0: Tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
1: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
0: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
1: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung langsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
1: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
0: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
1: Demikian Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendra Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendra Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
1: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
0: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ke-3 Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
2: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
0: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
4: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
5: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
4: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
5: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
6: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
5: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di Tiap Rabu Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengar

0: Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam forum internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
2: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
3: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
1: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
4: These challenges affect every nation.
5: Tantangan-tantangan ini mempengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
1: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
6: In practical terms, it is a combination of
5: insolvency. Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
6: Costly to restore.
1: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armand Attanasier dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
1: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
0: Kaget, kan dapat kejutan ya kan? Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
1: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
0: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
1: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marko Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
0: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
1: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
0: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
0: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selamat pagi bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami. Kita ajak Anda dan sapa Anda bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami di pagi ini. Pagi yang cukup cerah untuk kota Pontianak, dan mudah-mudahan juga hari yang cerah ini mengikuti suasana hati Anda ya. Kita masih dengarkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Novel Melangkah karya J.S. Khairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Khairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi dan diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Khairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Peluang untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat, khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih bu, di warung kan juga.
0: Iya, tapi kalau harga susah nyari sayur gimana pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah bu. Tapi nanti bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini ada krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Ajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah. UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Gak salah dia bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih. Udah, yuk, ya.
0: Angkat.

Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di pukul 8 waktu Indonesia Barat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dialog kami Beranda Asta Cita nanti bersama Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Braya. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan Anda di Beranda Asta Cita kami temani kurang lebih 1 jam ke depan. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Seperti yang saya janjikan ya, kita akan bersama Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Kabupaten Kuburaya, Ibu Indah Yulias Tuti, SPD, MPD. Bagaimana kita membahas destinasi wisata di Kuburaya. Assalamualaikum dan selamat pagi Ibu Yuli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk dialog kita pada pagi ini Ibu Yuli ya. Bu Yuli atau Ibu Indah ini saya panggil?
1: Bu Indah.
0: Bu Indah, baik ya. Bu Indah. Bu Indah, sebelum kita melangkah ke lebih jauh lagi, saya pengen tahu sebenarnya potensi sektor pariwisata Kabupaten Kuburaya saat ini seperti apa sih Bu?
1: Baik, terima kasih. Pemirsa dan pendengar yang berbahagia, jadi kami di Kabupaten Kuburaya ini memiliki banyak potensi. Salah satunya adalah potensi di sektor pariwisata. Jadi pariwisata ini merupakan sektor yang potensial meskipun sekarang belum menjadi sektor basis ya untuk di Kabupaten Kuburaya. Tetapi kedepannya karena kita memang menganut keberlanjutan, pembangunan keberlanjutan, sehingga pariwisata ini menjadi salah satu alternatif ke depan yang bisa menjadi pengungkit untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dari masyarakat di Kabupaten Kuburaya. Jadi Kabupaten Kuburaya ini merupakan salah satu kabupaten termuda di Kalimantan Barat. Kita memiliki potensi gambut dan mangrove yang luasannya paling luas di Kalimantan Barat. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa kondisi itu adalah paling rapat dan terbaik di Kalimantan Barat. Nah, sehingga di sini kalau dari aspek pariwisata, kita memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekowisata. Nah, ekowisata ini adalah satu tren baru di mana masyarakat sekarang itu ingin menikmati destinasi wisata itu menjadi satu pengalaman pribadi. Nah, ini bisa ditawarkan ya untuk kalangan yang ingin memiliki pengalaman pribadi dan terlibat langsung ya, experience langsung, sehingga mereka dilibatkan ya di dalam aktivitas-aktivitas pelestarian lingkungan. Nah, kalau ekowisata nanti mereka bisa membeli bibit, kemudian menanam gitu ya, dan juga mereka bisa melihat langsung ya kondisi dari mangrove kita yang ada di sepanjang kiri kanan sungai.
0: Oke, selain tadi mangrove dan gambut begitu Bu, yang paling banyak dikunjungi wisatawan di Kuburaya juga selain itu apa Bu?
1: Sebenarnya Kabupaten Kuburaya ini untuk wisata alam itu juga cukup menjanjikan. Contohnya di Sungai Kakap ya. Nah, di Sungai Kakap ini adalah wilayah yang memang memiliki potensi untuk wisata mangrove dan wisata pantai. Okay. Di mana kita langsung terbuka ya dengan laut. Jadi kalau mau melihat matahari apa? Tenggelam ya, sore-sore hari itu saya kira di Kakap itu luar biasa, bisa ke banyak destinasi di sana ya yang memang baru berkembang sebenarnya ya, baik yang dikembangkan oleh komunitas masyarakat di beberapa daerah, beberapa desa wisata maksud saya, maupun yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok usaha masyarakat gitu. Contohnya yang sekarang kami sedang promosikan itu adalah wisata susur sungai mengunjungi kelenteng tengah laut. Lepas dari pasar Sungai Kakap itu ya, kalau kita ke arah laut itu ada kelenteng tua ya. Nah, itu merupakan salah satu destinasi unik. Dan kebetulan di tahun ini kita ikut sertakan di Ajang Pesona Indonesia 2026, kita menyebutnya API Award begitu ya. Nah, ini menjadi salah satu destinasi unik dan kebetulan kita saat ini juga sedang ini ya, sedang ngegas ya untuk dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Kuburaya dan Kalimantan Barat.
0: Oke. Kalau kita bicara potensi dan juga keunikan begitu Bu, kira-kira untuk wisata di Kuburaya ya dibandingkan dengan daerah lain ini apa uniknya Bu?
1: Oke, Kabupaten Kuburaya ini sebenarnya memang kita multi etnis ya.
0: Yeah.
1: Ini juga mempengaruhi juga alternatif dari destinasi wisata yang ada di Kuburaya. Selain destinasi alam, kita ada destinasi budaya, destinasi religi begitu. Nah, kita ada kelenteng, ada masjid, ada makam. Kalau kita terkait dengan wisata religi atau kalau budaya, kita ada naik dango, ada bakar wangkang begitu. Kemudian ada juga kita ada seperti langko etnik ya. Jadi ada komunitas sanggar begitu ya, di mana anak-anak muda ini mereka mengembangkan budaya lewat seni pertunjukan, yaitu tari. Nah, itu juga masuk di dalam kalender event wisata kami. Nah, itu menarik juga ya, karena anak-anak muda ini juga banyak yang bergiat di budaya. Nah, kami ini juga kami berikan perhatian kepada mereka, senantiasa kita support begitu kegiatan-kegiatan mereka, dan kita berdayakan juga di event-event kita yang lain gitu.
0: Oke. Kalau kita bicara pariwisata, tentunya ada yang datang begitu Bu ya.
1: Iya.
0: Ya. Kira-kira perkembangan jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Kuburaya kalau kita hitung beberapa tahun terakhir lah, seperti apa juga ini Bu?
1: Oke. Kalau lihat trennya, ini sebenarnya tren kita cukup positif ya, naik gitu. Walaupun kita tidak sampai boom ya, tetapi kita melihat ini ada tren positif, berarti pembangunan pariwisata di Kabupaten Kuburaya ini berpengaruh begitu ya. Yeah. Perhatian-perhatian yang kita berikan terhadap pengelolaan tempat, kemudian kita juga membantu juga terkait dengan pemenuhan sarana prasarana agar wisatawan itu nyaman ya datang ke daerah kita, itu juga mempengaruhi ketertarikan wisatawan untuk mengunjungi daerah. Sebenarnya Kabupaten Kuburaya ini tempatnya cukup strategis. Nah, kami adalah pintu gerbang Kalimantan Barat. Jadi kalau pertama kali orang menginjakkan kaki di Kalimantan Barat, tentu itu di daerah Sungai Raya. Nah, ini sebenarnya adalah peluang bagi kami ya, untuk bisa menarik mereka, walaupun pamannya tujuannya mungkin ada tujuan ke lain begitu ya, tetapi bisa sejenak berada di Kuburaya begitu. Jadi rata-rata lama mereka berada di Kuburaya itu kan 1-2 hari ya. Nah, ini kita akan coba tingkatkan begitu, karena semakin lama wisatawan kita itu tinggal di Kuburaya, yeah, tentu semakin banyak mereka melakukan transaksi ekonomi ya, belanja begitu.

0: suatu perencanaan yang lebih matang, lebih fokus ya, memberikan perhatian-perhatian di sisi-sisi mana yang kita harus perbaiki, sehingga nantinya hal ini akan membawa perubahan yang lebih signifikan gitu.
1: Yang mendominasi luar atau lokal nih Bu, wisatawannya?
0: Saat ini sebenarnya masih wisatawan lokal yang mendominasi ya. Jadi walaupun wisatawan asing itu tetap ada saja ya. Kami tidak pernah, tapi tidak sebanyak wisatawan lokal, karena kita tahu bahwa mungkin kita bukan daerah destinasi utama ya, seperti Bali ya atau di Lombok begitu. Tapi untuk wisatawan minat khusus ya, daerah kita ini merupakan satu daerah yang mereka lirik begitu. Karena kita menawarkan satu pengalaman baru yang mungkin mereka tidak dapat ya di daerah lain. Tadi saya singgung adanya ekowisata mangrove ya. Nah itu kami berharap bahwa wisatawan-wisatawan yang memiliki minat khusus terhadap pelestarian lingkungan itu bisa datang begitu. Dan sebenarnya ini mereka tidak hanya semata-mata datang ke Kuburaya ya, tetapi mungkin mereka datang juga ke Taman Nasional Danau Sentarum seperti itu. Nah itu kan sebenarnya, atau mereka ke Sintang, ke Kayong Utara. Nah ini kan sebenarnya kami coba mengalihkan yang mungkin mereka langsung mau ke Danau Taman Nasional Danau Sentarum, mungkin mampir dulu lah ke kita. Jadi artinya sekali mereka melakukan perjalanan, tidak hanya mereka berada di satu dua pengalaman ya, experience ya, tetapi mereka bisa lebih dari itu, sehingga nanti tingkat repetisi mereka untuk datang kembali mengulangi pengalaman, dan juga mungkin sekaligus mempromosikan daerah kita itu juga sangat potensial begitu.
1: Oke. Tadi Ibu singgung sedikit tentang masyarakat sekitar di area destinasi wisata begitu Bu ya. Nah, kalau kita bicara kontribusinya ya pariwisata ini terhadap masyarakat sekitar, apalagi kita kaitkan dengan Kuburaya juga, seperti apa Bu?
0: Baik. Sebenarnya tren pembangunan wisata saat ini, kita kan dari pengelolaan yang sifatnya industrial mass ya, industri massal, itu kita berpindah ke pengelolaan yang sifatnya ke komunitas begitu. Artinya kita ingin masyarakat itu terlibat langsung di dalam pengelolaan destinasi wisata yang ada di sekitar lingkungan mereka, supaya juga mereka bisa merasakan manfaatnya ya. Orang berkunjung itu apa manfaatnya begitu, kan melihat daerah mereka. Jadi merekalah sebenarnya yang harus menjadi tuan rumah di tempat mereka sendiri. Nah, ini melalui kelompok namanya kelompok sadar wisata. Okay. Nah, jadi kelompok sadar wisata ini merupakan sekelompok orang ya di satu desa begitu ya, di mana mereka ini punya concern ya untuk mengembangkan daerah-daerah destinasi wisata yang ada di daerah mereka begitu. Jadi ini pemerintahan desa juga terlibat, karena SK mereka kan dari Kades ya, kepala ya, desa betul-betul. Ya begitu. Apalagi sekarang ada BUMDes begitu, jadi ya, makin memperkuat sebenarnya keberadaan kelompok sadar wisata. Tentunya dari aspek pengelolaan bernilai ekonomis maksud saya. Jadi mereka tidak hanya menjaga budaya begitu ya, melestarikan budaya, kemudian menjaga kelestarian alam, tetapi mereka bisa mengelola potensi itu menjadi sumber daya ekonomi ya, sehingga masyarakat desa kita tidak lagi punya orientasi harus ke kota gitu ya, kalau untuk meningkatkan taraf hidup, tetapi ini uang akan datang ke tempat mereka seperti itu. Dan kami pun melakukan upaya peningkatan kompetensi SDM-nya juga melewati POKDARWIS ini begitu.
1: Siap. Sebelum kita break, Bu Indah, kira-kira upaya di Sporapar untuk meningkatkan kualitas dan juga mungkin daya tarik objek wisata di Kuburaya di mata masyarakat juga seperti apa, Bu?
0: Ya, kita coba untuk menggandeng influencer. Jadi kami pernah melakukan pelatihan ya, pelatihan bagaimana membuat konten-konten yang menarik begitu. Itu juga untuk anak-anak muda, terutama mereka yang bergabung di POKDARWIS, supaya mereka juga bisa mempromosikan sendiri. Destinasi yang mereka miliki begitu, yang mereka kelola maksud saya. Kemudian kami juga menggandeng influencer.

0: agar supaya mereka datang begitu ya, dan mereka bisa istilahnya melihat langsung. Sendiri langsung begitu ya, dan ini saya kira ini lebih efektif menurut saya ya, karena saat ini memang promosi yang paling cepat ya itu adalah lewat media sosial. Nah, alhamdulillah ini juga saya kira kolaborasi lah ya, semua hal-hal positif yang kita dapatkan ini kolaborasi dari semua pihak ya, termasuk itu tadi masyarakat lewat kelompok sadar wisata, kemudian teman-teman influencer juga, dan kami dari pemerintah Kabupaten Kuburaya juga melakukan upaya seperti tadi, kami mengikuti ajang Pesona Indonesia begitu, itu kan untuk mengangkat pariwisata yang ada di Kabupaten Kuburaya, salah satunya ikhtiar kami ke sana.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu Indah. Kita beri sejenak ya Bu ya. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan kembali berbincang di program Beranda Asa Cita pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program Beranda Asta Cita ya. Kita masih bersama Ibu Indah Yulia Stuti, SPD MPD, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuburaya. Bu Indah, tadi cukup panjang kita berbicara begitu. Yeah. Nah, kalau kita bicara terkait dengan program khusus nih Bu, untuk mendukung promosi wisata Kuburaya di tingkat nasional maupun juga internasional, ini seperti apa juga upayanya Bu?
1: Ya, upaya terus kita lakukan ya dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang memang diberikan gitu ya, yang ada di depan mata kita istilahnya begitu. Jadi kebetulan kami punya bandara juga ya, bandara artinya Bandara Supadio itu kan di daerah kami. Nah di situ juga ajang promosi pariwisata yang bisa dimanfaatkan. Kemudian kita juga akan difasilitasi oleh Dinas Borapar Provinsi Kalimantan Barat. Itu kami berkolaborasi untuk mempromosikan pariwisata di level nasional gitu. Jadi 14 kabupaten kota itu digandeng ya oleh Dispora Par Provinsi untuk bisa melakukan promosi wisata pariwisata masing-masing yang merupakan pariwisata unggulannya ya di tempat-tempat atau di jalur-jalur promosi yang nasional maupun internasional. Itu juga program tahun ini yang coba digagas begitu dan dalam persiapan untuk kesana. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa promosi yang kita lakukan lewat menggandeng teman-teman influencer itu ya, itu juga saya kira itu kami terus dorong begitu ya, agar memang pariwisata kita ini dapat terus bertahan begitu, bertahan dan maju, bukan hanya sekedar bertahan, karena kita juga ketahui bahwa dalam dunia kepariwisataan ini sangat dinamis ya. Jadi kita jangan hanya punya potensi wisata alam yang indah umpamanya begitu, maaf ya nama saya tapi kita hanya ngandalin itu gitu ya, tetapi kita tidak memperhatikan aspek-aspek yang lain juga. Biasanya harapan tidak bisa terrealisasi begitu, karena di dalam pariwisata itu kan ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan, umpamanya terkait dengan bagaimana mengelola atraksinya ya, atau sesuatu daya tarik itu bagaimana supaya bisa lebih memberikan impact ya untuk orang untuk tertarik untuk datang begitu. Dan mengeluarkan uangnya tentu saja ya untuk berbelanja di sana. Kemudian aksesnya juga, aksesibilitasnya ini penting. Karena kalau umpamanya walaupun tempatnya indah, tapi kalau mau ke sana kita susah ya, enggak ada alat transportasinya yang tersedia setiap
0: jalan
1: saat.
0: Rusak juga ya.
1: Jalan rusak, siapa yang mau wisata ke sana kan seperti itu. Nah, itu juga bagian dari yang kita perhatikan juga begitu ya. Jadi kita secara bertahap mencoba memperbaiki umpamanya fasilitas jalan begitu ya, agar nyaman begitu. Kemudian penyediaan moda-moda transportasi mendorong pengusaha untuk bisa menyediakan jalur trek-trek ya, atau istilahnya trayek-trayek ya yang menuju ke tempat pariwisata kita. Kemudian amenitas ya, kenyamanan juga, itu juga perlu. Umpamanya penyediaan homestay ya, kita bisa pakai rumah warga yang tentu saja kita perbaiki ya sesuai dengan kebutuhan. Kita tidak merubah 100% tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan wisatawan yang akan berkunjung seperti itu. Kemudian penyediaan toilet umum, kemudian sarana kebersihan begitu seperti tong sampah ya yang cukup memadai, itu juga salah satu hal yang kami perhatikan begitu. Lalu penyediaan trek-trek, umpamanya sekarang kan lagi seneng-senengnya itu goes ya. Nah kalau umpamanya seperti di Batu Ampar, ini kita akan coba apakah bisa kita di sana sepeda gunung begitu ya. Nah itu ini kita sedang akan upayakan pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk mengembangkan destinasi wisata kita yang ada di Batu Ampar. Desa Batu Ampar itu sebenarnya banyak potensinya ya. Nah, tapi juga memang untuk mencapai ke sana tidak mudah. Oleh karena itu kami ingin tempat itu cukup worth it ya bagi wisatawan untuk mereka tertarik ke sana. Nah, kami dalam beberapa bulan ke depan ini, kami mohon doanya ya, kami akan coba fokus untuk menyiapkan daerah tersebut agar bisa menerima kunjungan wisatawan baik dalam negeri maupun asing ya, yang mana kami ingin kunjungan itu cukup berkesan dan mereka tertarik untuk berkunjung lagi dan mengajak teman, saudara, handai tolan untuk datang juga ke sana untuk menikmati, merasakan pengalaman yang sama.
0: Oke. Bisa diulang kembali Ibu, daerah mana yang menjadi fokus pengembangan wisata di Kuburaya selain Batu Ampar tadi Ibu?
1: Kita ada yang namanya daerah Desa Sungai Deras. Mm-hmm. Nah, Desa Sungai Deras itu juga banyak potensi wisata. Di sana ada Saung Nila, ada Alam Indah Lestari gitu ya. Itu juga merupakan daerah wisata yang cukup potensial di Kuburaya. Nah, jadi
0: Desa Sungai Deras.
1: Teluk Pakedai ya? Iya, Teluk Pakedai itu. Dan banyak juga masyarakat yang datang ke sana ternyata. Tiap pekan, ya akhir pekan itu bahkan sampai ribuan orang datang ke sana. Nah, ini adalah satu hal yang luar biasa menurut saya. Bagaimana upaya untuk menempuh perjalanan menuju desa tersebut itu kan tidak mudah ya. Artinya mereka harus menyeberang jalan, kemudian menyusuri jalan apa sawit ya. Kita akui nih, memang jalannya masih banyak harus kita aksesibilitasnya harus kita segera perbaiki ya. Tapi memang kalau sudah ke sana itu istilahnya ikhtiarnya itu terbayar begitu ya. Karena di dekat-dekat di situ tuh, di dekat daerah itu juga tidak hanya satu spot destinasi ya. Di sana ada beberapa begitu, jadi mereka di sana bisa dalam satu hari itu mengunjungi beberapa tempat ya yang memberikan pengalaman yang berbeda juga begitu.
0: Bu Indah, kalau boleh tahu dalam mengembangkan sektor pariwisata ini ya, apalagi di Kuburaya, apa tantangan terbesarnya Bu? Dan kalau kita bicara peran masyarakat dalam pengembangan pengelolaan destinasi wisata juga, seperti apa data yang ada di Disporapar begitu?
1: Baik. Di Kuburaya ya, sebenarnya tantangan kami tadi saya sudah sebut, kita bagaimana menyediakan sarana pendukung ya, sarana prasarana pendukung untuk pariwisata, contoh jalan seperti yeah. Itu tantangan kami. Itu tantangan kami karena daerah di Kuburaya ini kan bukan semuanya jalan darat ya.
0: Betul.
1: Kita banyak dilalui oleh sungai begitu. Jadi perlu banyak jembatan sebenarnya ya. Nah, saat ini kalau kita nggak ada jembatan kan berarti penyeberangan. Nah, penyeberangan kita itu juga harus cukup layak begitu ya, aman juga begitu untuk masyarakat menempuh perjalanan menuju destinasi wisata yang ada. Jadi memang kita unik sebenarnya, ini kita melihatnya di aspek yang positif ya. Artinya bukan berarti kalau begitu itu tidak menarik juga. Untuk masyarakat tertentu, apalagi umpamanya di luar daerah yang memang kondisi geografisnya berbeda, tentu ini menarik juga ya dengan dinamika perjalanan yang tidak pernah mereka alami ya, seperti itu. Jadi sebenarnya orang tertarik itu tidak gradual dengan yang sifatnya nyaman dari aspek kemewahan dan lain sebagainya ya, tetapi juga pengalaman-pengalaman unik yang mereka dapatkan begitu. Itu juga salah satu daya tarik wisata juga sih sebenarnya begitu. Itu kemudian yang berikutnya adalah mungkin SDM. SDM ya tantangan kami. Jadi bagaimana pengelola destinasi wisata itu memiliki skill yang standar ya, tersertifikasi begitu, sehingga mereka dapat menghadirkan layanan yang standar juga begitu. Karena di dalam kita membuka destinasi wisata, kita kan harus selain nyaman juga harus aman umpamanya gitu ya. Jadi aspek kenyamanan, keamanan ya, dan kenyamanan itu semuanya harus terpenuhi begitu, meskipun di standar yang bukan mewah begitu ya. Tetapi semuanya itu bisa safe gitu.
0: Kalau kita bicara kondisi infrastruktur tadi, Kira-kira saat ini kondisinya juga seperti apa, Bu? Dan juga mungkin apa namanya komitmennya dari pemerintah juga seperti apa juga?
1: Ya, untuk infrastruktur jalan ini pemerintah daerah sedang berusaha ya untuk memperbaiki jalan-jalan yang ada. Dan mungkin di Sungai Kakap bisa dilihat ya destinasi ya. Wisata kami umpamanya contohnya Amazon ya. Nah itu sekarang jalannya juga sudah sedang mudah-mudahan sudah selesai ya. Kemarin pada saat saya ke Sungai Kakap itu sedang dikerjakan begitu. Nah itu alhamdulillah karena Amazon juga termasuk destinasi wisata yang sangat diminati ya, karena letaknya di tidak jauh dari kota Pontianak begitu, dan masyarakat bisa berkunjung dengan lebih mudah ya. Tantangannya tidak seperti yang mungkin yang di Batu Ampar atau di Kubu begitu ya. Nah itu, jadi jalan-jalan kita, jalan-jalan di Kubu Raya saat ini pemerintah sedang upayakan ya untuk bisa di apa dalam kondisi yang baik lah begitu. Jadi kalaupun ada yang masih rusak itu bukan rusak parah ya, yeah. Nah, tetapi kategorinya mungkin sedang seperti itu, sambil kita juga tetap mengupayakan ya, apalagi saat ini kan memang kondisi anggaran tidak sebaik
0: dulu ya.
1: Jadi ya tapi artinya pemerintah daerah tetap berupaya, kita ada berbuat begitu. Dan ini kami juga contoh ya, umpamanya sekarang kita mau menuju Teluk Pakerde kan tidak jalannya lumayan sudah baik ya.
0: Iya,
1: paling di kalau setelah menyeberang saja itu pun jalan sawit kan memang begitu. Tapi jalan yang dalam konteks yang perlu memang pengerasan ini sudah dilakukan gitu. Kita tentu ini kan ada jalan yang memang itu kewajiban Pemda, pemerintah kabupaten, ada juga yang memang kewajiban pemerintah provinsi. Jadi kita juga berbagi tugas ya, tidak semuanya jalan yang ada di Kubu Raya itu kewajiban dari pemerintah Kabupaten Kubu Raya, tetapi bagaimana kami berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk bisa memperbaiki jalan-jalan yang kami anggap prioritas lah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari masyarakat. Kita lihat di jalan kalau kita mau ke Kubu. Nah sekarang kita bisa lewat Raso Jaya, kemudian kita lewat Sungai Bulan, itu jalannya sudah bagus begitu. Kemudian menyeberang kita ke Jangkang, itu juga jalannya sudah pengerasan, sudah baik sekali. Di Kubu kita juga ada destinasi wisata, destinasi budaya, ada Keraton Kubu, kemudian ada apa makam Raja Kubu ya, makam raja-raja di sana ada, itu juga ikon ya, yeah. Untuk wisata budaya di Kabupaten Kubu Raya, karena itu kan istilahnya ini kita ya, asal muasal dari Kabupaten Kubu Raya itu kan salah satunya adalah dari daerah Kubu itu, desa Kubu begitu. Jadi kita di Kubu itu ada destinasi yang menarik juga, Kandelia Alam. Nah, di situ juga memang itu gastro ya, ekowisata yang sifatnya gastro, di mana memang wisatawan yang datang ke sana itu diberikan pengalaman langsung untuk merasakan bagaimana mereka menjadi pelaku pelestari alam. Jadi mereka membeli bibit, kemudian mereka menanam mangrove begitu ya, lalu mereka juga dibawa ke bagan untuk ini apa, kepiting begitu. Nah, sehingga memang seperti di Kubu dan Batu Ampar itu menjadi surga bagi seafood ya, kuliner seafood. Nah itu juga bisa jadi hal yang menarik ya, karena seafoodnya ini segar sekali ya, baru tangkap langsung diolah begitu dan dapat dinikmati langsung.
0: Oke, kalau kita bicara gastro ini kan kaitannya dengan kuliner Bu ya, kuliner apa yang paling ikonik di Kubu Raya?
1: Itu tadi seafood.
0: Seafood
1: ya. Kalau di Kubu itu yang terkenal itu kan udangnya dengan kepiting, samalah dengan di Batu Ampar ya. Nah itu, jadi memang kalau di contoh di Kubu rasanya kalau nggak menikmati seafood itu kayaknya kita belum ini ya, belum dapat gitu.
0: Masih yang kurang.
1: Karena memang di sana keberadaan untuk budidaya udang dan apa?
0: Kepiting
1: itu kan memang tempatnya memang di sana ya gitu.
0: Oke. Kira-kira dari sekian banyak tempat destinasi di Kubu Raya begitu Bu ya, kira-kira fasilitas apa yang paling mungkin diperlukan begitu atau mendesak yang harus ada di situ?
1: toilet.
0: Toilet,
1: toilet ya.
0: Masih banyak minim Bu ya?
1: Masih banyak yang minim, ada tapi minim begitu. Jadi kita toilet ini tidak hanya sekedar ada ya. Sebenarnya kita ingin toilet ini juga dijaga. Ya ketersediaan airnya, kebersihannya begitu ya. Karena toilet ini mempengaruhi kenyamanan sangat ya. Karena orang berada di satu tempat dalam waktu yang lama itu merupakan satu kebutuhan ya. Seperti itu. Jadi toilet, kemudian ini sampah itu juga, karena kita berharap juga jangan sampai orang berwisata malah merusak alam dengan meninggalkan sampah. Nah ini tadi jadi itu yang saya kira juga perlu di ini. Lalu kalau yang tadi kita ada apa, ada penginapan ya. Nah itu homestay tadi ya. Nah itu juga kami sedang upayakan ya, agar masyarakat bisa berpartisipasi juga dengan menyediakan sebagian dari rumah mereka untuk bisa ditinggali oleh wisatawan yang memang akan menginap begitu. Seperti itu.
0: Oke, siap Bu Indah, kita break lagi ya Bu ya. Dan pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa bergabung juga bersama kami, sharing dan lain sebagainya. Silakan nanti kami tunggu di line telepon kami 0561734987 atau di 0811570 1042. Bagi Anda yang ingin telepon bisa, atau juga di WhatsApp. Kami akan kembali, atau juga komentar Anda di kanal YouTube kami. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Beranda Asta Cita. Kita masih bersama Ibu Indah Yuliastuti ya. Dan kita ada penelpon ini, Bu. Kita boleh angkat ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Saya Rifki Ahdian.
0: Pak Rifki ya?
2: Iya.
0: Ah, di mana itu, Bapak?
2: Saya tinggal Maras.
0: Oke, ada yang ingin disampaikan pagi ini?
2: Minta lagu
0: enggak? Oh, lagu. Kita minta maaf ya Bapak ya. Kita bukan di acara request ya. Nanti jam 13.30 nanti bisa request ya. 13.30 nanti Anda bisa request di Indonesia Banget ya. Oke, kita lanjutkan kalau begitu bersama Ibu Indah ya. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuburaya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, potensi wisata, kalau kita bicara wisata alam Bu ya, yang bagaimana yang menurut Ibu yang paling menjanjikan ya untuk dikembangkan di Kabupaten Kuburaya gitu.
1: Terima kasih sekali lagi. Kabupaten Kuburaya ini memang potensi wisata alamnya luar biasa ya. Jadi wisata alam itu bisa wisata pantai, wisata mangrove begitu ya. Kemudian juga kita banyak bukit ya. Ada Bukit Ambawang, ada Bukit Gajah, ada Bukit Lalang, itu. Ya, jadi daerah-daerah perbukitan itu kan pasti mengeluarkan ya pemandangan yang bagus ya.
0: Iya.
1: Yang kalau kita sampai ke atas, kebetulan kan kalau bukit di kita ini nggak begitu tinggi sekali ya. Jadi artinya masyarakat itu itu bisa lah naik gitu. Nah kalau naik itu kan jadi lihat dari atas tuh luar biasa gitu itu. Nah itu di Kuburaya banyak bukit-bukit seperti itu yang tersebar ya. Di Ambawang juga ada begitu. Walaupun kalau di Sungai Ambawang itu Bukit Kentang contohnya itu kita belum dieksplor ya. Masih alami banget begitu. Kemudian wisata pantai itu banyak juga di Batu Ampar ada. Kemudian di apa Teluk Pakerdai juga ada begitu, Pantai Tengkuyung itu kan di Teluk Pakerdai ya,
0: nah,
1: itu ada itu. Tapi memang untuk mencapainya ini memang ya itu tadi tantangannya, karena agak jauh ya dari kota begitu. Kemudian juga kalau wisata alam ini sekali lagi memang masyarakat kita itu menyenangi yang sifatnya itu bisa instagramable gitu. Jadi kalau
0: spot-spot ya, spot foto banyak
1: spot-spot gitu. Spot-spot foto. Nah, itu sebenarnya kalau di Kakap, di Sungai Kakap itu banyak sekali di kita bisa sore hari datang ke sana, itu banyak tempatnya itu. Bisa dipilih di sepanjang Sungai Kupah, Jeruju Besar, kemudian Sungai Kakap itu kan kalau kita menuju Sungai Kakap garis bisa ditarik garis lurus begitu ya. Nah itu masyarakat dan alhamdulillah sudah ada jalan juga ya, bisa di ekowisata apa Pelangi, ekowisata apa apa susur sungai begitu ya. Kemudian mereka juga bisa mengunjungi, dulu ada kami punya namanya Teluk Berdiri ya. Nah itu juga cukup booming saat itu ya. Tapi saat ini memang kita akan beberapa perbaikan di tempat ini ya. Karena kemarin pada saat ada apa kemarin kan di bulan, di akhir tahun ya, kita ada angin ya, ada seperti banjir begitu ya, dari ini ombak laut itu ya, jadi itu cukup berpengaruh terhadap fasilitas yang ada di sana gitu ya. Gitu, ekowisata Teluk Berdiri itu kan terkenal dulu ya. Nah itu ada suarnya di sampingnya itu. Nah itu bahkan kami ingin ya, kalau memang memungkinkan kita di sana buat seperti mangrove park begitu, ya. Nah, seperti itu, di mana kita nanti akan menjahit ya beberapa destinasi di sana ya. untuk kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi mereka berkunjung juga. Jadi taman itu sebagai kayak entry anunya lah ya, entry point mereka lah untuk mereka nantinya dari sana, starting dari sana mereka bisa ke tempat-tempat yang lain, termasuk kami menyediakan juga di sana edukasi ya untuk mangrove ya, karena mangrove di Kuburaya ini merupakan daerah yang kaya akan koleksi mangrove sejati kita. Jadi dari 40 mangrove asli Indonesia itu 33 itu ada di kita di Kuburaya begitu. Nah itu merupakan satu hal yang saya kira itu luar biasa ya potensi seperti itu.
0: Oke. Selain itu ada tidak destinasi baru yang mungkin dilirik nih atau ingin dikembangkan begitu Bu?
1: Kalau masyarakat ini sebenarnya destinasinya udah lama ya. Kalau kayak seperti di Kubu Resort ya, itu kan sudah lama ya. Itu kan destinasi buatan gitu. Kalau yang sudah relatif mandiri ya, apalagi dikelola oleh usaha apa swasta begitu ya, itu saya kira kami hanya mendorong terkait dengan memastikan bahwa daerahnya itu cukup aman begitu ya, kondusif seperti itu ya. Kita tidak fasilitasi kita tidak seperti daerah-daerah yang memang di situ dikelola oleh wisata masyarakat begitu. Jadi kami pemerintah kabupaten lebih fokus ke wisata-wisata yang dikelola oleh kelompok sadar wisata gitu, Pokdarwis, karena kan mereka memang bukan ini ya, dari aspek kompetensi memang mereka perlu kita backup begitu. Dan juga di samping itu juga memang kita sekarang kan trennya adalah pariwisata itu dikelola oleh komunitas begitu. Jadi sehingga efek positif, dampak langsung ke masyarakatnya itu lebih besar. Nah itu yang kami fokus dampingi seperti itu, sehingga pembinaan kami untuk pengembangan daerah wisata itu lewat kelompok sadar wisata ini begitu.
0: Siap. Selain Ibu katakan tadi dana yang terbatas dari pemerintah begitu, kira-kira kalau saat ini ada tidak investor yang mungkin mulai melirik nih Bu, udah mulai komunikasi sama Ibu nih, atau juga mungkin ada kerjasamanya begitu dengan investor begitu?
1: Okay. Untuk investor mungkin leading sektornya bukan di kami ya.
0: Oh begitu.
1: Bukan di kami, tetapi bagaimanapun pekerjaan kita kan tidak single ya. Kita kan saling berkait begitu. Jadi sebenarnya investor itu kalau melihat bahwa di satu daerah itu cukup potensial, mereka sebenarnya tertarik begitu. Jadi kita juga welcome dengan investor ya, seperti itu. Jadi mungkin kalau prosesnya mereka ke dinas yang lain dulu ya, mungkin ada prosedur-prosedur untuk melakukan investasi kan, kelayakan dan lain sebagainya begitu. Nah tetapi kami di sini bergerak di yang konteksnya memang sudah investornya sudah ini ya, sudah sudah mulai bekerja gitu. Nah kita tidak, kami juga mengundang ya mitra-mitra untuk bisa membangun pariwisata di Kuburaya. Contohnya dengan Asita Kalbar ya, kita membangun komunikasi dengan mereka, kemudian dengan PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, itu ya kita juga memiliki hubungan yang cukup baik begitu ya, karena kami juga memberikan sama-sama kita berkomunikasi bagaimana ya di Kuburaya ini kita giatkan event gitu ya, karena daerah destinasi wisata itu akan hidup kalau ada event. Jadi tidak hanya bagaimana kita mengundang orang untuk datang gitu ya, itu. Jadi kebetulan kami memang ada sih event-event yang sudah ini ya, sudah existing ya, seperti umpamanya robo-robo begitu ya, nanti di bulan Agustus, kemudian ada bakar wangkang juga di bulan Agustus. Nah itu kan sebenarnya event juga. Nah kita ingin event-event ini dijahit dengan tempat-tempat destinasi wisata yang lain begitu. Sehingga mereka tidak hanya datang di event itu saja, tetapi mereka juga mengunjungi destinasi yang lain, sehingga mereka bisa menginap di Kuburaya. Nah, sekali lagi hotel kami juga akan terisi begitu ya. Nah itu jadi bagaimana kita membangun pariwisata di Kabupaten Kuburaya ini dengan semangat kolaborasi. Jadi bagaimana semuanya bisa berdampak begitu, okay, merasakan manfaatnya.
0: Siap. Ibu, kita berada di ujung kebersamaan. Kira-kira harapan dan target mungkin dari Diaspora Parku Buraya untuk sektor pariwisata dalam 5 tahun ke depan lah seperti apa? Sebagai penutup juga, mungkin ada destinasi wisata yang mungkin paling direkomendasikan oleh Ibu sendiri ya untuk dikunjungi masyarakat. Apalagi kita kaitkan nih, udah mau libur nih Bu, sampai Senin nih, cukup panjang nih. Yeah. Silakan Bu.
1: Iya. Yeah. Baik, terima kasih. Jadi saya mengajak ya masyarakat ya untuk dapat berkunjung di Kuburaya. Kita ada beberapa destinasi wisata di Kecamatan Sungai Kakap ya. Ada wisata susur sungai ya. Silahkan nanti ke sana, itu ada Desa Nelayan, kemudian ada Kelenteng Tengah Laut, kemudian kita bisa melihat sunset ya dari dari pinggir laut ya langsung, atau kalau ada yang mau menggunakan kapal ini, kapal wisata ya, itu bisa juga ke sana. Kemudian bagi yang membawa putra-putrinya, itu kita bisa ke Kubu Resort ya. Di sana ada permainan air ya, yang memang sudah terkenal begitu. Kemudian kami juga nanti mengajak masyarakat ya, pecinta alam, ayo berkunjung ke Kubu, ke Batu Ampar ya, untuk menikmati ekowisata mangrove ya, di mana kita tidak hanya sekedar melihat tetapi juga merasakan pengalaman ya, bagaimana menanam pohon mangrove secara langsung, bagaimana menangkap kepiting begitu ya, dan menikmati sajian kuliner seafood yang sangat legendaris.
0: Kalau begitu, terima kasih waktu bincangnya Ibu Indah Yunestuti, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuburaya. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi Bu ya. Dan siapa tahu saya diajak nih pas berkunjung nih.
1: Boleh nanti kita ya.
0: Sukses jadi, selalu Bu Indah dan pendengar dan juga pemirsa. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Dialog Beranda Asca Cita pada pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak parah. Paling penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: memanfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. TV sing ja, aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai m-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Oh, banyak banget toh, Pak. Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: dari lintas Saing Rambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM dan ya kami harapkan semua para pendengar kita tetap dalam keadaan baik, sehat selalu pendengar ya. Dan pastikan juga tetap selalu berhati-hati pendengar apapun aktivitas Anda, baik yang sedang berkendara saat ini ataupun juga dengan aktivitas kerjaan yang lainnya pendengar. Ya mudah-mudahan Anda diberikan kemudahan untuk menjalankan tugas dan menyelesaikannya pendengar. Amin amin ya robbal alamin. Dan kami harapkan semua para pendengar tetap dalam keadaan baik dan sehat. Kalau ada yang sakit kita doakan bersama pendengar ya. Mudah-mudahan insyaallah diberikan kesembuhan. Dan yang masih berkuban saat ini mudah-mudahan selesai ya dengan baik. Insyaallah berbagai ibadah kurban yang dilaksanakan ya tetap dalam keadaan ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya robbal alamin pendengar ya. Nah ini ada beberapa kejadian mungkin yang kita juga akan soroti untuk disampaikan kepada para pendengar yang kita kutip dari berbagai sumber. Kalau kita cek cuaca terlebih dahulu untuk di daerah Kabupaten Sambas terpantau cerah berawan ya, sebagian besar cuaca diantaranya di wilayah Kabupaten Sambas berawan pendengar, dan hari ini ada potensi hujan disertai dengan petir ya hingga besok harinya juga gitu pendengar. Kalau kemarin itu hujan kayaknya ada tapi bentar aja gitu pendengar ya. Oh lumayan ya maghrib kalau nggak salah ya, iya ingat ya maghrib itu lumayan juga ya dengan intensitas sedang dan juga cukup lumayan lah durasinya gitu pendengar ya. Dan ini kita cek ya, ini tepatnya kemarin pendengar ada terjadi laka lantas, setidaknya ada melibatkan motor versus motor katanya pendengar, yang berlangsung di area sebelum pasar Pemangkat katanya. Nah untuk kondisi korban ya tidak diketahui, tapi kita harapkan dan doakan sih tetap dalam keadaan aman-aman aja, karena di daerah Pemangkat juga cukup padat gitu pendengar ya di sana. Jadi tetap selalu hati-hati saat ini gitu pendengar ya, karena terjadi laka lantas pada malam harinya kemarin gitu pendengar. Dan ya para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM kita juga menyoroti ya daerah-daerah yang lain. Kali ini kita ke perbatasan Indonesia Malaysia di Temajuk pendengar ya. Nah jadi kemarin katanya ada kabar mobil mengalami kerusakan di bagian belakang pendengar. Kali ini kita kutip dari Facebooknya Sambas Informasi yang sudah terverified pendengar. Dan katanya mobilnya itu menghantam tiang gerbang perbatasan Indonesia Malaysia, tepatnya di Desa Temajuk, Kecamatan Paluh, Kabupaten Sambas. Nah insiden ini diduga terjadi pada saat kendaraan yang diparkir itu bergerak mundur sendiri karena rem tangannya tidak terpasang dengan baik. Jadi ya mobilnya menabrak tiang gerbang lah gitu pendengarnya, sampai diantaranya mengalami kerusakan yang cukup parah. Kalau untuk korban tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka dalam kejadian ini, tapi peristiwa ini lagi-lagi jadi pengingat bersama ya kita sebagai pengendara, apalagi juga udah mulai ramai gitu ya arus lalu lintas sebelumnya karena perayaan Idul Adha gitu ya pendengar ya. Udah mungkin ada beberapa yang memanfaatkan waktu liburnya ke tempat-tempat wisata, dan waspadai selalu gitu ya pusat-pusat keramaian yang ada seperti barang bawaan penting ya, jangan teledor lah pendengar ya. Kalau misalnya punya anak ya diawasi dan diperhatikan dengan benar ya, jangan melihat api mulu yang kadang kita lupa gitu ya, saking asiknya scroll gitu ya, anakku mana biasanya ya pendengar ya. Dan yang jelas juga pada saat berkendara, kalau misalnya letih, lelah, lesu dan lain sebagainya, ya istirahat terlebih dahulu dan tidak memaksakan diri pendengar ya, karena kesehatan dan keselamatan itu lebih penting bagi Anda ya. Dan ya para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, kita juga ajak Anda barangkali ada yang ingin bergabung bersama kita ya, menyampaikan informasi di daerahnya untuk perayaan Idul Adha. ataupun juga tempat-tempat wisata yang lainnya. Nah, ini kan ada kabar juga dari pendengar kita kemarinnya gitu ya. Nanda itu ada acara antarrajung mendengar ya di sini dengan acara ada antarrajung dengan berbagai prosesinya berengar ya. Memang kalau misalnya bayang memang suke ataupun memang berkenan nontonnya disilakan, tapi kalau misalnya memang ada beberapa yang memang bertentangan dengan tontonannya ya sudah nonton aja berengar ya. Tapi lagi-lagi ini menjadi bagian dari kebudayaan yang ada di Sambas berengar ya. Nah, antarrajung ya. Nah, kalau enggak salah ya bisiaknya ya ya yang memang kalau bagi umat muslim ya enggak boleh katanya ya. Tapi ada beberapa di antaranya yang diperbolehkan mendengar ya sebagai kita pengetahuan bagi kita ya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada ragamnya di daerah Sambas Kalimantan Barat itu. Bagi para pendengar yang nonton semari boleh diceritakan bagaimana pendengar ya ataupun juga gimana partisipasi dari masyarakat dalam menonton acaranya ya, boleh disampaikan kepada kita ataupun ada juga yang nak disampaikan kepada kita di RRI Sambas itu, entah ada jalan-jalan yang harus diwaspadai ataupun kondisi jalan yang cukup gelap ya, apalagi kita tahulah ya saat ini juga udah mulai ramai gitu ya lalu lintas setelah ataupun pasca perayaan Idul Adha gitu mendengar ya, walaupun ada masih mungkin hari ini yang masih berkurban gitu ya. Dan ya para pendengar di RRI Sambas, itu dulu informasi yang kami sampaikan untuk Anda. Kita juga akan temani Anda dengan ragam lagu-lagu pop Indonesia, jadi tetap aja bersama di RRI Sambas
2: Radio.

0: pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
1: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linet. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linet pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
2: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
1: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
2: So, I'm happy with the match.
1: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kostyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Eduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim.

yaitu tim merah dan juga tim putih atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jalan persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti bagaimana diketahui akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Matchday tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah oleh Romani yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan, Jakarta. Nia Rabdul, itu oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depannya. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depannya, tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba setelah kita ikuti bersama ya di Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Dan kita menjelang kumandang azan zuhur ya di kota Sambas dan sekitarnya yang akan berkumandang ya pada jam 11.44 waktu Indonesia Barat. Dan kita juga akan dengarkan lagu-lagu religi menjelang azan zuhur pendengar dan juga ragam informasi untuk para pendengar. Mungkin sedikit informasi deh untuk Anda sebelum lagu-lagu religi kami perdengarkan. Nah kali ini masih di website yang sama, andalan kita di rri.co.id pendengar ya. Dan kali ini tentang kisah inspiratif dari semangat belajar yang jadi kunci kesuksesan bagi Nur Hidayati dalam membangun usaha kuliner Kebuli Jeddah Yahya pendengar ya. Kisahnya terungkap di dalam program Teras UMKM yang mengusung tema Bisa Karena Terbiasa. Dalam kesempatan inilah Nur Hidayati membagikan perjalanan usahanya yang berawal dari ketekunan belajar secara mandiri sampai mampu menghadirkan produk kuliner yang dikenal di daerah kawasan Jakarta, pendengar. Dirinya mengisahkan ya mulai mendalami pembuatan nasi kebuli itu sejak tahun 2018, pendengar. Dengan bekal rasa penasaran dan semangat belajarnya ini, jadi sebelumnya dirinya ini melakukan berbagai riset melalui media sosial dan YouTube dan menemukan racikan nasi kebuli yang sesuai dengan selera pelanggan. Mulai dari menentukan jenis beras sampai memadumadankan rempah-rempah khas Timur Tengah pendengar. Dari seluruh proses yang dipelajarinya ya bisa dikatakan secara otodidak inilah pendengar ya. Tapi bisa menghasilkan cita rasa ciri khas kebuli Jeddah Yahya ini sendiri. Nah, nama Kebuli Jeddah Yahya ya lahir dari kisah keluarganya yang penuh dengan makna. Brand ini resmi diperkenalkan pada 10 Desember ya 2019 yang bertepatan dengan ulang tahun pertama cucunya yang bernama Yahya. Sementara kata Jeddah ini berarti nenek dalam bahasa Arab yang berasal dari panggilan pelanggan setia yang mengenalnya pendengar ya. Jadi Jeddah namanya ya kena panggil. Nah, seiring berkembang usahanya pendengar, merek ini kembali resmi terdaftar dalam HAKI setelah Nur Hidayati bergabung pada anggota binaan Jakpreneur yang dikenal sebagai Jakarta Entrepreneur pada tahun 2021. Dengan berbagai persaingan ketat ya di wilayahnya yang memang dikenal sebagai sentra kuliner Timur Tengah yang tapi tidak menyurutkan semangatnya gitu pendengar ya. Nah, prinsip beda tangan beda rasa ini yang ditanam dan terus melakukan evaluasi terhadap produknya. Dan bahkan Nur Hidayati ini tidak segan mencicipi makanan dari kompetitor lain untuk mempelajari kelebihan dan kekurangan sebagai bahan pengembangan usaha. Bukannya menyudutkan satu usaha lain ataupun juga ya menjelek-jelekkan produk-produk lain, tapi dirinya belajar nih pendengar ya, walaupun begitu banyak persaingan ada di hadapan mata, tapi ya jelas yang tekun dan sabar menghadapi ataupun juga ikut mau berkembang ya, ini yang memang menjadi poinnya untuk sukses ya. Dan Kebuli Jeddah Yahya bisa mampu bertahan di tengah persaingan pasar yang makin kompetitif. Dan saat ini Kebuli Jeddah Yahya ini melayani pesanan berbagai hal, salah satunya dengan sistem PO ya, pre-order yang dipasarkan melalui Instagram dan juga WhatsApp. Nah, menu favorit para pelanggannya itu nasi kebuli dengan kambing bakar dan ayam bakar. Dan usaha ini menerima pesanan nasi kuning, nasi liwet hingga paket akikah yang telah dijalankan melalui kerjasama dengan penyedia hewan akikah sejak tahun 2013. Ternyata udah lama juga gitu ya. Nah, harga yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari Rp20.000 aja ke untuk porsi ekonomisnya sampai ke Rp300.000 untuk paket dalam bentuk 6 pan. Untuk di daerah Jakarta ini cukup
worth it ya. Nah, perjalanan Nur Hidayati ini menjadi bukti bahwa kesuksesan ini tidak selalu berawal dari pendidikan formal dan pengalaman profesional. Dengan adanya kemampuan belajar, konsisten, keberanian memanfaatkan peluang, dirinya berhasil mengubah hobi memasak jadi usaha yang produktif. Nah, melalui kebuli jedah Yahya yang menginspirasi para pelaku UMKM lain bahwa tiap orang itu punya kesempatan berkembang selama mau terus belajar dan membiasakan diri ya untuk coba-coba hal baru. Nah, siapa tahu ya hal-hal baru yang positif itu bisa membawa kesuksesan bagi bersama. Dan ya kita harapkan deh ya, mudah-mudahan membawa hal yang baik terutama bagi teman-teman kita yang saat ini sedang berjuang untuk berusaha. Oke, pendengar, kita dengarkan lagu religi berikut ini, tetap aja bersama hingga nanti kumandang azan zuhur ya. Kita dengarkan bersama, dilanjutkan di jam 12 siang nanti ditemani oleh teman-teman kita yang bertugas di Sabtu 30 Mei 2026 ini. Untuk Anda tetap bersama di RRI.

0: dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abidun ma a'bud.
0: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidun ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abidun ma a'bud.
0: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.

Selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu lagi pendengar kita di Samba Siang edisi hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Tidak terasa ya, sudah di penghujung bulan Mei tentunya ya. Di Samba Siang edisi hari ini pendengar, ada saya EL yang menemani Anda dari jam 12 hingga nanti ke jam 5 sore tentunya. Di akhir pekannya, di long weekendnya begitu ya, suasana lebarannya juga masih terasa ini ya, masih kue lapisnya juga masih banyak sepertinya, air minumnya pun masih banyak. Di akhir pekannya tentunya semuanya yang lagi merayakan Hari Raya Idul Adha di tahun ini, mudah-mudahan semuanya tetap lancar dan ya tetap juga tentunya kembali mengeratkan silaturahminya begitu ya. Yang bepergian ke tempat wisata tetap jaga keamanan, kondusivitas, ketertiban masyarakatnya di sana juga dijaga begitu ya. Yang lagi dalam perjalanan juga tentunya tetap berhati-hati dalam berkendara ya. Kalau misalkan bepergian untuk ke tempat wisata, ada acara apa misalnya di sana, acara band kah, tetap jaga tentunya ketertiban bersama, kenyamanan, keamanannya juga, kebersihannya juga dijaga begitu ya. Kalau bukan kita yang jaganya siapa lagi ya. Jadi kita sama-sama tentunya untuk menjaga ya keamanan, kebersihan, ketertiban, kenyamanan tentunya yang ada di Kabupaten Sambas ini ya. Dan saat ini pendengar ya, di tanggal 30 ini juga ada event juga di Matang Danau. Karena informasi kemarin kita dapatkan dari pendengar kita, dari Bang Nanda ya. Jadi di Matang Danau hari itu dilaksanakan tradisi antarajung. Begitu ya, memang ini rutin ya, setiap tahun diselenggarakan tradisi antarajung yang memang di lakukan dalam rangka persiapan untuk masa tanam padi. Seperti apa nanti untuk tradisi antarajung pendengar, nanti kami akan hadirkan informasinya. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu lagu-lagu daerah Sambas dalam siaran seni budaya tradisional yang tentunya kami hadirkan di Radio Republik Indonesia Sambas hingga nanti ke jam 1 siang. Dan tentunya Anda juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Heri Lensa, Antar Ajung.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

Idul Adha mengingatkan kita pada ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat meski berat, patuh meski tidak mudah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keimanan sejati adalah percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintahnya selalu mengandung kebaikan. Semoga kita mampu meneladani ketaatan para nabi dalam kehidupan sehari-hari.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi berja putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schuringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, siang hari ini dalam siaran seni budaya tradisional, kita akan berbicara mengenai salah satu tradisi yang ada di Kabupaten Sambas yang dilestarikan hingga saat ini. Dan ini juga identik begitu ya dengan sistem pertanian yang ada di Kabupaten Sambas ya. Ada kaitannya juga dengan bidang pertanian ya. Ada tradisi antar acung, pendengar. Ini bagi masyarakat Kecamatan Palu ini memang sudah cukup familiar lah ya, sudah mengetahui, mengenal begitu ya, untuk tradisi antar acung ini ya, yang mana memang kalau untuk tradisi antar acung ini adalah salah satu adat tradisional yang memang secara turun-temurun ini oleh masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Paloh ya, itu dilaksanakan setiap tahun pada masa menanam padi itu tiba. Dan tentunya kalau untuk antar acung ini merupakan serangkaian ritual upacara tradisional berupa pelepasan perahu kecil yang berisi berbagai sesajian yang dihanyutkan ke laut, dan waktu pelaksanaannya pada saat musim tanam tiba, khususnya ini dalam menanam padi. Dan untuk tradisi ini ya, hari ini pendengar ya, dilaksanakan itu di Matang Danau, Kecamatan Paloh. Biasanya di pantai Kalimantan itu ya, di pelaksanaannya ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, kadang ada juga di Arung Parak, Arung Medang, begitu ya. Dan untuk antar acung ini adalah melepaskan perahu-perahu kecil ataupun acung ke laut untuk mengusir roh jahat dan hama, serta berdoa agar panen padi melimpah. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur, doa, dan warisan budaya yang kini lebih difokuskan pada aspek seni dan budaya dengan tarian dan musik tradisional yang mengiringi pelepasan perahu. Dan antar acung ini dilestarikan tentunya di Kecamatan Paloh yang paling terkenalnya ya. Antar acung ini dilakukan setiap tahun oleh warga, dan ritual ini dilakukan itu tadi ya, pada saat musim tanam padi tiba. Untuk prosesi antar acung ini dilakukan dengan mengantarkan perahu-perahu kecil ataupun juga acung ke tengah laut dari bibir pantai ya, yang mana di atas perahu itu akan dibentangi layar untuk bisa berlayar jauh ke laut. Biasanya itu layarnya warna kuning ya, tetapi ada juga yang untuk layarnya itu bendera partai ya. Kalau beberapa waktu yang lalu begitu dengar ya, kebetulan saya juga ikut melihatnya. Memang itu ada festivalnya ya, festival dinilai nanti untuk acungnya ini mana yang lebih menarik, lebih cantik, lebih autentik, ataupun juga unik ya, itu yang nantinya akan dijadikan sebagai pemenang. Jadi biasanya kemarin itu ada bendera partai-partai si A, si B, si C begitu ya, semuanya ada ya. Kemudian dihias sedemikian rupa ya, baru nanti dilarungkan, diantarkan ke laut ya. Kadang juga menunggu nih, nunggu waktunya embusan anginnya seperti apa, air lautnya pasang atau surut, itu juga diperhatikan agar nanti acung itu bisa nyampai ke tengah laut ya. Dan untuk pembuatan acung ini dilakukan secara gotong royong, mulai dari motongnya, membelahnya, bahkan juga untuk mengecat
ataupun juga memberi bentuk layar ajung tersebut. Kalau ajung itu sudah siap ya untuk digunakan nanti saat acaranya, maka dilakukan penurunan ajung di pantai untuk mengarungi lautan luas. Biasanya itu akan ada satu orang begitu ya yang mendorongkan ajungnya diantarkan ke laut. Setelah ia nanti kalau misalkan dia sudah siap baru dilepaskan, yang orangnya nanti akan kembali ke pantai begitu ya. Dan biasanya mendengar ya, kalau untuk sebelum acara ataupun tradisi antarajung itu dilaksanakan, malam harinya biasanya itu dilakukan tradisi yang namanya besiak ya. Itu tadi malam dilaksanakan juga tradisinya besiak ya. Yang mana untuk tradisi besiak ini adalah ritual untuk menangkap roh-roh halus yang nanti akan dimasukkan ke ajung ini untuk dihanyutkan ataupun juga dilarungkan ke dalam laut begitu ya. Dan tentunya pendengar, untuk tradisi ini itu lagi ya, tidak hanya sebagai tradisi tetapi lebih difokuskan pada aspek seni dan budaya. Dan ini juga mengundang tentunya untuk para wisatawan untuk hadir ke sana ya. Kalau tahun lalu memang diadakan festivalnya, pertandingannya mana, yang mana memang ajungnya mana yang menarik, unik, kemudian tentunya yang bagus lah ya untuk hiasannya ataupun juga sesuai dengan kriteria penentuan dari para juri, itulah yang nanti akan dijadikan sebagai pemenang ya. Kalau tahun ini apakah dilaksanakan juga festival untuk perlombaannya? Jadi untuk yang di sana boleh juga disampaikan informasinya ya. Tadi sudah melihatkah atau siang ini dilaksanakannya kah atau bagaimana, boleh juga disampaikan kepada kami pendengarnya melalui SMS, telepon dan juga WhatsApp di 0851 76 700 977.

0: adik punya orang ke, adik namanya siapa? Yo, tang diam. Ikut abang dah.
1: Ye, yeah, abang siapa?
0: Kawan abang mutok be.
1: Eh, dan kenal.
0: Eh, dah apa abang balik ke kopok lah.
1: Indah.
0: Men gule-gule.
1: Nyumak ngan bapak we dan boleh ikut dengan hang yang dan kenal.
0: Shh, iya senyum-senyum. Bayak kita juga gasannya anak ya.
2: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik

0: Abrasi adalah suatu peristiwa pengikisan tanah yang disebabkan oleh gelombang serta adanya pasang surut air laut. Apabila terus-menerus terkena gelombang dan pasang surut air laut, akan menyebabkan tanah pada garis pantai menjadi rusak, serta daratan sekitar pantai menjadi menyusut. Ancaman krisis iklim bersama gelombang abrasi dapat menelan permukiman-permukiman sepanjang pesisir pantai.
1: Namun, kita masih bisa berperan aktif dalam mengurangi kerusakan pesisir pantai yang disebabkan oleh abrasi dengan cara melakukan pencegahan, yaitu

0: Pak RW, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu.
0: Rajinnya Pak, pagi-pagi dah sibuk bersihkan lingkungan rumah.
1: Iya deh, Bu. Agak berkerenah tuh maklumlah musim banyak nyamuk. Kini tuh Bu, dan agak peduli. Nah musim panas ke, musim hujan ke, mundah lingkungan kita berantakan, kotor apa nang anda, pasti kesempatan nyamuk nak berkembang biak. Makalah tuh saya tuh berkerenah tuh
0: Asli takut juga saya. Api agak mendengar nyamuk Aedes aegypti ke, nang nyababkan DBD ye. Nah yang terbaru saya dengar-dengar virus Zika ya lebih bahaya agak. Iri-iri naik kereta, ngarek gitu. Dah lah pak lanjutkan bersih-bersihnya. Saya nak ke warung lu lah, mali obat nyamuk.
1: Oh, sila-sila Bu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
2: Kucing memiliki lebih dari 200 tulang di telinga, membuatnya sangat sensitif terhadap suara. Bahkan, kucing bisa mendengar suara tikus berlari dari jarak 10 meter. Selain itu, kucing juga memiliki kemampuan untuk melihat dalam gelap, berkat lapisan sel yang memantulkan cahaya di belakang retina mata mereka.

Dan mendengar jam 1 siang kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Daerah Siang. Dan tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Disantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Grid.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Grid di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pemilihan umum fraksi praksi DPRD Kota atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Tidak beroperasinya feri penyeberangan akibat rusaknya dermaga lumpuhkan aktivitas penyeberangan Berdan Siantan Pontianak.
6: Ya, sekarang kan ada jembatan dua, istilahnya penting tidak penting lah gitu. Kalau yang penting tuh yang lagi membutuhkan di mana, di hulu, macam di Sumelating gitu.
5: Dua pasar tradisional menjadi fokus utama dalam proyek penataan kota Pontianak.
7: Tahun ini kan akan rehab nih, kita akan optimalkan. Kita akan nata, diutarakan rencana kita akan buat kawasan tertata termasuk trotoar. Jadi pedagang-pedagang yang ada, PKL yang ada di jalan Sudut Mahmud itu akan kita kelompokkan di pasar Puring yang baru, sekaligus penataan waterfront-nya.
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi siang ini. Tidak beroperasinya feri penyeberangan Berdan Siantan Pontianak selama beberapa bulan terakhir tak hanya berdampak terhadap mobilitas warga, namun juga mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar dermaga. Kerusakan struktur pondasi dermaga membuat operasional feri dihentikan demi keselamatan pengguna jasa penyeberangan.
9: Aktivitas di dermaga penyeberangan Berdan Pontianak kini tampak jauh berbeda dibanding biasanya. Tidak ada lagi antrian kendaraan roda 2 maupun truk yang menunggu giliran masuk ke kapal feri menuju Siantan. Suasana kawasan dermaga pun terlihat lebih sepi. Kondisi ini dirasakan langsung sejumlah warga yang masih belum mengetahui jika feri penyeberangan Berdan Siantan sudah tidak lagi beroperasi. Imansa, warga Kabupaten Kuburaya misalnya, saat hendak menuju kawasan Siantan menggunakan akhirnya terpaksa putar balik setelah mengetahui feri tidak lagi melayani penyeberangan. Imansa mengaku belum mendapatkan informasi terkait penghentian operasional feri tersebut. Menurutnya, keberadaan kapal penyeberangan selama ini cukup membantu masyarakat mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan perkotaan.
10: Gimana, Pak? Tadi mau nyebrang ya?
6: Ya, nggak tahu sih informasinya gimana. Dulunya kan ada, sudah tidak ada di sini.
10: Betul ya, tapi sering gunakan feri juga ya, Pak?
6: Kadang-kadang sih.
10: Kadang-kadang?
6: Iya.
10: Tinggal di mana, Pak?
6: Di HKU.
10: HKU?
6: Di Kuburaya.
10: Kuburaya. Menurut Bapak sendiri, untuk feri penyeberangan penting nggak, Pak?
6: Ya, sekarang kan ada jembatan dua. Istilahnya penting nggak penting lah, gitu. Kalau yang penting tuh yang lagi membutuhkan di mana, di hulu, macam di Sumelating gitu.
10: Itu ya. Tapi ini kan sebagai alternatif nyebrang ke Siantan. Tadi mau tujuan kemana, Pak?
6: Tujuan ke Wajo.
10: Ke Wajo gitu ya.
6: Iya.
10: Jadi motong ya, istilahnya motong inilah ya. Waktu gitu, itu jarak
6: waktu
10: ya.
6: Lah,
10: ya. Oke. Memang belum, nggak tahu ya informasi kalau feri nggak jalan.
6: Nggak tahu.
9: Tak hanya pengguna jalan, dampak penghentian operasional feri juga dirasakan pedagang kecil di sekitar dermaga. Yanti, pedagang warung makan dan minuman di kawasan dermaga Bardan, mengaku pendapatannya menurun drastis sejak feri berhenti beroperasi 2 bulan terakhir. Biasanya supir truk maupun pengendara yang mengantri kapal feri menyempatkan membeli makanan, minuman, hingga sejumlah jajanan lain di kios miliknya.
10: Jalan apa kapal feri?
11: Bulan puasa itu jalan, cuman sebentar ngambil motor ya. Oh. Yang barang berat tuh nggak bisa, dia kan dermaganya itu belum dibetuli.
10: Oh, punya rusak katanya.
11: Nggak, takut bahaya.
10: Oh, gitu.
11: Takut pula dia.
10: Ini buat
11: motor ya.
10: Oh, waktu itu cuma motor ya, beras sempat beroperasi tapi cuma antar motor aja gitu.
11: Motor aja.
10: Itu waktu kapan tuh, Bu? Mereka antar.
11: Si waktu belum puasa tuh lah.
10: Belum puasa tuh. Oh iya, belum puasa kemarin ya. Itu ya.
11: Kan kita nunggu orang truk ya, Dek. Orang truk lewat, dirokok ke minum kalau ini tak ada ya begitu.
9: Meski kondisi usaha sedang lesu, dirinya tetap bertahan berdagang karena baru beberapa pekan terakhir menyewa kios di kawasan dermaga. Sebelumnya, Yanti hanya berjualan menggunakan gerobak di pinggir jalan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Yuli Trisna Ibrahim menjelaskan penghentian operasional feri dilakukan demi keselamatan masyarakat setelah hasil kajian menunjukkan kondisi pondasi dermaga sudah membahayakan. Selain kerusakan dermaga, operasional feri juga terkendala berakhirnya kontrak kerjasama sama pengelolaan kapal antara pemerintah Kota Pontianak dengan PT Jembatan Nusantara yang kini telah bergabung dengan ASDP.
12: Karena kan dah, kemarin kan sudah jelaskan dermaga itu kerusakannya. Kalau dipaksakan juga kan nanti kalau ada eksiden siapa yang bertanggung jawab? Awalnya juga ngomong gitu. Nah, untuk memperbaiki itu kan prosesnya itu tidak segampang itu, ternyata usulan anggaran ke APBN, dana DAK dan sebagainya itu masih waktu. Kemudian DED-nya juga mau dihitung ulang kan, dari untan aja kan sampai sekarang kan belum selesai.
9: Saat ini pemerintah masih melakukan kajian teknis bersama Fakultas Teknik Untan terkait rencana pembangunan dermaga baru, termasuk penyusunan DED dan pengusulan anggaran ke pemerintah pusat. Pemerintah Kota Pontianak berharap proses tersebut dapat segera berjalan agar aktivitas penyeberangan dan perputaran ekonomi masyarakat di kawasan dermaga kembali normal. Sarul Sani Fiko Al-Hadi melaporkan.
8: Pendengar, pemerintah Kota Pontianak tengah mempersiapkan untuk melakukan penataan besar-besaran di kawasan Pontianak Utara. Dua pasar tradisional yang jadi fokus utama dalam proyek penataan ini adalah Pasar Parwasal dan Pasar Puring. Kita ikuti laporannya.
13: Langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Pontianak untuk melakukan penataan Pasar Puring dan Parwasal ini untuk mengurai kekumuhan dan mendongkrak roda perekonomian di wilayah Siantan, Kecamatan Pontianak Utara. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa kondisi Pasar Parwasal yang saat ini kosong menjadi salah satu alasan kuat Pemkot untuk segera mengambil tindakan. Selaras dengan itu, rehabilitasi total juga akan menyasar Pasar Puring yang selama ini menjadi pusat perbelanjaan utama kebutuhan pokok masyarakat Pontianak Utara. Selain penataan pasar, juga sekaligus dengan penataan trotoar dan waterfront di wilayah Kecamatan Pontianak Utara.
7: Kita tahun ini kan akan rehab nih, kita akan optimalkan. Kita akan nata di utara, kan rencana kita akan buat kawasan tertata termasuk trotoar. Jadi pedagang-pedagang yang ada PKL yang ada di jalan Situ Mahmud itu akan kita kelompokkan di Pasar Puring yang baru, sekaligus penataan waterfront-nya. Jadi supaya Siantan itu tidak kumuh lagi. Iya, saya rasa itu kawasan yang nanti ekonomi yang ramai.
13: Edi Kamtono optimis jika penataan ini selesai, maka Pontianak Utara khususnya kawasan Siantan akan menjelma menjadi pusat ekonomi baru. Edi Kamtono optimis jika penataan ini selesai, maka Pontianak Utara khususnya kawasan Siantan akan menjelma menjadi pusat ekonomi baru yang sangat ramai dan tertata rapi. Proyek ambisius ini dijadwalkan mulai berjalan pada tahun 2026 ini dan ditargetkan selesai dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Muhammad Rokib melaporkan.
14: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
15: Silakan.
8: Pendengar, harga plastik mulai turun sedikit demi sedikit dirasakan oleh pedagang di Pasar Flamboyan Pontianak. Barang yang sempat naik harga karena harga plastik naik, kini berangsur kembali ke harga normal. Berikut laporannya.
15: Harga plastik di Pasar Flamboyan Pontianak mulai menunjukkan penurunan setelah sejumlah mengalami lonjakan cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini turut berdampak pada harga sejumlah barang dagangan yang sempat mengalami kenaikan. Salah seorang pedagang sembako di Pasar Flamboyan Pontianak, Tommy, mengaku harga plastik kini perlahan mulai turun meski belum kembali seperti semula. Sebelumnya harga plastik sempat melonjak dari harga Rp35.000 menjadi Rp55.000 per kilogram.
16: Harga plastik sudah mulai turun sih, cuma ya tidak seperti naik lah. Kalau turun pelan-pelan seminggu, kan sebelumnya dari Rp35.000 naik Rp55.000 jadi Rp20.000 sekilonya. Kalau turun ya seminggu Rp1.000, Rp2.000. Tapi kalau untuk ke depan sih saya rasa udah aman sih, stok udah mulai ada. Rata-rata sih, paling 3-5% lah. Dan kedua ongkos kan naik.
15: Berdasarkan dari pantauan sebelumnya, memang kenaikan harga plastik beberapa waktu lalu sempat mempengaruhi harga sejumlah barang di pasaran. Selain faktor plastik, kenaikan ongkos distribusi akibat naiknya harga solar juga ikut berdampak pada harga jual barang. Namun sekarang para pedagang optimis kondisi harga plastik ke depannya akan semakin stabil seiring ketersediaan stok yang mulai membaik di pasaran. Gulista Kisra melaporkan.
8: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Polresta Pontianak berhasil menggagalkan dugaan tindakan pidana perdagangan orang yang berkedok pernikahan pesanan ke luar negeri. Seorang pria diamankan bersama dua perempuan yang rencananya akan diberangkatkan ke negeri Cina. Berikut laporannya.
17: Aparat Polresta Pontianak menggagalkan praktik dugaan perdagangan orang dengan modus pernikahan pesanan. Pengungkapan kasus ini terjadi pada Senin 25 Mei 2026 di kawasan Jalan Haji Kadir, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur.

0: pemerintah menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisi sanksi denda jika membatalkan keberangkatan.
1: Setelah korban sampai di negara Cina, rencananya akan dinikahkan dengan warga negara asing, khususnya yaitu warga negara Cina. Sebelum diberangkatkan ke negara Cina, RN menjanjikan kepada korban sejumlah uang sebagai mahar sebesar 40 juta rupiah. Adapun hasil keterangan dalam penyelidikan, ER mengaku bahwa dia nanti tentu akan mendapatkan imbalan sebesar 10 juta rupiah dari masing-masing korban.
0: Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya paspor milik korban, telepon genggam milik tersangka, serta dokumen pernyataan izin orang tua. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain. Indri Rizkita melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Cheri Lubis, terima kasih dan sampai jumpa.

0: pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.
2: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti dan juga Anda dengarkan warta berita daerah siang dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan nanti di jam 1.30 kami akan

0: Hadirkan di ruang dengar Anda Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan nanti Anda bisa bergabung melalui telepon, SMS, dan juga WhatsApp di 0851 76 700 977.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Senang sekali di edisi Prodangdut hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Ada Bang Ali yang menemani Anda di Radio Republik Indonesia Sambas di Prodangdut. Dangdut adalah kita, hingga nanti kita ke jam 3 sore tentunya ya. Dan mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu di cuacanya yang cukup sendu. Begitu pendengar ya, kita hangatkan dengan lagu-lagu dangdut pilihan dari para pendengar kita ya. Kita buka di SMS, telepon dan juga WhatsApp di 0851-76700977. Jangan lupa Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Berhubung kita waktunya juga kurang lebih 90 menit ke depan, salam-salamnya paling banyak 5 ataupun juga 6 orang aja. Lagunya lagu dangdut ya. Dangdut adalah kita. Oke ya. Dan tentunya pendengar, Anda juga bisa dengarkan kami selain melalui siaran terestrial, tetapi juga bisa melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Bagi yang belum punya aplikasinya, silakan diunduh, di download sekarang juga.

0: 0851 7000977. Kita terima dulu penelpon pertama. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nia kita, betul ke?
1: Betul, sehat ke Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Nia bagaimana, sehat ke?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat juga, iya. Bagaimana rayanya, ramai ke?
1: Ramai.
0: Ramai, alhamdulillah, iya. Oke lah, nak request lagu apa kita tuh di Pro Dangdut tuh .
1: Lagunya Selimut Biru.
0: Dari Mega Mustika, dari siapa tuh?
1: Dari siapa? Dari Mega Mustika kalau.
0: Selimut Biru, iya bang, lihatkan dulu tuh bentar, salam-salamnya dulu lah.
1: Salamnya buat Bang Elang tugasnya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Buat Bang Jaja, buat Tuan Nesti, buat Ibu Sri, buat Bang Alimin, Kak Ella, Kak Tia, buat Bang Lamius, buat Ibu Jaja ya, yang lagi dengarkan RRI. Ada ke Bang lagunya?
0: Selimut Biru dari Mega Mustika ya, kita adanya.
1: Mega Mustika ya.
0: Oke lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nia kita dari Lumbang apa ya? Lumbang Penyengat ya. Betul ya? Lumbang Penyengat ya. Lumbang apa dulu ya? Lumbang Nengen Penyengat ke? Kayak Keramat ke? Seperti lah ya. Oke lah, lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Halo Bro Dangdut.
2: Kita
0: jukulan kita gitu.
2: Oh.
0: Sehat ke?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bagaimana rayanya, lancar ke?
2: Lancar, itu orang di sana tuh ya.
0: Udah habis ke kue?
2: Tadi ada yang kutinggan main ke rumah tuh ya. Kopi kosi ya, noy toplesnya dah.
0: Oke lah, baiklah siap. Oke. Baiklah penggaya. Bagaimana cuaca di sini tuh ya? Cerah ke sendu?
2: Panas.
0: Oke lah ya. Nah, request lagu apa kita itu .
2: Lagu Cinta Prabola aja lah. Epita Mala.
0: Cinta Prabola dari Epita Mala ya?
2: Oh.
0: Adi ternyata lagunya. Salam-salamnya silakan.
2: Salam-salamnya buat Bang El. Selamat Hari Raya Idul Adha. Maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama. Iya.
2: Bang Andi, Bang Pawadi, Bang Alimin, Bang Jaja juga, Kak Tia, Kak Ida, Wanaji. Ya jadah kali. Yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z. Kasih Bang El.
0: Kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cikulan kita di Mengkudu Sinun. Luar biasa panas di sini ya. Ya, mudah-mudahan yang lagi merayakan hari raya yang ke berapa kita itu? 1 2 3 4 4 hari raya ya. Lancar. Kue lapisnya yang masih banyak silakan ya. Dibagikan kepada tamu-tamu yang udah hadir ya. Asyik makan kue lapis jadi Bang Alte. Pas hari raya dan tenang nak makan kue lapis kali itu harus nak makan kue lapis. Baiklah, lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Siapakah di sana ini ha? Ya, di 0851 7670977 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sini Nun?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Cuaca pun kelihatan berau untuk Bang El.
0: Berau. Bagaimana rayanya di sini ramai ke?
3: Tuan ramai juga raya haji teh, barangnya orang nganu ramai ke berangkat
0: lagi. Banyak ke di luar ya?
3: Banyak yang raya di luar gue, yang ada yang ke Belasia, ada yang ke Titi.
0: Baiklah pun gaya. Nak request lagu apa kita tuh Kak Ella tuh
3: lagunya angin aja lah, jarang saja sedikit kalau.
0: Ntar lo dari siapa tuh angin tuh ih dari bang
3: Lesti. Lesti ya.
0: Lesti ke.
3: Oh.
0: Angin, angin. Oke, lagunya kita bungkus. Salam-salamnya.
3: Ada warusu ya bang El.
0: Oke, silakan.
3: Nah, silakan warusu.
4: Bro dangdut, dangdut dalam kita.
0: Apa kabarnya warusu kita di sini non?
4: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Lagi kepanasan tuh bang El.
0: Kepanasan, apa apalah. Oh. Ya, yeah. Rayanya bagaimana sih? Lancar ke, ramai ke?
4: Ada juga orang main macam biasa juga.
0: Macam biasa juga. Baiklah pun gaya. Nak reks lagu apa tuh kita?
4: Lagunya Benalu Cinta aja dari Mansur S.
0: Benalu Cinta, bentar ibu nakkan dulu tuh salam-salamnya boleh silakan.
4: Salam-salamnya buat Bang El yang lagi bertugas ya, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya tuh buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, Aela, Sia, Bang El, Bang Senja, Pak Ade, Wan Naci, Maksu, Bang Jeng Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Alimin, Bang Ujais, Kak Amar, Pak Anjang, Bang Limana Bella, Bang Roni, Kak Meme dengan Bang Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Andi, Lanius, Mama Nasa, Bang Marwan. Yang lain dirangkul aja Bang El dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Wanati yo, Bang El.
0: Satu-satu ya, satu-satu dulu silakan.
4: Dangdut, dangdut arah kita. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Selamat hari kebaran. Mak lahir batin. Saya keempat tu
0: Cuacanya sinan bagaimana warna cik?
4: Alhamdulillah, panas hari tu
0: Panas ya, baik.
4: Rayanya ke kan, jak pagi main dolet. Dari lebaran ke Sungai Guntung, dua hari ke Sungai Ayan, main mah Wanesu. Makasih Wanesu, nombarik baras ke. Itu hari itu taip, besok baru nak kita bahas kan laknya.
0: Oke lah, langsung aja kita ke lagunya karena waktu pun
4: lagunya Bang Kodir aja dari Mirna Wati.
0: Bang Kodir? Oke lah, kita bungkus.
4: Salam berhe, salam bertugas mudah sehat selalu.
0: Amin.
4: Bukailah, makasih juga tuh. Tuan-tuan tadi, makasih agak. Buat dia, buat Dedi Ulat, Ning Sangsut, Alimin. Buat semuanya aja lagi. Buat Ella, buat Bang Iya, Ella makasih. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini agak ngelut ya.
0: Halo.
4: Halo, silakan dangdut. Ki. Dangdut adalah kita. Apa kabar Bang El?
0: Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan Ki Besar pun sehat ya.
4: Alhamdulillah, biasa-biasa aja. Tadi ini Aki pagi kereri, Bang El belum datang.
0: Oke lah, siap, makasih udah datang. Ketemu dengan Ki Eca hari ya.
4: Ya, Bang El nanti cengung, Bang El takut sampai anak mudik ya. Jam berapa Bang El datang kereri?
0: Nanti tadi jam 10-an lah ya.
4: Oh, yalah, kita balik tadi. Tapi dah anak juga takutkan ketinggalan motor juga. Gitu ya.
0: Oke, oke, siap. Yalah. Terima kasih, Ki Busri. Nah,
4: sama-sama. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan.
0: Amin. Ya Rabbul Alamin. Nah. Ya. Baiklah, langsung
4: boleh
0: aja.
4: Boleh lagunya, Bang El?
0: Lagunya apa itu,
4: Cinta Noda Hitam juga lah dari Negizet.
0: Cinta noda hitam kita bungkus cintanya tuh biar an kena noda tuh salam-salamnya silakan.
4: Allah ada ini lagi kena noda tuh inilah jadi lah ya salamnya buat pasalnya buat Bang El lagi bertugas semoga sehat selalu. Buat kawan-kawan yang dah gabung ya dirangkul semuanya lah nak disambut satu persatu ya maaf kawan-kawan ya ini dah pelahan numpang juga ya buat Ella terima kasih. Wanisi juga, Wanati, semoga selalu diberi kesehatan di situ. Mohon maaf dari rembatin Bang El.
0: Sama-sama.
4: Yalah, buat kawan-kawan yang belum gabung, mudah-mudahan bisa gabung. Dirangkul semuanya dari A sampai Z. Maaf, dari sahabat satu persatu ya. Nek Agi pun telah numpang gabung ke. Nah, buat Bang El makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya sudah terputus kah? Oke lah, siap lah ya. Oke lah pendengar, kita jeda dulu lah kalau begitu ya. Karena cukup ramai juga tadi, kita langsung saja ke lagu dulu. Dari Mega Mustika, Selimut Biru.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga

0: di Republik Indonesia Samba. Setelah tadi Anda dengarkan lagu-lagu pilihan dari pendengar kita, dan tentunya di sore hari ini pendengar, kita kembali lanjutkan untuk interaksinya di 0851-7670-0977. Di WhatsApp juga boleh, silakan. Di telepon WhatsApp atau juga telepon biasa juga boleh, silakan. Kirimkan SMS-nya juga boleh, silakan pendengar ya. Di 0851-7670-0977. Oke, kita waktunya masih ada 40 menit ke depan. Siapakah di sana kira-kira? Halo, Bro Dangdut.
1: Ini saudara kita. Assalamualaikum, Bang
0: Em. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia Kite.
1: Betul. Apa kabarnya, Bang Em?
0: Alhamdulillah sehat, Kak Tia. Bagaimana kabarnya di sore hari itu?
1: Alhamdulillah, Bang Em. Baru nak sapi tamunya tuh, baru nak berbalikan.
0: Alhamdulillah, ramai yang main raya itu,
1: Oh. Ini ramai macam nak biasa, Bang Em.
0: Alhamdulillah, ya tempat bawa ke sapi.
1: Ada Bang Em. Masih daging Bang El, baru daging yang habis.
0: Tempat bawa ke kue kelala, nak habiskan kue si G. Orang nak nak main, orang nak pergi pelasiran.
1: Maaf
0: lahir batin juga untuk Kak Tia dan keluarga tentunya ya. Oke lah, langsung aja kita tuh, sorry, hari itu nak request lagu apa, Kak Tia?
1: Lagunya dari Prisa Sugiharto aja lah, Bang.
0: Apa tuh?
1: Air mata tiada arti.
0: Air mata tiada arti dari Rita Sugiharto. Oke, Is Dahlia tuh,
1: Maaf,
0: pakai tahun lalu
1: nih, yang
0: penting lebih aja. Sama kata PD. Rita, Rita ya lah pun gaya. Oke lah ya. Baiklah, nak salam-salam sih lah pun gaya.
1: Salam buat Bang El yang bertugas sama kaya satu lalu.
0: Amin.
1: Buat para menitur aja Kak Tia teh minta lahiran batin lah aja Kakak biasa nangis di sapi lah aja kali ya. Tak maaf aja lah tapi teh.
0: Tak ngubik sapi ke bayi. Tikubik ya maksudnya. Dan singa aja ya tikubik.
1: Kayak nangis ya Bang El. Gak minta maaf teh susah juga.
0: Iya.
1: Buat kebetulan. Buat Tuan Yaci. Tuan Yaci. Yaci Putri. Bang Alimin. Mama Nasa. Yang nanya terangkul aja lah Bang. Yang lain buat Bang, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di WhatsApp juga boleh berdengar, silakan di 0851-7670-0977 ya. Oke, air mata tiada arti. Oke lah, kita persiapkan dari Rita Sugiharto. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang E.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di sini nih? Orang Sungai Deden tuh
2: Orang Sungai Deden alhamdulillah. Kabarnya sehat Bang E.
0: Panas ke? Sendu ke?
2: Cuaca ke tadi ke gerimis itu panas lagi.
0: Rayanya bagaimana di sini?
2: Sayangnya alhamdulillah asik naeng, gulai kambing, gulai sapi lagi
0: lah. Alhamdulillah rezeki di bulan itu iya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Bang El masih ke gulai sapinya ya?
0: Ada makan sapi, Bang El teh makan angin naknya. Dan makan sapi, bukan makan angin, nanya. Oke lah, Bang Alimin, mama lahir batin ya untuk di
2: Idul Adha. Batin, maklumlah kita selalu berpunga, mudah disalah-salah ganti.
0: Tapi kubik di senggol, dan tahu gitu kan. Baiklah, di sore hari itu kita putarkan lagunya, nak lagu apa tapi dulu itu
2: Dari Caca Handika aja lah Bang El.
0: Apa dia itu
2: Semua tahu.
0: Semua tahu Caca Handika. Kita bungkus, nak salam-salamnya silakan.
2: Salamnya kita rangkul aja lah untuk semua monitor RRI Samba. Selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya. Yeah.
2: Bang El tetap sehat selalu, semangat ceria, sehat untuk keluarga. Oke Bang El, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut kembali di Bang Alimin tadi. Setelah Bang Alimin kita lanjut kembali di 085176700977 ya. Di WhatsApp juga boleh pendengar ya, di telepon WhatsApp juga boleh, kita juga buka saat ini. Silakan di 085176700977. Oke, siapakah di sana ini? Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Bang El.
0: Bang Senja kita ke atau siapa? Betul ke?
3: Siapa lagi?
0: Apa kabarnya tuh Bang Senja kita?
3: Alhamdulillah, panasan saja Bang El.
0: Mohon maaf lahir batin ya Bang Senja ya.
3: Iya, sami-sami Bang El. Ya, saya nak batuk sedikit, suara pun berubah.
0: Iya, entah ada yang terkubik, tersenggol ke, jadi sedih.
3: Orang mana juga makan sapi, kalau panas.
0: Alhamdulillah, ya yeah, makan sapi. Tidak boleh makan hati, karena hipertensi bahaya kan. Mending makan sapi nak ki. Baiklah, ya sore hari itu Bang Senja nak dengar lagu apa tu?
3: Lagu apa lagi kiri-kiri tu?
0: Dari siapa dulu tapi tu, Imam Asharipin ke Roma?
3: Nah, ya aja selamat bubuk aja lah Imam Asharipin.
0: Oke lah pun gaya kita bungkus nah, salam-salamnya boleh silakan.
3: Nah, salam-salamnya terutama itu Bang El lah, bukan selalu maaf lahir batin.
0: Sama-sama.
3: Dan kawan-kawan sininya di radio ya, ada iPhone serah-serah ke hati.
0: Iya.
3: Bang Senja juga sampai serta keluarga itu minta maaf dan serba-serba serangnya ya. Nah, dengan Bang Pawadi juga ya, Bang Alimin juga tadi, Mak Ronin, Pak Anjang, Bang Jaja. Ya, Kak Tia gitu ya tadi yang pernah masuk ya. Bang Yayan, lama Bang Yayan merangkam juga. Kayak lagi Tia ya, ngaji di Cibau. Mungkin kipasangin kepanasan. Nah, yang lainnya dirangkul Iwan Nusu, Gas Awan Aci, Aki Musi tadi ya. Nah, yang lainnya dirangkul lagi sah, Bang El. Terima kasih, masa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Senja kita dari Percawa Sinon ya. Lanjut kembali di 085176700977. Siapakah di telepon biasa? Halo Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Pawadi kita. Ya, mohon maaf lahir batin ya Bang Pawadi.
4: Ampun Bang El.
0: Mohon maaf lahir batin.
4: Sami-sami. Maaf lahir dan batin juga. Nah, mudah-mudahan kita nanti sampai ke bulan haji yang akan datang.
0: Amin. Nah,
4: mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur, sambil beri ini rezeki. Nah, beri ini rezeki yang banyak-banyak lah Bang El.
0: Sehat pastinya lah
4: itu. Nah, sehat lah, sehat yang tentunya.
0: Iya. Mahal sehat ya.
4: Tidak sakit kita banyak ada banyak gunanya. Mudah-mudahan sehat lah yang terutama ini kita.
0: Itu sehat keraja dapat pun sakit. Gimana nak keraja?
4: Tidak mencihat kerajaan tidak dapat makan aja susah juga iya.
0: Iya, nak mikir pun masih sakit ya.
4: Tapi hanya itu kita beruntung dan Bang El, Bang El dapat makan.
0: Dapat makan.
4: Dapat makan sapi kini panasan kini Bang Senja tadi.
0: Iya, Alhamdulillah ya.
4: Itu panas.
0: Sapi, kambing, dapat sumenya Alhamdulillah.
4: Oh, Alhamdulillah lah bagi yang mendapat rezeki ya. Ah, kita mudah-mudahan inilah rezeki yang dan kita duge-duge empat misalnya.
0: Betul ya. Oke lah Bang Pawadi yang sore hari itu yang agak di rumah ke di warung ke di mana?
4: Agak di tempat biasa, tempat di warung.
0: Warung ya, baiklah kita hibur dengan lagu tuh, enak lagu apa lah?
4: Lagunya apa dari Mansur S.
0: Mansur R udah naik tadi, dia baru nak turun.
4: Udah ya? Udah yuk.
0: Baru abis teko diminum.
4: Oh, alah kita naikin teko yang lain dah lah. Nah, dari anu aja lah kalau enggak salah Joni Iskandar aja Bang El. Belum ada ya?
0: Belum, dia masih nunggu tuh
4: Iskandar. Ya. Hitamnya duniamu, putihnya cintaku.
0: Oke lah, kita bungkus. Nak salam-salamnya boleh silakan.
4: Salam nih, terutama buat Bang El lah yang bertugas ya, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Nah, juga kawan-kawan yang udah masuk tadi lah kita rangkul sini lah, lagi perlu disambut-sambut ya. Agak nah, buat kawan Bang Fawadi yang di tempat Bang Fawadi teh yang kita nanggilkan Bang El teh. Pak Haji, Pak Haji yang di depan teh.
0: Pak Haji, Pak Haji. Salam semuanya untuk semua Pak Haji teh.
4: Ah, mudah-mudahan kita angin dia dalam keadaan sehat walafiat selalu.
0: Amin.
4: Dua non Jambi yang ada di Lubuk Laga.
0: Jambi kita.
4: Angkat enam. Pak Lang Ti. Dua dengan Pak Kipulan, Pak Bunyang Cahye. Buat semuanya lah Bang El. Tanpa terkecuali ya. Buat Bang El, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Pawadi kita ya, di Mansemat Sinun ya. Hitam duniamu, putih cintaku. Dari Jun Iskandar ya, almarhum Jun Iskandar ya. Ya. Lanjut lagi penelpon berikutnya. Halo Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut. Oke, terputus ya. Baiklah ya, malu-malu kah sepertinya. Di telepon WhatsApp juga boleh mendengar ya. Di 0851760977. Dan cuaca di Kota Sambas sudah berangsur-angsur cerah ya. Dan memang dari tadi siang berawan ya. Tapi walaupun berawan, panasnya luar biasa ya. Dibandingkan semari yang anginnya luar biasa, kuatnya, kencangnya, ngeri ya. Tapi hari itu alhamdulillah adem begitu ya di akhir pekannya. Yang nak malam mingguan, sepertinya cuaca cukup mendukung begitu ya. Mudah-mudahan tentunya lancar saja ya. Baiklah kalau begitu, kita langsung saja. Lagunya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sepertinya cukup lah ya untuk waktu kita ya. Lanjut ke Rita Sugiarto, Air Mata Tiada Arti.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Kasih, apa kabar?
3: Baik.
2: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

Dan pendengar, kita sudah tiba di penghujung acara kita di Prodangdut edisi hari ini. Dan nanti di jam 3 sore pendengar, kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Green Radio dengan temanya dampak kerusakan lingkungan terhadap perempuan di komunitas. Dan nanti di jam 4 sore Anda akan ikuti Warta Berita Kerwil 9 Nusantara. Dan nanti kami akan kembali lagi di jam 4:30 dengan rangkaian musik dan informasi. Yang belum bisa bergabung di Prodangdut edisi hari ini, silakan bergabung di edisi berikutnya di jam dan waktu yang sama tentunya ya. Dan saya El yang bertugas di Prodangdut mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Bertemu lagi nanti di sore hari bersama saya di jam 4:30 dengan rangkaian musik dan informasi. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada di sore hari ini, bersama saya Andre Widianto yang menemani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini, yang mana nanti akan berlangsung hingga jam 8 malam. Tapi untuk 1 jam ke depan, nanti hingga mendekati jam 4 sore ini, kita bersama dalam sesi Green Radio, yang mana di sore hari ini kita akan bahas terkait dengan dampak kerusakan lingkungan terhadap perempuan di komunitas. Nah, di sore hari ini nanti kita akan berbincang bersama dengan staf divisi advokasi dan kampanye bersama dengan Margareta Koni. Kita coba sapa dulu Kak Margareta Koni untuk di sore hari ini. Selamat sore Kak Koni. Kabar baik ya Kak? Oke, baik. Dan tentunya pendengar di sore hari ini, untuk Anda yang nanti mau bergabung bersama kami, boleh nanti silakan langsung merapat di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan juga bisa Anda ramaikan juga di kolom komentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kita akan bahas terkait dengan dampak kerusakan lingkungan terhadap perempuan di komunitas. Nah, mungkin Kak Koni boleh berikan gambaran dulu ke pendengar kita terkait dengan tema yang akan kita hadirkan di sore hari ini. Disilakan Kak Koni.
1: Terima kasih Bang, terima kasih RRI Pontianak yang hari ini mengundang saya bincang-bincang soal dampak dari manusia atau perempuan gitu, alam itu biasa, di mana pertama selalu bahwa minimarket saja ada di situ. Yang rusak begitu juga minimarket. Apa ya, penting sekali perempuan dengan hutan, penting sekali dengan hutan itu dalam.
0: Iya, Kak Koni, mohon maaf. Ini sepertinya suaranya putus-putus, Kak Koni.
1: Putus ya?
0: Iya.

Ya, kami masih belum bisa mendengar suara Kak Koni dengan baik di sore hari ini. Baik, nanti kita akan coba sambungkan kembali. Dengar, jangan kemana-mana. Pastikan tetap bersama kami terlebih dahulu di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar kembali masih bersama kami di Green Radio. Dan mungkin karena kendala koneksi yang kurang baik di antara kami, tentunya pendengar ya. Dan di sore hari ini kita coba terhubung atau terkoneksi dengan Kak Koni. Ini melalui WhatsApp call. Kita sapa kembali, halo, selamat sore Kak Koni.
1: Halo Bang.
0: Baik, nah ini suaranya sudah lebih baik daripada yang tadi ini.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Nah, Kak Koni.
1: Mungkin kondisi saya yang agak terak.
0: Siap, Kakak. Baik, Kak Koni. Nah, ini kalau tadi terkait dengan tema kita, apa yang bisa digambarkan terlebih dahulu supaya pendengar kita ini dapat gambaran terlebih dahulu sebenarnya gimana nih terkaitnya antara kerusakan lingkungan dan juga terhadap pengaruhnya ke perempuan di komunitas.
1: Iya, iya. Terima kasih ya, Bang. Tadi saya sebenarnya udah ngomong panjang, ternyata nggak kedengaran suaranya. Ya, kan. Orang banyak mengatakan bahwa hutan itu adalah minimarket, supermarketnya kita ya, apalagi di komunitas dan terutama perempuan. Apalagi kalau berkaitan dengan urusan domestik gitu ya. Perempuan itu berkaitan erat dengan namanya hutan ketika urusan domestik, urusan rumah tangga, atau untuk kebutuhan pangan keluarga, atau kebutuhan air bersih, itu pasti berhadapan dengan namanya hal alam atau hutan. Ketika hutan terjaga, air sungai bersih, tidak tercemar, maka apapun bisa dapat di hutan, sayur, lauk pauk, ikan, air bersih dan sebagainya itu gampang dapat. Tapi ketika itu rusak, maka kesulitan juga kita mendapatkan semuanya, gitu Bang.
0: Oh, oke. Okay. Jadi secara tidak langsung berarti gitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Baik. Nah, tapi bagi para perempuan sendiri gitu ya, terutama juga tidak hanya perempuan tapi juga masyarakat secara luas gitu ya, ya Kak Koni ya. Ini supaya bisa tidak merasakan dampaknya dari kerusakan lingkungan itu sendiri. Nah, apa yang bisa orang-orang lakukan sebenarnya secara sederhana aja?
1: Sebenarnya kenapa supaya itu tidak rusak ya, bagaimana pengelolaan itu yang benar, pengelolaan sumber apa ya, sumber daya alam itu benar. Ketika hutan itu terjaga, masyarakat menjaga hutan itu, pemerintah mendukung itu semua, maka tidak ada kerusakan yang terjadi, maka semua itu selalu kita bisa nikmati Bang. Ketika apa ya, pendapat masukan dari kelompok perempuan yang merasakan dampaknya lebih besar dari kerusakan lingkungan itu didengarkan, pengelolaan hutan dan wilayah adat atau wilayah kelolanya itu akan menjadi tidak bias gender gitu, jadi adil pada siapa saja yang ada di situ.
0: Tapi kalau sampai dengan sejauh ini, apakah kalau dari sudut pandangnya Kak Koni gitu ya, apakah masyarakat ini sudah sadar dengan apa ya, kerusakannya dan juga menanganinya gitu, atau memang masih sedikit banget yang sadar akan hal itu?
1: Sebenarnya kesadaran itu ada pada masyarakat. Pada umumnya masyarakat menyadari betul bahwa kerusakan lingkungan itu terjadi, berdampak pada semuanya, tidak hanya perempuan. Tapi memang perempuan yang merasakan dampak lebih banyak. Tapi kesadaran itu sebenarnya ada. Tapi memang regulasi aturan yang ada di negara kita ini yang tidak, kadang tidak mendukung itu semua Bang. Ketika masyarakat menjaga lingkungannya, tapi ada intervensi dari luar yang merusak itu, ya bukan dari masyarakatnya sendiri gitu. Sebenarnya masyarakat ini mengelola hutan dan wilayah adatnya, wilayah kelolanya itu sudah benar karena mereka sendiri yang paham betul bagaimana bagaimana cara mengelola hutan, menjaga apa wilayah kelolanya sendiri, karena mereka merasa itu rumah mereka, mereka harus menjaga itu semua Bang gitu.
0: Kalau salah duanya deh, nggak usah salah satu gitu ya, pasti banyak yang didampaknya gitu, yang dirasakan gitu ya Kak Koni ya. Salah duanya atau lebih dari itu, apa saja yang berdampak bagi para perempuan dan seharusnya ini tidak terjadi gitu?
1: Maksudnya dampak gimana Bang?
0: Dampak bagi perempuan itu sendiri di komunitas apa saja? Misalnya mungkin ada hal-hal yang menghambat kegiatan dari para perempuan itu sendiri atau gimana ini Kak Koni?
1: Dampak dari kerusakan lingkungan itu sebenarnya banyak ya, tapi ada beberapa hal yang saya rasa itu benar-benar terjadi dan siapapun akan mengalami itu ketika hutan rusak. Ketika hutan hilang, sumber kehidupan kita hilang, maka sumber pangan dan ekonomi kita juga berpengaruh. Bagaimana tidak, ketika tadi saya bilang misalnya hutan itu adalah supermarketnya orang, masyarakat di komunitas gitu lah. Ketika sumber pangan kita ambil dari hutan, lalu ketika hutannya rusak, kita harus memiliki penghasilan lebih untuk harus membeli ke warung. Misalnya kita mencari rebung ya. Di hutan kita mencari rebung dan bebas, tidak ada larangan. Mencari pakis, mencari apapun lah sumber pakisnya. Lalu ketika hutan itu rusak, kita tidak bisa mencari, akhirnya kita membeli, gitu kan? Itu kan akhirnya kita mengeluarkan uang lebih banyak. Lalu yang berikutnya itu adalah air bersih. Ketika hutan kita terjaga, wilayah kelola kita terjaga, kita punya punya mata air dan air yang bersih untuk kita konsumsi. Tadi juga sudah saya katakan bahwa bagaimana urusan domestik itu akhirnya dilimpahkan kepada perempuan untuk kebutuhan air bersih, kebanyakan itu di komunitas perempuan yang mengambil alih itu, bukan mengambil alih sebenarnya. Akhirnya perempuan yang mengerjakan itu semua, ketika air bersih itu harus ada di rumah untuk masak, untuk bersih-bersih, untuk sebagainya. Ketika itu hilang, beban kerja perempuan akan bertambah, karena dia harus mencari air dengan jarak yang lebih jauh, misalnya untuk air bersih, dengan waktu yang panjang, dan itu menjadi beban kerja yang meningkat untuk perempuan. Lalu yang berikutnya itu adalah soal hilangnya pengetahuan dan perannya, gitu kan? Karena hutan itu juga sebagai sumber obat-obatan untuk perempuan ya. Pengetahuan dari cara mereka meramu obat diturunkan kepada anak-anaknya. Lalu anak-anak juga akhirnya belajar tentang bagaimana bagaimana mempelajari obat-obatan yang ada di hutan. Begitu sih Bang, menurut saya ya. Maksudnya karena apa ya? Kekuatan kita untuk tinggal apa untuk memiliki hutan itu luar biasa, terutama di komunitas, karena kedekatan kita memang hidup kita ada di sana. Jadi semua apapun yang kita lakukan itu kita lahirnya dari hutan gitu.
0: Baik. Nah, berarti ini mengganggu yang namanya ketahanan pangan ya bagi rumah tangga itu sendiri ya Kak Koni ya?
1: Betul Bang, karena misalnya untuk selain sayur-sayuran atau konsumsi yang lain saya katakan tadi, berladang juga ketika kita sudah tidak punya hutan, kita tidak bisa berladang. Sedangkan berladang itu yang saya pahami, yang saya ketahui, yang saya lihat selama ini, berladang itu banyak dilakukan oleh perempuan. Laki-laki melakukan itu juga, tapi yang lebih dominan itu perempuan yang melakukannya. Jadi bagaimana konsumsi kebutuhan pangan keluarga itu ada di tangan perempuan gitu Bang.
0: Baik, tapi nah apa yang akhirnya menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan untuk bisa menyuarakan haknya gitu ya, terutama ini terhadap lingkungan yang mereka jaga gitu Kak Koni.
1: Iya Bang, selama ini ya yang kita lihat di lapangan, kami beberapa kali melakukan kegiatan dengan perempuan, khususnya membuat kegiatan perempuan di lapangan. Kenapa keterlibatan perempuan dalam hal-hal seperti itu jarang, karena memang perempuan itu masih apa ya, dilihat, dipandang sebagai apa, budaya patriarki kita itu mau melihat perempuan itu bukan orang yang terkuat yang nomor satu gitu Bang. Jadi mereka dianggap kaum yang penambah aja, misalnya gini Bang, dalam pertemuan-pertemuan atau diskusi-diskusi di komunitas atau di desa, perempuan itu jarang dilibatkan Bang. Ketika pun harus dilibatkan, mereka dilibatkan itu perempuannya tidak berpendapat, atau mereka berpendapat tapi di belakang aja, bukan berbicara langsung di depan umum, di depan forum gitu. Kalaupun mereka terlibat, mereka bagian dari cuci piring atau siapkan kopi, itu yang kami dapatkan di lapangan. Ketika ditanya kenapa tidak berani untuk bicara, kenapa tidak berpendapat, pasti mereka akan bilang kami ini tidak didengarkan, kami kurang didengarkan, kadang kami dianggap tidak penting gitu. Jadi ketidakpercayaan diri perempuan itu akhirnya muncul ketika mereka mau berbicara, mengeluarkan pendapatnya, mereka merasa bahwa mereka nanti akan dianggap tidak penting yang bicarakannya. Lalu belum lagi kalau misalnya mereka diundang tapi mereka tidak punya banyak waktu, karena itu tadi saya bilang bahwa apa, beban ganda perempuan itu ketika dia bekerja dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu tuh tidak habis-habisnya. Ketika diundang mungkin mereka juga tidak bisa hadir karena mereka tidak punya banyak waktu untuk bisa hadir dalam forum-forum musyawarah. Itu sih Bang yang membuat kenapa keterlibatan perempuan itu menjadi kurang. Ketika mereka terlibat, mereka juga jarang dianggap. Misalnya ketika mereka tidak hadir karena mereka yang punya tidak banyak waktu.
0: Ya, jadi Simalakama juga ya, Kak Koni ya berarti ya. Oke, tapi kalau dari Kak Koni dan teman-teman juga gitu ya, sebenarnya pengennya kebijakan seperti apa sih yang bisa dihadirkan bagi para perempuan itu sendiri supaya ya lingkungan ini memang sudah terasa berdampak, tetapi juga perempuan juga bisa menyalurkan hak-haknya juga gitu ya, untuk bisa membantu tentunya. Ini seperti apa Kak Koni?
1: Ya, sebenarnya tuh mungkin kalau kami dari Wali Kalbar sendiri, ketika membuat kegiatan di komunitas, baik itu kegiatan perempuan khususnya atau kegiatan umum untuk siapa saja di komunitas pertemuan kampung dan sebagainya, kita mengusahakan untuk melibatkan perempuan. Meskipun memang di beberapa kali pertemuan memang perempuan itu tidak banyak bicara, karena seperti tadi alasan sudah saya sampaikan. Tapi setidaknya ketika perempuan itu mengikuti, terlibat dalam kegiatan itu, meskipun mereka tidak berbicara, mungkin tidak gampang, tidak mudah untuk percaya diri untuk berbicara di depan forum, karena misalnya di dalam itu ada orang yang dianggap lebih dari mereka, atau di sana itu ada orang-orang penting yang mereka segani, jadi mereka tidak berani berbicara. Tapi setidaknya ketika mereka terlibat, mereka paham, mereka mendengarkan langsung apa yang dibicarakan. Nah, ketika misalnya itu tidak mereka setujui, kalau mereka berani berbicara, mereka bisa berpendapat. Jadi segala keputusan itu akan diambil dengan ada suara perempuannya, ada masukan dari perempuan. Nah, selain itu membentuk kelompok perempuan juga penting menurut saya, karena dengan adanya kelompok perempuan itu menjadi wadah untuk perempuan itu belajar, berbagi, sharing tentang pengalaman, tentang terutama tentang ketika ada pertemuan-pertemuan, lalu mereka mendatangkan narasumber yang punya kemampuan lebih atau punya pengetahuan atau informasi yang lebih, lalu itu bisa dibagikan kepada kelompok perempuan. Jadi ketika perempuan itu berkelompok, mereka akan lebih percaya diri. Ketika mereka harus dilibatkan langsung dengan laki-laki, mereka akan merasa tidak percaya diri. Tapi mereka ketika berkelompok bersama sesama perempuan, mereka akan lebih percaya diri. Di situ mereka belajar untuk melatih diri dan kemampuan mereka. Tapi memang kegiatan-kegiatan seperti ini juga harus mendapat dukungan dari masyarakat dan dari keluarga. Ketika perempuan ingin mengikuti kegiatan, jangan dianggap sebelah mata ketika perempuan itu aktif, lalu orang sekitarnya atau suaminya sendiri merasa tidak perlu kamu ikut kegiatan karena kamu seorang perempuan, kamu cukup di rumah saja, ngurus di rumah. Itu yang salah sebenarnya. Tapi itu masih sering terjadi di komunitas yang sering kami inginkan, yang sering kami dapat ya, yang sering kami lihat di lapangan.
0: Oh, berarti bentuk-bentuk intervensi dan juga ketidakadilan yang seperti itu ya Kak Koni ya, yang sering muncul ya.
1: Iya.
0: Baik, tapi nah kalau kasus nyata lainnya yang mungkin bisa di-share nih Kak Koni, mungkin beberapa di antaranya yang bisa menunjukkan bahwa ini tuh ada keterkaitannya antara kerusakan lingkungan dan juga kerentanan. Kalau tadi mungkin di antaranya kayak tadi ya, kaitannya dengan pangan salah satu di antaranya gitu Kak Koni. Ya. Nah, tapi bagaimana dengan yang mungkin yang di hidup kita ini kan banyak ya, ada yang di air gitu ya Kak Koni ya, ada yang di dekat pesisir pantai mungkin, atau yang di kota juga, seperti apa ini Kak Koni?
1: Dampak dari kerusakan itu berdampak kepada perempuan di semua lini. Tidak hanya di komunitas masyarakat adat, bisa saja di perkotaan seperti kaum urban atau di pesisir. Ketika, kalau saya mungkin, saya belum punya banyak cerita tentang pesisir ya, tapi kalau di komunitas masyarakat adat, mungkin saya belum beri contoh beberapa komunitas dampingannya Wali Kalbar yang kami dampingi di beberapa kasus. Ada salah satu komunitas masyarakat adat di Kecamatan Simpang Hulu di Kabupaten Ketapang. Nah, di sana itu mereka dulu hidup sangat dekat dengan alam. Mereka berladang, berkebun karet, berkebun menanam buah-buahan dan sebagainya. Setiap tahun mereka membuka ladang, lalu ladang itu, hasil ladang itu mereka bisa nikmati sepanjang tahun, bahkan lebih dari satu tahun. Nah, sekarang mereka sedang dihadapkan dengan masuknya perusahaan HTI di kawasan, di wilayah mereka, yang menggusur habis tanah ladang dan kebun mereka. Dengan sekejap mata mereka kehilangan ladangnya. Lumbung pangan mereka, lumbung padi mereka dibakar, kebun karet mereka digusur, dan kejadian itu di depan mata tanpa adanya sosialisasi, tanpa adanya EPIC, dari persetujuan dari masyarakat. Nah, perempuan langsung mendapatkan apa ya, intimidasi secara verbal di sana, karena ketika terjadinya penggusuran, pihak perusahaan membawa aparat yang mereka sebut Brimob dengan pakaian lengkap dan senjata dan sebagainya, itu lebih dari satu orang. Itu secara langsung mengintimidasi masyarakat di sana, orang-orang yang memiliki lahan. Ketika mereka menolak, mereka tidak didengarkan gitu. Jadi sekarang masyarakat di sana hanya mengandalkan ladang yang ada di wilayah dekat-dekat kampung yang hanya secuil. Jadi mereka kekurangan pangan. Ladang mereka menjadi kecil, hasil ladang pun tidak banyak karena mereka berladang hanya di tanah-tanah yang sepetak. Mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli beras untuk menyambung hidup, membeli sayur atau membeli sekedar daging. Jadi mereka sudah tidak bisa lagi menikmati hasil ladangnya, hasil alam, apalagi sungai-sungai juga sudah tercemar. Jadi mereka sudah tidak bisa menikmati itu lagi. Kalau mereka mau menikmati, mereka harus membeli. Sekarang masyarakatnya membeli, dan perempuan-perempuannya merasa terintimidasi, tertekan karena kehadiran-kehadiran aparat yang dilibatkan perusahaan untuk patroli setiap saat di sana.
0: Tapi begini Kak Koni, bagaimana kalau seandainya gitu efeknya ya? Ini kalau hal ini terus terjadi dan tidak segera di tidak segera diluruskan gitu ya Kak Koni ya, dampaknya bisa sampai sejauh mana?
1: Kehilangan pangan, kemiskinan, lalu akhirnya menjadi gizi buruk untuk anak. Banyak hal yang akan terjadi ya. Krisis pangan, lalu krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena merasa pemerintah tidak memikirkan nasib masyarakatnya, terutama perempuan yang merasakan dampak paling banyak. Padahal negara sendiri sebenarnya sudah mengakui adanya keadilan dan karena negara ini sebenarnya sudah mengakui bahwa setiap warga negara di Indonesia itu punya hak yang sama atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat ya. Tapi kenyataan di lapangan perempuan masih sering sekali menjadi korban dari hal-hal tersebut. Diskriminasi soal dari kerusakan lingkungan, lalu intimidasi yang dilakukan terjadi juga. Lalu tapi dalam hal ini perempuan menjadi lebih sedikit terlibat dalam pengambilan keputusan, baik itu di tingkat komunitas maupun di desa.
0: Baik. Wah, berarti ini kalau impian kita 2045 menuju Indonesia Emas cuma tinggal mimpi dong ya, kalau seandainya hal ini tidak segera diluruskan gitu ya Kak Koni.
1: Ya betul, karena belum selesai dengan soal diskriminasi terhadap perempuan di komunitas. Bukan cuma di komunitas, masyarakat Indonesia ya, tahu bahwa bagaimana perempuan itu merasa perempuan itu selalu diskriminasi soal lingkungan hidup, soal keputusan pengambilan keputusan. Kalaupun terlibat, ya itu tadi, mereka tidak juga didengarkan. Padahal penting untuk mendengarkan masukan-masukan, pendapat dari perempuan, bagaimana kebutuhan mereka terhadap lingkungan hidup itu bisa diakomodir. Lalu karena memang bagaimana kebutuhan itu juga menjaga, untuk menjaga mereka juga pejuang untuk menjaga lingkungan hidup mereka, karena mereka tahu bagaimana mereka menjaga. Ketika mereka menjaga, mereka juga menikmati hasilnya.
0: Baik. Nah, tapi mungkin kalau dari Kak Koni dan teman-teman gitu ya, apa yang ingin disampaikan ke pemerintah kita ini ya, terkait dengan ya pentingnya melihat isu yang seperti ini nih Kak Koni?
1: Ya, untuk pemerintah sebenarnya perempuan ini kan kaumnya rentan ya terhadap dampak dari kerusakan lingkungan. Memberi ruang kepada perempuan untuk berpendapat dalam setiap keputusan, dalam pengambilan keputusan, itu hal menjadi hal yang paling penting. Karena hal ini untuk memastikan hak atas tanah, air, dan sumber daya alamnya terlindungi. Lalu seperti tadi saya katakan juga, supaya untuk kebijakan lingkungannya berkeadilan gender, bukan bias gender. Dukungan apa ya, dukungan penuh dari masyarakat itu menjadi hal yang penting juga di komunitas. Karena saya berpendapat bahwa ketika perempuan diberi ruang, ketika perempuan mendapat wadahnya, ruangnya, mereka akan bisa bersuara, mengeluarkan pendapatnya, dan pendapat itu bukan cuma untuk kaum perempuan. Laki-laki juga bisa menerima dampak dari hal yang baik mereka lakukan untuk menjaga lingkungannya.
0: Baik, dan terakhir sebagai penutup Kak Koni, apa yang ingin disampaikan bagi masyarakat juga tentunya?
1: Iya, memberi ruang kepada perempuan untuk bisa berpendapat atau bersuara itu adalah hal yang luar biasa untuk mengakomodir suara-suara perempuan, dan keterlibatan perempuan itu menjadi hal yang penting. Mungkin ketika mereka terlibat, mereka tidak bersuara karena mereka tidak percaya diri. Sebenarnya di desa sebenarnya bisa juga membuat program untuk khusus perempuan, bagaimana mereka melatih diri, mereka melatih kemampuan mereka untuk public speaking dan sebagainya, atau mereka untuk pengetahuan tentang lingkungan hidup atau hukum dan sebagainya. Nah, desa sebenarnya bisa memberi ruang untuk itu, membuat program khusus untuk perempuan supaya perempuan juga merasa punya ruang dan terlatih untuk berani berbicara. Ketika mereka berbicara, suara mereka didengarkan. Jadi ketika ada keputusan-keputusan yang diambil di desa, karena desa yang paling, di komunitas yang paling kecil ya, komunitasnya maksudnya di tingkat ininya pemerintahnya. Jadi dari dusun, dari desa lah kita menyuarakan suara perempuan tersebut gitu.
0: Baik. Ya, semoga ini pemerintah dan masyarakat juga bisa ikut andil di dalamnya gitu ya, supaya suara-suara perempuan ini juga ikut didengarkan. Ya, balik lagi efeknya untuk kesemuanya gitu ya Kak Koni ya.
1: Betul.
0: Tapi kan, nah, kalau seandainya perempuan-perempuan yang juga mendengarkan di sore hari ini ingin bergabung gitu Kak Koni untuk bisa mewujudkan cita-cita ini bisa kemana nih Kak Koni?
1: Bisa menghubungi Walhi Kalbar di website-nya Walhi Kalbar atau di Instagram-nya Walhi Kalbar. Bisa berkomunikasi sana, kita bisa berdiskusi, bisa ngobrol-ngobrol soal apa saja yang berkaitan dengan perempuan dan lingkungan hidup.
0: Baik, supaya dalam satu hari itu ada beribu kata yang bisa dikeluarkan oleh perempuan ya Kak Koni ya.
1: Betul, karena ruang perempuannya untuk perempuan. Jadi perempuan ketika mereka berkelompok dan punya wadah, mereka akan bebas berekspresi.
0: Betul, jadi gak ada lagi namanya diskriminasi itu sendiri ya Kak Koni ya.
1: Betul, harapannya begitu.
0: Baik, dan ya pastinya kalau tadi sudah disampaikan juga, terakhir deh Kak Koni, satu atau dua kata untuk pendengar kita dan untuk masyarakat, supaya dampak lingkungan ini sendiri tidak berkepanjangan.
1: Mari beri ruang untuk perempuan bisa berpendapat dan mengelola wilayah adatnya sendiri.
0: Oke, baik. Dan sekali lagi terima kasih Kak Koni sudah bersama kami di sore hari ini. Sehat selalu Kak Koni.
1: Ya, terima kasih banyak Bang.
0: Baik, dan semoga nanti kita bisa berbincang lebih panjang lagi ya Kak Koni ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Dan tentunya pendengar, untuk Anda tadi sudah disampaikan juga bersama dengan Kak Margareta Koni ya. Dan tadi ya, semoga apa yang kita harapkan bersama ini bisa kita wujudkan bersama juga, tidak hanya bagi perempuan saja, tapi seluruh masyarakat gitu pendengar ya, untuk bisa mewujudkan supaya dampak kerusakan lingkungan ini tidak berkepanjangan. Dan ya tadi targetnya 2045 memang benar-benar bisa terwujud untuk bisa menuju Indonesia emas ya bagi kita bersama. Dan kalau gitu pendengar, untuk Anda yang mungkin terlewat untuk perbincangan kami di sore hari ini, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Nanti jangan lewatkan, akan ada berita Korwil 9 Kalimantan Barat untuk ruang negara Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: LPP MUI Kalbar gandeng swasta perluas sertifikasi halal.
2: Yang swasta kita beberapa pengusaha-pengusaha besar ya, baik itu yang bergerak di bidang contohnya CPO yang cukup besar, kita juga sudah kerjasama.
1: Pajak masyarakat kembali diwujudkan melalui bantuan sapi kurban.
3: Dan di sini kami tidak bicara ini sapi dari bupati, dari wakil bupati, dari anggota DPR, dari ketua DPR. Sapi ini adalah titipan para pembayar pajak.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini pendengar. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, LPPOM MUI Kalbar membuka jalan bagi lebih banyak pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta. Berikut laporannya.
1: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia LPPOM MUI Kalimantan Barat telah menggandeng berbagai pihak untuk meningkatkan sasaran sertifikasi halal. Artinya, LPPOM MUI tidak hanya bermitra dengan pemerintah, tetapi juga kepada pihak swasta, bahkan kerjasama LPPOM dengan swasta, khususnya para pengusaha, sudah mulai terjalin. Auditor Halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia MUI Kalbar, Didi Aryadi menjelaskan, kerjasama dengan pemerintah selama ini hampir yang bergerak di bidang UMKM, seperti dinas kota beserta jajarannya, sudah melakukan kerjasama cukup lama untuk meningkatkan dan menaikkan kelas UMKM melalui sertifikasi halal.
2: Yang swasta, kita beberapa pengusaha-pengusaha besar ya, baik itu yang bergerak di bidang, contohnya CPO yang cukup besar, kita juga sudah kerjasama dalam sertifikasi halal, dan khususnya terkait dengan UMKM yang ada di Kota Pontianak, kita terus untuk kerjasama, baik itu di bidang literasi maupun pengurusan sertifikasi.
1: Outputnya gimana Pak, yang sudah
2: terlihat? Outputnya alhamdulillah untuk di Kota Pontianak, kita lihat data trennya berkaitan dengan sertifikasi halal cukup bagus dari tahun ke tahun, dan kita akan teruskan untuk literasi sertifikasi halal ini kepada pelaku usaha yang ada di Kota Pontianak.
1: Didi Aryati mengaku akan meneruskan sertifikasi halal ini kepada para pelaku usaha yang ada di Kota Pontianak. Menyinggung tentang pengecekan produk-produk yang sudah atau belum mengantongi sertifikasi halal, Didi Aryati menyatakan dapat men-scan di website BPJPH, maka akan terlihat apakah produk itu halal atau tidak. Jika menemukan hal-hal yang kira-kira mencurigakan, dapat dilaporkan ke Satgas Halal di Kalbar, termasuk juga dapat dilaporkan ke LPPOM MUI apabila menemukan barang-barang yang sudah bersertifikasi halal, tetapi masih ditemukan penggunaan barang-barang yang tidak halal. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Bupati Sintang menegaskan bahwa bantuan sapi kurban yang disalurkan pemerintah Kabupaten Sintang merupakan hasil kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Berikut kita simak laporannya.
3: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan bahwa bantuan sapi kurban yang disalurkan pemerintah Kabupaten Sintang merupakan hasil kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Hal tersebut disampaikannya saat penyerahan bantuan sapi kurban Pemkab Sintang untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sintang pada Selasa lalu. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran sehingga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara merata. Tahun ini, Pemkab Sintang hanya dapat menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 8 ekor. Namun demikian, ia mengajak masyarakat untuk tetap bersyukur atas bantuan yang dapat diberikan pemerintah. Bupati juga menegaskan bahwa bantuan sapi kurban tersebut bukan berasal dari pribadi kepala daerah maupun pejabat lainnya, melainkan dari dana daerah yang bersumber dari pajak masyarakat.
4: Dan di sini kami tidak bicara ini sapi dari bupati, dari wakil bupati, dari anggota DPR, dari ketua DPR. Sapi ini adalah titipan para pembayar pajak. Ini yang harus kita pahami.
3: Selain itu, ia mengingatkan masyarakat bahwa jumlah bantuan yang tersedia berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak daerah. Di akhir sambutannya, Bupati Sintang berharap para penerima bantuan dapat melaksanakan penyembelihan dan pembagian daging kurban dengan baik dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dina Triana melaporkan.
0: Warga Sintang merasa bersyukur atas bantuan distribusi daging kurban dari pengurus masjid Kapal Munzalan Sintang yang dibagikan pada warga dan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sintang. Berikut kita simak laporannya.
5: Pengurus Masjid Kapal Munzalan Al-Husni Sintang menyalurkan daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan seperti pondok pesantren serta panti asuhan di berbagai wilayah Kabupaten Sintang. Panitia Kurban Masjid Kapal Munzalan Al-Husni Sintang Rita mengatakan, Masjid Kapal Munzalan Al-Husni yang dikelola oleh Baitul Mal Munzalan Indonesia Kantor Perwakilan Kalimantan Barat menerima titipan hewan kurban sebanyak 35 ekor kambing dan 3 ekor sapi pada perayaan Idul Adha tahun ini. Ia menjelaskan hewan kurban tersebut disalurkan ke 20 pesantren dan panti asuhan yang tersebar di seluruh Kabupaten Sintang.
6: Kami distribusikan ke 20 pondok pesantren dan juga panti asuhan yang ada di seluruh Kabupaten Sintang. Selain itu, kami juga akan membagikan ke jamaah Masjid Al-Husni dan juga warga sekitar Masjid Munzalan Al-Husni, terdiri dari mu'alaf fisabilillah.
5: Ardi, warga Sintang, mengatakan ia merasa senang menerima daging kurban yang dibagikan tersebut dan sangat bermanfaat.
7: Saya berterima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan hewan kurbannya, terutama di daerah saya merasakan manfaat yang luar biasa dari pembagian hewan kurban.
5: Daging kurban yang dibagikan dari Masjid Kapal Munjalan Al-Husni Sintang tersebut disalurkan ke 20 pesantren dan panti asuhan yang tersebar di seluruh Kabupaten Sintang. Selain itu, daging kurban juga dibagikan kepada jamaah Masjid Al-Husni dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan antar umat beragama. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Para petani di Sintang, Kalimantan Barat mulai merasakan peningkatan hasil pertanian dengan sistem perpindahan pola tanam dari pola ladang berpindah menjadi pola menanam padi di sawah. Dengan perpindahan pola tanam ini, Kabupaten Sintang berpotensi menjadi lumbung pangan. Kita simak laporannya.
8: Ya saudara, saat ini saya sedang berada di Desa Ajak, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Saat ini saya sedang bersama dengan kelompok tani di Desa Ajak untuk melihat bagaimana masyarakat suku Dayak yang dulunya mengolah lahan pertanian dengan cara ladang berpindah dan saat ini sudah beralih menjadi pola menanam padi di sawah.
9: Masyarakat suku Dayak sejak dulu kala terbiasa mengolah lahan pertanian dengan cara ladang berpindah. Seiring semakin terbatasnya lahan dan bertambahnya kebutuhan akan pangan, kini kebiasaan itu perlahan bergeser. Petani Dayak kini mulai mengenal cara mengolah lahan dengan cara menanam padi di sawah.
8: Menurut warga, yang salah satunya kami wawancarai, Pak Klasit, mengatakan bahwa dengan luas lahan seperti yang ada di belakang saya ini, masyarakat bisa memanen 1 ton dalam 1 kali panen.
10: Sudah berapa lama ikut menanam padi di sini nih, Pak?
11: Lamanya tuh, memang mulai tahun 2009.
10: Kan ini barulah termasuk ya, Pak ya?
11: Baru.
10: Dulu ini bukan lahan sawah, Pak ya?
11: Bukan. Ini dari zaman Jokowi dulu. Nah, ini punya situ tanam da sawit. Kerusahaan ini tanam sawah, bikin sawah sendiri.
10: Pak, gimana hasilnya, Pak?
11: Sedanggal lah.
10: Kalau dulu ini tanaman ladang biasa?
11: Ladang biasa, padi tahun tuh.
10: Padi tahun. Dengan sawah ini ada peningkatan tidak hasilnya, Pak?
11: Ada.
10: Berapa banyak, Pak, kira-kira?
11: Saya kira-kira tuh ada agak 1 ton lebih gitu ya.
10: Pak, satu hamparan ini? Berapa luasan nih, Pak?
11: Ini sudah sampai 1 hektar, sekitar bersikit.
9: Dengan pola menanam padi di sawah ini, Pak Klasit mengaku hasil padi dari sawahnya bisa mencapai 1 ton, meski ditanam di lahan yang tidak sampai 1 hektar. Begitu pula, dalam 1 tahun, kini mereka bisa panen 2 kali, sedangkan saat masih dengan pola ladang berpindah, mereka hanya bisa panen setahun sekali. Dengan perubahan pola tanam seperti ini, Kabupaten Sintang berpotensi menjadi lumbung pangan nasional.
8: Demikian laporan kami dari kawasan Kelam Permai, tepatnya di Desa Ajak. Saya Dian Benyuda, sampai jumpa.
12: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 NTCOM FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, resmi melantik dan mengukuhkan 3 pejabat eselon 2 di Aula Darananté kantor Bupati Sanggau. Dalam arahannya, Bupati menegaskan jabatan yang diemban merupakan sebuah kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan sebuah hadiah. Kita simak laporannya.
13: Bupati Sanggau Yohanes Ontot resmi melantik dan mengukuhkan 3 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau di Aula Darananté kantor Bupati Sanggau. Dua pejabat yang dimutasi yakni Sofiar Juliansyah yang sebelumnya menjabat staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia kini dipercaya sebagai kepala dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha mikro atau Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau. Selain itu, Libertus Soto Martono yang sebelumnya menjabat kepala dinas pemuda olahraga dan pariwisata atau Dispora Parsanggau kini menduduki jabatan sebagai kepala badan kesatuan bangsa dan politik atau Kespangpol Kabupaten Sanggau. Sementara itu, Eduardus Eval kembali dikukuhkan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Sanggau. Dalam sambutannya, untuk meminta para pejabat yang dilantik dan dikukuhkan untuk menerima jabatan tersebut sebagai bentuk kepercayaan dan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
14: Terimalah jabatan itu sebagai sebuah kepercayaan, bukan hadiah. Ya, bukan pemberian yang tidak berarti kan, tapi merupakan suatu kepercayaan, maka dia harus mampu berinovasi, bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi kunci utamanya adalah bagaimana mereka mampu menggerakkan organisasi ini bersama seluruh staf yang ada di dalam. Ya, karena kunci keberhasilan seorang pimpinan itu bukan karena dia hebat.
13: Selain itu, Yohanes Ontot mengaku segera menggelar lelang jabatan atau open bidding untuk mengisi sejumlah posisi definitif di lingkungan Pemkab Sanggau. Ontot menegaskan, meski para pelaksana tugas atau PLT saat ini dinilai memiliki kompetensi dan pengalaman, status PLT yang terlalu lama dinilai tidak efektif, termasuk untuk jabatan Eselon 3 yang nantinya juga akan diisi melalui pelantikan lanjutan. Tri Putri melaporkan.
0: Kejuaraan daerah King Taekwondo Kalimantan Barat Open Turnamen se-Kalimantan Barat di Kabupaten Kuburaya diikuti 250 peserta dari 14 klub taekwondo dan kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan atlet usia dini sekaligus pencarian bibit atlet nasional daerah. Berikut kita simak laporannya.
15: Ratusan atlet muda taekwondo dari berbagai daerah di Kalimantan Barat mengikuti King Taekwondo Kalbar Open Turnamen se-Kalimantan Barat di Kabupaten Kuburaya. Sebanyak 250 peserta dari 14 klub dari 5 kabupaten kota ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Para peserta bertanding pada kategori pemula mulai pra kadet A, B, dan C hingga kadet dan junior dengan rentang usia 4 hingga 17 tahun dengan menurunkan nomor dasar teknik bertarung atau kyorugi dan seni gerak atau POMSE. Peserta didominasi atlet dari kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Selain itu,

0: State yang Kalimantan yang Barat yang akan berlaga di tingkat nasional maupun di level internasional ya. Karena kemarin sudah terbukti juga bahwa saatnya satu atlet kita sudah bisa meraih prestasi emas di kadet tingkat junior ke nasional di Samarinda. Ini sudah pecah telur juga kita.
1: Sementara itu, Ketua Panitia King Taekwondo Open Turnamen Sabem Tasha Dwitania mengatakan kejuaraan ini menjadi sarana pembinaan atlet usia dini untuk mempersiapkan atlet taekwondo masa depan bagi Kuburaya dan Kalimantan Barat.
2: Apresiasinya mereka antusias sekali, apalagi anak-anak, karena di sini kita untuk daerah agak minim kejuaraan. Jadi kayak di tahun ini kan ada kejurda, ada poprop, tapi kalau untuk anak-anak kan lagi minim kejuaraan. Jadi kita buat event ini di, sangat diminati anak-anak.
1: Sekura Kuburaya melalui Kepala Bidang Olahraga Budi Mulyono menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen taekwondo yang diikuti peserta dari 5 kabupaten dan kota itu. Dirinya berharap melalui turnamen ini akan lahir atlet-atlet taekwondo yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional hingga internasional. Dengan digelarnya kejuaraan ini, pembinaan olahraga taekwondo di Kalimantan Barat diharapkan semakin berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet muda berprestasi di masa mendatang. Syarusani melaporkan.
3: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
4: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
5: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Melawi. Diperkirakan hujan akan meluas ke sebagian wilayah Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuasulu, dan hujan dapat berlangsung hingga malam hari. Selanjutnya untuk perakiran cuaca esok hari, Minggu 31 Mei 2026, di wilayah Kalimantan Barat diperkirakan dominan berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Selanjutnya, untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan masih perlu diwaspadai untuk satu minggu ke depan karena di wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pura 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama Tan.
4: Baik, terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Wakil kerabat kerja bertugas saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Kruwil 9 Nusantara dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan sore hari ini pendengar, tentunya kami akan temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan. Dan masih ditemani oleh saya El hingga ke jam 5 sore nanti pendengar. Tetap bersama kami di 97,4 FM. Kita jeda dulu, kita dengarkan beberapa selingan berikut ini. Dan nanti kami akan kembali lagi setelah beberapa selingan berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Sore hari ini kami temani Anda dengan rangkaian informasi di ruang dengar Anda di akhir pekannya pendengar di hari Sabtu 30 Mei 2026. Kita ke informasi olahraga pendengar ya. Dan dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB ini mengumumkan skuad Belanda berisi 26 pemain untuk Piala Dunia di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat. Memphis Depay yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa berhasil pulih tepat waktu dari cedera hamstring. Pemain Arsenal, Jurrien Timber, ini juga masuk skuad meski sebelumnya ada keraguan dari manajer Ronald Koeman. Sementara bintang Bournemouth, Justin Clifford, ini mendapatkan panggilan setelah berbulan-bulan berjuang melawan cedera. Sementara itu, Xavi Simon dari Spurs itu harus absen setelah ACL-nya robek pada bulan April. Kapten PSP Jerdy Schotten ini juga keluar karena cedera ACL. Joey Perman, pemain terbaik Eredivisie musim ini, bahkan tidak masuk ya dalam skuad awal 55 orang karena kritik terbuka terhadap Koeman. Kemudian Martin Deron ini kembali ke skuad Oranje setelah terakhir kali ini bermain untuk Belanda pada Maret 2024 lalu. Dia ini menggantikan Schotten dan Perman dalam skuad 26 orang. Gus Til dari PSP juga kembali. Pemain internasional 6 kali itu hanya memainkan satu pertandingan untuk Belanda sejak Juni 2022. Stefan De Vries dan juga Jeremy Frimpong tidak diikutsertakan dalam Koeman ke Piala Dunia. Clifford ini akan berada di lini tengah serang tim Oranje yang kehilangan dua gelandang kunci akibat cedera ACL. Koeman sebelumnya sempat meragukan kondisi Timber namun akhirnya memasukkannya dalam skuad final. Depay yang menjadi andalan lini depan Belanda dipastikan fit setelah proses pemulihan yang panjang. Dan Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, kemudian juga Tunisia dan Swedia ataupun juga Polandia di putaran final Piala Dunia 2026. Dan tentunya pendengar, nanti untuk informasi berkaitan dengan Piala Dunia pendengar, Anda bisa dengarkan secara langsung juga nanti di RRI, karena memang untuk RRI ini juga menjadi media yang menyiarkan langsung juga untuk Piala Dunia 2026. Dan tentunya nanti Anda juga bisa untuk berbagi pendapatnya juga begitu ya, ataupun juga nanti bisa ikut juga untuk tebak skor juga mendengarkan dari para komentatornya juga di RRI ya. Terus pantengin saja pendengar ya untuk RRI, baik itu di Pro 1 ataupun juga Pro 3 tentunya pendengar.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dan pendengar lagu dari Patin Sidkia Lubis Ingin Bertemu Lagi ya, menjadi lagu pemungkas di Lintas Sambas siang hingga sore edisi hari ini. Sekaligus saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih tentunya untuk semuanya yang sudah setia mendengarkan RRI Sambas dari tadi pagi hingga nanti tutup siaran. Di Lintas Sambas sore hingga malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan tentunya pendengar, selamat berakhir pekan, selamat bermalam minggu. Kita akan bertemu lagi di edisi berikutnya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk

saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wailul likulli humazatin lumazah.
2: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
3: Alladzi jama'a malan wa 'addadah.
2: Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
3: Yahsabu anna malahu akhladan.
2: Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
3: Kalla layunbadanna fil hutamah.
2: Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, Hutamah.
3: Wa ma adraka mal hutamah.
2: Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu?
3: Narullahil muqadah.
2: Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
3: Allati tattali'u 'alal af'idah.
2: Yang membakar sampai ke hati.
3: Innaha 'alaihim muqsadah.
2: Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka.
3: Fi 'amadin mumaddadah.
2: Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
4: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
3: Iyalah.
2: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
3: Masa kucing gitu?
2: Kalau tak percaya, tanya.
3: Oi, maling apa kucing?
4: Kucing.
2: Tuh, kucing.
3: Itu orang. Kucing tuh
4: meong.
2: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
3: Salah. Salah gimana?
2: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua.
3: Sini.
5: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.

jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Upacara larung sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudera luas.

0: Detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah! Serang! Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya tidak terlalu berjalan di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya tidak terlalu berjalan di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dan Kopassus dari Bintang ke Permendak. Begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukanlah hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita jadi Garuda. Begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga
3: sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zakin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling.
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit, kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepe. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepe.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Carno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status Destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kaptipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, diantaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan.

0: perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
1: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
2: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
3: Alhamdulillah dengan munculnya Perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
2: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henok Dita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua,

di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yes, yeah, so today again it's been about preparing for it.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat saya. Pulih dari dua bulan lalu. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Dan individual sama asistenku sama John, ya saya sangat bersyukur dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Jumpa dengan saya Lulu Tamariska yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus menuntun hidup kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau merindukan kami menikmati kehidupan yang selalu disertai, kehidupan yang selalu dipimpin untuk mencapai rancangan damai sejahtera-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan. Malam hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Jamahlah setiap kami agar benih firman ini dapat tumbuh berakar dan berbuah lebat di dalam hidup kami, menjadikan kami cermin kemuliaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami siap mendengar sabdamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pendengar setia, Mimbar Agama Kristen, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketujuh hingga ayatnya yang kedelapan. Demikian firman Tuhan. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tema perenungan kita pada malam hari ini adalah diubahkan untuk membawa perubahan. Sekali lagi, diubahkan untuk membawa perubahan. Pendengar setia, saya yakin dan percaya kita semua tanpa terkecuali setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap hari tentunya ingin hidup kita mengalami perubahan. Perubahan semakin baik, perubahan ke hal yang semakin positif. Tidak ada di antara kita yang mau hidupnya di situ-situ saja, stagnan, jalan di tempat. Tanpa terkecuali di antara kita semua pasti semuanya ingin mengalami perubahan hidup yang membawa kita kepada keadaan yang semakin baik di setiap pergantian waktu di dalam hidup kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perubahan berasal dari kata ubah dengan imbuhan pe dan an. Ubah artinya menjadi lain dari semula atau menjadi berbeda dari semula. Sedangkan perubahan berarti hal berubah atau keadaan berubah. Peralihan atau pertukaran. Nah, setiap orang tentunya mendambakan perubahan hidup secara khusus, perubahan yang positif dalam segala aspek kehidupan. Pastinya setiap kita ingin mengalami perubahan yang baik, kalau boleh berlangsung secepatnya, kalau boleh caranya semudah mungkin. Tidak sulit untuk kita bisa mencapai perubahan yang kita inginkan. Perubahan tidak akan pernah bisa kita pisahkan dari faktor penyebab, baik internal maupun eksternal. Kondisi di dalam dan di luar diri kita itu sangat berpotensi mempengaruhi kecepatan dan kualitas perubahan hidup yang kita inginkan, yang kita dambakan. Dan yang menarik dari poin ini adalah dampak yang disebabkan oleh faktor penyebab tersebut akan kita rasakan sepanjang hidup kita. Maka dapat dipastikan bahwa jika kita ingin mengalami perubahan hidup, kita harus menyadari, mengupayakan kondisi dalam dan luar diri kita adalah kondisi yang terbaik, kondisi yang mendukung tercapainya perubahan hidup yang kita impikan. Pendengar setia, Tuhan Yesus sendiri dalam kemanusiaannya menunjukkan bahwa perubahan itu nyata, perubahan itu sangat penting, perubahan itu harus terjadi agar tujuan hidupnya tercapai. Mulai dari bentuk fisik hingga kemampuan berpikir yang diikuti oleh tindakan-tindakannya sekaligus dampak langsung dari perubahan tersebut. Seperti yang dicatat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 52 mengatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan ia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pendengar setia, di dalam keberadaan kita sebagai manusia, Alkitab mencatat bahwa kejatuhan manusia di dalam dosa justru menyebabkan perubahan yang begitu memprihatinkan. Perubahan yang diidentifikasi sebagai kerusakan total. Roma pasal 6 ayat 23b mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Ciptaan yang tercatat pada mulanya diciptakan sungguh amat baik, berubah menjadi rusak, tidak mencapai tujuan awal untuk memuliakan Allah akibat dosa.
Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, kutukan yang mendatangkan penderitaan hidup hanya bisa mencengkram setiap pribadi dalam wujud ketakutan yang tidak dapat dihindari tanpa terkecuali oleh siapapun, mulai dalam kandungan hingga detik-detik terakhir sebelum kematian tubuhnya. Semua orang dikuasai, dihantui oleh ancaman kematian karena naturnya dalam keberdosaan yang mengharuskan ia berhadapan dengan maut, bahkan lebih lagi yang mengharuskan ia mengalami maut. Namun kabar baik dari Allah telah mematahkan, menghancurkan kekuatan ketakutan, kekuatan kematian, kekuatan maut yang menghantui seluruh umat manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia ditaklukkan oleh kuasa dosa. Karena itu, semuanya itu keluar dari mulut Allah. Kejadian pasal 2 ayat 17. Firman Tuhan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Manusia mati secara rohani karena memisahkan diri dari Allah yang kudus dengan memilih ketidakkudusan, melakukan ketidaktaatan, memilih ketidaktaatan. Detik itu Allah tidak lagi menjadi Allah yang kepadanya mereka mengabdi, melainkan mereka memperhambakan diri mereka kepada dosa sepanjang hidup mereka. Mereka cenderung berbuat apa yang jahat di hadapan Allah. Mereka memusuhi Allah di dalam hati dan di dalam pikiran mereka, seperti yang nyata dari perbuatan-perbuatan jahat mereka. Menjadi warga kerajaan maut, yang tubuh jasmaninya masih hidup di dunia, tetapi pada hakikatnya menunggu waktu yang terus berjalan sampai akan tiba saatnya mereka harus dibinasakan bersama-sama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Matius pasal 25 ayat 24b berkata, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah engkau dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tidak ada perubahan yang seharusnya lebih didambakan oleh manusia dalam keadaan mereka yang berdosa selain daripada perubahan identitas yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Identitas yang kemudian menentukan bagaimana kelak keadaan mereka di dalam kekekalan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Tetapi hidup kita di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari yang jahat. Darah Yesus anak Allah itu menyucikan kita dari yang jahat. Ayatnya yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Oleh karena itu, Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perubahan hidup hanya dapat terjadi ketika manusia mau disucikan oleh darah Yesus. Menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, mengimani karya keselamatan yang Yesus kerjakan. Firman Tuhan jelas menegaskan perubahan identitas secara otomatis akan membawa perubahan hidup seseorang, mulai dari ia di dunia hingga pada kekekalan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya tidak lagi beridentitaskan warga kerajaan maut yang memusuhi Allah, melainkan berpindah ke warga negaraan, yaitu orang-orang yang memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal di sini bukan saja kehidupan orang percaya setelah mati secara jasmani, melainkan hidup yang disucikan oleh darah Yesus sejak mereka di dunia. Hidup yang dipimpin oleh Roh Allah yang kekal sejak mereka di dunia. Itulah kerajaan sorga, yang di dalamnya pemerintahan Allah diakui, yang di dalamnya kehendak Allah, perintah Allah dihidupi.
Hidup yang tidak berhenti karena kematian tubuh, hidup yang memuliakan Tuhan tidak berhenti karena kematian tubuh, namun berlanjut setelah kebangkitan dari kematian untuk selama-lamanya bersama dengan Allah, memuliakan Allah. Ada tiga identitas yang sangat berbeda antara orang yang menerima Yesus dan orang yang belum menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Nats kita pada malam hari ini mengatakan bahwa kepada murid-murid Yesus berjanji bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Mereka akan menerima kuasa. Dan kita bisa membaca di pasalnya yang kedua bahwa murid-murid yang percaya ini tadi sungguh-sungguh menerima Roh Kudus, dan mereka diberi kuasa menjadi saksi Tuhan, ditopang oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh percaya. Mereka tidak bisa tidak percaya. Tidak boleh memilih opsi yang tidak percaya, karena terbukti di depan mata mereka sendiri. Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, mengusir roh jahat, mengadakan mujizat-mujizat, air menjadi anggur, 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, sehingga mereka tidak bisa tidak percaya. Itulah yang membuat mereka teguh menantikan janji Tuhan Yesus, dan mereka sungguh-sungguh mengalami penggenapan janji itu. Mereka menerima Roh Kudus, mereka menerima kuasa, mereka ditolong menjadi saksi Tuhan selama hidup mereka. Mereka ditolong menjadi manusia dengan warga kerajaan sorga selama mereka ada di bumi. Menghadirkan suasana sorga, menghadirkan cara hidup kerajaan sorga yang memuliakan Allah, yang maksimal, yang totalitas selama mereka ada di bumi. Yang pertama, identitas yang pertama adalah orang yang sebelum mengenal Tuhan Yesus, mereka terputus dari Bapa di surga. Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Maka orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak akan pernah bisa datang kepada Bapa. Mereka tidak akan pernah bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Mereka tidak akan pernah bisa menghidupi identitas sebagai warga kerajaan sorga. Sebaik apapun perbuatan mereka, sebanyak apapun persembahan yang diberikan, sebanyak apapun persembahan, serajin apapun pergi beribadah, tidak bisa menggantikan pertobatan yang sejati di dalam Yesus. Yesus mati menyucikan dosa. Maka orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus, seharusnya ia harus mempertahankan kesucian hidup yang sudah dikerjakan oleh Yesus di dalam dirinya, yang sudah Yesus kerjakan di kayu salib untuk dirinya. Maka yang pertama, orang perbedaan seseorang yang tidak mengenal Yesus dan orang yang sungguh-sungguh mengenal Yesus adalah yang tidak percaya Yesus terputus dari Bapa di surga, yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus terhubung kembali kepada Bapa. Identitas yang kedua, orang yang tidak mengenal Yesus, mereka senantiasa kalah oleh daging. Mereka senantiasa kalah oleh kuasa dosa. Keadaan-keadaan yang sulit membuat mereka tidak bisa melakukan kebenaran firman, karena mereka lemah. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, kepada mereka diberikan Roh Kudus, Roh Allah, Roh yang maha kuasa, Roh yang mengalahkan maut. Mereka dimampukan untuk mengalahkan kuasa dosa. Sehingga siklus orang yang tidak percaya Yesus akan sangat berbeda dengan siklus orang yang percaya Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus akan senantiasa berkemenangan di dalam hidupnya, melawan dosa, melawan pencobaan, berkemenangan setiap hari, dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ia akan senantiasa mengandalkan Tuhan, bersekutu dengan Roh Allah yang kuasanya tidak terbatas, memampukan ia bisa menjadi saksi, menyatakan kemuliaan Tuhan di segala keadaan, di segala musim yang ia alami. Tetapi orang yang tidak punya Yesus, ia tidak punya Roh Kudus, ia lemah, ia tidak akan mampu melakukan kebaikan seperti orang yang ditopang oleh Roh Kudus, karena mereka masih ada di dunia ini. Mereka sama-sama punya daging yang lemah. Dan identitas yang ketiga adalah orang yang tidak punya Yesus, dia harus tanggung dosanya sendiri. Tetapi orang yang punya Yesus, dosanya, hukuman dosanya sudah ditanggung oleh Yesus. Dia tidak punya hutang.
Jadi kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia terputus dengan Allah, dia kalah oleh dosa, dia punya hutang maut. Orang yang percaya Yesus, dia terhubung dengan Allah. Dia akan selalu berkemenangan karena roh Allah yang tidak terbatas ada di dalam dirinya, memampukan ia mengalahkan segala pencobaan, menaklukkan segala pencobaan, menaklukkan segala keinginan daging. Dan ia tidak punya hutang, karena hutangnya lunas dibayar Yesus di kayu salib. Oleh karena itu, para murid adalah orang-orang yang sungguh percaya. Mereka ditolong oleh Tuhan menjadi saksi, orang-orang yang mengalami, orang-orang yang bersekutu dengan Allah, mengerjakan apa yang Allah kerjakan. Mereka ditugaskan untuk menjadikan orang banyak juga pengikut Yesus. Mereka menginspirasi orang yang akan binasa. Seperti ini kehidupan yang tidak akan binasa. Hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika kalian mempercayai Yesus, ketika menerima Yesus menjadi juru selamat dan menjadikan ia satu-satunya Tuhan, maka kalian pasti punya Roh Kudus seperti kami. Demikianlah orang-orang, para rasul, murid-murid diutus, diperlengkapi, diberi kuasa sehingga kesaksian mereka boleh dipercaya oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Melalui mereka, orang-orang yang hendak binasa mengenal kerajaan sorga, mengenal Yesus Raja di atas segala raja. Oleh karena itu, di dalam kehidupan orang yang diubahkan identitasnya oleh Tuhan, oleh Yesus, dia akan menggenapi janji-janji firman. Mintalah, maka engkau akan diberi. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Orang-orang yang mengerti identitasnya sudah diubahkan oleh Yesus, oleh darah Yesus, yang tadinya warga kerajaan maut yang akan binasa, disucikan oleh Yesus menjadi kudus di hadapan Allah. Warga kerajaan sorga yang dipimpin oleh Roh yang kudus, mengerjakan pekerjaan yang mulia, yang suci, yang kudus, yang benar. Mereka memiliki cara hidup yang sangat berbeda. Mintalah maka engkau akan diberi. Mereka memiliki iman, memposisikan diri sebagai penerima. Allah saja yang memberi, Allah saja yang memiliki semuanya, termasuk hidup saya. Orang-orang yang punya Roh Kudus, mereka mengerti posisi mereka di hadapan Tuhan. Mereka mengerti mereka diciptakan untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Mereka meminta kepada Tuhan apa yang bisa membuat mereka mencapai tujuan Tuhan menciptakan mereka. Akan sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa yang menjadi tujuannya semuanya berakhir di dunia. Kekayaan, popularitas, dan apapun yang sia-sia, yang tidak punya nilai kekekalan, yang akan binasa. Tetapi orang yang mengerti identitasnya, diciptakan sebagai mahakarya Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, mereka meminta apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan mereka. Mereka beriman kepada Tuhan, mereka percaya rancangan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang kekal. Ia Alfa dan Omega, merancangkan dari awal sampai akhir, sempurna rencananya. Oleh karena itu mereka bisa berharap, mereka mau berpengharapan hanya kepada Allah. Itulah iman orang yang percaya kepada Yesus. Carilah, maka engkau akan mendapat. Mereka berusaha menemukan penyediaan-penyediaan yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk mereka mencapai tujuan Allah menciptakan mereka di dunia yang sementara. Mereka mencari di dalam diri dan di luar diri. Anggota tubuh mereka semuanya dipakai untuk senjata kebenaran. Apa yang mereka pakai, apa yang mereka miliki di luar yang Tuhan percayakan, bahkan seperti waktu, beberapa menit, beberapa jam, beberapa hari, dipakai semuanya, dialokasikan semuanya untuk menghadirkan kerajaan sorga. Mereka dipimpin oleh Roh Allah untuk mereka memaksimalkan segala sesuatu seperti tujuan awal diciptakan, untuk memuliakan Tuhan, tidak setengah-setengah. Mereka totalitas untuk Tuhan. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka adalah orang-orang yang tekun
percaya, setia kepada Tuhan. Meskipun ada masalah, mereka tidak mengandalkan diri sendiri. Ada hal-hal yang terjadi di luar kendali mereka. Mereka tidak berhenti, mereka tidak lari, mereka tetap menghadapi masalah itu. Tetapi mereka tidak pernah berhenti mengetuk. Mereka tidak pernah berhenti berdoa. Mereka tidak pernah berhenti bahwa Allah punya rancangan damai sejahtera. Mereka tidak berhenti percaya. Yang mereka lakukan seperti yang Allah kehendaki. Berdoa, bertindak, berdoa, bertindak seperti yang Allah kehendaki. Mereka tidak mengandalkan diri sendiri, bukan menerobos, tetapi mengetok. Sehingga Allah sendiri pada waktu yang tepat, pada dengan cara yang tepat, Allah membukakan pintu. Allah menghancurkan semua halangan. Allah mengubahkan keadaan, membukakan pintu-pintu untuk mereka mencapai tujuan mengapa Allah menciptakan mereka. Mereka setia, tekun, sungguh-sungguh percaya kepada rencana Allah. Itulah orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Orang-orang yang memiliki Roh Kudus, yang diberi kuasa, adalah hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang darahnya menyucikan dosanya. Maka orang-orang yang punya Roh Kudus, mereka tidak akan main-main dengan dosa. Mereka sadar karena dosalah identitas mereka rusak. Tujuan hidup mereka rusak. Cara hidup mereka rusak. Arah hidup mereka salah. Tetapi orang yang mengenal Yesus, yang percaya kepada Yesus, diubahkan. Dan akhirnya mereka diutus untuk menjadi agen, untuk menjadi utusan sorga, warga kerajaan sorga yang mendatangkan suasana sorga di bumi. Mereka yang punya Roh Kudus di dalam hatinya pasti berbuah, punya ciri-ciri. Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Mengapa bangsa Israel semua keluar dari tanah Mesir, tapi hanya Yosua dan Kaleb dari generasi pertama yang keluar dari bangsa Mesir yang sampai di tanah perjanjian? Karena hanya Yosua dan Kaleb yang berkomitmen untuk mempersembahkan ketaatan kepada Tuhan di panggung pertunjukan iman, yaitu padang gurun. Banyak sekali orang Kristen di masa kini mengklaim dirinya sudah dibaptis, mengklaim dirinya orang gereja, setiap tahun merayakan Natal, merayakan Paskah dengan kemeriahan, tetapi tidak benar-benar memastikan dirinya untuk taat sampai mati, tampak taat sampai akhir, seperti yang diteladankan oleh Yosua dan Kaleb, yang diteladankan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Di padang gurun mereka tidak percaya kepada Allah, bersungut-sungut meragukan janji Allah. Kita jangan sampai menjadi orang-orang yang demikian. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu satu paket dengan mau mempersembahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan. Kepercayaan yang seutuhnya, bukan karena kenyataan, tetapi karena keadaan. Karena kebenaran, bukan karena kenyataan. Kalau kita melihat buku, buku itu punya halaman demi halaman. Halaman demi halaman di dalam hidup kita itulah kenyataan. Tetapi buku itu adalah kebenaran firman. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan malapetaka, bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah janji firman Tuhan. Itulah janji yang dipercayai oleh Yosua dan Kaleb. Itulah Allah yang sama yang menjanjikan tanah perjanjian kepada Yosua dan Kaleb. Allah yang sama yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita percaya kepada Tuhan ketika kita masih ada di bumi.
kita menjadi orang-orang kerajaan surga ketika kita masih ada di bumi. Tetapi kita sudah menjadi warga kerajaan surga, diperlengkapi Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, yang tidak terbatas kuasanya, yang maha kuasa, yang sanggup melakukan, yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Maka apa ciri-ciri kita? Kasih. Orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, yang diubahkan identitasnya, membawa perubahan dengan menghadirkan kasih surgawi. Kasih yang merindukan jiwa-jiwa diselamatkan. Bukan hanya sekedar kasih di dalam transaksi. Bukan kasih yang menginginkan imbalan, mengharapkan balasan. Tetapi kasih yang tanpa syarat, seperti Yesus mengasihi ketika kita masih berdosa. Itulah kasih yang dimiliki oleh orang-orang kerajaan surga, yang identitasnya sudah diubahkan oleh Tuhan. Sukacita, karena kita tahu akhir hidup kita. Kita tahu kisah hidup kita yang dirancang oleh Allah yang kekal, Alfa dan Omega, adalah damai sejahtera. Maka tidak ada alasan untuk kita berduka cita, berlarut-larut di dalam kesedihan, mengasihani diri sendiri, menganggap Tuhan menghukum, menganggap Tuhan tidak sayang, menganggap Tuhan merancangkan yang jahat. Ketika kita percaya kepada Allah, maka kita akan penuh dengan sukacita sekalipun di masa-masa yang sulit, karena kita percaya rancangannya damai sejahtera. Damai sejahtera, kita akan tenang karena kita percaya penyediaan telah Ia siapkan untuk kita, untuk kita mencapai tujuan mengapa Ia menciptakan kita. Kesabaran, bahkan di tengah-tengah keadaan yang tegang, menegangkan, anak-anak kerajaan sorga akan mengemas perkataannya, mengemas tindakan kemarahannya dengan sangat-sangat baik, mendatangkan didikan, mendatangkan solusi, membangun semua orang. Tidak ada yang mendendam, tidak ada yang menyimpan kesalahan orang lain. Mereka lambat marah, mereka sabar. Roh Kudus memimpin mereka untuk menegur, untuk menyatakan kebenaran dengan cara yang benar. Kemurahan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, Ia murah hati, Ia tidak pernah terlalu merasa rugi untuk memberikan apa yang Ia terima dengan cuma-cuma dari Tuhan, menghadirkan kerajaan surga dalam kehidupan orang lain. Dia akan pakai semua yang Tuhan percayakan kepadanya untuk menyatakan kehadirannya sebagai warga kerajaan surga, identitas yang baru di dalam Yesus, yang diubahkan sehingga orang lain terpukau. Bagaimana mungkin Dia bisa mengasihi saya sedangkan saya menghancurkan hidupnya? Karena orang-orang yang mengerti identitasnya di dalam Yesus, Ia tidak kekurangan apapun. Yesus totalitas mengasihinya. Oleh karena itu Ia mau totalitas juga mempersembahkan ketaatan kepada Tuhan, kebaikan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah kompromi, mengejar yang baik, melaksanakannya dengan maksimal untuk Allah. Tidak ada berbohong demi kebaikan. Kelemah lembutan, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Ia akan menyatakan kebaikan dengan cara yang terbaik. Itulah kelemah lembutan. Ia akan senantiasa setia kepada Tuhan. Ia tidak punya opsi yang lain, karena opsi yang lain hanyalah kebinasaan. Ia tahu hanya ketaatan kepada Yesus, hanya ketaatan mempertahankan kesucian, memilih Allah, itulah opsi yang terbaik. Itulah yang akhirnya sukacita, hidup kekal. Maka ia akan tetap setia kepada Tuhan. Ia bisa mengendalikan diri. No untuk dosa, yes untuk kebenaran, untuk ketaatan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mengejar kerajaan sorga dan kebenarannya, kita mengetahui identitas kita di dalam Allah. Semua yang kita perlukan untuk melaksanakan, untuk mencapai tujuan Allah menghadirkan kita di dunia ini sebagai warga kerajaan sorga memuliakan namanya, akan ditambahkan kepada kita. Maka mari kita menggenapi firman. Mintalah, maka akan diberi kepadamu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Setia sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, Ia mengatakan, baik sekali perbuatanmu ini, hambaku yang baik dan setia.
kita berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang menyatakan firman ini kepada kami, mengingatkan identitas kami sudah diubahkan dan kami diberi kuasa untuk menjadi saksi. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami setia sampai akhir. Tuhan dapati kami ketika Tuhan menjemput kami menjadi orang-orang yang setia melakukan firman. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kuasa iblis yang ingin menghalangi, menghentikan langkah kami, kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Ini doa kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina, menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan di malam hari ini, lebih tepatnya malam minggu pendengar ya. Selamat hari Sabtu, sudah di 30 Mei 2026. Waduh, bulan Mei sudah mau habis. Besok hari terakhir di bulan Mei ya. Besok sudah tanggal 31 Mei. Sudah habis nih bulan-bulan para Mei-Mei di luar sana termasuk saya ya. Bulan kelahirannya sudah hampir habis besok ya. Tapi tidak apa mendengar ya. Setelah ada bulan yang berakhir ya, pastinya ada bulan yang akan datang ya. Nanti bulan Juni semoga segala apa yang kita harapkan sudah kita rencanakan sudah terrealisasikan pendengar ya. Biasanya kan kita selalu mempunyai ini ya, rencana atau sebuah pencapaian yang ingin dicapai. Aduh, pencapaian yang ingin dicapai enggak tuh bahasanya. Biasa di awal bulan seperti itu ya. Semoga sesuatu yang ingin kita capai di awal bulan Mei kemarin sudah tercapai semua ya, karena ini bulan Mei sudah hampir berakhir. Namun kalau memang belum semuanya pendengar, tidak apa, bisa dimulai lagi di bulan Juni. Bulan Juni berarti sudah masuk bulan ke-6. Wah, 2026 juga sudah hampir setengah ya kita lewati pendengar, tidak apa ya. Baik, diawali perjumpaan malam hari ini dengan mini drama, lalu nanti dilanjutkan dengan ngobrol bareng komunitas, dilanjutkan dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di malam hari ini saya undang Anda untuk bergabung yang mau request lagu-lagu Indonesia tahun 90-an sampai 2000-an awal, boleh pendengar ya. Lanjut lagi setelah itu, setelah ruang rindu akan dirangkaikan musik dan informasi hingga di tutup siaran kami di pukul 24 waktu Indonesia bagian barat ya pendengar ya. Jadi untuk Anda pastinya jangan kemana-mana, karena setelah ini untuk mini dramanya akan kita perdengarkan ya pendengar ya, produksi RRI Sibolga dengan Sepasang Sandal di Depan. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Assalamualaikum.
2: Pintu terbuka, masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
1: Masih juga begitu cara nyambut orang ya pak.
2: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
1: Boleh juga, sekali-sekali.
2: Bah, makin kuota kali mulutmu.
1: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
2: Siapa suruh pulang setahun sekali?
1: Baru 8 bulan, Pak.
2: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
1: Ibu kemana?
2: Kau lupa ya?
1: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
2: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
1: Rumah sepi kali ya sekarang?
2: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
1: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
2: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu. Teh panas.
1: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
2: Kalau tak suka, jangan diminum.
1: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
2: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
1: Itu namanya kritikus, Pak.
2: Itu namanya rakus.
1: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
2: Biar kau ingat rumah ini.
1: Pak.
2: Apa?
1: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
2: harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
1: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
2: Geli kali aku bilang begitu.
1: Nah, itu masalahnya.
2: Masalah apa?
1: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya, orang mana tahu?
2: Kalau orang rumah harusnya tahu.
1: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
2: Jadi selama ini kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
1: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
2: Untuk apa ku bilang?
1: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
2: Untuk apa ku bilang?
1: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
2: Kau kira aku tak mau itu?
1: Pak. Pak.
2: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
1: Pak,
2: kau pikir itu gampang?
1: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
2: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu Bapak pun macam menjauh.
2: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
2: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
1: Iya juga.
2: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
1: Bapak lebih.
2: Kau lebih?
1: Bapak.
2: Hah?
1: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.

0: dikit disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan bapak prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males, tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call gak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apalagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa.
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustaznya saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Ah, diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola.

0: Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
0: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Ngobras, ngobrol bareng komunitas pada malam hari ini, pendengar, saya ingin mengajak Anda membahas mengenai komunitas pecinta alam yang ada di kota Pontianak, atau mungkin ya di sekitar kita, pendengar ya, di mana seperti yang kita tahu Kota Pontianak itu sudah terkenal dengan adanya Sungai Kapuas ya. Jadi adanya Sungai Kapuas ini adalah ekosistem unik yang memicu lahirnya banyak sekali komunitas pecinta alam, mulai dari susur sungai, mendaki bukit-bukit di pedalaman Kalimantan Barat, lalu aksi konservasi mangrove, dan pergerakan komunitas di sini memang sangat dinamis ya pendengar ya. Oke, kita membahas yang pertama dulu, ada yang disebut dengan kelompok pecinta alam atau KPA dan juga komunitas independen. Ini adalah motor penggerak bagi masyarakat umum, pekerja ataupun alumni yang ingin tetap aktif berpetualang dan juga melakukan aksi lingkungan. Karena biasanya kalau di kampus dan di sekolah-sekolah itu memang sudah ada komunitasnya. Kalau di kampus dulu saya ingat pendengar ada yang namanya Mapala ya. Kalau SMA itu ada namanya Sispala. Nah, saya nggak tahu tuh yang lainnya apa, ada apa lagi ya, tapi zaman kuliah saya ingat ada yang namanya Mapala, mahasiswa pencinta alam gitu ya. Nah, kalau untuk kita orang umum tuh biasanya ada kelompok pecinta alam ataupun komunitas-komunitas yang independen gitu ya. Kalau di kota Pontianak itu banyak sekali pendengar, di mana banyak sekali KPA di Pontianak yang berfokus pada kegiatan outdoor seperti hiking ya, mendaki bukit jamur, bukit kelam, camping, susur sungai. Saya lihat di sosial media, di Instagram, di TikTok itu juga sudah banyak sekali ya. Lalu juga ada komunitas yang hobinya ataupun pergerakannya itu membersihkan lingkungan ya, seperti ada Pontianak Clean Up Movement ya. Ini adalah gerakan lokal sejenis sering mengadakan aksi sosial environmental seperti memungut sampah di area publik ya, misalnya di waterfront ataupun penanaman pohon seperti itu. Lalu ada yang juga disebut dengan relawan konservasi, karena Kalbar ini memang terkenal akan keanekaragaman hayatinya ya, seperti orang hutan, pesut, mangrove ya. Jadi banyak sekali pemuda yang ada di Kalimantan Barat ini bergabung sebagai relawan di NGO lokal ataupun internasional yang berbasis di Pontianak ya, misalnya WWF, Yayasan Palung ataupun Yayasan Asri ya, yang melalui sayap kepemudaan mereka. Jadi sebenarnya kalau untuk menjadi sukarelawan atau bergabung dalam komunitas pencinta alam itu tidak harus zaman-zaman masuk kuliah atau sekolah ya. Kita yang udah kayak gini, yang kerja-kerja aja atau free-free aja, bisa tetap tergabung dalam komunitas pencinta alam.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali, pendengar. Kalau tadi ada kelompok pencinta alam untuk komunitas-komunitas pencinta alam yang ada di Kota Pontianak ya. Tadi ada KPA ataupun komunitas pencinta alam. Selanjutnya ada mahasiswa pencinta alam ataupun MAPALA. Ya, ini kayaknya hampir di setiap kampus ya. Kayak kalau di Kota Pontianak ada MAPALA Untan, MAPALA Polnep, MAPALA IAIN. Lalu juga ada apalagi MPA Kalamus, kalau nggak salah namanya, pendengar ya, kalau salah mohon dikoreksi, seingat saya, karena namanya unik sendiri. Nah, seperti itulah pendengar ya, kalau di kampus tuh ada yang namanya MAPALA, di mana memang biasanya bergerak itu terstruktur ya, dengan divisi khusus, misalnya gunung hutan, arung jeram, panjat tebing, susur gua hingga selam. Lalu juga kalau untuk sisi siswanya biasa tuh di SMA SMK ya, dan sejenisnya ada SISPALA ya. SISPALA ini adalah regenerasi pecinta alam yang memang diharapkan nanti saat sudah dewasa bisa dilanjutkan ke MAPALA dan juga menjadi real pecinta alam gitu ya, saat sudah dewasa nantinya. Fokus mereka biasanya itu pada pembentukan karakter, kedisiplinan, dan mengenal dasar-dasar navigasi serta kelestarian alam. Kalau dari SD bahkan kita juga sudah dikenalkan dengan pramuka ya, pendengar ya. Pramuka itu memang, saya sebagai orang yang dari zaman SD sampai SMA yang pramuka ya, kuliah aja saya nggak pramuka, pendengar ya. Pramuka itu memang benar-benar mengajarkan kita untuk tahan banting, dan saya rasa memang pramuka pun dari SD sudah diajarkan untuk mencintai alam ya, mencintai alam dan kasih sayang sama manusia. Udah ada tuh ya janji kita itu di pramuka. Jadi memang untuk menjadi pecinta alam itu tidak bisa hanya dimulai dari satu jenjang ya, pendengar ya. Boleh dimulai dari SD, tapi kalau misalnya tiba-tiba saat sudah dewasa seperti sekarang tiba-tiba jadi pencinta alam, boleh apa enggak? Tentu saja boleh, tidak ada kata terlambat. Cuma kalau memang anak-anak kita masa depannya gitu ya, saat kecil udah bilang mau, aduh mau pramuka dong, atau mau gabung SISPALA atau gabung MAPALA, bolehkan aja. Tapi kita lihat-lihat dulu ya seperti apa, apakah kira-kira anaknya kuat. Saya yakin lah anak-anak sekarang lebih kuat daripada era-era saya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje Darmohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026 Piala Dunia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
2: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
3: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
1: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan channel YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan bicara.

berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349987, bisa juga di 0811570-1042. Cukup banyak lagu yang kami siapkan di malam hari ini untuk menemani ruang dengar Anda. Seperti dimulai dari lagu malam hari ini ya pendengar ya, saya informasikan itu untuk lagu-lagu Indonesia tahun 90-an atau ya 2000-an awal lah, awal-awalnya awal banget. Ada Slang ya, dengan Mawar Merah, ada lalu Glenn Fredly, Cukup Sudah, Dewa 19, Kirana, Padi Begitu Indah, Modulus Band, ada Nada Asmara, Mayang Sari, Harus Malam Ini. Lalu ada Krisdayanti featuring Yuni Syarah dan Iis Dahlia dengan Nur Lela. Ada Jayanti Mandasari, Kusadari, Nika Astria, Biasinar, Syahrani, Tersiksa Lagi. Atau Anda punya penyanyi ataupun lagu-lagu yang ingin didengarkan di malam hari ini, boleh sekali mendengar ya Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Nur, amin ya, Allah, semoga memang disayang ya.
1: Sedap lah kasih rindu-rindu semua lagu dengan tuh Nur Lela.
0: Kaulah.
1: Sedap juga itu. Tapi mau gak pilih lagu dia?
0: Jadi yang mana?
1: Jadi lagu jadi ya.
0: Jadi yang mana?
1: Jadi pilih Nur Lela ya.
0: Nur Lela boleh.
1: Mudah-mudahan nanti kali ya si Hen minta kan lagu dari Niki Astria.
0: Boleh, boleh, semoga ya.
1: Terutama buat Mei lah ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut, karena Cik Noh yang paling pertama, paling sayang lah sama Mei ini. Kayak malam ini kedua lah, tapi kami masuk pertama.
0: Iya.
1: Buat Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut, Mak Kam juga, buat Aja Arpia. Biasa ada ni malam minggu ni kumpul ni, makan-makan dia ni.
0: Tunggu
1: Bang Japa ni, kali kadiga, kalau betul berarti tembus pandang Cik Noh.
0: Sampai ke sana kan, tahunya.
1: Betul. Lanjut, Mak Enyang Siti dan Emil, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, buat Bang Suko, Tina, Emma Silpa, Bang Juna, Ibu Ana, Bang Andreo Pan, ada Kak Ani Gang Korma juga, Wardi, Pak Emok dan Mak Emok, Dino, dilanjut Awi, Putera Kapal, Koko Wali, Koko Budi, Koko Wandi, dilanjut Lina Padang Tika, Ina Pungkas, Atika Sukulanti, Mbak Tingi, Niko juga, Bang Kiki, ada juga Mbah Kakong, lanjut Kang Tabib juga, ada juga Kanda Yahya, Mak Edward Singgit, lanjut Mbak Yanti CL, ada juga Rani Maharani, lanjut Bang Rosi Nurjana, Bang Ramli, Bang Jack juga, ada gini Nita Pakulu Asik, Okta Ditayan, Pak Giti juga, Hendra Gunawan, ada Manjang Siti dah sebut lah ya, sama email udah.
0: Nggak
1: ya
0: apa-apa, sebut dua kali pun.
1: Lanjut, tak apa, dua kali kan manjang nyebut saya nanti. Julaiha, Bang Honda Nana, ada juga Pak Ponirin, Bang Badol, Bang Deden, Diona di Kupang, Pak Usubusri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabella, Bang Pangte, Bang Nusu Wanaci, ada juga Bang Muslimin, ada ini Ella, Tia, Nia, buat Lanius juga, yang lain mua-mua tampak terkecuali yang terlewat mohon maaf, dari Bang Amin Sanjaya sampai yang nama Zainab, mua-mua siapa Ana dibungkus habis.
0: Bungkus habis.
1: Emang Dedi Sungai Duri kan
0: bungkus sana ya. Ah, tertinggal satu.
1: Lupa dengan Bang Dedi. Ya, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, di Cik Nur. Lanjut ya, kita ke telepon sini. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali, Bang Hendra.
2: Lo kok kenal ya?
0: Emang gak boleh kenal?
2: Bagus lah, kok udah kenal soalnya lewat telepon biasa.
0: Alhamdulillah.
2: Mantap, Bok Me nih.
0: Gitu-gitu, jangan suaranya gak berubah. Kecuali
2: ya, betul.
0: Kecuali lagi batuk, pilek, mungkin saya agak lupa lah.
2: Iya, mantap, Ome.
0: Ah, Wang Endra, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
2: Di luar playlist boleh enggak?
0: Boleh dong.
2: Saya minta lagu Nia dan Niyati ya.
0: Nia dan Niyati, apa judul lagunya?
2: Burung pun ingat pulang.
0: Oh, Masya Allah. Saya carikan lagunya, salam-salamnya silahkan.
2: Mau Cik Nur tadi ya, makasih Sapa Ana. Terus buat Bang Deden. Sama siapa tuh?
0: Siapa tuh?
2: Mbak Kakung. Terus buat Pak Jangka, Pak Karim Jangkang 2. Buat Bang Yahya, Bang Jafar, Bang Awi di Kobar. Terus buat Wardi, Bang Helman.
0: Siapa lagi?
2: Terus buat siapa lagi ya? Buat Julaiha sama Bang Hamdan Handanya. Terus buat Mak Nyang Siti bersama Imel.
0: Siapa lagi?
2: Terus semua lah ya, Mbok Mei ya.
0: Siap.
2: Mbok Mei, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga
0: sama-sama
2: sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Jaka Suara, lupa tuh. Bang Deddy Sungai Duri gak tuh. Ada Mbok Mei, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi mendengar ya. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu,
0: memori yang Masya Allah.
3: Yang manis.
0: Masya Allah. Aduh, hai malu saya. Waalaikumsalam.

0: Ya.
1: Salam-salam lagi buat Mak Jah Siti, mak kita tu. Sayang lah mak kita tu, nak?
0: Betul.
1: Cepatlah dapat jodoh yang lain.
0: Oh, nampak tu tak lama lagi ni.
1: Jangan disambal bohong ni, nak? Cepat, mudah-mudahan sehat walafiat. Ya, jodoh ni melekat.
0: Amin, betul. paling depan kok dah yang orang.
1: Ancur. Buat email dia rasa. Mbak Lasya, Mbak Amir Syantan, Anita di Uka, Cik Noh kita di bakal. Mbak Rasa siapa aja Cik Noh. Mak Luan datang lah yang sayang. Kak Juliaha di Panca Bakti, Aura Pak Moya, Ismail Noh Singgit, El Nichan, Wardi. Bang Dino di Pas 9, Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Awi di Kobar, Mama Ririn. Pak Abang Nancar, Pak Subur sendiri di Sambas, Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Bastiar, Abang Kapal, Bang Bastiar dia.
0: Betul.
1: Belayar, di kapal tu.
0: Asli tak belayar mana-mana tu?
1: Dia belayar tu banyak cewek tu.
0: Oh gitu, ya Allah.
1: Lagu persinggahan nak ke kapal belayar. Ancur adalah astagfirullahaladzim.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Buat siapa gini? Dah balik lupa dah bertahan ni. Puk Subur sendiri Sambas. Tapi ini udah tak ya? Itu Bang Bastiar udah tak nak. Allah satu lagi bayar lurah umpah ni. Bang Indri Opan di Jakarta Rusi dengan Nurjana di Imbun. Pada buka gini. Siapa dapat lupa dia. Dalam ni buat semua lah meh. Lupa
0: lah. Okay, dah siap.
1: Kalau aku tak siapa tu, tak terkecuali lah meh ya. Yang tak ingat di mana gak maaf lah kawan-kawan semuanya. Terima kasih ya meh.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik pendengar ya. Sudah ada beberapa lagu di sini, jadi langsung saja tanpa membuang-buang waktu. Kita mulai dari Krisdayanti featuring Yuni Syara dan Iis Dahlia dengan Nurella, dilanjutkan Nia dan Niyati, burung pun ingat pulang, dan Niki Astria dengan Bia Sinar. Tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa gak bisa?
0: Iya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka enggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 7349887, bisa juga di 08115701042. Ada beberapa lagu yang bisa Anda request di malam hari ini. Malam hari ini kita putarkan lagu-lagu Indonesia tahun 90-an sampai 2000-an awal ya. Saya punya beberapa lagu yang bisa Anda pilih mendengar, seperti dari Slang dengan Mawar Merah, Glenn Fredly dengan Cukup Sudah, Dewa 19 Kirana. Lalu ada Padi, Begitu Indah. Ada Modulus Band, Nada-Nada Asmara. Mayang Sari, Harus Malam Ini. Ada Jayanti Mandasari, Kusadari. Ada Syahrani dengan Tersiksa Lagi. Nika Ardila, Ku Tak Akan Bersuara. Dan Poppy Mercury, Hati Siapa Tak Luka. Aduh, jangan nyanyi deh, malu. Silakan untuk kalian mendengar yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Mei, gimana?
0: Alhamdulillah sehat, ya? Sehat juga malam hari ini Bang Jafar. Mau dengar lagu apa ini?
1: Dari Mayang Sari ya, Harus Mayang Malam Sari. Ini
0: Oke deh, siap. Untuk siapa lagunya?
1: Salamnya buat Mbak Mei, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Anis Manila, Aura Pak Moknya, Amoy Abah ya, sehat selalu. Buat Mbak Tini, Mama Nurul, Papa Nurul,
0: siapa
1: Mama
0: lagi?
1: Mukmin, Ayu Grepa, Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina, Cik Nur, Kak Juleha, Kak Ima Selpa, sama Bang Dunanya, Deona, Kak Tina, sama Bang Syukurnya. Buat Imel, buat Bunda Maya, Bunda apa nih, Manjang Siti, semoga langgeng nanti dengan Indranya, rencana ini,
0: Masya kapan Allah.
1: Nih, dan ditunggu undangannya.
0: Iya, saya juga
1: Manjang
0: nunggu
1: Siti,
0: nih.
1: Buat Kak Elni, buat Makam, Wan Ucu, Wan Aci, Indra, selamat Indra. Buat Bang Awi, Pak Herman, Pak Asmara, Bang Yahya, buat Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Deddy, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Deden, Pak Wadi, Bang Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Kak Ina Dipungkas, Bang Amin Sanjaya. Buat semuanya Mbak Mei, salam sehat selalu. Buat Mbak Mei, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan untuk Anda pendengar ya, yang ingin bergabung, yang di TikTok juga, saat ini saya sedang live nih ya, boleh bergabung. Dan tadi ada requestan dari nama akun TikToknya itu Jayus, minta putarkan lagu dari Ebit GAD dengan Ayah Aku Mohon Maaf. Satu penelpon lagi, yuk. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana.
2: Iya.
0: Sehat, Bu Ana? Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Mei.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Nike Ardila.
0: Nike Ardila. Mantap lagu nih. Lanjut.
2: Salamnya pertama Mbak Mei, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Andre Yopan, Mbak Emma dan Majunai, Tina dan Masukur, Makam, Anista, Manja Siti dan Imel, Mama Nurul, Mama Nurul, Mama Umin, Mama Ririn, Cik Nor, Bang Batiyat, Ismail Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Abi, Koko Wandi, Koko Ali, Ani Maharani, Julaiha, Bang Amin Sanjaya, sama Ayangnya, Bang Deddy, Bang Roseno Jana, Aura, Pak Mo, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Amoy, Lina, Mbak Dini, Wanaci, Ella, Tia, Mia, Pak Usu Busri, Kak Manis Manila, Pak Kakung, Kak Sadi, Atika di Sekalanting. Buat semua layam ya, ya.
0: Oke deh, siap.
2: Buat Mei, makasih. Hati-hati pulangnya.
0: Siap,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon terakhir di segmen ini ya. Lanjut, halo Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat, Mi?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana gak Cece itu sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Rupanya Mi pindah ke Pro 1 ya.
0: Kemana Jak Cece ini, masa baru tahu?
3: Baru tahu.
0: Ya Allah, sedih saya nih, baru tahu Cece-nya.
3: Itulah.
0: Pantas lah, gak pernah dengar suaranya, baru tahu.
3: Lagunya, Mi?
0: Sila lah, mau lagu apa?
3: Poppy Mercury ya lah.
0: Oh, alamak, sedap lagu ini nih. Ya Allah, menangis-nangis saya dengar lagu ini nih. Sila, salam-salamnya.
3: Salamnya ya, Mi, ya. Buat Mi, semoga sehat selalu. Sekian lama. Sekian lama. Tak dengar soal Mi.
0: Entah ada angin apa tiba-tiba kesini nih kan.
3: Ah, itulah. Kena angin kali Mi di situ jadi.
0: Itulah.
3: Cuman dari perempat pindah ke satu, dari persatu pindah ke empat, dari perempat pindah lagi ke persatu.
0: Salah, dari pro dua lo pindah pro satu, habis itu perempat, habis itu pro satu.
3: Mati Cece yang salah kan?
0: Bukan salah, dulu belum dengarkan ja kan?
3: Ah betul, Cece tahunya main di pro satu, tak ada tahu ke pro dua.
0: Di tes dulu di pro dua tuh bah.
3: Lanjut ya Mie.
0: Lanjut sila.
3: Salamnya buat Bang Japa dan Kak Nila, buat Mama Nurul, Mama Etiknya, buat Bang Deden, buat Bang Dedi, Bang Awi, Bang Wardi, buat Bang Hendra. Siapa yang nak nikah, Tek Me?
0: Anta Bang Japa itu kan enggak saya tahu.
3: Emanglah Bang Japa ni ya. Cece ya tak tahu nih Me,
0: sama,
3: info
0: sama
3: nih,
0: lah, gini-gini kita ketinggalan info kan Cece kan?
3: Ah, ketinggalan info gitu ya Me, siapa kita ya Me ya?
0: Siapa ya nih?
3: Ah, lanjut buat Bang Hendra, buat Pak Nyang Siti emailnya, Aura dan Pak Mo, buat Kak Noljan, Kak Noljan, Abang Rosinya, Bang Yahya, Mama Nurul. Buat Mama Eti, buat Kak Jul, buat Pak Usu Busri, buat Emma Selpa, Bang Syukur Kak Tinanya, Cik No, Kak Jul, Mak Anjang udah teh ya. Buat Ibu Ana dan Bang Andrenya, buat
0: ini pula ketawa pula.
3: Alah, buat ini ya susah dan di ujung dah nih, dia di ujung lidah dan nih. Buat Cik No, buat Bang Badol, buat Diona, buat siapa gak ya Mei, buat semuanya lah ya Mei ya.
0: Buat semua.
3: Mohon maaf lah hebatnya Mei ya.
0: Siap.
3: Buat Mei, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dadah
0: Cece. Ya Allah. Ketawa terus ya. Luar biasa Cece tuh. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung tapi sabar ya. Sudah kebanyakan lagu kita nih. Jadi langsung kita putarkan saja ya, dimulai dari lagunya Mayang Sari dengan Harusnya Malam Ini. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
2: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
1: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
3: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Program TUPP Green Ability penting diikuti bagi para difabel karena akan banyak memberikan keuntungan. Berikut penjelasan Windarti, fasilitator nasional TUPP Green Ability Eko Bhinneka Muhammadiyah Pusat.
1: Teman-teman difabel harus terus berkembang dengan adanya program TOPP Green Ability ini. Disitulah wadah bagi teman-teman difabel untuk mengembangkan diri. Kalau selama ini misalkan pengembangan dirinya atau pemberdayaannya masih di sektor ekonomi, nah kami masuk ke dalam kesadaran lingkungannya begitu melalui konservasi lingkungan. Nah nanti setelah itu juga teman-teman ini akan dibekali mengenai penyadaran hak asasi manusia teman-teman difabel. Hak apa sih yang belum terpenuhi atau yang belum dipenuhi oleh kalau pemangku kepentingan ya tentunya

Jadi akan ada banyak pengetahuan nanti selama kurang lebih 3 tahun ke depan program ini. Akan ada banyak pengetahuan, pengalaman tentunya, dan harapan kami nanti di ujungnya teman difabel ini menjadi mandiri secara tentunya secara ekonomi dan juga secara kemampuan diri begitu. Sudah tidak sungkan, tidak malu lagi untuk bersosialisasi, berdialog dengan siapapun begitu ya. Nah, itu kan butuh pembekalan begitu, pematangan diri baik dari segi kemampuan dan juga dari segi hati ya, psikologisnya juga diperkuat.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 734987, bisa juga di 08115701042. Ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan, ada dari Slang, Mawar Merah, Glenn Fredly, Cukup Sudah, Dewa 19, Kirana, Modulus Band, Nada-Nada Asmara, Trilly Bells, Aku Suka Kamu, ada Jayanti Mandasari, Kusadari, Syahrani, Tersiksa Lagi, ada Inka Christie, ya, dengan Cinta Kita. Demi cintaku padamu, itu kalau gak salah lagunya ya. Ada Dian Pisesa, Tak Ingin Sendiri, dan Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih, ya. Sudah yang bergabung, halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.

0: Menanti, tidak ada kok menanti, Cak Nia. Kalau menanti saja tidak ada.
1: Yang terakhir, Cak Nia.
0: Hah?
1: Yang terakhir.
0: Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih. Atau Mau Cinta Kita, yang enggak sedih. Sedih juga.
1: Cinta Kita.
0: Boleh. Sila song-songnya. Ini kan lagu-lagu duet nih, Mak Enjang. Lagu-lagu bucin kata orang. Betul. Lanjut, salam.
1: Kita jadi monitor radio nih untuk menghibur-hibur hati kita lah. Jadi kita enggak sendiri itu. Salam-salamnya buat Bu Mi, sehat selalu ke ayah bundanya. Selamat beraktivitas, lancar, aman terkendali pulangnya, amin. Terus apa Kak Nila, kepala dua kaki empat, hayoi. Banyu Naima Selpa, Olongan Opa Andriopan, terus Bang Rosinerja, Teratahul, Kak Sri, Bang Jos, Kak Yanti. Anak dia nih, rindu rasa Bang Jos nih.
0: Ada.
1: Terus Bang Jack, Kak Aniknya, Wak Meli wajib nak, Wak Meli tak can, tak nak radio dah dia. Terus Rapak Mo, Elni cantik banget, sama Tengka. Terus Mak Ririn, Sadi. Betul lah paket itu.
0: Insyaallah betul.
1: Jaga suara. Terus Papa Hendra. Papa Hendra.
0: Aduh, lupa. Papa Hendra. Oh, Papa Hendra. Aduh, Papa kita nih. Papa kita nih.
1: Terus Awi Wardi, terus Bang Yahya, Batia, kapal tetap enak beranyut itu susah.
0: Ada terus, Mama Anjang, ada Makam Nagabung, ya, bunga bunga cinta ke bunga dua cinta nih rekomendasi lagu. Udah cinta.
1: Bunga cinta lah dulu. Nanti bunga.
0: Lanjut.
1: Makam Ajar dia, Joko Ani, Joko Wani. Terus jaga suara tidak ada ya.
0: Dua kali.
1: Soal saudara saya tuh tak boleh tak sebut. Terus capek gitu ya. Pak Busri, Pak Budi, Tiannya, Ella, terus Anita Deuska, Anita Bulase, terus Yonita Dilanda, terus apa? Diona di Kupang, terus Ayu Grepa, Paridah di Palu, Bang Deden, Bang Badul, Bang Dedi, bye-bye Bang Dedi. Terus siapa lagi ya? Pak Sadiudah ya. Terus Mbak Lem juga email ada di rumah Mak Anjang nih, sekeluarga sehat. Terus siapa lagi ya? Kau Manjang tidak dapat nyebutnya, punya tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang lah semuanya penyiar pendengarnya. Mudah-mudahan kita dalam lindung Allah dan bukakanlah pintu surga, pintu rezeki derajat kita.
0: Amin.
1: Dijauhkan dari bala bencana, lalu urusan kita. Terus
0: baik,
1: jauh dekat.

0: Amin, amin, amin.
1: Lapangkan, rezeki atas turunkan, rezeki bumi tumbuhkan, rezeki air ditimbulkan. Amin, ya Rabbal Amin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Terima kasih, Mak Ajam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pendengar ya. Assalamualaikum, Mer, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mau salam-salam dulu buat Bang Dedi, Bang Deden, Mama Ririn, Bu Ana Tanrai, Andri Opan, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Awi, Bang Wardi, Hendra, Bang Jafar, Kak Nila, Mak Anjang Siti, Imel, Kak Juleha, Emma Selva, dan Bang Junai, Diona di Kupang, Mama Nurul, Bapak Nurulnya, Cik Nur, Mak Eldi Jungkat, Bang Fadilah, Mak Kam, dan buat semuanya Mei tanpa terkecuali. Lagunya ikutan aja. Oke, siap, kita ikutkan ya lagunya ya. Sudah ada request di TikTok juga pendengar nih, udah saya catat nih ya. Ada dari Bang Rizky di Sanggau minta putarkan lagunya Padi dengan Begitu Indah ya. Satu penelpon lagi. Halo, Ruang Rindu.
2: Bang Begitu Rindu, minta lagu Kak Mi.
0: Iya, Bang Wardi.
2: Iya, alhamdulillah saya enggak
0: putus. Bisa, aman. Bang Wardi, sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini?
2: Desi Ranasari, Mbak Mi, ada enggak?
0: Ada. Judul lagu
2: Sampai Hati.
0: Sampai Hati, saya carikan dulu. Salam-salam, silakan.
2: Salam-salamnya mungkin fotokopi Mak Anjang ya, Mbak Mi ya. Soalnya betul saya mau lobet nih, Mbak Mi.
0: Alah, iya.
2: Nah, jadi kalau tak ada Sampai Hati, mungkin Tenda Biru pun tak apalah, Kak Mi ya.
0: Oke, siap.
2: Salamnya tadi buat semua-semua tanpa terkecuali. Nah, apa yang sama Anjang, itu pun salaman juga buat saya.
0: Siap, mantap.
2: Mantap. Mbak Mi juga sama kuda saya.
0: Iya, terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul kata Bang Wardi, itu tak ada lagunya. Saya ganti lagunya Desi Ratnasari, Tenda Biru ya, insyaallah nih. Duh, tapi seingat saya lagu ini enggak bisa diputar deh, tapi kita coba deh Bang Wardi. Ya insyaallah bisa diputar. Kok enggak bisa nanti langsung saya ganti ke lagu lain ya. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, udah beberapa lagu. Jadi kita putarkan dulu ya. Dimulai dari Inka Kristi ya dengan Cinta Kita. Ini lagu spesial nih untuk Mak Anjang atau untuk yang lainnya deh, yang lagi cinta-cinta nih.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

0: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
1: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
0: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya, Bu Lasmi?
1: Betul. Program MBG ini bukan cuma soal makan, Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
0: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya, Bu?
1: Tentu, Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu sudah di segmen terakhir ya pendengar ya. Saya terima dua penelpon saja. Aduh, mau salah ngomong terus dari tadi ya. Dua penelpon saja di segmen ini pendengar ya. Jadi agak ini minta tolong agak diringkas sedikit ya salamnya ya. Karena kalau lagu-lagu lama nih durasinya agak panjang pendengar ya. Baik, kita langsung saja. Halo.
1: Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ismail Chandra, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Apa kabar nih, Mbak Mai?
0: Alhamdulillah, saya sehat sekali di malam hari ini.
2: Itulah.
0: Mau dengar lagu apa?
2: Trioli Bells.
0: Trioli Bells, boleh. Salam-salamnya, silahkan.
2: Salam-salamnya buat Bang Jafar Kanila, buat Amori Siantan, Manja Siti, apa ya, ada muka Manja Siti tu. Terus Kayumel, buat Hendra ni Mempawah, buat Bang Awi, Bang Yaya di Wajok, Mama Ririn, nampak enggak Mama Ririn tu?
0: Itulah semua kan, gitu.
2: Terus buat Mak Nuri Bakau, buat Bang Awi, Wardi, Aura sama Pak Mo, terus buat Manjaka Suara, buat Makam, semua lah Bu Mei.
0: Oke deh, siap.
2: Tuh Bu Mei, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat tegak Bang Ismail Chandra nih. Baik ya, Trioli Bells, Aku Suka Kamu. Satu penelpon terakhir di malam hari ini. Halo Ruang Rindu.
3: Bang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali Bang Awi. Siapa nih Yudi, salah. Aduh, udah terucap. Maaf ya.
3: Enggak apa-apa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Benar, Bang Mai. Awi, Bang.
0: Iya, sama aja, Bang.
3: Ama.
0: Mau dengar lagu apa malam hari ini?
3: Bugensil aja. Bugensil.
0: Bugensil.
3: Ini boleh ini lah, Dewi Jul aja.
0: Yang mana tuh?
3: Bugensil.
0: Penyanyinya siapa?
3: Dewi Jul.
0: Dewi Jul, saya carikan ya. Silakan salam-salamnya.
3: Ya, pertama buat Mei. Mei ini kan?
0: Betul.
3: Salah gak saya?
0: Masih sama, masih betul.
3: Semoga sehat selalu ya, sama bertugas. Semoga pulang sama nanti ya. Kemudian buat Pak Mayer ya, di Jungkar juga ya. Pasien non buat Makam juga gabung, Bang Japal Kak Nila, buat Amosian Pan juga ya, kemudian buat Sambahan Pandai, buat Abu Sa'ad dan Pak Ina ya, buat Kak Juleha Bang Hamdan juga, Mak Anis Kayuka, kemudian buat Jaka Suara, buat Cewa Imel dan Mak Yang Siti juga ya, buat Darsi ya, buat Bang Deddy di Sungai Dori juga ya. Lagunya ada Mak?
0: Ya? Ada dong, Dewi Yul ya, Bougainville, ada.
3: Buat juga, dan buat semua lah Mak ya. Waktu mepet kali ya. Dan sehatlah, semoga esok Pak bangunan kondisi bugar kembali, mungkin sakit, semoga diberi sembuhannya Allah Subhanahu wa taala. Buat Mei, terima kasih Mei.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan. Udah habis mendengarnya waktunya. Aduh, gak boleh silahkan dong ya. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sudah ada dua lagu terakhir di sini yang bisa Anda dengarkan ya sebagai penutup Ruang Rindu malam hari ini. Dimulai dari Trioli Bells dengan Aku Suka Kamu, ditutup dengan Dewi Yul dengan Bougainville. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar gak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar goal, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah? Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo.

0: maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Persahabatan adalah salah satu anugerah terindah dalam hidup. Ia hadir tanpa pamrih, tumbuh dari ketulusan dan menguat melalui waktu. Dalam persahabatan, kita menemukan seseorang yang bukan sekedar pendengar, tetapi juga pelengkap dalam perjalanan hidup kita. Persahabatan mengajarkan kita tentang arti menerima tanpa syarat. Sahabat adalah mereka yang tetap ada di saat dunia terasa menjauh. Mereka memahami kita tanpa perlu banyak kata dan hadir sebagai tempat berlindung saat badai melanda hati. Ada keindahan dalam momen-momen sederhana bersama sahabat. Tawa yang pecah tanpa alasan, obrolan panjang hingga lupa waktu, atau bahkan kebisuan yang tidak canggung. Persahabatan adalah tentang kehadiran, bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga di saat-saat tersulit. Namun, persahabatan juga mengajarkan kita untuk memahami dan memaafkan. Tidak ada hubungan yang sempurna, termasuk persahabatan. Akan ada salah paham, ada rasa kecewa. Tapi di sanalah persahabatan diuji, di mana kita belajar untuk tetap bertahan, karena nilai dari hubungan itu lebih besar daripada ego sesaat. Persahabatan yang sejati adalah sebuah perjalanan yang panjang. Ia tidak diukur dari seberapa sering kita bertemu, tetapi seberapa dalam kita saling peduli. Ia bukan tentang seberapa lama kita mengenal, tetapi tentang seberapa tulus kita ada satu sama lain. Renungkanlah betapa berharganya sahabat yang kita miliki. Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran mereka, karena hidup tanpa persahabatan akan kehilangan warnanya. Dan jika kita masih mencari, jangan pernah berhenti membuka hati, karena sahabat sejati selalu datang pada waktu yang tepat. Hargai persahabatan seperti sebuah taman yang perlu dirawat. Sirami dengan perhatian, pupuk dengan kejujuran, dan jagalah dengan kesetiaan. Maka kita akan melihatnya tumbuh menjadi hubungan yang indah, yang tak lekang oleh waktu. Persahabatan bukan hanya tentang ada di hari ini, tetapi juga menjadi bagian dari cerita yang akan kita kenang selamanya.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, Lavado Streaming 21rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita, kita awali dari informasi di mana pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program sekolah rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Laporan selengkapnya oleh Yanuar Setiaji.
1: Kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu Pak.
2: Kehadiran program sekolah rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, sekolah rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
1: Terkait sekolah rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA misalnya jam 1 ya. Diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, sekolah rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
2: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
1: Kalau tantangannya ini karena untuk sekolah rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
2: melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.

0: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Laporan selengkapnya oleh Miftahul Umar.
1: Kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti autentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
1: Artinya kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus punya komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin, menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
3: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi. Berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin, saya sebagai Kepala Bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
2: Ia menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dimana pada Kopi Pro 3 edisi kali ini kita akan membahas mengenai nilai TKA atau tes kemampuan akademik SD, SMP masih belum memenuhi harapan.

Dan tentunya dini hari ini saya tidak sendiri karena ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nantinya dan akan membantu Anda untuk bisa bergabung dalam sesi komentar dan opini. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pagi nanti karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Bersama tim Indonesia Menyapa, dini hari terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah resmi ya merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA untuk jenjang SD dan juga SMP di 2026 ini. Dan hasilnya ini cukup mengejutkan karena ini bisa dibilang kurang memuaskan ya pendengar. Karena ini nilainya, ratanya untuk jenjang SD ini cuman 60 untuk bahasa Indonesia. Dan untuk SMP ini juga sama 60. Lalu untuk matematikanya ini nih yang perlu digarisbawahi nih. Untuk jenjang SD ini 43. Dan untuk SMP adalah 40 saja. Dan ini masih di bawah rata-rata ya untuk nilai matematikanya. Karena ini ada rentan skalanya untuk nilainya. Skala 0 sampai 100 ini ada rentan dan kategorinya. Yang pertama ada baik ya. Baik ini untuk nilai baik untuk nilai di atas 76. Lalu memadai antara 50 hingga 76 dan kurang di bawah 50. Artinya untuk matematika ini masih kurang ya. Untuk jenjang SD dan SMP sama saja nih, masih kurang nih. Tapi kalau kita lihat data TKA tahun kemarin ya, untuk jenjang SMA sih ini ya, yang TKA tahun kemarin ini dibuka untuk SMA saja, dan yang tahun sekarang sudah masuk ke jenjang SD dan juga SMP. Kalau kita melihat data yang tahun kemarin di 2025, jenjang SMA ini bahasa Indonesianya ada di angka 55 dan matematikanya 36, ini lebih rendah lagi. Karena saya juga relate sebenarnya, untuk mungkin karena ini juga ya, jenis soal-soalnya itu lebih susah. Karena dulu saya juga mengalami kalau pas SD matematikanya cuma sekedar angka-angka saja tuh. Dan naik jenjang lagi ke SMP sudah muncul tuh huruf-huruf A, B, X, Y, Z dan segala macamnya, itu sudah lumayan susah nih. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda, Pak? Mungkin kenapa nih hal ini bisa terjadi nih? Nilainya bisa kurang nih, khususnya untuk numerisasinya, matematikanya, atau karena memang soalnya lebih sulit, atau karena tenaga pendidiknya bermasalah, atau karena sistem pendidikannya, kurikulumnya bermasalah. Nanti juga Anda bisa sampaikan hal tersebut di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya sebelum kita dengarkan dialognya, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Seventeen, Tak Tepat Waktu.

0: momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolf tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah!
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Peristiwa.
1: Kota Surabaya resmi menetapkan 31 Mei 1293 sebagai hari jadi Kota Surabaya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Surabaya tahun 1975. Penetapan ini merujuk pada kemenangan Raden Wijaya atas pasukan Mongol dari Dinasti Yuan di bawah pimpinan Kubilai Khan. Meski tidak ada catatan eksplisit bahwa pertempuran terjadi persis di lokasi yang kini menjadi Surabaya, semangat perjuangan dalam peristiwa tersebut dinilai mencerminkan karakter Arek Surabaya, berani, cerdik, dan tak mudah tunduk pada kekuatan asing. Dalam bingkai sejarah ini, Surabaya tak hanya dikenal sebagai kota pahlawan, tetapi juga sebagai simbol awal dari perlawanan Nusantara terhadap dominasi asing jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Hari tanpa tembakau sedunia diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 31 Mei. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebarluaskannya kebiasaan merokok dan dampak buruk terhadap kesehatan. Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pada tahun 1987.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Nilai tes kemampuan akademik atau TKA pada murid jenjang pendidikan dasar dan menengah yang masih jauh dari harapan menandakan urgensi perbaikan sistem pendidikan nasional. Pemerintah perlu segera mengatasi persoalan struktural yang selama ini menghambat kualitas pembelajaran dan kemampuan dasar siswa. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, Pak Tony Toharudin.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Tony, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Pak Tony?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Tapi kabar hasil TKA kita ini jauh dari harapan. Bagaimana Bapak melihat hasil pelaksanaan tes kemampuan akademik sejauh ini, Pak?
3: Pelaksanaan tes kemampuan akademik tahun ini, alhamdulillah secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Tapi yang paling penting bahwa TKA ini berhasil memberikan gambaran capaian akademik peserta didik yang lebih objektif dan terstandar. Dan perlu dipahami bahwa TKA ini bukan instrumen untuk menentukan kelulusan, melainkan untuk memotret kemampuan akademik siswa kita dengan cakupan peserta yang memang sangat besar. Dan TKA ini menghasilkan basis data yang saya kira sangat kaya untuk memahami kondisi pendidikan Indonesia secara lebih mendalam. Bagi kami, keberhasilan utama TKA ini bukan terletak pada tinggi rendahnya skor ya, tetapi pada tersedianya data yang valid sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan pendidikan yang saya kira harus lebih tepat sasaran.
1: Iya.
3: Itu, Mas.
1: Iya, apa temuan utama, Pak, yang diperoleh dari hasil TKA terkait dengan kemampuan akademik peserta didik di Indonesia ini?
3: Ya, beberapa temuan yang sangat penting, saya kira pertama bahwa sebagian besar siswa kita memang telah menunjukkan penguasaan kompetensi dasar yang cukup baik, tetapi masih diperlukan terkait penguatan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau kita sebut sebagai higher order thinking skill.
1: Yeah.
3: Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kemampuan memahami informasi, kemudian menganalisis, ya, kemudian menafsirkan, dan juga menggunakan pengetahuan di dalam konteks kehidupan nyata ini masih perlu harus kita kuatkan. Kemudian yang ketiga, bahwa hasil TKA ini menunjukkan memang bahwa literasi dan numerasi ini tidak hanya terkait dengan mata pelajaran yang diujikan, tetapi menjadi pondasi pembelajaran seluruh mata pelajaran. Dan temuan-temuan ini saya kira menjadi masukan yang sangat penting bagi sekolah, bagi pemerintah untuk memperbaiki proses pembelajaran agar tentunya lebih menekankan pada pemahaman, penalaran, dan juga pemecahan masalah, gitu, Mas.
1: Iya, Pak Tony, kan dikatakan tadi ada untuk nilai TKA ini kan rendah gitu atau jauh dari belum mencapai harapan. Apakah ini juga mencerminkan kemampuan siswa yang memang sebenarnya atau justru menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kurikulum, proses pembelajaran, dan materi yang diujikan ini, Pak?
3: Saya kira kalau terkait dengan kurikulum, apa yang kita berikan itu, berikan maksudnya di dalam TKA itu sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan di satuan pendidikan. Tetapi kemampuan yang memang ada sekarang ini itulah existingnya sekarang. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, ini menjadi dasar bagi kita untuk melakukan perbaikan.
1: Ya. Ada perbedaan capaian yang cukup signifikan tidak Pak antar wilayah atau antar satuan pendidikan berdasarkan hasil TKA?
3: Ya, variasi capaian memang masih ditemukan baik antar wilayah maupun antar satuan pendidikan. Dan hal ini saya kira merupakan fenomena yang umum ya di negara kita yang sangat besar ini dan tentunya beragam. Namun yang lebih penting saya kira bukan sekedar melihat kesenjangan semata, tetapi melainkan memahami faktor-faktor yang memang melatar belakangi sehingga dapat apa namanya nanti dirumuskan intervensi seperti apa yang tepat untuk dilakukan. Karena itu hasil TKA ini sekali lagi saya sampaikan ke publik tidak digunakan untuk memberi label atau menghakimi sekolah ya. Melainkan sebagai dasar dari pemetaan mutu. Itu yang penting. Dengan pemetaan yang lebih akurat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa menyusun program pendampingan dan penguatan yang memang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Demikian.
1: Iya, kalau terkait dengan faktor ini Pak, apa Pak yang saja yang paling memengaruhi rendah atau tingginya capaian literasi dan numerasi siswa ini Pak?
3: Oke, literasi dan numerasi ini memang merupakan hasil dari ekosistem pendidikan yang memang saling terkait. Beberapa faktor memang yang sangat mempengaruhi hal itu adalah kualitas dari proses pembelajaran di kelas, kemudian kompetensi dan kapasitas guru, kemudian juga saya kira budaya membaca dan budaya belajar baik di lingkungan sekolah maupun keluarga, dan juga tidak kalah penting adalah dukungan orang tua dan lingkungan. Nah, karena itu saya kira peningkatan literasi dan numerasi ini tidak bisa dilakukan melalui satu program saja, tetapi diperlukan pendekatan-pendekatan yang memang komprehensif dan juga berkelanjutan. Begitu Mas.
1: Pak, kalau tadi dikatakan tujuan TKA ini mengukur kemampuan akademik dan penalaran siswa. Lalu ini juga banyak yang menjadi pertanyaan bagaimana kesiapan guru ini dalam mengajarkan keterampilan berpikir kritis yang diukur dalam tes tersebut ini.
3: Ya, seiring sejalan dengan pemetaan hasil dari tes kemampuan akademik mulai tahun kemarin dari SMA, SMK maupun sederajat, dan sekarang dilanjutkan dengan SD, SMI sederajat, dan SMP, MTs sederajat, kami melakukan perubahan yang fundamental di dalam hal pelatihan terhadap guru-guru kita. Sehingga pada saat ini kita harus betul-betul memberikan pelatihan yang bisa memberikan dampak yang nyata terhadap perubahan kualitas pembelajaran.
1: Ada target peningkatan capaian TKA tidak Pak secara nasional dalam 5 tahun ke depan ini Pak?
3: Ya, dengan program prioritas yang kami gunakan saat ini, misalnya di dalam penguatan pembelajaran mendalam, deep learning, tentunya ini akan menjadi faktor pendorong di dalam peningkatan hasil daripada katakanlah tes kemampuan akademik. Jadi dari waktu ke waktu kita coba implementasikan program-program ini supaya nanti juga ke depan apa yang kita harapkan baik TKA maupun mungkin pada PISA 2029 juga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik.
1: Iya, untuk program-programnya seperti apa Pak yang dijalankan Kemendikbud Pak?
3: Misalnya tadi saya sampaikan ada program penguatan pembelajaran mendalam. Dan ini saya kira mendorong para siswa kita tidak sekedar menghafal tetapi memahami, kemudian menghubungkan dan juga menerapkan pengetahuan di dalam kehidupan yang nyata. Yang kedua, kita juga ada program penguatan budaya literasi melalui pembiasaan membaca dan pemanfaatan berbagai sumber bacaan yang kita derive meraih sumber bacaan yang bermutu. Kemudian yang ketiga, kita juga tentunya perlu peningkatan kompetensi guru agar mampu mengembangkan pembelajaran yang memang lebih bermakna dan tentunya berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, program kami adalah pemanfaatan data hasil TKA ini, bukan hanya TKA, mungkin nanti asesmen nasional juga, dan juga berbagai sumber data yang memang sudah ada, itu sebagai dasar perbaikan pembelajaran dan juga pengambilan kebijakan.
1: Baik. Pak Tony Toharudin, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
3: Sama-sama, terima kasih. Ya. Selamat malam.
1: Pendengar, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikbudristek, Pak Tony Toharudin.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya. Dan Anda bisa bergabung melalui line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu oleh pengarah acara kami untuk bisa bergabung. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah resmi merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP. Dan secara umum, capaian bahasa Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan mata pelajaran matematika di kedua jenjang. Di mana untuk jenjang SD MI sederajat, nilai bahasa Indonesia ada di 60. Sementara untuk jenjang SMP MTs derajat, bahasa Indonesia berada di nilai 60 juga. Dan untuk nilai matematika untuk jenjang SD MI derajat ada di 43. Lalu untuk jenjang SMP dan MTs ini ada di 40. Dan ini bedanya sekitar 20 poin dengan nilai bahasa Indonesia. Tapi bagaimana menurut Anda? Anda bisa sampaikan di line telepon yang sudah saya singgung sebelumnya. Langsung kita coba sapa ada Pak Leman di Lampung. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman.
1: Halo, selamat malam, selamat dini hari juga Bang
0: Wisnu. Amin. Dengan Bung Wisnu, Bang, Pak Leman. Iya.
1: Selamat juga, sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Apa namanya pagi ini Bang Wisnu?
0: Iya, ini tentang nilai tes kemampuan akademik untuk jenjang SD SMP ini masih rendah nih Pak Leman nih. Tes kemampuan akademik, iya. Jadi nilainya ini masih untuk bahasa Indonesia ada di 60, untuk matematikanya di 40 nilainya Pak Leman. Tapi kenapa nih bisa seperti ini Pak?
1: Ya begini Pak, pendapat saya. Memang betul, ya apa namanya, kadang-kadang begini, anak-anak itu dalam sekolah itu kayaknya sulit untuk menerima apa yang disampaikan oleh gurunya Pak Bang Wisnu gitu.
0: Sulit menerima apa yang disampaikan oleh gurunya.
1: Iya gitu. Betul, kadang-kadang begitu. Tapi tidak semuanya sih. Ada juga yang anak-anak yang IQ-nya ya dikatakan pandai.
0: Iya betul.
1: Yang sedang-sedang saja, bahkan ada yang sama sekali tidak menyambung gambarnya gitu.
0: Ya itu mungkin karena ya. Ini juga Pak, emang karena apa namanya beda cara belajarnya juga atau gimana tuh?
1: Iya. Bisa jadi mungkin dia segi apa namanya. Penyampaiannya tidak jelas atau gimana gitu kan. Apa yang disampaikan oleh gurunya tadi yang ada di kelas itu. Jadi pendapat anak-anak itu kan IQ-nya anak-anak itu beda-beda. Jadi
0: okay.
1: Gak sama gitu. Jadi ya supaya lebih jelas lagi, jadi ulang-ulang kembali lah gitu. Jadi pelajari kembali gitu. Jangan hanya sekali gitu.
0: Oke, tapi Pak Leman dulu pas ya. Tesnya itu nilainya tinggi nggak Pak Leman nih dulu?
1: Alhamdulillah bagus.
0: Alhamdulillah.
1: Sedang saja, tinggi enggak, rendah juga enggak gitu. Yang penting kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh guru kita bagus gitu.
0: Saya kira jadi juara kelas nih Pak Leman nih dulu nih.
1: Saya ya, alhamdulillah bagus ya. Walaupun saya ini begini ya. Bisa dikit-dikit lagi Bang Wisnu.
0: Oke. Tetap diasah berarti ya Pak Leman ya.
1: Iya Bang Wisnu.
0: Oke. Okay. Baik Pak Leman, terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali. Terima kasih Bang Wisnu.
0: Iya.
1: Selamat dini hari, selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Leman di Lampung ya, memang ada beberapa anak yang mungkin IQ-nya rendah dibandingkan rata-rata, tapi tidak semua ya, dan itu membuat sulit untuk menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Itu pendapat Pak Leman di Lampung. Tapi bagaimana dengan Anda? Kita coba beralih ke Malang, ada Pak Suranto. Selamat malam Pak Suranto.
2: Selamat malam, selamat dini hari Bang Wisnu Wardana.
0: Ya, selamat malam, selamat dini hari Pak Suranto. Baik nih kabarnya nih Pak Suranto.
2: Kabarnya baik, baik aja ini.
0: Ya, silakan Pak Suranto.
2: Apa tadi kok kemampuan TKA berkurang? Apa nilainya berkurang ya?
0: Iya, masih rendah nih tes kemampuan akademiknya.
2: Oh begitu ya. Karena SMP ya.
0: SD SMP nih Pak Suranto, sederajat SD MI SMP MTs gitu.
2: Padahal udah kasih MBG padahal ya.
0: Ya, itu kan cara belajarnya juga bisa pengaruh dan segala ya, macam banyaknya.
2: Ya, semoga tahun depan lebih baik ya.
0: Iya.
2: Artinya guru harus ada pendampingan orang tua dan juga gini Pak, dari si anaknya sendiri harus rajin belajar gitu ya.
0: Oke, dari anaknya sendiri. Tapi kalau dari tenaga pendidik gimana tuh? Bisa jadi kan Pak Suranto?
2: Ya, guru juga harus lebih. Ya, pokoknya semuanya meningkatkan kemampuan lah ya, baik itu murid, baik guru gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Emang. Jadi kita nggak bisa menyalahkan guru juga gitu kan. Demikian Pak Wisnu.
0: Oke, baik Pak Suranto, terima kasih. Ya. Ya, ini ada tiga ini ya, kategori ya untuk penggolongan nilai TKA ini. Yang pertama ada baik, memadai, dan kurang. Di mana kurang ini ada di angka di bawah 50, memadai ini antara 50 sampai 76,67 dan baik ini di atas 76,67. Tapi ada nilai, ada satu kategori lagi dan ini istimewa ya, kategorinya istimewa di atas 95. Tapi gimana nih? Kita coba beralih ke Mataram, ada Pak Nanang. Selamat malam, selamat dini hari Pak Nanang.
3: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, apa kabar?
3: Lagi seru, lagi seru sekali nonton final Piala Champions.
0: Iya nih, sama tadi juga nonton nih. Oke, Pak Nanang silakan langsung ke intinya nih.
3: Iya nih, saya lihat dalam perekrutan ini apa namanya siswa siswi SMP SMA ini memang saya lihat dalam tes akademik ini ya kurang gitu, ada ya baiknya juga tapi ada kurangnya juga gitu.
0: Iya.
3: Ya saya lihat mungkin dari sisi ini juga penguasaan tuh kalau saya lihat menurut dunia kebutuhan dunia saat ini itu. Siswa-siswi itu harus mempunyai kemampuan bahasa pertama, Mas.
0: Oke, yang pertama bahasa nih.
3: Iya, bahasa okay. Itu harus ya bahasa daerah, bahasa nasional, sama minimal dua bahasa luar negeri.
0: Seperti yang
3: minimal,
0: di...
3: bahasa Inggris dan bahasa Arab, minimal dua itu minimal.
0: Oke.
3: Okay. Iya, itu harus dikuasai. Iya. Ya minimal ya bahasa-bahasa introjus, apalah segala macam itu dia harus kuasai. Jangan sampai gak bisa dia siswa-siswi itu dalam bahasa.
0: Iya.
3: Soalnya apapun jenis yang kegiatan itu harus kita ketahui melalui bahasa tadi.
0: Oke.
3: Okay. Ya.
0: Tapi kan kalau ini kan lihat di datanya ini kan memang kemampuan bahasa ini sudah cukup baik lah dibandingkan numerik atau matematika nih. Tapi gimana menurut Pak Nanang, apakah matematika ini juga cukup pentingnya tuh seperti bahasa Indonesia tadi?
3: Penting sekali matematika juga. Tapi untuk mempelajari matematika ini kan juga banyak menggunakan istilah bahasa Inggris ini tuh, Mas.
0: Iya, ada juga. Tapi kan di Indonesia juga bahasa Indonesia.
3: Macam-macam itu.
0: Iya.
3: Penting ya. Penting matematika semuanya itu penting seperti semuanya itu penting. Tapi dasar kita mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan tuh menguasai bahasa dulu, Mas.
0: Betul.
3: Iya. Okay. Mau kita mau main di komputer, mau lihat di website-website atau di buku itu semuanya rata-rata harus punya minimal dasar bahasa Inggris pertama, Mas.
0: Oke.
3: Okay. Iya, itu pertama harus bahasa ini jangan sampai kita baikkan bahasa ini. Soalnya bahasa ini kadang-kadang bisa merusak negara juga bikin bagus negara bahasa. Ya, kalau kita bisa berbahasa yang baik, sopan, dengan mempelajari grammar, literasi bahasa, terus menguasai paham bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa segala macam, dengan grammar, literasi yang bagus, saya rasa negara kita akan maju ini, Mas.
0: Oke.
3: Bahasa.
0: Oke, baik Pak Nanang. Terima kasih Pak Nanang.
3: Ya, saya mau lanjut nonton lagi nih. Kenal ya, Mas Lama. Mudah masnya.
0: Iya. Oke, baik Pak Nanang. Oke, siap. Ya, amin. Saya selalu juga Pak Nanang. Ya. Dari Pak Nanang ya, beliau menyampaikan kalau bahasa itu juga penting ya. Malah nomor satu nih untuk dipelajari pertama kali karena memang untuk mempelajari hal-hal lainnya juga perlu bahasa yang baik nih untuk penalaran bahasanya nih. Dan untuk informasi juga untuk TKA ini kalau mengikuti nanti juga dapat sertifikat, dan sertifikatnya ini bukan penentu kelulusan, pendengar. Dan pemerintah melalui kebijakan terbaru menegaskan bahwasannya nilai TKA ini bahkan tidak akan dimasukkan ke dalam ijazah. Dan jadi untuk apa nih sertifikatnya nih? Udah capek-capek ikut TKA, dapat sertifikat, dipakai untuk apa? Nah ini nanti sertifikatnya bisa dipakai untuk tiket masuk jalur jalur prestasi PPDB atau SPMB ya. Untuk nilai TKA ini digunakan sebagai komponen pembobot dan validator resmi untuk nilai rapor saat mendaftar ke sekolah lanjutan melalui jalur prestasi. Itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan juga, pendengar. Kita lanjut ke Bogor, ada Ibu Dinda. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Dinda.
4: Selamat dini hari kembali juga Bung, kembali juga Bung Wisnu.
0: Iya Bu Dinda, apa kabar di Bogor?
4: Bogor masa ini, masa arus balik.
0: Oh iya, lagi rame ya. Ini apa nih, di puncak Bogornya nih pasti nih.
4: Iya, tadi kan ada update-nya di sebelum acara Kopi Pro 3 kan.
0: Iya.
4: Ya, seperti itu
0: lah. Oke,
4: Bu Dinda. Kalau long weekend ya seperti itu Bung Wisnu.
0: Pasti ramai terus ya. Oke, Bu Dinda silakan menanggapi hal ini.
4: Iya, Bung Wisnu sehat ya?
0: Alhamdulillah saya sehat selalu Bu Dinda.
4: Ya, karena Bu apa namanya Bung Sabil sama Zaharan tuh ada kurang ingat.
0: Wah, ini bahaya nih kalau sampai tertular, jangan sampai lah.
4: Sepertinya kalau penyakit itu sih pasti tertular.
0: Aduh.
4: Jadi kalau imunnya lagi bagus.
0: Oke. Oke, langsung ke intinya Ibu Dinda.
4: Iya, TKA ya. Mm-mm. Kemampuan akademiknya rendah sekali ya anak-anak SD dan SMP ya.
0: SD SMP nih.
4: Banyak faktor sih sebetulnya, banyak kendala dari mereka mungkin ya. Mungkin gurunya hanya killer, jadi anak-anak jadi takut.
0: Tanpa memberikan pembelajaran yang ini ya, yang bisa masuk ke otaknya.
4: Gayanya killer gitu, jadi anak bukannya belajar belajar dengan baik tapi malah takut kan gitu kan.
0: Iya.
4: Jadi itu faktor pertama. Yang kedua mungkin tingkat kesulitan matematika saat ini itu memang agak berbeda dengan dulu ya. Karena pelajaran lain juga banyak, jadi mereka merasa berat begitu.
0: Iya.
4: Ya, jadi ini sebetulnya ada lagi beberapa kendala. Jadi tadi guru-gurunya killer. Jadi guru juga ada yang anak-anak nggak paham apa yang diterangkan guru. Dari dengan karena cara gurunya itu menerangkannya itu itu sulit
0: iya. Mengerti. Atau mungkin iya bisa jadi karena gurunya tadi killer tuh, terus sulit menerangkan, bisa jadi itu karena guru SD itu kan ini ya nggak spesialis dalam satu mata pelajaran kan, bisa semuanya tuh dipegang semuanya.
4: Nah jadi banyak faktor, jadi jangan dengan nilai akademis anak-anak seperti itu terus anak-anak yang disalahkan. Jadi harus dilihat di berbagai sisi Bung Wisnu.
0: Iya. Oke.
4: Jadi Pak Guru juga harus bukan hanya bisa mengajar tapi bisa mendidik.
0: Oke, baik Ibu Dinda.
4: Terima kasih, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Ibu Dinda. Ya. Guru tidak hanya mengajar tapi harus mendidik. Wih, keren banget tuh Ibu Dinda. Kita langsung ke Pak Umar ya di Batam. Selamat malam, selamat dini hari Pak Umar.
5: Selamat dini hari Mas Wisnu yang ganteng dan Mas Sabil dan Mas Saran.
0: Iya Pak Umar, apa kabar nih?
5: Alhamdulillah, hari ini Batam dari pagi sampai malam nih haredang.
0: Haredang, oke tapi aman ya.
5: Malam jalan lebat.
0: Oh semalam hujan lebat, berarti 2 hari. Sehari sekarang panas ya?
5: Ya panas.
0: Iya oke. Okay. Oh, Mas silakan.
5: Boleh saya memberikan apa saran?
0: Boleh sekali.
5: Ada Mas Wisnu dan Mas Abil dan Mas Aron sedang ibu-ibu bapak-bapak yang punya anak ya. Dan kita pun boleh mencicipi merasakannya. Satu, ambil kalau kita ada keluarga 6 orang atau 4 orang, ya, ambil kacang hijau 1/2 kilo, direndam kira 1 jam atau 2 jam untuk membuang zat kimia yang ada di kulit kacang hijau, ya. Sudah direndam, setelah 2 jam, agak memecah dia, dibuang air pertama, cuci, kairi, nanti direbus sampai dia sudah memecah betul, ya. Ibaratnya sudah masak dia, ya. Nah, satu diambil wortel 1 biji yang sebesar lebih kurang 1 jengkal, dicuci bersih-bersih, jangan buang kulitnya, bahwa kulitnya itu mengandung omega 3 vitamin.
0: Okey.
5: Nah, cuci bersih-bersih, dan tomat sebesar tinju anak kecil, tomat merah, dibersihkan, dipotong kayak dadu. Sambil masak misno dah. Wortelnya dah potong kayak dadu. Dan tomatnya, pertama masukkan wortel dulu. Itu kacang hijau dah memasak.
0: Yeah.
5: Masukin ke dalamnya. Kira-kira 5 menit dia diaduk. Sop, kan. Nah, dah tu. Masukkan tomat. Kira-kira 3 menit dah. Masukkan dah diaduk. Okay. Dah tu, dimasukkan ke dalam masing-masing ke mangkuk untuk anak-anak kita atau kita sendiri. Dikasih susu. Susu tea. Susu manis, ya. Air apa, tercerah lah. Diaduk.
0: Iya.
5: Atau langsung di dalam periuk tadi itu masih susu, ya, susu untuk 5 orang, ya.
0: Okay.
5: Diaduk, dia masukkan mangkuk, satu dihidangin makan, baca bismillah, baca doa masing-masing, mudah-mudahan untuk membantu menstruasi otak. Biar cerdas anak kita, segala macam-macam pendidikan.
0: Okey.
5: Bahasa Indonesia, itu masalahnya.
0: Okey.
5: Iya. Mudah-mudahan mencoba ibu bapak-bapak dan anak-anak kita mudah-mudahan sehat dan cerdas.
0: Okey.
5: Secara alami.
0: Amin. Ya, baik.
5: Itu informasinya, terima kasih Bu Snu, ya.
0: Baik, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kira tadi Pak Umar mau kasih resep apa. Kok jadi tiba-tiba tutorial memasak nih. Oke. Tapi mungkin bisa dicoba, ya, saran dari Pak Umar tadi, siapa tahu bisa membantu pendengar. Kita ke pendengar terakhir, ya, di sesi pertama ini ada Mbak Uun di Malang. Selamat malam, selamat dini hari Mbak Uun. Halo Mbak Uun. Halo, selamat malam Mbak Uun. Oke. Nggak ada ini, ya. Oke, mungkin kita bisa ditampung di sesi kedua nanti. Dan pendengar, untuk pendengar yang masih belum bisa bergabung, mohon maaf di sesi pertama ini karena waktunya sudah tidak mencukupi, dan nanti kita bisa lanjut di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Kita jelang Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat Tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Muhammad Fansurullah Asa, mendorong transparansi algoritma platform digital karena mekanisme tersebut berpengaruh terhadap struktur persaingan dalam ekosistem perdagangan elektronik. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa...
2: Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Muhammad Fansurullah Asa mengatakan transformasi perdagangan elektronik saat ini telah berkembang menjadi ekosistem terintegrasi yang mencakup layanan logistik, pembayaran, pengelolaan data, algoritma, dan kecerdasan artifisial. Karakteristik tersebut menghadirkan kompleksitas baru dalam persaingan usaha mulai dari penyalahgunaan posisi dominan, self-preferencing, diskriminasi layanan, hingga pemanfaatan algoritma yang berpotensi mengganggu persaingan sehat.
1: Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa struktur kompetisi tidak sepenuhnya ditentukan oleh interaksi pasar, tetapi dipengaruhi oleh pengaturan sistem digital yang berada dalam kendali platform. Untuk itu, kami mendorong agar transparansi algoritma dilakukan.
2: Menanggapi pernyataan KPPU, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Eko Hendro Purnomo menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan perdagangan digital. DPR mengingatkan agar tata kelola perdagangan elektronik turut melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Agama.
3: Bicara berkaitan dengan halal dan tidak halal. Mereka mengatakan ini halal, padahal itu izinnya sudah lama. Sudah kadaluarsa juga, bahkan bisa jadi tipu-tipu, artinya tidak halal tapi mengatakan halal. Jadi artinya memang harus semuanya harus dikondisikan, dikoordinasikan.
2: Berdasarkan data KPPU, penanganan perkara melalui pendekatan remedial terbukti memberikan dampak surplus ekonomi hingga Rp1,47 triliun. Melalui harmonisasi rancangan peraturan Menteri Perdagangan tentang e-commerce, KPPU menilai sejumlah pengaturan telah mengakomodasi prinsip persaingan usaha, termasuk transparansi biaya platform, penyediaan informasi asal barang, larangan e-commerce bertindak sebagai produsen, serta penegasan tanggung jawab platform atas penggunaan kecerdasan artifisial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Laporan selengkapnya oleh Ima.
1: Karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
2: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, mengatakan, berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah, dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus

0: Spektakuler. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kali ini masih membahas terkait dengan nilai TKA atau nilai tes kemampuan akademik yang jeblok ya, atau belum memenuhi harapan gitu ya. Tadi kami sudah berbincang bersama dengan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, dan kali ini nanti kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Pak Satriwan Salim.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Satriwan, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Rukman. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
2: Pak, tapi ini TKA kita yang kurang sehat ini, Pak. Nampaknya jeblok ini, jauh dari harapan. Gimana kalau P2G melihat hasil dari TKA kali ini, Pak?
3: Ya, hasil TKA ini tentu mengkonfirmasi ya, baik untuk SMP, SD, dan SMA. SMA udah 2025 kemarin, ini mengkonfirmasi sebenarnya dari berbagai macam instrumen ya, penilaian kemampuan anak-anak Indonesia, baik itu dari luar negeri maupun yang dalam negeri. Instrumen rapot yang dari luar negeri kan itu setiap 3 tahun dilaksanakan ya, namanya apa, tes PISA ya, Program for International Student Assessment. Ya hasilnya juga sama untuk literasi, numerasi gitu kan, science kalau untuk PISA. Untuk 3 aspek ini kita konsisten di bawah. Skor kita masih rata-rata di bawah negara-negara OECD gitu ya. Bahkan untuk skor apa namanya, literasi kita di tahun 2022 kemarin gitu, dari rapor PISA itu justru terendah ya selama sejarah kita ikut PISA gitu. Nah, kita ikut pertama kali tes PISA itu tahun berapa? Tahun 2000 ya, yeah. Millennium ya. Tahun 2000 gitu. Nah, di tahun 2000 itu literasi kita, kemampuan anak-anak kita dalam berliterasi itu skornya 371 ya di tahun itu. Kemudian ada tren-tren kenaikan ya, khususnya rentang 2009 sampai 15 itu ada tren kenaikan gitu, baik literasi, numerasi. Tapi di tahun 2022 kemarin, nah kita skornya 359. Anak-anak Indonesia memang ini masih menjadi persoalan fundamental, kata Bank Dunia. Anak-anak kita itu kata Bank Dunia functionally illiterate gitu. Jadi mereka dapat membaca teks-teks, tetapi mereka tidak paham apa yang dibaca gitu ya. Tidak bisa membedakan mana opini, tidak bisa membedakan mana opini dan mana fakta. Nah ini terkonfirmasi juga kemudian dari hasil apa TKA ya, tes kompetensi akademik. Nah sekarang kami sebenarnya berharap sekali kepada Kemendikdasmen, Kementerian Agama, dan Pemda. Nah, karena ini tugas utama Pemda juga gitu. Untuk betul-betul membenahi persoalan fundamental anak-anak kita. Kita pernah mengalami krisis literasi, numerasi juga gitu, ya kan? Nah, jadi anak-anak kita ini dari berbagai laporan, baik yang dari dalam maupun luar negeri, Bank Dunia tadi saya katakan gitu ya, mengatakan mereka bisa baca, tapi tidak memahami apa yang dibaca, functionally illiterate gitu. Nah, ini harus betul-betul kita serius membenahinya. Ya, pemerintah-pemerintah daerah membenahi. Nah, itu yang sekarang oleh Kemendikdasmen, salah satu upayanya membenahi krisis literasi numerasi ini adalah melalui salah satu pendekatan di dalam pembelajaran yang disebut deep learning ya, pembelajaran mendalam.
2: Nah itu Pak Satriwan, kalau lihat dari hasil TK yang menunjukkan penurunan atau stagnasi kemampuan akademik siswa secara nasional gitu ya, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab, sekolah, pemerintah daerah, atau Kemendikdasmen sendiri ini, Pak?
3: Ya, kita memang, kami dari P2G tidak mau terjebak kepada perspektif yang dikotomis gitu ya. Oh, ini yang salah gurunya, ini yang salah pemerintah.

0: ini yang salah orang tua murid. Saya pikir kita memang harus proporsional. Ya tanggung jawab di dalam apa namanya peningkatan mutu pendidikan ya, yang paling utama yaitu negara pasti. Karena tujuan negara kita yang termaktub di dalam alinea keempat ya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah persoalannya sekarang salah satu aspek yang diukur gitu ya, ternyata dari kemampuan literasi, numerasi, tadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika bahkan gitu, kita masih berada di bawah. Nah saya pikir memang karena pemerintah punya anggaran yang jumbo, apalagi anggarannya 769 triliun gitu, kemudian punya perangkat yang sangat kompleks, sangat banyak sampai ke level daerah sekolah, mulai dari pemerintah pusat, di daerah ada kepala dinas pendidikan, ada pengawas, ya kan, ada suku dinas, ada kepala cabang dinas, ada kepala-kepala sekolah, guru-guru, MGMP, musyawarah kerja kepala sekolah, termasuk orang tua gitu. Saya pikir ini harus gotong royong, harus kita serius, karena persoalan kita 20 tahun terakhir masih terkait dengan rendahnya literasi, rendahnya numerasi ini. Bahkan saya pernah membaca, Mas Lukman, dan saya sedih sekaligus marah juga membacanya gitu. Ada seorang wartawan dari Amerika Serikat di tahun 2012 ya, 13 menulis ya, kira-kira judulnya seperti ini, bisa dicek ya, bisa di googling gitu. Indonesian kids don't know how stupid they are. Indonesian kids don't know how stupid they are. Ini ditulis oleh seorang wartawan yang namanya Amerika ya, wartawan Amerika yang namanya Elizabeth Pisani. Nah, ini sebagai respon si Elizabeth Pisani ini terhadap skor PISA yang dihasilkan dari anak-anak di Indonesia. Nah, saya pikir ini harusnya menjadi refleksi kolektif kita gitu, sehingga pembelajaran di sekolah, ekosistem pembelajaran baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan media termasuk digital gitu. Ini harus mendorong anak-anak kita untuk benar-benar berliterasi. Ya kan, untuk benar-benar mampu menghitung mulai dari yang sederhana sampai ke yang kompleks. Oleh karena itu, yang di antara mesti disentuh, yang paling pokok adalah kompetensi gurunya. Nah, kompetensi gurunya, Mas.
1: Ini saya baru mau tanya, udah dibuka ya duluan nih. Karena kan ya, kalau ya, kita lihat ini banyak diukur ya, apa kalau bicara TKA ini juga dan assessment sejenis gitu ya. Banyak diukur bagaimana kesiapan guru dalam mengajar kemampuan berpikir kritis ini, Pak Satriwan.
0: Betul. Nah, ini yang tadi saya sempat awal sebut sebagai kompetensi guru menjadi aspek yang determinatif ya terhadap peningkatan kualitas mutu pendidikan Indonesia, termasuk kualitas hasil belajar. Nah, ini kan berbicara hasil belajar siswa ya. Ya, ini udah hasil kan. Nah, karena ini hasil yang perlu diperiksa, yang perlu diperbaiki, dikembangkan, yaitu apa? Prosesnya. Gitu loh. Nah, proses pembelajaran. Bank Dunia lagi-lagi menyebut dalam laporannya bahwa di Indonesia itu anak-anaknya schooling without learning. Mereka itu bersekolah, tetapi anak-anak ini mereka tidak belajar. Bukan karena mereka mabal atau apa, mabal itu apa ya, kabur dari
1: bolos, kelas. Bolos,
0: bukan, ya. Bolos gitu, bukan karena bolos, tetapi yang dipelajari di sekolah itu ternyata itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan real sehari-hari murid. Ternyata yang dipelajari itu hanya aspek-aspek yang di permukaan saja, atau yang disebut surface learning. Jadi yang dipelajari anak-anak itu hanya aspek-aspek permukaan dari pengetahuan, ya kan, hanya yang faktual-faktual saja, nama-nama ikan saja misalnya gitu ya. Nah, hafalan-hafalan saja gitu. Jadi ini yang harus kita kembangkan, kita tingkatkan gitu, kita dorong untuk kemampuan berpikirnya itu, ya kan, atau aspek yang dipelajari itu yang bukan surface lagi, tapi sudah deep, ya kan, sudah mendalam. Jadi pengetahuan itu kan dimensinya ada empat ya.
1: Iya.
0: Belum ya. Ada yang faktual, itu yang paling bawah tuh, pengetahuan faktual. Naik di atasnya levelnya yaitu pengetahuan konseptual. Nah, jadi anak tidak hanya tahu fakta-fakta, tetapi juga paham konsepnya. Dan dia bisa mengabstraksikan, menggambarkan konsep-konsep tadi. Dia bisa menghubungkan konsep teori yang dipelajari itu di kelas ya, dengan realita kehidupan mereka sehari-hari. Jadi yang dipelajari di sekolah tidak berjarak antara kelas dengan realita yang mereka hadapi sehari-hari. Sehingga pembelajaran itu mestinya membangun pemahaman, dan yang paling pokok juga adalah ya membangun kesadaran mereka. Ya kan? Sehingga pembelajarannya lebih kontekstual, ya bermakna. Nah, yang dipelajari, ya kita sudah bisa merefleksikan, sudah tamat di SMP, SMA, SD sudah berapa puluh tahun, saya mungkin lebih ya, pasti ya lebih dari 20 tahun gitu. Tapi yang kita pelajari dulu misalnya gitu ya, yang membekas mungkin hanya beberapa. Nah, jadi pembelajaran yang didapatkan oleh murid-murid di kelas itu, ya kan, mestilah yang bermakna bagi anak-anak, bermakna bagi kehidupannya mereka, ya kan. Kemudian membangun kesadaran tadi, kesadaran untuk mau belajar, bahwa menuntut ilmu itu, belajar itu bukan karena dipaksa, tapi karena sebuah panggilan jiwa. Karena mereka belajar bukan karena faktor misalnya hanya faktor disuruh oleh orang tua kalau tidak dihukum itu, tetapi karena panggilan, sehingga mereka terpanggil jiwanya untuk gemar, ya kan, mencari ilmu pengetahuan, kasmaran. Kasmarannya bukan kasmaran cinta terhadap lawan jenis saja, tetapi juga kepada ilmu pengetahuan. Dan memang harus bersusah-susah. Ada pepatah Cina mengatakan, pepatah Tiongkok kuno gitu kurang lebih, adalah kalau sekarang ya kan engkau malas mengangkat buku, ya kan, untuk belajar, siap-siap saja engkau akan mengangkat batu di masa mendatang. Nah, artinya apa? Ya memang kita belajar harus menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan gitu ya. Kayak sekarang misalnya banyak tantangan hambatan, ada gadget, ada AI yang membuat kita malas berpikir akhirnya, anak-anak kita, anak-anak kita termasuk orang dewasa, kita sekarang mudah terdistraksi oleh media sosial, budayanya sudah scrolling gitu tanpa membaca gitu ya, ingatan memorinya jangka pendek. Nah, banyak kan hambatannya ini. Tantangannya kalau zaman dulu kita belajar buku gitu kan secara konvensional. Nah, jadi Mas Lukman, banyak faktor yang menyebabkan hasil TKA kita ini rendah seperti ini. Tentu kalau kita buat kesimpulannya, ada faktor dari ekosistem belajar, ya kan, baik itu di sekolah maupun di rumah. Ekosistem digital, ekosistem di masyarakat yang belum mendukung anak untuk mau membaca, untuk memahami teks gitu. Kemudian dari pemerintah misalnya, ada gerakan-gerakan literasi yang zaman 10 tahun lalu gemar digalakkan gitu. Tetapi ya sekedar yang sifatnya formalitas gitu atau seremoni ya.
1: Ada itu kaitannya yang tidak, Pak Satriwan, dengan perubahan kurikulum yang cukup sering gitu ya, kalau kita lihat terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ini justru membantu atau membingungkan proses pembelajaran di sekolah?
0: Sebenarnya hasil belajar, kalau yang saya baca beberapa gitu ya, hasil belajar murid itu yang paling besar pengaruhnya ya kan dari faktor guru ya, dari faktor guru. Bukan dari faktor kurikulum, ya bukan dari faktor kurikulum gitu, tapi dari guru. Yang kedua dari lingkungan belajar anak, ya kan, termasuk dari keluarga, termasuk dari peer groupnya, teman-temannya mereka gitu, lingkungan sosial anak itu mempengaruhi hasil belajar mereka gitu. Pergantian kurikulum ini memang menjadi faktor yang mempengaruhi hasil belajar murid, tetapi sebenarnya angkanya kecil gitu ya. Itu sangat kecil sekali gitu. Dan lagi pula Mas Lukman, secara nasional kurikulum kita itu nasional itu baru berganti 11 kali kok. Sedangkan Menteri Pendidikannya sudah berganti 38 kali dari Ki Hajar Dewantara yang pertama sampai Pak Abdul Muti yang sekarang, berarti 38 atau 39 gitu. Menteri berganti. Tapi kalau kurikulum baru 11 kali Mas ya, mulai dari kurikulum 47, ya lalu kurikulum 52, lalu kurikulum 64, lalu 68, lalu 75, lanjut 84, lanjut kurikulum 94. Nah ini saya nih ya, lalu masuk kurikulum 2004 yang disebut dengan KBK, ya kan? Lalu masuk kurikulum 2006 yang kemudian dikenal dengan KTSP, lalu kurikulum 2013 zaman Pak Muhammad Nuh, Pak SBY, dan terakhir kurikulum Merdeka zaman Nadiem Makarim, Pak Jokowi. Itu yang sekarang dilanjutkan. Jadi sebenarnya perubahan kurikulum kita tidak
1: terlalu berpengaruh ya.
0: Iya. Tidak terlalu, tapi kompetensi gurunya ya.
1: Nah, itu akhirnya yang menyebabkan kesenjangan hasil tes TKI ini ya di beberapa wilayah ya. Terkait dengan kompetensi ya, guru betul. Juga ya.
0: Ya, hasil ujian nasional juga dulu hampir serupa kalau gambarannya adalah potret antar provinsi atau daerah gitu ya. Yang Jakarta, Jogja itu pasti selalu di atas gitu ya, selalu di atas gitu. Nah, sekarang juga misalnya di TKA SMP SD kemarin kalau tidak salah Jogja itu justru lebih unggul juga gitu ya daripada Jakarta. Tapi nomor satu Jogja, nomor dua Jakarta gitu. Nah, kalau kita refleksikan anggaran pendidikan yang sangat jumbo itu, ya sebenarnya belum menyentuh hal yang deep tadi itu, baru menyentuh permukaan. Nah ini kan sangat disayangkan ya, di RPJMN, ya di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, atau bahkan di RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional gitu ya, di renstra-renstra kementerian, ini selalu pasti memasukkan, menyisipkan ya peningkatan literasi numerasi. Bahkan ditargetkan mas skornya itu. Karena sekarang kan skor kita itu 2022 kalau mengacu ke PISA kan masih tadi ya 359 ya 366 gitu. Target kita justru sudah 400 sekian. Nah, tapi sampai sejauh ini sejak kita ikut PISA itu belum tercapai itu Mas. Sampai 400 itu gitu. Nah, jadi ini kan ini yang menjadi PR sepertinya tidak hanya menteri yang sekarang, tapi sejak ke menteri-menteri yang sebelumnya gitu, yang belum kita betul-betul bisa capai ya secara total gitu.
1: Nah ini juga ada yang menilai ini ada atau yang mengaitkan terkait dengan beban administrasi guru ini mempengaruhi kualitas pembelajaran di kelas. Dan bagaimana P2G melihatnya dan ada usulan konkret tidak untuk menguranginya?
0: Iya, saya mengutip bukunya Prof. Mukhtar Bukhari ya, salah seorang guru besar pedagogi kita gitu ya, almarhum. Beliau di bukunya itu di tahun 90-an ya, berbicara tentang bagaimana kendala yang dihadapi di dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama kata beliau adalah kesejahteraan guru. Ternyata persoalannya sama sampai sekarang kan. Jadi sudah 30 tahun juga masih persoalan yang sama. Yang kedua adalah beban guru kata Prof. Mukhtar Bukhari itu gitu. Sekarang juga ternyata hampir sama. Sebenarnya Mas Lukman, semangat di kurikulum Merdeka di era sebelumnya gitu, ada untuk fleksibilitas ya kan, kemudian memberikan otonomi penuh kepada guru-guru untuk mendesain perencanaan atau pengadministrasian rencana pembelajaran itu.
1: Iya.
0: Nah, semangat itu sebenarnya sudah mulai ditanamkan gitu dari berbagai macam kebijakan di era yang sebelumnya dibuat gitu. Tapi entah kenapa yang sering terjadi di Indonesia adalah antara kebijakan di Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama ya, karena ada madrasah itu, kemudian sampai di level guru itu banyak mengalami distorsi. Jadi ibarat ini jurus pukulan gitu ya, silat misalnya dari pemerintah pusat itu kurikulum nasionalnya itu misalnya 10 jurus gitu ya yang minimal gitu, ternyata sampai di bawah itu jurusnya jadi 8, jadi 7, jadi 5 gitu. Ada distorsi. Ya kan, ada distorsi. Jadi misalnya gini, semangat untuk mengurangi beban administrasi. Ini teknis banget ya. Kalau pendengarnya pendidik, guru, dosen, saya pikir sangat memahami itu. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran gitu atau RPP atau modul ajar guru disiapkan secara sederhana, ya kan, kemudian jelas gitu, kemudian bermakna, kemudian tidak ada harus sekian halaman, harus begini, harus begitu. Tapi ternyata sampai di guru-guru di bawah, mohon maaf gitu, ada sebagian birokrat pendidikan di level daerah itu, apakah di dinas pendidikan atau pengawas sekolah, yang kemudian membuat quote unquote ijtihad gitu, membuat ijtihad sendiri, harus begini nih, harus sekian lembar nih, ini hurufnya harus begini nih, ini covernya harus seperti ini nih gitu. Padahal di peraturan Menteri Pendidikan tentang standar proses, ya saya kalau berbicara pakai dalil selalu dalil ini, peraturan pendidikan, peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses itu memberikan keleluasaan terkait administrasi tadi gitu loh. Tapi di lapangan guru kok masih dibebani nih, mana RPP-nya, mana modul ajarnya, ini kok halamannya sedikit, ini kok nggak ada sintaknya, nggak ada proses pelaksanaan, ibu pakai model pembelajarannya apa gitu, padahal di peraturan menterinya tidak sampai serumit itu. Jadi kerumitan-kerumitan di dalam pembuatan pengembangan administrasi oleh guru di kelas itu sebenarnya lebih pada dihasilkan pada, ya kan, saya bukan bilang inovasi, kalau inovasi itu positif ya, tapi ini tadi ya hasil karya dari di level bawah saja, ada pengawas dinas pendidikan gitu ya, suku dinas pendidikan gitu ketika datang ke sekolah, sehingga guru-gurunya seperti itu, termasuk juga para pimpinan di sekolah,
1: kepala sekolah.
0: Ini mau tahun ajaran baru nih masuk besok ya kan? Ditagih pasti setiap tahun ditagih, mana Bapak Ibu perencanaan pembelajaran, mana perencanaan pembelajarannya disiapin gitu, terus diperiksa, oh ini kok tidak ada model pembelajarannya apa, nah sekarang ada pendekatan pembelajaran mendalam, deep learning, harusnya ngikutin standar yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, bagaimana membuat perencanaan pembelajaran yang menggunakan deep learning, padahal yang dibuat oleh pemerintah pusat itu bukan kewajiban, itu inspirasi saja. Guru itu diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengembangkan perencanaan pembelajaran sebagai bagian dari administrasi.
1: Iya.
0: Nah, tapi ternyata administrasi menjadi satu-satunya pekerjaan yang harus dikumpulkan oleh guru, dan ini memberatkan dengan A, B, C, D, F, G. Nah, itu loh, Mas. Jadi terjadi reduksi atau distorsi tadi itu antara kebijakan dengan implementasi di sekolah.
1: Baik, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi, Pak Satriwan, ada rekan saya Gozi yang akan menyampaikan. Gozi, silakan.
2: Ya, Pak Satriwan dan juga Lukman dan pendengar dimanapun Anda berada, ini saya akan menyampaikan beberapa pesan ya yang sudah masuk melalui WhatsApp kita. Yang pertama ada dari Ibu Dwi Suwarya. Beliau berpendapat ini murid-murid saat ini minat baca bukunya mungkin benar-benar kurang ya untuk literasi, sehingga tidak bisa menangkap materi secara maksimal. Lalu ada Pak Sarino, ini berpendapat mungkin sebelum TKA anak-anak butuh diperbanyak latihan soal-soal terkait TKA tersebut. Saya juga ingin bertanya ya terkait latihan soal-soal ini, apakah memang setiap sekolah sudah menyiapkan latihan-latihan soal terkait TKA tersebut. Lalu di Pekanbaru kita ke Pak Kadarisman ya. Beliau berpendapat murid sekarang cenderung kurang serius dalam menerima pembelajaran di sekolah. Sekian, Lukman.
1: Iya, baik. Terima kasih, Gozi. Silakan, Pak Satriwan.
0: Iya, pertanyaan tadi cukup banyak yang teknis ya gitu. Kalau berbicara TKA, sebenarnya ini kan kalau kita lihat asbabun nuzulnya kan, satu untuk mengetahui bagaimana potret kompetensi anak-anak kita gitu ya, secara individu. Karena memang setelah ujian nasional itu dihapus oleh menteri sebelumnya gitu, praktis kita tidak punya gambaran mengenai kompetensi anak-anak kita per individu. Ini kan di satu sisi juga dibutuhkan ya gitu. Nah, sebagai bahan diagnosis untuk apa yang terjadi, ya kan, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki itu.
1: Iya.
0: Kan begitu.
1: Iya.
0: Nah, memang di era sebelumnya ada asesmen kompetensi minimum ya, AKM namanya, bagian dari asesmen nasional di eranya Mas Nadiem gitu. Tetapi ini kan sifatnya tidak per individu, tapi representatif ya, secara sampling per sekolah gitu.
1: Iya.
0: Sehingga ini menjadi salah satu indikator kualitas sekolah tersebut atau mutu sekolah tersebut, bukan per individu. Nah sekarang adanya TKA di satu sisi memang diharapkan ini pemerintah daerah punya gambaran kompetensi anak-anaknya dan dijadikan sebagai alat ya kan, atau apa namanya, dasar untuk masuk ke jenjang berikutnya.
1: Iya.
0: Gitu loh. Jadi bukan penentu ya, tapi menjadi
1: pengukur lah ya,
0: untuk jalur prestasi. Misalnya TK, SMA, SMK sederajat, madrasah aliyah itu untuk pertimbangan SNBP. Artinya nilai TKA itu kemudian menjadi alat untuk mengkonfirmasi nilai rapor. Nah, sedangkan jalur masuk ke perguruan tinggi negeri kan nggak semuanya jalur undangan kan. Jadi anak-anak yang tidak ikut TKA ya tidak apa-apa gitu loh sebenarnya. Nah, kan? Karena TKA ini sekali lagi diperuntukkan gitu ya untuk dasar masuk ke jenjang yang berikutnya, jalur undangan. Begitu juga TKA SD untuk masuk jalur prestasi ke SMP. Sedangkan jalur masuk ke sekolah negeri, sekarang namanya SPMB ya, seleksi penerimaan murid baru, dulu namanya PPDB, jalurnya kan banyak, Mas Lukman. Ada jalur prestasi, ada jalur zonasi atau apa namanya, domisili, lalu ada jalur...
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kini kita telah memasuki sesi kedua dari segmen Kopi Pro 3, di mana kita masih tetap membahas mengenai nilai TKA atau tes kemampuan akademik untuk jenjang SD, SMP masih belum memenuhi harapan. Silakan untuk Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini ke line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Baik, langsung saja kita sapa pendengar ya. Sudah ada yang bergabung ini. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat malam Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Pak.
0: Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi. Gimana kabar di Makassar Pak Wibi?
1: Baik-baik Makassar.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi ada hujan ini.
0: Oke, baik Pak Wibi. Gimana nih Pak Wibi menanggapi nilai TKA SD SMP yang masih rendah ini Pak?
1: Iya ya, padahal kalau saya sendiri tidak tahu nih muda pendidikan sekarang sangat jauh beda sama waktu saya masuk dulu. Dulu waktu saya masuk SR, kan saya SR di Bangga, sekolah rakyat.
0: Oke.
1: Okay. Itu kalau mau masuk sekolah SR itu cukup tangan dilenggarakan di atas kepala untuk mencapai telinga. Kalau tangan kanan bisa memegang tangan telinga kiri, yang tangan kiri bisa memegang telinga kanan, langsung masuk. Tidak ada ini segala macam. Nah, dan itu juga dulu waktu saya masih itu.
0: Pak Wibi, mohon maaf ini untuk suaranya nggak terlalu jelas nih, bisa diulang kembali Pak?
1: Halo.
0: Ah oke, okay. Silakan Pak Wibi.
1: Dulu waktu saya masuk SR Bang ya, itu tahun 60-50an itu cukup tangan ditaruh di atas kepala untuk mencapai telinga. Kalau tangan kanan ditaruh di atas kepala untuk mencapai tangan kiri, telinga kiri. Begitu juga sebaliknya, tangan kiri ditaruh di atas untuk mencapai telinga kanan.
0: Okay.
1: Itu syaratnya, tidak ada macam-macam.
0: Syaratnya dan, gitu aja?
1: Iya, gitu saja. Sudah tidak ada pakai, tidak ada kakak segala macam. Kemudian juga untuk kemampuan itu, anak-anak dulu yang lebih mampu juga. Nah, dulu tidak ada TK apa, masuk kelas 1. Diajari membaca menulis, sama guru langsung dia pintar. Ada yang juga berhitung apa segala macam. Nah sekarang ini kok saya kadang-kadang saya di Makassar saya kelas 2, kelas 3 saya pas membaca tidak tahu. Saya bilang ini bagaimana kelas 3 tidak membaca, bisa naik kelas 4 bagaimana cara bisa naik kelas tidak bisa membaca. Apalagi namanya itu berhitung matematika. Memang ya tidak tahu bagaimana cara pendidikan sekarang.
0: Tapi menurut Pak Wibi kenapa tuh kok bisa kayak gitu tuh dibandingkan dengan zaman dulu?
1: Iya, saya juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Padahal atau mungkin waktu belajarnya singkat ya.
0: Iya, apa karena juga seperti yang dipaparkan narasumber tadi tuh sekarang kan ada HP dan segala macam, jadi terdistraksi tuh kalau belajar, sering-sering buka HP, nonton film dan segala macam.
1: Iya, kayak dulu waktu saya SR itu kelas 1, kalau belajar itu dari jam 7 sampai jam 12 Bang, 5 jam ke kelas 1 SR.
0: Wah, rajin sekali ya berarti Pak Wibi dulu termasuk.
1: Kemampuan dulu lah, sekarang daripada sekarang, belum ada HP. Yang kan HP radio saja masih belum ada.
0: Oke,
1: Bang, terima kasih.
0: Baik, Pak Wibi, terima kasih ya. Ya mungkin karena ini juga ya, kalau menurut Pak Wibi dulu belajarnya lebih panjang ya, karena nggak ada hal untuk mendistraksi konsentrasi dari Pak Wibi ini mungkin ya. Jadi karena teknologi nih, perkembangan zaman, apalagi dengan adanya AI, artificial intelligence, sekarang tinggal ngetik apa langsung bisa dijabarkan dengan AI itu lengkap sekali. Kalau zaman saya dulu mungkin ya itu masih ya mirip-mirip seperti itu, tapi tanya ya di internet seperti soalnya kayak gini nanti itu masuk ke Brainly ya, itu ada Brainly dulu itu, jadi dimasukin di situ ada orang yang ngejawab, jadi bukan komputer yang jawab ya, bukan AI tapi orang, jadi kita dibantu oleh orang untuk menjawab soal tersebut. Itu dulu ada kayak gitu. Pak Pandu di Riau, selamat malam Pak Pandu.
2: Selamat malam Mas.
0: Selamat malam. Iya Pak Pandu, gimana kabar di Riau?
2: Ya, kabar baik lah.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Pandu.
2: Alhamdulillah ya. Ini agak ambigus ini Mas. Ini maksudnya TKA ini bukan tenaga kerja Indonesia kan?
0: Bukan. Asing, ya. Ini tes kemampuan akademik.
2: Oh,
0: tes gitu kemampuan ya. Akademik ya, untuk jenjang SD, ya. SMP. Ini ya, masih ya. Kecil nilainya.
2: Tapi dia untuk tenaga kerja bukan, nanti bukan ya?
0: Bukan, bukan.
2: Iya, iya TKA. Maksudnya gini kan kita kan apa namanya kemampuan skill ya kita kan memang kurang itu. Baik tingkat SMA, SMP gitu ya SD ya rendah gitu. Jadi nggak punya skill. Jadi harus memang harus ditingkatkan ini.
0: Oke, di tingkatnya ini berarti dari siswanya sendiri atau dari apa ya tenaga pendidiknya juga dari sistemnya juga gitu atau gimana?
2: Haruslah. Kan kalau untuk guru sekarang kan harus minimal S1 kan? Itu yang utama seperti itu. Tidak bisa sembarangan yang jadi guru kan sekarang ini.
0: Iya.
2: Jadi gurunya bagus, ya lingkungannya bagus kan gitu. Suasana belajarnya ya seperti itulah.
0: Oke.
2: Jadi tingkatkan apa kemampuan apa tadi? Akademik ya, akademik.
0: Tes kemampuan akademik. Tapi Pak Wibi, Pak Pandu sebagai orang tua nih, mungkin kalau ada anaknya gimana nih untuk mendidik anaknya supaya lebih rajin belajar dan segala macam gitu?
2: Ya, yang pertama itu kan suka membaca itu harus ditanamkan ya. Kalau saya itu buktinya guru suka membaca ya. Sebelum menyuruh murid suka membaca kan guru harus suka membaca begitu.
0: Oke, betul
2: sekali.
0: Jadi
2: kalau dulu ya, jadi kalau dulu tanda-tanda itu menurut saya itu seorang setiap guru itu minimal tandanya dia harus berlangganan satu koran setiap hari. Itu tanda-tandanya suka membaca itu. Tapi banyak sudah penelitian ya untuk 50 orang guru itu hanya 6 orang suka membaca itu yang suka membaca. Bayangkan
0: literasinya berarti kurang ya.
2: Minat baca kan rendah kita itu. Sekarang kalau saya pernah mengajar di tempat sekolah Cina, Cina semuanya muridnya itu memang mereka berlari ke pustaka itu membaca, berebut ke pustaka larinya. Kalau siswa kita dan terakhir saya di sekolah Indonesia itu di sekolah Cepron ya, Kalpe, itu mereka ke pustaka itu menyejukkan badan, mendinginkan badan, tidur-tiduran gitu.
0: Bukan niatnya untuk belajar.
2: Bukan membaca.
0: Oke.
2: Di fakta.
0: Oke. Baik, Pak Pandu. Terima kasih.
2: Iya.
0: Dari Pak Pandu di Riau. Kita beralih ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa. Halo Pak Caswa.
3: Halo, selamat pagi, Wisnu.
0: Iya, selamat pagi, Pak Caswa. Gimana kabar di Brebes?
3: Alhamdulillah, terang. Hujan ini udah berapa hari?
0: Alhamdulillah, Pak Caswa. Gimana nih menanggapi hal ini, Pak? Nilai TKA ini masih rendah-rendah nih untuk SD, SMP nih.
3: Oh, ini temanya apa ya?
0: Tes kemampuan akademik untuk jenjang SD sampai SMP. Sederajat ini masih belum memenuhi harapan, masih rendah. Jadi untuk nilai bahasa Indonesianya itu rata-rata ada di 60, untuk matematikanya rata-rata ada di 40.
3: Jadi turun benar ya?
0: Iya, turun.
3: Menurut saya sih ya, jangan disamakan ya. Kalau zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu ya, memang bisanya meningkat ya, tidak ada HP.
0: Oke, jadi terdistraksi gitu ya Pak Caswa.
3: Iya, jadi terbimbing dengan pihak orang tuanya.
0: Iya.
3: Karena kamu harus mempelajari ini saat gitu. Kalau zaman sekarang kan lebih banyak menggunakan HP daripada menggunakan pelajaran.
0: Oke, tapi HP sebenarnya bisa dipakai untuk belajar juga tuh Pak Caswa.
3: Iya, bisa sih bisa. Cuman kan tergantung dari pihak orang tua, Bung. Jadi sekarang kayak gini, boleh memegang HP, tapi ada waktunya. Ketika pembelajaran itu harus bisa dipimpin. Kamu harus belajar. Pelajarannya apa? Ibaratkan habis sekolah nanti malamnya apa gimana? Itu lebih banyak di seperti itu. Jadinya kan ibarat pisau itu udah udah tidak tajam, kan harus diasah kembali, Bung.
0: Iya, betul sekali.
3: Jadi seperti itu, termasuk gurunya juga yang harus mengawasi di pembelajaran tersebut, yang ibaratkan di sekolahan.
0: Iya.
3: Sekarang kan zamannya lagi ngaso, pegangnya HP. Baru bangun tidur, pegangnya HP. Jadi kebanyakan pegang HP daripada mempelajari tentang pelajaran.
0: Okay.
3: Jadi saran saya itu kepada orang tua yang memimpin anaknya itu harus dipentingkan yang mempelajari dari pihak sekolah daripada memegang HP.
0: Okay, baik.
3: Seperti itu ya, Bung.
0: Baik,
3: ya,
0: Pak Caswa.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes, kita beralih ke Jakarta Timur, ada Ibu Marwati. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Marwati.
4: Selamat malam.
0: Iya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ini agak delay nih. Ibu.
4: Iya.
0: Gimana?
4: Iya. Selamat malam. Bung Wisnu. Iya, kami sudah banyak mendengar tadi ya yang disampaikan bapak-bapak atau ibu yang sudah menyampaikan terlebih dahulu.
0: Oke.
4: Kalau pengalaman kami yang untuk apa nilai
0: TKA,
4: nilai TKA tingkat kemampuan untuk apa ya akademik, karena memang tidak bisa dibanding-bandingkan dari zaman dulu maupun sekarang ya.
0: Oke, betul.
4: Ya, karena kalau yang sekarang ini anak-anak sepertinya sulit untuk menghafal.
0: Sulit untuk menghafal.
4: Iya, karena begini, memang ya tidak semua ya, tidak semua anak. Jadi tergantung tingkat kedisiplinan dari keluarga masing-masing.
0: Oke.
4: Ya, tingkat kedisiplinan masing-masing, karena ada anak yang memang, kalau yang saya lihat dari pengalaman tanya-tanya dan cerita-cerita dengan yang pernah kami terima gitu, itu memang ada anak-anak yang sulit
0: untuk menghafal tadi.
4: Ya, satu menghafal karena kali-kalian itu kalau sudah selang berapa hari atau berapa waktu itu sudah lupa lagi.
0: Nah, itu tapi sudah sebenarnya juga gini Bu Marwati, kalau semisal matematika perkalian tuh kalau menghafal kan juga enggak bisa, harusnya kan kita diajarkan untuk berpikir secara logika.
4: Iya. Nah, ya, tapi karena ya itu tadi banyak gangguannya. Anak-anak sekarang lebih cenderung ke itu tadi yang sudah, kalau sudah HP itu sulit.
0: Oh, okay.
4: Jadi kebanyakan banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya untuk diajak belajar itu tidak mau, kurang tertarik gitu. Yeah. Nah, sedangkan kalau memang harus peran pertama orang tua, harus benar-benar disiplin satu, kedua agak keras. Agak keras menekan kepada anak. Karena anak-anak sekarang ini orang tua ada banyak yang tidak berani menekan. Iya. Jadi daya ingatnya itu tidak seperti memang zaman dulu. Kalau kita ini dari kali-kalian dari kelas 3 dulu sampai sekarang kita setua ini tetap ingat.
0: Oke.
4: Ya, kalau anak-anak sekarang sulit, Bung.
0: Berarti iya, jadi faktornya memang dari lingkup terkecil dulu ya, keluarga, bagaimana cara mengajarnya, mendidiknya gitu.
4: Betul. Banyak juga anak-anak yang sudah dileskan ini itu, tetapi memang enggak tahu kok sekarang ini gangguan HP itu yang lebih sangat dominan.
0: Oke. Baik, Ibu Marwati, terima kasih atas komentarnya.
4: Terima kasih, Bung Wisnu. Iya. Salam juga untuk Bung Sahran dan Bung Sabir.
0: Iya, baik. Selamat dini hari.
4: Selamat sehat selalu, selamat bertugas.
0: Salam sehat selalu. Baik, kita ke pendengar terakhir ya. Ada Pak Daniel di Sorong. Selamat malam, selamat dini hari Pak Daniel. Halo, Pak Daniel. Terputus kah? Oke, baik. Baik, itu mungkin terakhir ya dari Ibu Marwati di Jakarta Timur. Dan terima kasih pendengar. yang sudah menyampaikan komentar dan juga opininya pada dini hari ini, dan semoga masa depan ini ya, generasi muda khususnya di SD SMP ini bisa lebih baik lagi nih. Dan seperti yang dibicarakan Ibu Marwati tadi, harus diperbaiki dari lingkup terkecil dahulu untuk bisa memberikan hasil yang terbaik. Dan tentunya dengan perkembangan teknologi sekarang ini ya, dengan adanya AI dan segala macamnya, itu pasti sangat dipermudah untuk belajar. Tapi itu bisa menjadi pedang bermata dua, pendengar. Oleh karena itu, sebagai orang tua juga harus mengawasi anaknya, membimbing anaknya untuk pandai-pandai untuk membimbing, memberitahukan bagaimana etika penggunaan AI ini khususnya ya, supaya bisa dipakai dengan baik dan bijak. Sekian, saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Laporan selengkapnya oleh Sony Agung.
1: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
2: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terkomunikasi mana di Galuga. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Kami juga pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukanlah hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, lompatan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini tidak lagi menjadi momok, tidak lagi Galuga begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
3: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
1: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya oleh Tatik Wijaya.
1: Program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zakin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
2: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
1: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
3: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
1: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami. Pastikan juga Anda tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual juga di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
3: Catatan peristiwa.
4: Kota Surabaya resmi menetapkan 31 Mei 1293 sebagai hari jadi Kota Surabaya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Surabaya tahun 1975. Penetapan ini merujuk pada kemenangan Raden Wijaya atas pasukan Mongol dari dinasti Yuan di bawah pimpinan Kublai Khan. Meski tidak ada catatan

0: perokok agar berpuasa tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebarluaskannya kebiasaan merokok dan dampak buruk terhadap kesehatan. Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pada tahun 1987.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada dalam menyoroti ancaman krisis air global. Di mana pertumbuhan populasi dan urbanisasi, meningkatnya jumlah penduduk mendorong lonjakan permintaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, sanitasi, produksi pangan, dan seringkali ini melampaui kapasitas infrastruktur. Kemudian ada beberapa perubahan iklim, pemanasan global ini juga mengubah pola dan siklus hidrologi. Curah hujan menjadi tidak menentu, es di kutub mencair, kemudian juga ada peningkatan frekuensi dari bencana hidrometeorologi seperti banjir ekstrim serta kekeringan yang berkepanjangan. Tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di berbagai negara, di banyak negara di dunia, termasuk juga ada pencemaran air, polusi, limbah berbahaya dari industri rumah tangga, bakteri Escherichia coli, ini yang sering sekali, juga beberapa hal yang menurunkan kualitas air sehingga menjadi tidak layak dikonsumsi. Belum lagi ada pengelolaan air yang buruk karena penggunaan air berlebihan, pemborosan, kebocoran pada jaringan pipa, dan rusaknya daerah-daerah resapan air. Kami akan bahas pagi hari ini bersama Ketua Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia atau PAAI, Bapak Irwan Iskandar.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Irwan, selamat pagi.
3: Selamat pagi, ya.
1: Iya, apa kabar Bapak? Weekend-weekend di rumah atau masih di jalan nih, nuntung long weekend?
3: Saya lagi di bandara, siap flight nanti jam 9.
1: Waduh, udah jauh nih ya. Oke, sebelum nanti mau take off, mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol nih ya tentang krisis air bersih. Ini kan sebenarnya sudah sering dijadikan isu sejak 10 tahun lalu, bahkan beberapa water conference dan sebagainya ini juga membahas isu-isu tersebut. Nah, tapi apa sih sebenarnya kalau kita bahas yang paling krusial dari krisis air ini, Pak Irwan?
3: Iya. Terima kasih Mbak. Ya memang air, kalau saya lihat highlight ya, air itu sumber daya alam yang sebenarnya nilainya adalah hak asasi ya. Jadi artinya kita gak akan bisa hidup, ya hak asasi itu akan melekat ke personal ketika hak itu dicabut, kita gak hidup ya, salah satunya air. Hak terhadap batu bara, minyak itu tidak akan membuat kita mati sebenarnya. Jadi mungkin titik beratnya kita harus melihat bahwa air itu sebagai sumber daya alam yang sangat vital, dan sekarang kita menyoroti masalah krisis dari sisi dua hal. Tentunya kuantitas dan juga kualitas. Ya, kuantitas terutama pada saat periode musim tertentu ya, apalagi kita di, saya nggak tahu nih, isu mengenai El Nino ataupun kemarau yang panjang, tentunya akan mempengaruhi kuantitas. Belum lagi kuantitas juga, kalaupun di kondisi normal, ada daerah di Indonesia yang sedikit ya hujannya, air permukaan terbatas, air tanah terbatas. Nah, di perkotaan juga punya masalah yang juga dua, selain kuantitas juga kualitas ya. Degradasi atau penurunan kualitas ya tentunya tidak bisa kita pungkiri ya. Ini juga mungkin keterkaitannya sangat kompleks dengan tata kelola di permukaan kita ya. Ya, penanganan sampah ya, penanganan limbah-limbah domestik ya, itu juga mempengaruhi kualitas air tanah sehingga, atau air permukaan juga tentunya. Jadi baik, masalah air dua hal itu ya, kira-kira kuantitas dan kualitas.
1: Oke, dengan dua permasalahan ini kalau dijabarkan menjadi banyak, seberapa siap sih Indonesia dengan kondisi krisis air?
3: Ya, sebenarnya kalau kita melihat Indonesia secara umum ya, secara regional Indonesia, ada beberapa daerah seperti Nusa Tenggara dan beberapa area di pulau-pulau kecil memang punya problem penyediaan air bersih. Tapi memang kalau kita lihat dari sisi kebutuhan dan jumlah penduduk, kecil, tapi tetap harus kita pikirkan bersama. Nah, untuk daerah seperti Jawa, Sumatera, ya, atau pulau-pulau utama Indonesia, terutama kota besar, ya kita siap atau tidak ya. Dari sisi sumber daya saya sampaikan bahwa air itu ada dua tempat.

0: di permukaan dan di air tanah yang tawar ya. Kalau air laut mungkin air asin yang menjadi, itu kondisi terburuk mungkin kita harus desalinasi.
1: Ya.
0: Tapi kalau dari sisi sumber daya jumlahnya itu air tanah 30 kali lebih besar daripada air permukaan. Ya artinya sumber daya kita banyak. Tapi bagaimana tata kelola dan mengatur penggunaan sumber daya ini sehingga cukup adil, memberikan dampak positif baik buat ekonomi dan sosial tentunya.
1: Oke, kalau kita runut ya dengan kondisi-kondisi seperti ini, kesiapan tadi saya bertanya ya, seberapa siap sih Indonesia dalam artian adalah tadi ya jumlah air tanah kita masih lebih apa cukup begitu ya. Tapi infrastruktur, distribusi ini seperti apa? Artinya ketika mengkonsumsi air ini kan harus dalam taraf layak ya, tapi ada taraf layak, ada taraf aman. Indonesia ini di taraf yang mana Pak Irwan?
0: Ya, kalau kita menyoroti bagaimana penyediaan air bersih ya, yang bisa layak dikonsumsi untuk masyarakat. Kalau saya jujur melihat bahwa kita, artinya pemerintah dalam hal ini ya, saya menyoroti ya, kelembagaan itu sudah ada dua, air permukaan diurusi oleh Kementerian PUPR, air tanah ada di Kementerian SDM, di bawah Badan Geologi. Badan Geologi memiliki data, memiliki pemantauan mengenai air tanah. Ya. Nah, sekarang distribusi ataupun seberapa siap penyediaan air baku di kita, saya melihat meng-highlight bahwa dalam hal ini pemerintah itu belum hadir secara penuh mengenai penyediaan air yang layak konsumsi ya, air baku yang bisa kita minum ya untuk rakyat.
1: Yeah.
0: Padahal kita setidaknya kalau mau sehat kan 2 liter per orang per hari lah untuk minum, setidaknya untuk yang minum.
1: Okay.
0: Kalau untuk sanitasi, mandi mungkin kita bisa pakai kualitas yang sedikit lebih buruk ya, atau di bawahnya dari kualitas air minum.
1: Dan kenyataannya?
0: Kenyataannya memang di kota besar seperti saya ambil contoh PDAM. PDAM menyalurkan air yang jualannya sih ya PDAM atau PAM kita sebut, perusahaan air minum, perusahaan air daerah air minum. Tapi yang kita dapatkan bukan air minum sebenarnya. Air yang kita siap untuk pakai seringnya untuk hanya cukup mandi, cuci, dan kebutuhan di sanitasi kan.
1: Makanya kita mengkonsumsi air kemasan begitu ya kemudian ya.
0: Betul. Akhirnya muncullah industri yang mengisi kekosongan kebutuhan masyarakat dan trust masyarakat terhadap air yang bisa layak diminum. Gitu.
1: Oke, baik. Pak Irwan, kalau kita melihat ya secara, mungkin saya lebih kepada secara sains lah, seberapa kritis sih kondisi, ini kan tadi ngomong kota besar, penurunan muka air tanah, groundwater depletion ini di kota-kota besar seperti Jakarta dibandingkan dengan negara-negara lain dan dampaknya seperti apa?
0: Ya, terkait penurunan muka air tanah dan penurunan muka tanah ya di Jakarta, yaitu ada dampaknya salah satunya penurunan muka tanah. Tapi kita harus melihat cukup fair bahwa penurunan muka tanah khususnya di Jakarta itu tidak serta-merta hanya satu akibat karena penurunan muka air tanah. Ya, Badan Geologi dalam hal ini PATGTL, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan itu punya data. Ada yang groundwater levelnya turun tapi level tanahnya masih juga stabil atau naik, dan sebaliknya ada yang muka air tanahnya naik tapi di situ subsiden tetap terjadi. Jadi kalau kita urai penurunan muka tanah di Jakarta itu dominasi juga, ada tiga hal ya saya lihat, karena memang faktor natural geologi atau alamnya di Jakarta itu relatif lunak, tanah yang belum terkonsolidasi keras ya, sedimen aluvial. Terus juga beban bangunan juga, ya tentunya ada beban bangunan. Dan mungkin struktur geologi juga, ya bahwa Jakarta perlahan memang turun, ya. Ditambah muka air lautnya naik. Ya. Jadi penurunan muka air tanah boleh jadi salah satu penyebab, tapi bukan satu-satunya penyebab. Dan penggunaan air tanah terbesar di DKI Jakarta khususnya, itu bukan untuk air minum.
1: Ya, jadi tidak masuk dalam kategori layak, tidak masuk dalam kategori aman, begitu ya. Jadi ini masuk di kategori apa nih? Sama sekali Jakarta tidak disentuh.
0: Jakarta sebagian itu masuk kategori kritis dan rawan atau rusak tanahnya. Terutama di utara DKI ya. Itu sebagian besar sudah kritis ataupun rusak kondisi air tanahnya. Sehingga tidak layak minum juga.
1: Oke,
0: ya.
1: Baik. Makanya tidak heran ya Pak Irwan ya, kalau sering ada warga Jakarta misalnya yang mengeluhkan air sumurnya berbau atau kuning atau asin begitu. Karena memang berarti polutan utamanya juga sudah tinggi begitu ya.
0: Iya, untuk Jakarta khususnya, ya, jadi air tanah yang kita nyebutnya secara awam air tanah dangkal ya, atau air tanah yang mungkin kedalamannya kurang dari 20 meter ya, yang direct atau dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Karena industri idealnya tidak boleh ngambil di zona air tanah yang dangkal atau air tanah tidak tertekan. Industri dibolehkan ngambil yang dalam-dalam. Nah, yang dangkal juga tadi dikeluhkan, memang bau ya. Kadang juga bakterinya juga diuji juga tinggi, E. coli-nya khususnya, asin. Ya, jadi faktor antropogenik akibat aktivitas kita, mungkin kita punya toilet ataupun kita sebut septic tank kita, ya, bocor dan mengakibatkan penyebaran polutan E. coli misalnya, terus limbah domestik, sampah.
1: Okay. Ini ya. Ini yang sebenarnya juga sangat merugikan dan jauh dari kata higienis begitu ya, Pak Irwan ya.
0: Betul.
1: Oke, nah dengan kondisi saat ini kita kan menyedot air secara masif begitu ya. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk alam bisa merecharge, bisa mengisi kembali air tanah yang sudah kita sedot secara masif sampai sekarang?
0: Ya, memang kalau kita bicara air tanah tidak lepas dari siklus hidrologi ya. Siklus di mana air hujan akan turun ke bumi. Sebagian mengalir di permukaan sebagai air permukaan, kalau lagi tinggi tempat di permukaan terbatas akhirnya banjir. Sebagian lagi akan masuk ke dalam tanah, mengisi ke pori-pori tanah dan menjadi air tanah. Nah, berapa lama sebenarnya kita bisa mengisi kembali? Tergantung. Jadi kalau kita bicara air tanah, itu lapisannya itu berlapis-lapis, bisa sampai lebih dari 500 meter ke bawah kita masih dapat air tanah. Ya, jadi mungkin ada yang di kedalaman 10 meter mungkin diisi kembali bisa dalam skala bulan ya, atau hari mingguan ya. Ya, dari itu bisa kembali lagi ya. Tapi air tanah yang lebih dalam lagi misalnya yang di kedalaman 60 meter atau 100 meter ke bawah itu bisa diisi kembali mungkin skalanya lebih dari 50 tahun ya pengisian kembali. Jadi artinya kita bicara siklus hidrologi, terus bagaimana itu bisa kembali tergantung. Kita bicara di air tanah di kedalaman berapa. Tapi yang masyarakat pakai, yang direct ya, artinya untuk kita, biasanya kita ngambil di ya kurang dari 20 meter, yang mungkin akan terisi kembali dalam skala bulanan. Gitu. Tapi yang dalam, yang mungkin disedot oleh industri terutama, yaitu kita bisa pulihkan skalanya puluhan tahun ya waktunya. Wow. Kalau sudah rusak ya kita susah mengembalikannya. Nah, itu mungkin tantangannya.
1: Oke. Solusi kedepannya seperti apa sih? Kita harus punya solusi, kita harus juga mitigasi. Kemudian kebijakan pemerintah yang sekarang apa dirasa sudah cukup?
0: Saya menyoroti bahwa untuk mengatasi isu atau solusi mengenai krisis dan kita strategi menghadapi krisis air, ya baik di skala lokal, regional ataupun global, ini tidak lepas dari koordinasi empat ya saya kira, akademik, bisnis, community dan government. Ya government atau pemerintah dalam hal ini saya soroti dulu adalah bagaimana pemerintah membuat regulasi tata kelola air tanah ya, dan sumber daya air secara umum ya. Jadi kalau kita ngelihat bagaimana pemerintah memberikan, tentunya untuk ngambil air itu ada izin ya, prioritas izin itu di mana posisinya terkait air tanah misalnya saya soroti ya. Terus data akademik menunjukkan bahwa ada gangguan ataupun kerusakan lingkungan, ya misalnya akibat eksploitasi berlebihan. Kita melihat industri apa yang melakukan eksploitasi berlebihan tersebut. Ya, jadi kita melihat seperti di Jakarta, ternyata saya dapat data industri infrastruktur yang mungkin hasil dewatering, ya itu juga cukup besar pengambilan air tanahnya. Yeah, ya, industri air untuk diminum malah kecil. Ya, jadi pemerintah juga harus melakukan prioritas pemberian izin. Selanjutnya mungkin ya tadi akademik memberikan data, informasi, hitungan yang cukup baik mengenai ataupun dampak lingkungan ya. Yeah. Terus penertiban industri. Saya lihat penertiban industri jadi gini, jadi air tanah itu kalau nyolong nggak kelihatan. Saya punya rumah, terus di dalamnya ada sumur, nggak kelihatan. Sumur saya ngaku satu, padahal saya punya lima.
1: Okay.
0: Nggak kelihatan. Kalau air permukaan di sungai, selangnya, pipanya, pompanya saya kelihatan.
1: Okay.
0: Tapi air tanah tidak kelihatan. Ya. Jadi penertiban industri yang mungkin mengambil air tanah tanpa izin ataupun separoh izin, kita sebut separoh nyolong. Ya, karena mungkin dia ngaku ngambil 100 pada 500.
1: Yeah,
0: ya. Yeah. Nah, ini harus ditunjang dengan data ekonomi. Ya, artinya kita bisa ngelihat juga mungkin saya ambil misalnya hunian kayak atau mall, apartemen, ya. Dengan hunian sekian, wajar nggak sih bayar pajak atau izin pengambilan air tanahnya hanya sekian? Ya, jadi kombinasi data ekonomi dengan data izin juga harus di-compare. Nah, selanjutnya kewajiban konservasi bagi pengambil air tanah. Nah, di sini saya melihat perusahaan-perusahaan tertentu ya, seperti industri AMDK juga melakukan konservasi. Tapi karena mereka sifatnya bukan mandatori, tapi karena keinginan pribadi. Karena itu melindungi, begitu konservasi berarti dia melindungi sumber dayanya sendiri. Ya, mereka melakukan konservasi air tanah, ya, bikin danau resapan, bikin sumur imbuhan resapan.
1: Ini solusi-solusi yang bisa dilakukan begitu ya. Tapi seberapa merata begitu di setiap daerah? Kita punya permasalahan yang cukup kompleks saat ini. Bencana hidrometeorologi, kemudian juga siklus dan sebagainya. Nah, kira-kira saya ingin lebih kepada skala prioritas yang bisa dilakukan misalnya oleh masing-masing kepala daerah, baru kemudian juga secara utamanya dari pemerintah pusat. Pak Irwan.
0: Iya, kalau kita bicara pemerataan atau kondisi masalah ini, hampir di setiap kota besar kita punya masalah yang sama. Jakarta, saya tinggal di Bandung juga sama, ya, Surabaya, Semarang, ya, isu-isu pengambilan air tanah juga makin marak, ya. Nah, sekarang bagaimana solusi ataupun skala prioritas kepala daerah, ya. Kepala daerah ini tentunya memiliki peran yang sangat vital dan strategis, ya, terkait kebijakan. Misal gini, okay, izin industri pengambilan air, ya. Tentunya kalau itu untuk industri manufaktur, tekstil, atau industri lain, kenapa nggak sih kita optimalkan air permukaan? Jadi air permukaan, cuma masalahnya memang air permukaan kita itu jelek. Kita negara yang gagal mengelola air permukaan, saya bilang, karena ya sungai jadi tempat sampah kan, kita juga tahu ya.
1: Nah, ini kan berarti secara mental, secara apa ya, pengertian atau paradigma yang kita miliki masih salah, Pak Irwan.
0: Iya, betul. Ya, saya melihat memang kita memiliki mindset, kita pengen air yang bersih, air yang cukup ada gitu ya, di mana kita mengoptimalkan untuk industri tertentu yang kualitas airnya tidak terlalu baik, tidak seperti air minum, dioptimalkan air permukaan ya melalui sungai. Tapi air sungainya jelek, padahal yang bikin jelek kita juga, kita buang sampah ke situ.
1: Ya.
0: Saya ngelihat ya ini juga terus dari sisi tata kota. Kota-kota di kita umumnya di sungai-sungainya itu rumahnya itu pantatnya atau bagian belakang rumah itu menghadap ke sungai. Ya, beda dengan kalau rumahnya itu di sungainya ada depan rumah, biasanya sungainya jadi bersih tuh. Tapi kalau buangnya, jadi buangan itu pasti ke sungai. Nah, ini juga perlu kita benahi ya, padahal air sungai di permukaan itu bisa dioptimalkan untuk kebutuhan air di prioritas di mana kualitas air nggak terlalu bagus.
1: Okay.
0: Yang terjadi sekarang, industri yang sebenarnya butuh airnya nggak premium, tapi dia akhirnya ngambil air tanah. Tekstil di Bandung, ya, itu ngambil air tanah banyak, lebih banyak dari pada AMDK. Ya, lebih kurang, kira-kira seperti itu. Padahal, ya, air tanah tentunya walaupun jumlahnya banyak, tapi tadi pemulihannya lama, ya, sehingga kita harus jadikan air tanah itu cadangan strategis di mana nilai ekonomi air tanah itu lebih besar daripada.
1: Okay.
0: Jadi kalau saya jual air 1 meter kubik ke AMDK, tentunya mahal karena dijual dalam skala per liter atau botolan harga mahal. Ini bagus buat ekonomi kita, tapi masa air tanah buat cuci mobil kita juga yang harga value airnya per meter kubik rendah. Nah, ini yang juga pemerintah daerah harus berpikir skala prioritas perizinan dan keberpihakan terhadap konservasi.
1: Okay.
0: Ya, kewajiban konservasi air tanah untuk industri besar tentunya sudah
1: dan wajib, ini tentunya ya. Membuat pemimpin-pemimpin daerah harusnya punya aturan perda-perda khusus ya untuk melindungi hal ini ya.
0: Iya, memang untuk daerah biasanya ada peraturan-peraturan penetapan pajak air tanah atau NPA, nilai perolehan air, perda yang tujuannya tidak hanya mendapat pendapatan daerah. Kalau menurut saya harusnya mindset kepala daerah mendapatkan uang dari izin air tanah itu untuk biaya konservasi. Jadi sebenarnya uang pemulihan, uang pemeliharaan, uang konservasi untuk air tanah itu bisa diambil dari pajak air tanah ataupun nilai perolehan air tanah. Jadi tidak serta-merta 100%, misalnya saya daerah dapat uang dari perizinan atau pajak air tanah, taruhlah 100 miliar gitu ya. 100 miliar mungkin yang pendapatan daerah kita sisihkan bisa setengahnya, setengahnya adalah biaya konservasi.
1: Baik.
0: Sehingga pemerintah juga ikut bertanggung jawab karena memberikan izin dan dapat benefit. Industri bisa bergerak, industri bayar kewajibannya.
1: Baik, kalau begitu. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi satu tambahan paradigma baru juga dalam pemikiran kita mengenai pengelolaan air bersih. Terima kasih banyak Pak Irwan Iskandar waktunya. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Ya.
0: Sama-sama Mbak, ya sehat selalu, sukses buat kita semua.
1: Amin. Ketua Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia atau PAI, Irwan Iskandar, dan mudah-mudahan ini juga memberi informasi banyak ya untuk Anda para pendengar dan pemirsa terkait dengan pengelolaan air tanah untuk keberlangsungan generasi ke depan.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih akan terus membahas terutama untuk krisis air global. Kalau tadi dari sisi bagaimana air tanah yang juga kondisinya saat ini sudah cukup memprihatinkan, dalam artian adalah bahwa kondisi aktual air tanah, termasuk penurunan muka air tanah, groundwater depletion, kemudian juga dibandingkan dengan negara-negara lain, kota besar termasuk Jakarta, Surabaya, dan beberapa tempat lain, butuh waktu lama untuk kembali mengisi atau harus recharge dari kondisi sekarang. Regulasi industri dan penegakan hukum ini juga menjadi sangat penting. Artinya, kasus-kasus yang ada selama ini belum diselesaikan dengan seksama. Kami juga ingin lihat dari sisi peneliti, seperti apa nantinya krisis air bersih yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia harus bisa ditanggulangi secara bersama. Sudah hadir di ujung telepon yang merupakan dosen dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung, peneliti di Kelompok Ilmuwan Sains Atmosfer dan Pusat Perubahan Iklim ITB, Dr. Tri Wahyu Hadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Tri.
2: Ya, selamat pagi, Mbak Rifti ya.
1: Betul. Sehat, Bapak?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Ini weekend-weekend kita ngomongin soal yang paling krusial nih, ngomongin air nih.
2: Oh iya.
1: Karena tanpa air tidak ada kehidupan berlanjut begitu ya Pak Tri ya?
2: Iya betul.
1: Iya. Pak Tri, Anda sebagai seorang peneliti, sebagai seorang akademisi juga, Anda melihat sebenarnya persoalan krisis air di dunia, terutama Indonesia ini, sudah seberapa parah?
2: Ya, sebetulnya bidang keahlian saya di bidang sains iklim ya, atau iklimatologi. Tapi ya air ini harus kita lihat secara holistik gitu, karena...
1: Ya. Boleh dikaitkan dengan keilmuan Bapak?
2: Ya, air itu melimpah di bumi ya, tapi sebagian besar itu air asin ya. Jadi yang air tawar itu kan cuma sekitar 2,5% secara total, dan itu pun terperangkap di apa namanya tutupan es ya, tudung es istilahnya. Jadi yang bisa diakses itu sebetulnya kurang dari 1%, bisa diakses sebagai air bersih ya oleh manusia gitu langsung. Nah, jadi air ini sangat langka sebetulnya, air bersih ini. Nah, jadi ketika jumlah penduduk bertambah, kemudian juga kebutuhan untuk air itu tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari ya, industri juga memakai air dan seterusnya, maka semakin langka gitu, semakin sulit diakses seperti itu, Mbak.
1: Oke, ketika ini menjadi langka untuk diakses, padahal ini kebutuhan yang sangat mendasar, apa yang bisa kita lakukan? Apalagi dengan tadi ya, perubahan iklim yang sangat drastis, kemudian dampaknya juga besar terhadap bumi ini.
2: Ya, sebetulnya harus kita ketahui bahwa air itu yang tadi, air tawar yang bisa kita konsumsi itu, sumber yang paling utama itu dari hujan sebetulnya. Nah, tapi hujan ini kan resident time atau waktu tinggalnya di atmosfer itu ya, air di atmosfer itu hanya 9-10 hari, jadi sangat singkat. Nah, kemudian air permukaan yang ada di sungai ya, itu mungkin beberapa bulan gitu, karena dipengaruhi musim. Nah, kemudian air tanah, ada yang dangkal, ada yang dalam. Nah, yang dangkal itu mungkin berapa tahun, puluh tahun gitu ya. Nah, yang dalam itu bisa sampai 100 tahun. Nah, semakin lama residence time-nya itu artinya dia pengisiannya semakin lama gitu. Nah, artinya harusnya pemanfaatan air itu dari mulai air hujan dulu gitu. Air hujan, kemudian air permukaan, nah baru air tanah dangkal dan air dalam gitu. Air laut itu sekarang sudah ada teknologi desalinasi ya, tapi kan mahal. Kurang lebih itu framework-nya dulu, Mbak.
1: Oke. Nah, ketika terjadi dampak perubahan iklim terhadap siklus air, begitu ya. Misalnya, bagaimana apa peningkatan suhu global ini mengubah siklus hidrologi, jadi musim kemarau di Indonesia menjadi jauh lebih kering dan lebih ekstrim. Apa yang kemudian bisa dilakukan? Atau apa yang boleh dijelaskan dulu secara sains mungkin, Pak Tri?
2: Oh iya betul. Jadi tadi air itu kan datangnya dari hujan. Nah hujan itu terdistribusi tidak merata di seluruh bumi ya. Kemudian secara temporal, secara waktu juga kan ada musim. Jadi ada musimnya hujan, ada musimnya kering gitu. Nah jadi air itu tidak terus-menerus ada di sekitar kita. Nah sehingga harus dikelola kan gitu ya.
1: Yeah.
2: Dikelola dan harus diketahui kapan air itu ada, kapan berkurang gitu. Nah memang secara masyarakat ini kan harusnya dibangun suatu budaya memuliakan air ya.
1: Memuliakan air.
2: Memuliakan air. Nah, kita itu banyakkan itu membuang air ketika lebih, itu kemudian kesulitan air ketika kurang. Nah, ini kan akibat dari salah satu tidak memuliakan air itu gitu, Mbak.
1: Padahal sudah ada kampanye hemat air begitu ya.
2: Ya, kampanye di mana-mana, aturan juga sebetulnya banyak ya. Kemudian tapi kenyataannya di masyarakat belum terlalu dihayati gitu masalah air ini.
1: Ya, ya. Tapi Pak Tri, sebenarnya ketika fenomena seperti sekarang nih El Nino ya, terasa jauh lebih destruktif begitu ya terhadap ketersediaan air bersih di wilayah Indonesia, baik itu Pulau Jawa maupun di wilayah-wilayah yang biasanya kekeringan NTT misalnya. Mengapa fenomena seperti ini nih?
2: Oh ya tadi, jadi selain musim itu ada namanya variabilitas iklim ya. Jadi variabilitas iklim itu ada yang skalanya interanual atau antar tahunan seperti ENSO ya. ENSO itu ada La Niña, ada El Niño. Kalau El Niño kecenderungannya wilayah Indonesia menjadi lebih kering gitu. Jadi itu akan terjadi beberapa tahun sekali ya, mungkin 2-7 tahun sekali kan. Gitu. Nah sehingga memang harus bersiap kita, itu ada bahaya dan risiko yang harus kita hadapi gitu. Sebetulnya Indonesia ini sangat melimpah air ya, jadi kalau kita bandingkan dengan wilayah lain di dunia, Indonesia secara total itu menerima hujan yang paling banyak di seluruh dunia. Nah, tapi kan tadi ya, hujan itu ada waktunya gitu. Nah, sehingga ketika air banyak, hujan banyak kan harus kita kelola gitu. Yeah. Jangan kita buang begitu saja gitu.
1: Oke, okay. Ini menarik nih yang disampaikan oleh Pak Tri ya. Yeah. Ketika kemarau basah begitu ya, kita bilangnya kan biasanya begitu, hujannya tetap turun saat kemarau. Yeah. Nah, tapi mengapa anomali cuaca seperti ini tetap tidak mampu menyelamatkan kita dari krisis air? Apakah karena tadi budaya, maaf, membuang-buang air itu, atau apa sebenarnya penyebabnya, Pak Tri?
2: Ya, tadi pengelolaan air yang masih kurang baik gitu ya. Karena kebanyakan air yang dimanfaatkan di kita itu air tanah. Jadi karena malas mungkin ya dalam tanda kutip mengelola air permukaan dan air hujan, maka kita air tanah yang lebih praktis gitu kan tinggal dipompa.
1: Yeah.
2: Nah jadi ketika air permukaan dan air hujan itu tidak ada, ya air tanah pun berkurang gitu.
1: Okay. Gitu ya. Ya logikanya seperti itu ya. Baik. Pak Tri, Anda sendiri juga sebagai apa ya, ahli keilmuan dalam perubahan iklim. Dengan kondisi seperti sekarang, kita tidak bisa menyimpan air lebih banyak, padahal kita masih bisa punya hujan di tengah musim kemarau. Nah, di Indonesia daerah-daerah mana saja sih yang kemudian harus punya backup plan agar tetap sustain, tetap bertahan begitu, meskipun pemerintah menyediakan kantung-kantung air bersih setiap musim kemarau terjadi?
2: Iya, sekarang sih sudah lebih baik ya, ada respons yang cukup baik dari pemerintah, penyediaan air melalui tangki air misalkan bersih ya, tapi kan itu memakan biaya ya,
1: tangki air itu dan sangat bergantung jadinya.
2: Iya, iya. Itu jadi memang ada wilayah-wilayah yang tadi dari seluruh Indonesia yang banyak hujan kan, wilayah NTT itu paling sedikit menerima hujannya gitu ya. Jadi memang fasilitas penampungan air, waduk embung itu memang harus dibuat Dan perilaku masyarakat sendiri memang harus pandai mengelola air tadi. Yang tadi saya katakan, kalau ada hujan, pakai dulu hujan gitu. Nanti baru air permukaan, air sungai, air danau gitu kita pakai. Nanti setelah itu tidak ada air tanah, baru kita sedot gitu. Jangan kering sedikit langsung sedot air tanah gitu ya. Atau bahkan lah hujan banyak juga tetap kita pakai air tanah gitu. Jadi itu kemudian juga ya yang di masyarakat terjadi itu tadi ya tidak memelihara air tadi karena air sungai itu kan tercemar ya sehingga mengolahnya menjadi lebih mahal kan. Air baku dari sungai yang tercemar itu kan untuk pengelolaan air bersih jadi lebih mahal gitu. Karena ya kita ini kan kurang apa ya istilahnya berpikir sistem. Nah jadi apa yang kita lakukan secara individu, kelompok maupun masyarakat secara luas itu berpengaruh ke hal-hal lain gitu. Yeah. Karena sekarang kan sudah globalisasi ya. Jadi semua itu akan terdampak oleh apa yang kita lakukan.
1: Oke. Dari sisi aturan-aturan di Indonesia ataupun kebijakan-kebijakan yang ada, mana yang harus diperkuat, Pak Tri?
2: Iya, saya sendiri kurang ahli peraturan. Ya, ada teman saya di teknik pertambangan, Pak Irwan Iskandar, kalau nggak salah ya, itu dia lebih jago di peraturan. Tapi ya intinya sebetulnya peraturan itu di kita kan banyak sekali, Mbak.
1: Okay. Kita mungkin tidak mengacu pada hal-hal detail dan rinci ya, tapi yeah. Kira-kira yeah. Dari dampak ini kita bisa bertahan berapa dekade lagi sih sebelum krisis air akibat iklim mengancam hal lain, misalnya ketahanan pangan yang secara sistemik bisa mengakibatkan gagal panen massal dan sebagainya, Pak Tri. Ini kan juga menjadi side effect yang kuat ya.
2: Ya, dengan irigasi memang misalkan pertanian padi itu menjadi lebih bisa bertahan ya terhadap musim. Jadi, tapi irigasi juga tidak selamanya bekerja dengan baik kan. Tadi kalau El Nino kuat itu akan kering juga gitu ya. Nah, sehingga harus ada penyesuaian memang dari sisi pola tanam misalkan bagaimana penggunaan air yang lebih efisien ya. Di Israel itu misalkan mereka bisa bertani dan menghasilkan ekspor buah-buahan dan sayuran gitu. Padahal airnya sedikit, tapi dikelola dengan baik. Nah kalau tidak dikelola dengan baik, sebenarnya Pulau Jawa itu kan sudah krisis sejak lama gitu. Nah jadi kembali ke pengelolaan, Mbak. Jadi pengelolaan, kemudian enforcement dari peraturan-peraturan air. Misalkan air tanah itu kan di industri, banyaklah yang itu rahasia umum ya. Industri itu menyedot air tanah dan melaporkan
1: tidak sesuai dengan yang dilakukan gitu. Begitu ya.
2: Iya. Jadi itu kan enforcement-nya ya harus ditegakkan dan itu dampaknya juga bukan hanya ke air ya, ke tanah juga ambles kan. Ya, accidents dan seterusnya gitu. Jadi tadi itu karena itu kan sistem ya, kalau kita tidak berpikir sistemik maka apa yang kita lakukan ya seenaknya gitu. Jadi pengaruh-pengaruh yang lain itu tidak bisa dicegah gitu jadinya.
1: Ada hal-hal atau isu-isu krusial lainnya juga yang mungkin belum terungkap soal air ini, Pak Tri?
2: Ya, sebetulnya sih memang misalkan teknologi itu berkembang ya, seperti tadi kan desalinasi gitu, tapi sekali lagi desalinasi itu tidak sustain gitu, karena mahal dan tergantung energi dan seterusnya ya.
1: Yeah.
2: Kemudian juga ada direct capture ya. Jadi sekarang sebetulnya teknologi itu memungkinkan kita menangkap air dari udara dan langsung diminum, itu ada teknologinya. Tapi semua itu tidak menjadi solusi, Mbak. Jadi karena solusinya kembali lagi.
1: Dan nampaknya tadi, belum ya. Dilakukan ya di Indonesia yeah. ya hal itu.
2: Mungkin skala besar belum ya, tapi mungkin alatnya itu komersial sudah ada malahan kalau nggak salah ya. Jadi dari udara itu produksi Jepang kalau nggak salah kita bisa menangkap air dari udara dan langsung
1: diminum ya. Oke.
2: Ya,
1: baik. Yang mungkin banyak awam ketahui nih Pak Tri adalah ketika pola hujannya tidak menentu, terlalu ekstrim atau terlalu kering, ada yang namanya teknologi modifikasi cuaca OMC yang sering digunakan begitu ya. Tapi sebenarnya seberapa efektif teknologi modifikasi cuaca hujan buatan ini menjadi solusi di jangka panjang?
2: Ya, itu menjadi perdebatan ya. Tapi kalau saya sendiri sih kembali lagi ke masalah pengelolaan air ya. Karena
1: apanya nih yang menjadi perdebatan nih?
2: Iya.
1: Mungkin boleh diperinci.
2: Ya tadi efektivitas tadi Mbak.
1: Ya. Tapi kan itu yang kita gunakan sekarang. Ya. Bisa nggak dipakai buat jangka panjang?
2: Betul. Pertama tadi ya seperti hal-hal lain teknologi itu mahal Mbak ya.
1: Ya.
2: Jadi dan efektivitasnya diragukan. Jadi ketidakpastiannya juga tinggi gitu. Karena itu kan kalau teknologinya betul ada. Jadi itu istilahnya penyemaian awan atau cloud seeding. Jadi awan-awan yang sudah ada itu di seeding namanya ya, supaya lebih cepat proses pembentukan hujannya gitu. Nah tapi alam ini variabelnya banyak sekali Mbak, jadi belum tentu yang kita semai itu akan hujan di situ. Kalau anginnya tiba-tiba kencang misalkan bisa tidak jadi hujan atau hujannya pindah ke tempat lain. Jadi banyak sekali variabel yang membuat teknologi itu tidak pasti gitu. Jadi kembali lagi kalau saya sih lebih cenderung ke pengelolaan air, dan itu kita bisa prediksi itu sekarang sudah cukup baik ya, prediksi iklim. Nah jadi dengan memprediksi beberapa bulan kemudian kita bisa membuat perencanaan untuk lebih mengatur air itu bagaimana distribusinya untuk bisa dimanfaatkan lebih efisien gitu ya, lebih baik gitu.
1: Oke, baik. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada seluruh pendengar, pemirsa, terkait dengan bagaimana pengelolaan air dan juga pemanfaatannya supaya tidak menjadi terbuang-buang sia-sia.
2: Ya, tadi jadi harus dikembangkan budaya memuliakan air. Air itu harus dijaga, harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kebersihan, maksudnya jangan mencemari air. Dimanapun gitu, di udara, di permukaan, di tanah gitu. Kemudian menghargai hak air ya, jadi seperti juga hak-hak lain, hak udara bersih, hak tanah dan sebagainya. Jadi air itu juga kita punya hak, semua orang punya hak asasi ya terhadap air gitu. Nah jadi itu kita harus saling menghargai terhadap hak air orang lain. Kemudian juga tadi yang air yang harusnya itu public goods ya, milik umum, jadi sekarang kan private goods di botol-botol dan sebagainya. Ya itu memang secara ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan, tapi sekali lagi itu mahal ya, artinya kita bisa lebih murah memanfaatkan air gitu. Dan tadi sistem thinking ya, jadi apa yang kita lakukan terhadap air di sekitar kita itu mungkin berpengaruh ke orang lain, bahkan ke seluruh bumi gitu.
1: Okay. Baik kalau gitu. Terima kasih banyak ini sudah dapat ilmu pagi-pagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tadi bisa lebih tidak buang-buang air gitu ya, Pak Wahyu ya.
2: Iya.
1: Terima kasih. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Salah seorang dosen dan juga ahli sains dan teknologi dari Kebumian Institut Teknologi Bandung.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana kantor wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga permasyarakatan. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
2: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
1: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
3: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
4: 1 kilo.
3: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
1: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 5 22 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
5: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
6: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
5: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
6: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
4: Alhamdulillah dengan munculnya perda PMBAGN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
6: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irapunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Tokoh Dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Terkait dengan tragedi bullying kembali menelan korban, dan nanti kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Dudung Abdul Qadir. Kami sudah tersambung bersama dengan Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Pak Dudung Abdul Qadir. Pak Dudung,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, tragedi bullying ini kembali menelan korban. Kali ini ke Lampung ya, di mana siswa SMP menikam perut temannya karena kesal sering diejek atau dibully dan membawa-bawa orang tuanya. Bagaimana Pak Dudung melihat kasus bullying ini nampaknya masih terus terjadi dan bahkan ada korban?
2: Ya, begini Mas Lukman, sekolah sebagai petugas formal dari sistem pendidikan nasional adalah bagaimana sekolah menanamkan sikap-sikap profesional sebagai seorang peserta didik atau murid melalui bagaimana sekolah menyiapkan ruang, menyiapkan tempat, menyiapkan berbagai strategi, metode. Untuk apa? Pertama adalah bagaimana siswa-siswi kita itu dibekali dengan kemampuan akademis atau kompetensi akademis siswa. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sekolah sebagai pusat pengembangan, bahwa sekolah berfungsi untuk menanamkan atau meningkatkan kompetensi non-akademis siswa, keterampilan, keahlian, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah tidak hanya dua sisi yang tadi, tapi sekolah punya tugas dan fungsi yang mulia, yakni bagaimana sekolah menanamkan, mengembangkan, membiasakan, melatih karakter para peserta didik atau para murid yang kita bina ini. Nah, tiga hal ini yang menjadi pusat perhatian sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, kemudian tenaga kependidikan, orang tua siswa. Tetapi Mas, ini tidak cukup di sekolah sebagai pusat pembiasaan, pusat pelatihan, pusat pengembangan. Tetapi Ki Hajar Dewantara memberikan pesan pada kita semuanya, yang paling penting adalah bagaimana pendidikan keluarga. Tidak kalah pentingnya juga bagaimana peran serta masyarakat. Nah, kita kembali kepada hari ini tema yang menjadi bahan perbincangan di ruang media online, kemudian di digital. Ini terjadi.

0: kembali sikap-sikap yang sebetulnya tidak harus terjadi.
1: Ya.
0: Nah, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan keluarga. Nah, saya mendengar dan membaca dari media online bahwa siswa yang menusuk ini adalah siswa yang sering dibullying, bahkan sering dikata-katain terkait dengan orang tuanya dan seterusnya. Nah, satu saat dia merasa terganggu secara psikologis, secara keamanan dan seterusnya, sehingga ia melakukan tindakan yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Nah, saya membaca adalah ada beberapa media bahwa itu terjadi di sekolah, bahwa itu terjadi di luar sekolah, saat itu di SMP 40, di SMP, salah satu SMP di Bandar Lampung, bahwa kegiatan yang sedang berlangsung itu adalah kegiatan semester, pulang jam 11, dan saat pulang itulah ada perbincangan seperti anak biasa pulang, dan ternyata anak itu kesal, anak itu klimat, akhirnya terjadi kelahiran, dan ternyata menusuk temannya sendiri yang membuli dirinya sendiri.
1: Iya, kasus penikamannya itu memang di luar itu memang, Pak Dudung. Tapi kalau kita lihat...
0: saya belum selesai. Terlepas itu terjadi di dalam atau di luar sekolah, ini alarm buat kita semuanya, para guru, orang tua, dan masyarakat. Nah, ini... Jadi tidak hanya sekolah, tapi tiga komponen ini yang mungkin harus kita menjadi bagian penting untuk menyelesaikan persoalan ini.
1: Ya.
0: Tetapi tentunya saya mengimbau kepada para guru di seluruh Indonesia untuk bagaimana membuat sebuah suasana yang sistem yang dibuat di sekolah itu bagaimana mendeteksi siswa, bagaimana melakukan sebuah tindakan-tindakan pencegahan sehingga kita melihat ada nuansa-nuansa psikologi siswa, kita terbaca sebagai seorang guru yang sedang punya masalah, yang sedang bergembira, yang sedang membuat dia galau, itu kelihatan dari bagaimana mata, bentuk, dan tindakan-tindakan sehari-harinya.
1: Tapi ada pelatihan tidak sih Pak Dudung, kalau ke untuk guru-guru sendiri ini, untuk tadi ya, kalau menyinggung terkait dengan mitigasi gitu, atau mendeteksi secara dini, bagaimana guru ini apakah sudah mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mendeteksi tanda-tanda perundungan atau konflik yang memang bisa berpotensi berujung pada kekerasan ini?
0: Pelatihan tentunya ada, tapi apakah pelatihan itu efektif atau tidak, ini yang harus kita ukur dan ini yang harus kita evaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tidak ada pelatihan, para guru itu sudah dibekali sejak kuliah bagaimana memahami tingkat perkembangan secara psikologis bagi peserta didik. Baik tugas-tugas perkembangannya, tugas-tugas perkembangan dan dinamikanya, itu guru-guru mengerti bagaimana kondisi psikologis si peserta didik. Karena sebelum mengajar, dia harus paham bagaimana kondisi psikologis dari peserta didik atau murid-murid kita. Nah, terlepas dari itu semua, memang ya kita di luar kekuasaan para guru, siapa sih guru yang ingin siswanya seperti itu, siapa sih orang tua yang siswanya seperti itu, dan siapa sih masyarakat yang ada di lingkungannya terjadi seperti yang kita dengar hari ini. Nah, solusinya adalah itu tadi, bagaimana di sekolah membuat sebuah sistem yang pertama menurut Permendikbudristek nomor 46 terkait dengan tindakan pencegahan tindakan kekerasan di sekolah. Jadi ketika ada mulai bibit-bibit, harusnya temannya, wali kelasnya, kemudian orang tua bisa segera melapor kepada tim pencegahan tindakan kekerasan di sekolah. Nah, persoalannya apakah nih, sekali lagi nih, Permendikbudristek ini sejak 2023, bahkan 2015 itu ada. Jadi 2023 itu perbaikan dari 2015. Artinya sejak 2015 pemerintah sudah menyiapkan sebuah mitigasi, sebuah pencegahan secara secara sistem, dan lagi-lagi ini bagaimana implementasi di sekolah, di rumah, dan di masyarakat.
1: Baik.
0: Ini menjadi bahan renungan dan bahan refleksi, bahan evaluasi kita semuanya. Sejatinya ya kita meminimalisir tindakan-tindakan kekerasan, baik yang fisik maupun non-fisik, belum lagi nanti masuk ke intoleransi, belum lagi kepada kekerasan seksual, belum lagi kepada tindakan-tindakan yang membuat anak menjadi hal apa namanya traumatik dan seterusnya. Ini sekali lagi kerja keras pemerintah, kemudian sekolah, masyarakat, keluarga menjadi bagian penting bagaimana kita menjaga anak-anak sesuai dengan ruang tugas perkembangan anak. Ini penting, Mas.
1: Baik.
0: Ya, Bu Arianti. Tadi Bu dari Arianti dari
1: Toli-Toli
0: sepakat dengan apa yang tadi saya sampaikan bahwa sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi bagian penting, tapi memang tidak mudah bagaimana menyadarkan orang tua untuk memperhatikan anak-anak. Minimal ada dialog sebelum tidur atau sebelum mereka berpisah dengan anak-anaknya saat malam. Nah, tadi di sekolah kamu kegiatannya apa? Ini penting, Mas. Jadi kepada seluruh orang tua, tanya, apa kegiatan yang membuat kamu senang, membuat kamu bahagia, membuat kamu sedih. Sehingga dari situ pasti anak akan kebuka. Mah, tadi aku di nada seterusnya. Ini penting, dialog-dialog kecil, dialog-dialog ringan dengan anak-anak kita di rumah itu penting. Pertama cukup menanyakan bagaimana tadi kegiatan sekolah, bahagia, senang, atau bagaimana. Itu akan pintu masuk membuka pikiran dan nanti anak akan terbuka semua kepada kita semua. Ini adalah mitigasi dari orang tua. Kalau nanti anak cerita kecewa, orang tua bisa menemani kecewa. Tapi ini tidak semua orang tua mampu melakukan ini, Mas Lukman.
1: Yeah.
0: Ini persoalan. Di sekolah saya, di sekolah sudah sangat optimal, sangat memberikan ruang kepada siswa. Tetapi memang keterbatasan guru, keterbatasan sistem di sekolah juga sangat-sangat bisa memberi ruang kepada anak melakukan apa saja. Dan yang paling penting ini, peristiwanya, ini yang harus kita sampaikan, peristiwa ini bukan di sekolah.
1: Ya, di luar.
0: Di luar sekolah mereka berantem, tapi berarti kan ada proses awal dia ketika bersama-sama di sekolah. Itu mungkin yang harus kita jadikan pertimbangan bersama-sama.
1: Ya.
0: Tetapi memang kalau sudah di luar sekolah, kami menyadari bahwa sangat kesulitan guru mengontrol anak-anak kita di luar sekolah. Sehingga bantuan yang paling penting adalah bagaimana dari kesadaran orang tua, bagaimana dari kesadaran masyarakat untuk melihat tanda-tanda ketika ada anak-anak itu langsung memberikan apa ya, memberikan shock therapy, memberikan bantuan, dan seterusnya.
1: Yeah.
0: Nah, tadi yang disampaikan oleh dari Malang, ya saya sepakat, ya mudah-mudahan ini tidak terjadi. Dan terus kita kontrol dengan baik guru di sekolah bersama kepala sekolah, tenaga kependidikan dan siswa. Terus diedukasi, terus disampaikan bagaimana pentingnya kita hidup bersama.
1: Baik.
0: Kita ada dalam, hari ini ada dalam kehidupan yang indah karena kita berkomitmen untuk berbeda.
1: Yeah.
0: Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang orang lain tidak senang. Karena kalau kita tidak dilakukan seperti pun sama, kita tidak akan senang. Inilah hal-hal yang harus kita bangun, edukasi. Kita ada karena berbeda. Kita ada NKRI karena kita berkomitmen atas perbedaan dan keragaman. Ini terus dengungkan, ini terus upayakan. Saya pikir ini menjadi pintu masuk untuk bagaimana meminimalisir terjadinya bullying, intoleransi, dan tindakan-tindakan kekerasan. Tapi kuncinya lagi-lagi, sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi harus bersinergi bersama untuk bagaimana memadukan persoalan ini sehingga ada solusi yang terbaik buat kita ke depan. Tidak terjadi lagi anak cepat marah.
1: Yeah.
0: Tapi memang hari ini akan sangat mudah karena anak-anak kita dilatih, dididik lebih banyak oleh media sosial. Ya, terima kasih masukannya dari Pak Arif. Memang sepakat bahwa harus segera mengoptimalkan kembali, merefleksi fungsi sekolah sebagai pusat pengembangan peserta didik yang nyaman, yang ramah, dan membahagiakan anak-anak kita. Sehingga pool di sekolah anak-anak itu berbahagia. Nah, kalau seperti itu kan nanti deteksinya akan lebih mudah.
1: Yeah.
0: Ketika ada anak yang murung, itu kita melihat sekali. Yang lain bertepuk tangan, seria, tapi ada salah satu anak yang murung. Itu kita ajak dialog dan seterusnya. Itu penting. Jadi menemani anak saat dalam keadaan duka, menemani anak saat dalam keadaan galau, baik guru dan orang tua itu penting. Makanya penting orang tua maupun guru menyapa anak secara personal di saat ada tertentu anak-anak yang butuh dengan ditemani. Karena saya pikir guru akan tahu, orang tua akan tahu anak saat harus ditemani dan anak saat harus diberikan kebebasan untuk bagaimana dia berekspresi melakukan kreativitas.
1: Yeah.
0: Jadi saya sepakat bahwa optimalisasi peran kepala sekolah, guru di sekolah menjadi pusat perhatian. Tetapi lagi-lagi nih, Mas Lukman, peristiwa ini terjadi bukan di lingkungan sekolah.
1: Yeah,
0: ini
1: di luar
0: sekolah. Itu yang harus jadi catatan penting buat teman-teman masyarakat. Sehingga pencegahan tindakan kekerasan itu di dalam proses lingkungan sekolah. Di luar sekolah, kita tidak bisa mengontrol.
1: Yeah.
0: Itu kembali kepada orang tua dan masyarakat. Jadi bukan kami ingin membela sekolah. Kalau sudah anak pulang di keluar pintu gerbang sekolah, kita tidak bisa ngontrol, kita tidak bisa melakukan pengawasan yang lebih dalam, kita kembali kepada orang tua. Tapi yang paling penting itu tadi, sinergi orang tua dan masyarakat serta sekolah sebagai pusat pengembangan peradaban bagi anak, baik peningkatan kompetensi akademik, non-akademik, pengembangan karakter.
1: Yeah.
0: Kalau tiga hal ini kita dilakukan, ke depan kita akan bisa membangun peradaban bangsa yang lebih baik. Itu kuncinya, Mas.
1: Yeah. Peristiwa penikamannya memang di luar sekolah, namun peristiwa perundungan atau bullyingnya ini berlangsung di sekolah ini, Pak Dudung. Dan kalau tadi bicara masalah deteksi tanda-tanda perundungan ataupun konflik yang memang berujung pada kekerasan, ini memang kapasitasnya guru BK atau semua guru juga bisa memahami untuk hal ini, untuk deteksi ini, Pak Dudung?
0: Ya, sejatinya semua guru bisa melakukan deteksi awal melalui ilmu psikologi yang dimiliki oleh para guru. Salah satu tugas guru itu, guru harus memahami tugas perkembangan siswa. Atau guru mengerti bagaimana kondisi keberagaman siswa. Jadi, walaupun mungkin tidak sehebat guru BK, tetapi deteksi dini bagi guru-guru ada kemampuan awal, kemampuan dasar di dalam ilmu jiwa guru, bagaimana mengerti kondisi psikologi peserta didiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa dijadikan ketika guru tidak mampu wali kelas contohnya, atau guru bidang studi, bisa dikomunikasikan kepada guru-guru yang memiliki kemampuan mendampingi bimbingan konseling, karena tidak semua guru memiliki kemampuan untuk mendampingi anak.
1: Yeah.
0: Tidak semua secara profesional. Tapi ada guru-guru yang kebetulan mereka walaupun tidak memiliki profesional khusus dalam proses pendidikan, tapi secara naluriah, secara pengalaman, biasanya di sekolah tuh, di sekolah dasar biasanya ada guru-guru yang dipercaya untuk menangani menjadi pendamping dan menjadi pusat penanganan anak-anak yang memiliki bantuan khusus ataupun anak-anak yang bermasalah. Kalau di SMP, SMA, dan SMK, pastinya kan setiap sekolah memiliki guru BK-nya masing-masing.
1: Yeah.
0: Tapi di sekolah dasar, rata-rata wali kelas, bidang studi memiliki keterampilan khusus terkait dengan bagaimana menangani murid-murid atau siswa yang berkebutuhan khusus, memiliki masalah, dan berbagai hal terkait dengan dinamika perkembangan siswa. Apalagi sekarang, Mas Lukman, perkembangan psikologi anak itu dipengaruhi dengan dunia digital yang sangat dahsyat. Di saat orang tua tidak mengerti terkait dengan digital terlalu dalam, anak-anak kita sudah menguasainya. anak-anak kita sudah berselancar, di saat guru kita juga mungkin tidak begitu paham dengan dinamika digitalisasi dan begitu dahsyatnya media online, anak-anak kita sangat mahir dan berselancar di dunia digital dan di media online. Ini mungkin yang harus didekatkan, bagaimana anak-anak kita tidak terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif, tapi mudah-mudahan teknologi informasi digitalisasi berdampak pada tingkat perkembangan psikologi bagi anak-anak kita. Begitu maksudnya.
1: Nah, kalau bicara rasio tadi untuk guru BK sendiri, apakah sudah memadai atau seperti apa, Pak Dudung, saat ini?
0: Ya, secara nasional pasti saya meyakini rasio antara jumlah siswa dengan jumlah guru BK ini masih bermasalah. Hmm. Karena secara pelayanan satu sekolah itu satu berbanding 100 kalau nggak salah. Hmm. Tapi nyatanya guru BK itu di setiap sekolah paling banyak itu ada 2. Sementara jumlah siswa di sekolah itu rata-rata sekarang di SMP SMA itu lebih dari 300. Jadi memang perlu daya dobrak, perlu daya dukung, sumber daya. Pertama adalah kualitasnya, yang kedua jumlahnya. Karena penting untuk bagaimana menangani anak yang sangat luar biasa hanya dengan 2 guru BK dengan jumlah siswa contohnya 300. Ini akan kesulitan bagi guru BK. Kemudian yang kedua adalah pelatihan-pelatihan edukasi untuk guru-guru, tidak hanya guru BK, tetapi guru-guru bidang studi, SMP, SMA, SMK, untuk dibekali bagaimana menangani, mengedukasi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tercerahkan terkait dengan persoalan dinamika yang dihadapi di rumah, persoalan dinamika yang dihadapi dengan teman, persoalan dinamika yang terjadi di masyarakat. Karena kuncinya adalah bagaimana kita mampu menjebatani, mampu berkomunikasi dengan siswa saat siswa mengalami masalah.
1: Yeah.
0: Membuka hati. Yang bisa siapa? Orang terdekat siapa? Hmm. Guru, orang tua, temannya gitu ya. Jadi 3 ini menjadi bagian penting bagaimana kita meramu sehingga guru mampu punya informasi yang baik terkait dengan anak-anak yang punya masalah.
1: Iya, baik.
0: Dan betul tadi saya sepakat dengan Ibu Iriani yang di
1: Toli-Toli
0: bahwa ketika orang tua mendidik anak dengan baik, insya Allah di sekolah dia akan bersikap baik.
1: Ya.
0: Tapi ketika orang tua menelantarkan bahkan cuek acuh tak acuh dengan anaknya, ini akan pintu masuk anak-anak kita bermasalah di sekolah dan di lingkungan rumah serta di lingkungan masyarakat.
1: Tapi mudah-mudahan nanti akan ada evaluasi lanjutan ya dari PGRI ya, Pak Dudung ya, terkait dengan efektivitas pasti, program pencegahan perundungan yang selama
0: ini. Pasti ini akan kita kerjasama dengan Kemendikbudsman, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota untuk melakukan evaluasi yang mendasar terkait dengan efektivitas Permendikbudsman Permendikbudristek nomor 46 kalau nggak salah
1: ya,
0: tahun 2023 terkait dengan pencegahan penanganan tindakan kekerasan di sekolah.
1: Baik. Pak Dudung, ya terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Pendengar Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Dudung Abdul Qadir.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, seperti tadi yang kami sampaikan, bagaimana kawasan wisata Blok M yang dulunya menjadi terminal kini sudah mulai merambah menjadi kawasan-kawasan yang cukup menarik dan diminati para Gen Z. Contohnya banyak sekali makanan atau kuliner atau food and beverage yang kemudian menjadi viral dikembangkan oleh para UMKM. Dan ada salah satu istilah yang digunakan juga oleh para Gen Z yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Artinya Gen Z takut tertinggal dengan hal-hal baru yang ternyata disajikan di Blok M. Bagaimana penataan dari sisi tata kota yang selama ini perubahan yang terjadi di kawasan Blok M? Kami akan perbincangkan bersama dengan Pak Yayat Supriyatna.
2: Wawancara Pro
6: 3. Pak Yayat, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
6: Iya, Pak Yayat, kapan terakhir ke Blok M?
7: Oh, kalau kemarin sih bulan-bulan lalu masih mampir kalau ada acara begitu. Biasa beberapa waktu yang lalu menikmati pas malam minggu lagi padat-padatnya kuliner. Memang luar biasa, tapi yang susahnya keluar masuk parkirnya. Berat bro, aduh, susah.
6: Oke, kalau dulu kita taunya itu hanya ada terminal Blok M begitu ya. Sekarang ada hal-hal atau tempat-tempat baru yang namanya M Blok Market, M Blok Space ya. Udah pakai bahasa Inggris nih ya. Kemudian nggak hanya Blok M Square begitu. Terus kemudian apa Plaza Blok M dan berbagai macam lainnya begitu. Nah, sebagai seorang pengamat tata kota, perubahan-perubahan yang terjadi di Blok M ini seperti apa sih dan ketika ini berubah secara signifikan, apakah ini mempengaruhi juga pola-pola kehidupan dan hal-hal lain di sekitaran Jakarta Selatan terutama?
7: Ya, ini menarik. Dulu Blok M adalah bentuk identik sebagai anak jaksel gitu ya. Istilahnya zaman sekarang dan zaman dulu. Jadi ibaratnya Blok M itu tempat mangkal, tempat hangout atau tempat kumpul. Dan yang menarik, Blok M itu adalah hub menuju wilayah selatan. Jadi kalau kita dulu Jakarta tahun 70-80 mau ke pusat, pusat itu hubnya di Lapangan Banteng. Lapangan Banteng itu dekat dengan Pasar Baru. Jadi Pasar Baru, Lapangan Banteng, kemudian ada arena yang dekat Lapangan Borobudur dan sebagainya. Itu menjadi hub bagi setiap wilayah ada simbol-simbolnya. Nanti kalau ke wilayah barat ada Grogol. Grogol dengan ada kampus Trisakti, ada Kelen sebanyak. Kemudian kalau wilayah timur itu ada Cililitan gitu kan. Ada hubnya, ada terminalnya. Jadi sebetulnya Blok M
6: hub ini titik kumpul begitu ya. Ya, kurang lebih ya.
7: Simpul-simpul ya, simpul-simpul sistem pelayanan, mau dagang, jasa, kuliner. Nah, yang memperkuat posisi Blok M itu adalah terminalnya gitu. Bagaimana dulu terminal Blok M waktu direvitalisasi, dia underground. Pertama kali di Indonesia ada terminal di bawah tanah gitu ya. Jadi mengintegrasikan fungsi ekonomi dengan fungsi pelayanan transportasi. Dan Blok M pun menjadi semacam mangkalnya ya, mangkalnya anak-anak muda, mangkalnya. Pokoknya kalau cari apa-apa, Blok M. Dan yang menarik lagi di Blok M itu dulu adalah simbol ekspatriat, sebagai simbol ada festival Jepang gitu. Restoran-restoran Jepang banyak banget. Bahkan kita sudah menyaksikan bagaimana di tahun 90-an dan di awal tahun 2000-an itu ya, itu bagaimana identitas Blok M itu sebagai tempat kuliner restoran-restoran Korea atau Jepang itu begitu banyak di situ. Bahkan ada festival budaya yang menarik. Jadi dia menjadikan sebagai simbol layanan kuliner internasional juga ada. Tapi satu hal yang menarik ketika pandemi masuk, ya ketika aktivitas mulai berubah total dan kemudian para ekspatriat pun yang tadinya tinggal di sekitar Jakarta Selatan, sekarang pindah ke Cikarang dan Cibitung untuk yang bekerja di industri otomotif dan sebagainya. Nah pelan tapi pasti Blok M terdegradasi itu. Bahkan di bawahnya tuh kios-kiosnya mati semua. Mall-mallnya juga mati semua. Bahkan dulu ada lagu Melawai atau lagu yang dekat-dekat sekitar Blok M itu betul-betul sangat fenomenal ya zaman si apa pokoknya zaman 90-80 itu si boy, ya si boy kan banyak sekali identitas itu. Nah, ketika era pandemi masuk, di situ betul-betul Blok M mati, betul-betul terpukul. Kemudian fungsi terminal pun sudah hilang ketika Transjakarta mulai mengambil alih. Dulu kan di Blok M itu apa coba? Kopaja ada, Metro Mini ada, PPD ada, Mayasar semua. Jadi kalau orang mau bergerak ke wilayah sana, jadi ketika fungsi mall, belanja, perdagangan jasa, perkantoran, itu orang merasa nyaman karena ada layanannya. Tetapi ketika terjadi reformasi sistem layanan angkutan publik, simbol dari Blok M itu hilang dengan adanya halte-halte TJ, kemudian juga MRT. Kemudian DKI pun pernah sudah punya wacana untuk menjadikan Blok M itu sebagai TOD. Dengan simpul utamanya adalah MRT ya. Jadi udah didesain, udah dirancang, udah dibuat gitu. Tapi sulit tereksekusi. Karena apa? Karena kepemilikan propertinya berbeda-beda. Dan tidak semua pemilik properti itu mungkin bisa satu visi ya dengan MRT. Bagaimana redevelopment kembali dia menjadi TOD, ya tempat usaha, tempat tinggal, ada apartemen. Terus itu tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Nah, sekarang yang menarik adalah upaya menghidupkan Blok M itu sangat luar biasa ya. Pertama satu ya, bagaimana dari pola yang ditangani oleh Mas Pram itu mencoba mengintegrasikan bahwa Blok M itu bukan hanya melayani Jakarta, tapi melayani Jabodetabek. Akhirnya kan kita tahu misalnya ada Transjakarta P11 dari Bogor, dari Barenang Siang, ya Botanic Square itu langsung ke Blok M. Terus dari Bekasi ke Blok M, dari Alam Sutra ke Blok M, dari Pamulang dan semua banyak sekali ke Blok M dari luar. Nah, ini kan menjadi sebuah hal yang menarik jika nanti ketika simpul layanan transportasi sudah di satu simpul besar, tinggal menghidupkan. Nah, disitulah revitalisasi terkait mal-mal yang tadinya lebih banyak menjual barang-barang untuk kebutuhan yang istilahnya sekunder atau tersiernya, maka digantikan dengan kegiatan usaha-usaha kuliner. Dan itu betul sangat menarik. Apalagi konsep sekarangnya dengan Gen Z ya, yang memviralkan. Jadi kekuatan dari Blok M itu adalah selain ada itu sangat menarik karena diviralkan.
6: Tapi sebenarnya ketika ini kemudian beralih fungsi ya menjadi tempat nongkrong, tempat makan, kemudian juga kalau ada Blok M Space itu tempat pameran, exhibition begitu. Kira-kira akan mengganggu moda transportasi, layanan ataupun juga kegiatan-kegiatan di sekitarnya, atau ada gedung-gedung di sekitarnya yang kemudian harus disesuaikan, karena kita tahu juga bahwa menuju kawasan Blok M ini ada misalnya kantor kejaksaan dan sebagainya, ya. Kawasan-kawasan vital juga Pak Yayat.
7: Sebetulnya tidak ada masalah karena kan itu sudah dari CSW ya, simpang CSW itu ada kantor kejaksaan, itu sebetulnya secara spasial ruang itu kan fungsinya berbeda. Okay. Satu yang adalah gedung Peruri. Itu ada gedung
6: pencetakan uang negara, ya.
7: Itu kan udah dipindahkan. Nah, dia ada gedung-gedung lama itu, ada namanya Blok M apa di situ ya, yang satu fungsi menjadi ada untuk rekreasi, kuliner, makan, hangout, kemudian juga ada wisata sejarahnya.
6: Ya.
7: Jadi ketika fungsi pemerintahan dalam konteks fungsi Peruri itu dipindahkan ke arah Bekasi, itu kan ada alih fungsi yang untuk mendukung, karena dia tahu bahwa fungsi-fungsi yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang sebaiknya direlokasi.
6: Okay.
7: Nah, yang kedua kan ada klasternya itu ya, ada klaster perkantoran, ada hotel. Tapi yang menjadi simpul utama bahwa ke Blok M itu kalau mau nyaman, mau aman, pergunakanlah public transport.
6: Oke. Okay. Kita boleh. Nah, ini kaitannya di sini Pak Yayat. Ketika ini menjadi satu kawasan hub begitu ya, harusnya kan ada area yang kemudian direvitalisasi menjadi ramah pejalan kaki, kemudian juga pendukung untuk misalnya mereka yang disabilitas begitu. Nah, seberapa jauh konsep perkotaan seperti ini sudah ada, sudah diterapkan di Blok M area ini?
7: Nah, kita menganalisisnya dengan 3D plus 1T. D itu pertama density, kepadatan gitu ya. Artinya, kalau fungsi layanan public transport difungsikan, dikembangkan ke situ, density dalam konteks aktivitas, kepadatan penduduk, kepadatan kegiatan, itu kira-kira mendukung tidak dengan fungsi kawasan plus pembangunan public transport masal. Artinya, oh ya, nah cocok. Karena kalau ke Blok M mau rame, memang parkirnya agak susah, pergunakanlah public transport. Itu satu. Kedua, ada namanya diversity, keragaman. Kalau ke Blok M itu mau ngapain? Oh, banyak di Blok M. Ada Blok M Mall, ada mau kuliner, mau beli fashion, atau beli apa, ada ruang pertemuan, bahkan juga di situ ada ex gelanggang remaja Jakarta Selatan, ada Taman Maria Tiau misalkan. Itu kan banyak banget fungsinya yang sebetulnya bisa menjadi satu daya tarik, diversity-nya. Jadi keragaman itu satu kali jalan banyak pintu yang tersinggahi ibaratnya. Baru yang ketiga desain. Nah, di sinilah letak desain yang dalam konteks mengintegrasikan simpul layanan transportasi, misalnya contoh ya, dari MRT itu ada gate langsung ke Blok M Mall gitu kan. Jadi orang tidak perlu parkir, keluar bisa belanja, bisa makan, bisa itu. Itu kan desain yang menarik. Kedua, kalau turun ke bawah, ya ini saya mengatakan, memang harus ada desain trotoar yang lapang itu di gate utamanya. Begitu turun dari MRT, begitu masuk ke area dekat taman yang ada di situ. Sebetulnya sudah dibuka. Jadi ketika nanti Blok M dalam konteks ramah pejalan kaki, ramah disabilitas, itu sudah sangat menarik. Tetapi sekali lagi saya mengatakan, kalau dilakukan penataan ruang pedestrian itu pasti akan ada, katakanlah areal-areal private yang mungkin harus dibongkar, harus dihilangkan, atau dirubah gitu kan. Nah, kedua, dalam konteks ini, ada nggak kanopi dalam konteks connector park atau tanah yang menghijaukan?
6: Ya, ya.
7: Jadi kalau bisa blok
6: karena itu hijau, menjadi penting ya, kawasan misalnya ramah dari polusi begitu ya.
7: Iya, betul gitu.
6: Oke, okay, baik. Pak Yayat, ada pesan mungkin untuk para pemirsa dan pendengar kita terkait dengan bagaimana sih kita harus menjaga ruang-ruang yang saat ini mungkin bisa dikembangkan seperti Blok M, dan masih banyak ya kayaknya kawasan-kawasan baru.
7: Ya, pertama begini, kalau masyarakat udah jatuh cinta pada satu tempat, ketika dia disenangkan, bagaimana kesenangan ini terus berlanjut? Jangan sampai kesannya kau yang memulai dan kau yang mengakhiri. Artinya udah mulai, tahu-tahu pemerintahnya tidak menyambut gitu. Nah, yang kedua, tampunglah aspirasi para pemilik usaha, para pelaku usaha. Misalnya contoh ya, Pak, ini banyak pengunjung katanya, tapi parkirnya susah. Bagaimana caranya supaya MRT bisa secepatnya dibantu untuk fasilitas? TJ pun keluar dari terminal Blok M, jangan dibuat susah lah, supaya tidak kepanasan, kehujanan, atau bagaimana. Langsung kepada ruang-ruang tenan-tenan yang melayani itu.
6: Okay.
7: Dan yang paling menarik yang terakhir itu, jangan membuat makanannya terlalu mahal.
6: Okay.
7: Harganya terbuka.
6: Jadi karena konsepnya UMKM sebenarnya ya?
7: Iya, karena UMKM yang tempat lain juga ada UMKM. Usaha maklar ketemu maklar.
6: Oke, okay, kalau gitu Pak Yaya, terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan. Selamat pagi.
7: Selamat pagi.
6: Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna.
8: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Laporan selengkapnya oleh Hans Primananda.
1: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
2: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
1: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simulasi. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepe. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepet.
2: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
3: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
2: Sarno berharap status Destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan. Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
2: Ya. Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Bhikkhu Kutadharma Mahathera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
1: Puasa di dalam agama Buddha itu para umat-umatnya menjalankan delapan sila. Nah, 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
2: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
3: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai.
2: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Okay, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zain. Salah.
2: Rudy Garcia dong. Ya? Gak kena Zain itu.
1: Okay, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Fenomena langka, Blue Moon atau Bulan Purnama Biru bakal menghiasi langit malam pada Minggu 31 Mei. Apakah bulan akan benar-benar berwarna biru? Kami akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Riset Antariksa, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Thomas Jamaluddin.
3: Wawancara Pro3.
4: Prof. Thomas,
5: assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Thomas, ini dikatakan fenomena langka, blue moon gitu. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Prof, terkait dengan blue moon ini.
5: Ya, blue moon itu sesungguhnya purnama biasa. Nah, jadi bukan berarti purnamanya berwarna biru. Sebutan blue moon itu karena memang sangat jarang dalam satu bulan terjadi dua kali purnama.
4: Okay.
5: Jadi purnama yang kedua itu sering disebut sebagai blue moon. Purnama pertama 1 Mei dan purnama kedua ini besok 31 Mei. Karena jarang ini kemudian ya diberi nama blue moon. Di barat ya purnama itu ada namanya, ada nama masing-masing ya. Ada nama purnama bunga, ada purnama stroberi. Itu biasanya dikaitkan dengan musim di terutama wilayah Amerika atau Eropa ya. Jadi yang purnama kedua ini yang disebut sebagai blue moon itu menunjukkan bahwa ini kejadian yang jarang.
4: Iya.
5: Jadi
4: Ini fenomena tahunan atau berapa tahun sekali, Prof? Kalau blue moon ini?
5: Ini rata-rata antara 2 sampai dengan 3 tahun sekali ya. Jadi nanti yang berikutnya itu akhir Desember 2000 ya sekitar 2028 ya.
4: Jadi, oh, muncul lagi ya, itu ya, ya blue moon ini ya.
5: Jadi ya Pak akhir Desember karena awal Desembernya purnama, kemudian akhir Desembernya purnama lagi, maka disebut sebagai blue moon.
4: Iya, purnama yang pertama dan yang blue moon ini tidak ada bedanya, Prof? Atau seperti apa?
5: Sesungguhnya purnamanya sama ya, warnanya putih agak kuning. Hanya memang purnama pada 31 Maret ini disebutnya sebagai micromoon. Karena ukurannya lebih kecil dibandingkan rata-rata. Disebabkan jarak bulan dari bumi itu terjauh. Jadi sesungguhnya nanti besok ini disebutnya sebagai micro blue moon ya. Jadi purnama biru yang kerdil atau yang kecil ya.
4: Prof, kalau ada kaitannya tidak, Prof, dengan fenomena lainnya? Mungkin ada kaitannya dengan pasang laut atau seperti apa, Prof?
5: Ya, setiap purnama, demikian juga setiap bulan baru, itu gravitasi bulan itu diperkuat oleh gravitasi matahari karena hampir segaris. Dan kita tahu

0: yang biasanya pasangnya lebih tinggi, dalam kondisi tertentu bisa saja terjadi banjir rob.
1: Jadi ini dikatakan esok ya Prof ya, dapat dinikmati ya blue moon ini ya, usai maghrib ya. Atau seperti apa nih kemunculannya?
0: Jadi puncak purnamanya sesungguhnya besok sore, tetapi akan teramati mulai maghrib sesudah matahari terbenam di ufuk timur itu muncul purnama, dan itu sepanjang malam kita bisa menyaksikan purnama. Dan karena ini purnama kedua dalam bulan Mei, orang menyebutnya sebagai blue moon atau purnama biru.
1: Jadi istilah blue moon ini bisa dianggap sebagai fenomena astronomi murni atau lebih merupakan konstruksi budaya ataupun penanggalan, Prof?
0: Dari segi fenomenanya itu adalah fenomena astronomi biasa, tetapi dari segi penamaan yaitu budaya. Karena ini sudah budaya global ya, sesungguhnya penamaan purnama itu hanya ada di dunia barat. Di Indonesia kan tidak pernah purnama diberi nama ya. Tapi kalau di barat itu purnama awal Mei disebut purnama bunga, kemudian nanti Juni itu ada lagi purnama stroberi, kemudian ada lagi purnama apa lagi, itu sesuai dengan fenomena pada bulan itu di dunia baratnya.
1: Oke. Jadi untuk fenomena ini juga bisa dikatakan perlu diwaspadai untuk masyarakat di pesisir ya Prof ya?
0: Ya, secara umum pada saat purnama dan bulan baru itu pasangnya itu menjadi lebih tinggi. Walaupun sekarang mikromoon ya, mikromoon artinya posisi bulannya lebih jauh, pasangnya tidak setinggi pada saat yang disebut sebagai purnama yang dekat ya dengan bumi.
1: Baik. Prof Thomas, terima kasih banyak penjelasannya terkait dengan blue moon. Mudah-mudahan esok juga bisa kita lihat ya. Kalau cuaca cerah ya Prof ya, ada ininya tidak? Kalau memang cuaca tidak cerah, masih bisa terlihat atau seperti apa Prof?
0: Ya, bulan kan cukup terang ya purnama. Jadi kalaupun tidak cerah sekali, masih mungkin di sela-sela awan masih bisa
1: dinikmati ya.
0: Kecuali kalau mendung tebal dan hujan ya, tidak mungkin.
1: Ya. Prof Thomas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Prof.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, peneliti Pusat Riset Antariksa, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Thomas Jamaluddin.
2: Wawancara Pro 3. Peristiwa.
3: Kota Surabaya resmi menetapkan 31 Mei 1293 sebagai hari jadi Kota Surabaya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Surabaya tahun 1975. Penetapan ini merujuk pada kemenangan Raden Wijaya atas pasukan Mongol dari Dinasti Yuan di bawah pimpinan Kubilai Khan. Meski tidak ada catatan eksplisit bahwa pertempuran terjadi persis di lokasi yang kini menjadi Surabaya, semangat perjuangan dalam peristiwa tersebut dinilai mencerminkan karakter Arek Surabaya, berani, cerdik, dan tak mudah tunduk pada kekuatan asing. Dalam bingkai sejarah ini, Surabaya tak hanya dikenal sebagai kota pahlawan, tetapi juga sebagai simbol awal dari perlawanan Nusantara terhadap dominasi asing jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Hari tanpa tembakau sedunia diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 31 Mei. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebarluaskannya kebiasaan merokok dan dampak buruk terhadap kesehatan. Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pada tahun 1987.
4: Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual dari

0: Berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
1: Memastikan ya, bahwa semua layanan
2: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait erupsi Gunung Marapi, kolom abu capai 2.000 meter. Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat meletus pada Sabtu 30 Mei pagi. Erupsi turut mengeluarkan abu vulkanik setinggi 2.000 meter. Lantas seperti apa situasi terkininya? Saat ini kami telah bersama Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Siti Sumilah Rita Susilawati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Rita,
2: Pak.
1: Baik Bu Rita, apakah erupsi kali ini tergolong lebih besar dibandingkan aktivitas erupsi Marapi dalam beberapa minggu atau bulan terakhir ini Bu Rita?
2: Ya, baik, terima kasih Mbak. Ini relatif sama ya, Gunung Marapi ini memang salah satu gunung yang paling aktif di Sumatera, tetapi kolom erupsi saat ini itu masih sama dengan erupsi-erupsi sebelumnya, begitu Mbak. Yang teramati kan tadi pagi di 842 itu kolom abunya sekitar 2.000 meter, ini jarak rekomendasi yang kami rekomendasikan tidak mendekat itu masih 3 km dan ini statusnya masih pada level 2. Jadi belum yang besar, begitu seperti itu, Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk material vulkanik, ini yang teramati dalam erupsi terbaru seperti apa, Bu?
2: Iya, yang perlu diwaspadai oleh masyarakat memang itu masih di seputaran kawah ya, itu ada lontaran batu pijar, dan kalau hujan itu yang memang yang harus diwaspadai adalah ancaman bahaya lahar, terutama yang di sekitar sungai ya. Jadi batu pijar itu makanya jangan mendekat sekitar 3 km seperti itu. Dan kemudian juga hujan abu kemungkinan yang tergantung pada arah angin, nanti kalau arah anginnya itu ke arah mana itu mesti bersiap juga untuk hujan abunya seperti itu.
1: Baik, berarti ada kemungkinan erupsi susulan begitu ya Bu Rita?
2: Ya, kalau Gunung Marapi ini kan termasuk yang aktif ya. Jadi kami terus-menerus melakukan pemantauan dan juga menginformasikan kepada masyarakat begitu. Jadi untuk pemerintah daerah kita sarankan untuk terus-menerus berkomunikasi dengan pos pengamatan kami atau dengan kantor kami. Dan untuk level gunung apa, untuk bahaya dari erupsi Gunung Marapi ini juga bisa dipantau melalui aplikasi Magma, Mbak. Intinya adalah pemantauan itu terus kami lakukan secara terus-menerus 24 jam dan ini juga terus-menerus kami informasikan baik kepada pemerintah, kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah. Dan satu informasi lagi, karena Marapi ini adalah termasuk salah satu yang merupakan apa namanya tuh untuk pendakian ya, banyak masyarakat yang melakukan pendakian di Marapi, saat ini pendakian di Gunung Marapi ini sudah ditutup. Begitu.
1: Baik. Tapi kalau untuk penutupannya sendiri sudah diketahui sampai kapan atau bagaimana ini, Bu? Nanti.
2: Nah, terakhir kita sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk ditutup. Untuk waktunya itu nanti menunggu info kembali dari kami. Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Yang menutup memang pemerintah daerah ya, Mbak. Tetapi dengan berkomunikasi kami sampaikan ini kalau misalnya sudah mereda, bisa itu nanti dibuka kembali pendakiannya. Oleh karena itu ini komunikasi terus yang kami lakukan, karena informasi penutupan itu tentu berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, demikian Mbak.
1: Baik, lalu kalau untuk wilayahnya sendiri yang berpotensi terdampak abu vulkanik maupun bahaya lainnya, ini ada di mana saja Bu?
2: Iya, kalau abu vulkanik itu memang tergantung kepada arah angin ya Mbak ya. Yang tadi pagi itu condongnya ke arah timur laut. Punten nih, timur laut ini saya harus lihat daerah apa aja yang mengarah ke timur laut ya. Nah ini kalau di magma nanti masyarakat bisa melihat kecenderungan abunya itu kemana. Misalnya ke arah timur laut itu bisa dilihat kemana saja. Punten saya tidak bisa menyebutkan daerahnya ya, harus melihat dulu di peta.
1: Baik, seperti itu. Itu mudah ya Bu ya, membaca di aplikasi Magma itu langsung.
2: Betul.
1: Bisa begitu ya?
2: Betul, siapapun bisa mengakses. Jadi kami sarankan terutama untuk para pendaki, terutama yang memang berniat untuk mendaki gunung-gunung yang termasuk pada masih aktif begitu, itu untuk memastikan terlebih dahulu bagaimana kondisi dari gunung tersebut dan rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, begitu Mbak.
1: Baik. Terkait juga ini kan aktif untuk pendakian begitu ya Bu Rita ya. Apakah ada laporan dampak terhadap sektor pertanian, transportasi atau fasilitas umum ini Bu Rita?
2: Ini karena erupsinya itu termasuk yang biasa terjadi ya Mbak, saat ini tidak berpengaruh, masyarakat di sekitar sudah memahami mengenai hal ini, seperti itu, dan kami juga menyarankan tenang aja, agar semua pihak itu menjaga suasana yang kondusif, tidak menyebarkan narasi hoax gitu ya, juga tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya, pokoknya mengikuti arahan dari pemerintah daerah, karena kami terus-menerus berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Di sini pemerintah daerahnya ada Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, Kabupaten Agam. Seperti itu, Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk abu vulkaniknya sendiri, ini berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas sehari-hari nantinya kah? Atau bagaimana ini, Bu?
2: Betul, kalau abu vulkanik ini memang bisa membahayakan kesehatan, terutama saluran pernapasan ya, Mbak. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker, gitu, penutup hidung dan mulut. Ini kan kecil sekali ya abunya ya, mungkin tidak terasa, tetapi kalau memang sudah melihat, kalau masyarakat sekitar kan mungkin bisa melihat kolom abu tersebut, disarankan untuk mempergunakan masker, seperti itu.
1: Baik. Tadi kalau masyarakat memang diminta untuk memantau aplikasi Magma begitu ya, Bu Rita ya. Tapi kalau dari PVMBG sendiri, ini langkah pemantauan apa yang sedang dilakukan pasca erupsi ini?
2: Kan kalau pemantauan yang kami lakukan itu terus-menerus tadi sudah disampaikan selama 24 jam pos-pos pengamatan, terutama untuk gunung-gunung api yang aktif. Begitu terjadi peningkatan aktivitas itu, kami akan langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Kami memiliki grup begitu Mbak, informasi-informasi penting, karena kan kalau meletus, erupsi dan sebagainya itu kan waktunya tidak bisa kita tentukan ya. Oleh karena itu begitu tanda-tandanya meningkat, itu langsung kita informasikan levelnya seperti apa gitu. Kalau misalnya masih level 2, waspada, jarak 3 km atau 4 km itu yang harus dipatuhi. Ketika aktivitasnya itu meningkat, kami akan merekomendasikan misalnya menjadi siaga begitu. Nah itu artinya ada peningkatan status. Ini terus-menerus kami informasikan, ada grup khusus kami dengan pemerintah daerah setempat. Kalau mau naik status, kami juga biasanya berkoordinasi langsung, Mbak, meeting langsung, pos pengamatan dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan bahwa pemerintah itu aware apa nanti yang akan terjadi, seperti itu.
1: Baik. Lalu kalau untuk tantangan terbesarnya dalam memantau aktivitas Gunung Marapi saat ini, seperti apa ini, Bu Rita?
2: Iya. Gunung Marapi ini salah satu tipenya itu ya, Mbak, itu kan sumber erupsinya itu dangkal. Jadi peningkatan aktivitas kadang-kadang tidak selalu didahului gempa vulkanik yang signifikan. Makanya di alat, kalau alat kami kan mendeteksi kalau ada gempa vulkanik tercatat. Nih, kadang-kadang karena sistemnya dangkal, begitu terdeteksi dia cepat sekali gitu, langsung erupsi. Inilah yang membuat Gunung Marapi ini unik dan menantang dalam hal pemantauannya begitu. Jadi amannya kami selalu ada peningkatan sedikit atau terlihat kan secara visual seperti apa. Dari equipmentnya, alat-alat seperti apa, itu langsung kita rekomendasikan. Ini sekian kilometer yang paling aman begitu Mbak, seperti itu.
1: Baik. Nah dari pantauan tim PVMBG Bu Rita, selain Gunung Marapi mungkin ada gunung mana saja ini Bu Rita?
2: Yang saat ini sedang beraktivitas cukup aktif, yang di Maluku itu Dukono ya Mbak, yang sempat ramai juga. Kemudian juga ada Gunung Ibu, di situ Gunung Ibu juga aktivitasnya juga sekarang meningkat, ada erupsi juga, seperti itu. Dan Gunung Ibu ini kami tenggarai memang juga menjadi sasaran pendakian ya. Kami juga melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, itu sudah ditutup juga gitu untuk memastikan apa yang terjadi di Dukono itu tidak terjadi di Ibu. Karena Gunung Ibu ini terkenal juga di mancanegara gitu, maksudnya banyak juga para turis asing tertarik untuk melakukan pendakian, seperti itu.
1: Baik, jadi memang sebelum melakukan pendakian baiknya itu memantau aplikasi Magma tadi begitu ya, Bu Rita?
2: Betul Mbak, pemerintah saat ini juga, pemerintah daerah juga sudah aware dalam hal ini Mbak. Jadi penutupan pendakian itu sudah ada gitu pelangnya ya. Makanya masyarakat untuk memastikan kalau memang sudah ditutup pendakiannya, jangan memaksakan untuk naik gitu. Kan kalau sekarang demi untuk konten kadang-kadang melanggar bahaya. Artinya kalau udah tahu itu ditutup, kadang-kadang masih ada yang memaksakan untuk naik. Nah itu kami menghimbau, keselamatan adalah yang utama. Kalau bisa selamat, itu ketika ditutup gitu ya, kalau bisa selamat itu keberuntungan gitu Mbak. Jadi jangan mungkin apa namanya berani lah gitu ya, ini kemudian sudah ditutup masih naik. Nah kami saran, kami menghimbau pokoknya kalau sudah ada informasi dilarang naik atau dilarang beraktivitas pada jarak tertentu, jangan dilakukan begitu. Kadang-kadang gunungnya kan berhenti erupsi, udah berhenti kita naik aja. Itu kalau selama belum dicabut larangannya, jangan seperti itu Mbak. Karena gunung itu seperti itu, bisa kadang-kadang berhenti dulu, nanti dia erupsi lagi, seperti itu.
1: Baik, berarti harus menunggu memang rekomendasi PVMBG. Betul. Begitu ya, Bu Rita ya?
2: Betul,
1: baik.
2: Betul.
1: Bu Rita, apakah juga mungkin ini para masyarakat yang bandel begitu istilahnya ya, Bu Rita ya, menjadi tantangan tersendiri oleh PVMBG begitu, Bu Rita?
2: Iya, betul Mbak. Ini kan kami tidak bisa memungkiri gitu ya, bahwa gunung-gunung itu kan menjadi sarana apa namanya tuh menarik wisatawan yang hadir ya, menarik wisatawan untuk datang gitu. Dan itu tentunya meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Jadi kadang-kadang ketika kami menyarankan untuk ditutup, masyarakat itu ada keberatan karena kekhawatiran mungkin berkurangnya wisatawan. Nah ini yang kami terus-menerus bekerja sama dengan pemerintah daerah, memberikan sosialisasi, memberikan informasi begitu kepada masyarakat agar mengikuti rekomendasi dari pemerintah demi keamanan. Seperti itu sih Mbak. Ini memang tantangan, masih jadi, tapi terus-meneruslah kita berupaya.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Bu Rita mungkin dapat menjelaskan ini, apa yang perlu dipahami publik supaya memang tidak salah menafsirkan informasi mengenai erupsi Gunung Marapi. Terlebih lagi begitu Bu Rita, kadang juga ada yang memang menganggap kabarnya kalau hewan-hewan turun dari gunung itu ada tanda erupsi juga begitu. Apakah betul seperti itu Bu Rita? Silakan.
2: Ya. Kan memang ya Mbak, kalau kita lihat seperti binatang itu kan mereka memiliki insting yang kuat begitu ya. Kalau misalnya akan ada terjadi sesuatu, kita tahu itu secara naluriah mereka akan berlari atau menghindar seperti itu. Tapi itu kan istilahnya kita bisa aja itu kita mengandalkan informasi tersebut begitu ya. Tetapi untuk kepastiannya lebih baik nanti informasi dari pemerintah saja seperti itu Mbak. Karena insya Allah kalau kami di sini PVMBG itu kan memiliki banyak sekali pos pemantauan, 69 pos untuk gunung api aktif tadi yang saya sampaikan, yang kami itu terus menerus melakukan pemantauan dan memberikan informasi apapun aktivitas yang terjadi di gunung tersebut, termasuk ketika terjadi peningkatan. Jadi kalau ada info binatang ya boleh itu percaya atau boleh tidak, tetapi pastinya dari informasi secara dari kami aja gitu, yang secara saintifik kami memiliki peralatan juga untuk memastikan apakah itu erupsi akan terjadi atau seperti apa gitu Mbak.
1: Baik. Berarti memang harus mengikuti rekomendasi dari PVMBG begitu ya Bu Rita ya?
2: Iya betul Mbak. Baik. Karena kami kan memiliki peralatan gitu untuk melakukan pemantauan seperti itu.
1: Baik, Bu Rita ini telah memberikan edukasinya kepada masyarakat. Terima kasih Bu Rita, semoga juga masyarakat tetap selamat begitu ya. Juga terus mengindahkan imbauan dari PVMBG. Terima kasih Bu Rita. Demikian tadi pendengar Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Siti Sumilah Rita Susilawati, berbicara terkait erupsi Gunung Marapi, kolom abu capai 2000 meter.
0: Wawancara Pro 3.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
4: Ih, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes, gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: baru enak.
1: Lepas ke tengah, masuk!
2: Luar biasa!
1: Tapi aku baru aja di
3: interview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM, Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Dek, adik.
1: Iya, kenapa bang?
0: Musikmu, tolong dikecilin dong dek.
1: Emangnya kenapa sih bang? Lagi asik juga ini lagunya.
0: Itu loh, tetangga kita lagi ada ibadah di rumahnya.
1: Oh iya, hari ini mereka ibadah ya? Udah aku kecilin ya bang.
0: Iya dek, makasih ya dek.
1: Sama-sama bang. Tadi aku gak tahu kalau ternyata tetangga kita lagi ibadah.
0: Itulah, kadang hal sepele kayak ngecilin volume bisa ngebantu mereka ibadah lebih nyaman.
1: Bener bang.
0: Kan kita tinggal di Indonesia dek, yang agama dan cara ibadahnya beda-beda. Makanya kita gak boleh egois dan harus saling menghargai.
1: Setuju bang. Mulai sekarang adik bakal lebih peka lagi deh sama keadaan sekitar.
0: Bagus, itu baru adik abang.
2: Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Shalom, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Selamat hari Minggu. Kami hadirkan pagi hari ini Lentera Minggu edisi 31 Mei 2026 yang akan membahas terkait supaya dunia percaya, di mana nanti renungan pagi hari ini akan disampaikan oleh Pak Pendeta Ali Matius, Pak Pendeta Aris Asbanu, dan Pak Pendeta David. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Pak Pendeta.
1: Selamat pagi, Mbak Cherry.
0: Baik, selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya pagi ini, Pak Pendeta? Sehat?
1: Puji Tuhan, sehat. Oke, baik.
0: Baik, kalau begitu. Silakan Pak Pendeta untuk renungan kita pagi hari ini.
1: Ya, terima kasih, Mbak Cherry. Sebenarnya yang bawa renungan ini Pak David, cuman katanya di rumah mati lampu. Tapi nggak apa-apa, saya yang memulai duluan.
0: Oke, silakan,
1: ya.
0: Pak.
1: Ya, oke, para pendengar sekalian, tema kita hari ini supaya dunia percaya. Wah, ini menarik ya, para pendengar sekalian, sambil kita nunggu Pak David nanti membawa materinya. Nah, sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita, kita bertanya bagaimana supaya dunia percaya. Nah, atau sebuah pertanyaan, kenapa sih orang tidak bisa percaya kepada Tuhan. Percaya maksudnya melihat kehidupan orang percaya, gitu ya. Nah, ketika orang melihat kehidupan orang Kristen, seharusnya orang bisa, oh ya, ini orang Kristen, gitu kan. Nah, jadi kenapa orang nggak bisa melihat Yesus dalam kehidupan orang Kristen? Karena orang Kristen itu punya masalah, pada pendengar sekalian. Nah, saya akan menyebutkan ada beberapa model, ya, model orang Kristen. Nah, gitu. Nah, Kristen seperti apa, gitu ya? Nah, kalau orang Kristen itu diibaratkan pohon, ya, ibaratkan pohon. Nah, dikatakan bahwa pohon itu saudara macam-macam bentuknya, ya. Yang pertama, ya, banyak orang berpikir, wah, dia orang Kristen gitu kan. Nah, tetapi dia hidupnya tidak berbuah, ya. Jadi orang Kristen, jadi Kristen apa? Kristen pajangan. Atau boleh dikatakan dia ini Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, atau Kristen pistis, ya. Kristen khususnya adalah orang yang punya status Kristen tapi tidak bertobat. Nah, ini penyebabnya orang tidak berbuah karena tidak bertobat, saudara. Orang yang tidak bertobat adalah orang yang hanya identitasnya Kristen, agamanya Kristen, tradisinya Kristen, tapi tidak mengalami pertobatan sejati. Nah, atau tidak memiliki hubungan dengan Yesus Kristus. Mereka mungkin rajin beribadah, mereka aktif ke gereja, namun hidupnya tidak menunjukkan perubahan yang nyata. Nah, Yesus begini, bangsa, Alkitab berkata, bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirku, padahal hati mereka menjauh. Ini Kristen yang tidak bertobat, ya, makanya tidak bisa berbuah, saudara. Nah, bagaimana orang bisa percaya hidupnya belum bertobat? Ya, orang nggak bisa percaya Yesus lewat daripada kesaksian hidupnya. Masalah yang kedua, saudara, kenapa orang Kristen tidak bisa membawa jiwa? Kenapa orang Kristen tidak bisa sampai menjadi saksi lah, kira-kira seperti itu, ya. Yang kedua, saudara,

orang Kristen sudah lama menjadi Kristen tapi tidak pernah mengalami pertumbuhan rohani. Mereka tetap berada pada tingkat pemahaman yang dangkal. Pengetahuan Alkitab hanya sedikit, jarang baca Alkitab, jarang dengar lagu, jarang berdoa berpuasa, jarang mengalami, kalau mengalami tekanan dia lari gitu. Itu Kristen bonsai, saudara. Jadi kehidupan rohaninya tidak menunjukkan kedewasaan, tidak pernah dewasa. Nah, saudara, ini masalah yang kedua. Kenapa orang Kristen tidak bisa membawa jiwa? Nah, kalau saya katakan membuat orang jadi percaya Yesus gitu kan. Yang ketiga, saudara, penyakit orang Kristen yang ketiga adalah Kristen topeng. Ah, Kristen dua wajah. Ah, Minggu wajahnya lain, Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma satu wajahnya lain gitu kan. Apa itu? Orang Kristen yang tampak saleh di gereja, ya, tetapi hidupnya ketika hari Senin sampai hari Jumat beda di luar gereja. Ya, mereka di gereja itu Alkitab gitu kan, di luar gereja alkohol. Di gereja bilang haleluya, di luar gereja haleluya atau halelintar gitu ya. Nah, ini masalah orang Kristen yang kedua, ya. Nah, mereka pandai, ya, menampilkan kesalehan, senang dipuji, mereka suka menyembunyikan dosa, ya, lebih menjaga citra daripada kekudusan hidup. Hidup mereka dipenuhi oleh kemunafikan, mudah, ya, menyesuaikan diri ke dunia, ya. Di gereja kayaknya saleh, tapi di dunia mereka ikut dunia. Ini Kristen yang tidak bisa berbuah. Yang ketiga, Kristen penonton, ya, tidak mau terlibat melayani Tuhan. Adalah orang Kristen yang senang menghadiri ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan, mungkin terlibat dalam pelayanan, mungkin juga ada kesaksian-kesaksian yang ini, tetapi mereka tidak mau aktif di dalam pelayanan. Mereka tidak mau berkorban. Alkitab berkata begini, ya, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, melakukan tugas misi penginjilan. Nah, yang keempat namanya Kristen ATM. Apa itu Kristen ATM? Mencari Tuhan hanya waktu dia butuh. Orang Kristen yang datang kepada Tuhan terutama mendapatkan berkat, mau dapat pertolongan, dapat kesehatan, dapat uang, dapat mujizat, tetapi tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, mereka berdoa, lebih banyak berdoa itu doa permintaan, sedikit doa penyembahan, sedikit doa syafaat, saudara. Nah, Alkitab berkata, kamu mencari aku karena kamu telah melihat tanda-tanda. Bukan karena melihat tanda-tanda, melainkan karena telah makan roti itu dan minum sampai kenyang. Nah, Tuhan, ini ya, ini tipe Kristen yang ketiga, Kristen ATM. Yang keempat, nah, itu Kristen daun rimbun. Nah, itu apa sih Kristen daun rimbun? Itu Kristen pohon ara, ya, atau Kristen yang daunnya lebat tapi gak ada buahnya. Yesus pernah ketemu dengan pohon ara. Dia lihat pohonnya bagus sekali dari jauh, pasti banyaklah buahnya. Setelah dekat, gak ada buahnya. Jadi orang Kristen ini bagian ini tampaknya seperti aktif, ya, bajunya itu keren gitu kan, rajin ke gereja, tapi tidak pernah menghasilkan buah, tidak pernah menunjukkan karakter Kristus. Semakin hari bukan semakin serupa Kristus, semakin dunia isu untuk dunia ini, tapi dia Kristennya itu rajin gitu kan. Nah, saudara, dari luar mereka terlihat sibuk melayani, ya, penuh aktivitas,

0: namun karakter hidupnya ya itu tidak pernah hidup seperti Yesus. Nah, saudara, ini bagian Kristen. Nah, bagian hari ini bagaimana kita bisa berbuah? Ini sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita. Jadi, saudara, Kristen yang berbuah bukanlah orang Kristen yang tidak pernah ke gereja. Ya, justru yang berbahaya adalah mereka yang terlibat sangat rohani, ya, tetapi hidup batin mereka jauh daripada Tuhan. Mereka itu seperti pohon yang daun lebat, hijau, menarik perhatian. Tetapi ketika Tuhan mencari buah, tidak ada buahnya. Firman Tuhan bilang begini, saudara, ini bahaya sekali. Dalam Matius pasal 7, ayat 1, 21, 22, 23. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Mereka melakukan mujizat demi namaku. Mereka mengusir setan demi namaku. Tapi aku tidak pernah mengenal engkau. Wah, bahaya sekali. Kayaknya bayangkan mereka bermujizat. Mereka itu aktif. Tapi saya bilang, I don't know you. Sebab dia tidak punya relasi dengan Tuhan. Kristen yang hanya Kristen agama. Nah, saudara, dalam Alkitab, Yesus pernah mengutuk pohon ara. Karena daunnya hijau, tapi tidak pernah berbuah. Pohon ini menjadi gambaran kehidupan orang yang memiliki penampilan rohani tapi tidak menghasilkan buah pertobatan, buah kasih, buah kekudusan, ya, buah ketaatan. Daunnya itu bicara tentang penampilan luar, sedangkan buah itu bicara tentang kehidupan yang sesungguhnya. Jadi banyak orang Kristen aktif pelayanan, menjadi pemimpin, pengkhotbah, mungkin penyanyi, pendoa syafaat, bahkan mungkin dipakai Tuhan berbagai karunia. Namun Tuhan berkata, hidup orang Kristen enggak ada buahnya. Gak pernah dewasa. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tapi Tuhan melihat hati kita, motivasi kita, kehidupan kita, pribadi kita. Firman Tuhan berkata, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa yang mengakuinya akan meninggalkan, akan disayangi. Ya. Nah, saudara, banyak orang Kristen tidak bertobat sungguh-sungguh. Nah, saudara, ayat ini menunjukkan bahwa masalah terbesar orang Kristen bukanlah dosa yang dilakukan seseorang, tetapi dosa yang disembunyikan atau tidak mau dibereskan. Nah, banyak orang berusaha menjaga reputasi daripada menjaga kekudusan. Mereka lebih takut kehilangan nama daripada kehilangan hadirat Tuhan. Karena itu Yesus memberikan peringatan sangat keras. Bukankah kami ini bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu? Namun Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi mereka dikenal oleh manusia, tapi tidak dikenal Allah. Mereka dikenal di bumi, tapi tidak dikenal di surga. Mereka memiliki aktivitas rohani, tapi kehilangan kehidupan dunia rohani. Mereka ini adalah sangat-sangat berbahaya. Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan. Maka, para pendengar sekalian, jawaban bagi kita, Kristen ini boleh dikatakan Kristen palsu, saudara. Kristen yang tidak pernah dibaharui, mengalami transformasi hidup. Kalau begitu, apa itu pertobatan sejati? Kalau belajar pertobatan sejati, kita belajar daripada Raja Daud dalam Mazmur pasal 51, merupakan salah satu pasal pertobatan yang paling indah dalam seluruh Alkitab. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, saudara. Daud tidak mencari alasan untuk dia, oh saya waktu itu seperti ini. Dia boleh berkelit macam-macam, tapi ketika firman Tuhan datang, dia tidak memiliki alasan, akulah orangnya. Daud tidak menyalahkan keadaan. Daud tidak pernah menyalahkan orang lain, Uriasi, ya kan? Atau istri Uriasi, Betsebasi, enggak ada. Dia tidak menyalahkan orang lain. Daud tidak membela diri. Saudara, orang yang bertobat, satu, tidak ada alasan dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan keadaan. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak menyalahkan diri sendiri. Sebaliknya, Ia datang kepada Tuhan. Dia memiliki hati yang hancur, saudara. Ia berkata, dikatakan Mazmur pasal 51 ayat 10, ya. Ciptakanlah aku hati yang bersih, berikan aku batin yang baru. Ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku yang teguh di dalam diriku. Tuhan, lihat hatiku. Ini sangat penting, saudara. Perhatikan bahwa Daud tidak meminta Tuhan memperbaiki keadaan di luar lebih dahulu. Tuhan, dia tidak berkata bagaimana supaya orang tidak mencibir dia. Tidak. Daud meminta pembaharuan dari dalam dirinya. Banyak orang sudah ingin hidupnya berubah, tapi tidak mau hatinya diubahkan oleh Tuhan. Banyak orang ingin masalahnya cepat selesai, tapi dia tidak mau karakternya itu diproses oleh Tuhan. Ini Kristen yang rimbun, tetapi tidak menghasilkan buah. Daud memahami bahwa akar masalah manusia bukanlah dalam dari luar, melainkan kondisi hati dalam diri manusia itu. Jadi pertobatan sejati bukan sekedar menangis, saudara. Bukan pertobatan sejati bukan sekedar merasa bersalah. Oh, saya merasa bersalah. Pertobatan sejati itu adalah perubahan arah hidup kita. Jadi pertobatan sejati adalah kita meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan dan hidup sungguh-sungguh. Maka ini doa Daud, Tuhan, ciptakan atau berikan hatiku yang bersih, batinku yang bersih. Karena hati yang hancur dan bersih, ini adalah harga reputasi yang terbaik. Nah, ini bagian yang pertama. Kita akan mendengarkan satu buah lagu, nanti kita akan lanjutkan bagaimana menjadi Kristen yang menjadi saksi membawa berita Injil. Silakan Mbak Ceri lanjutkan dalam acara kita. Halo.
1: Ya, Pak.
0: Ya, silakan dilanjutkan. Oh, ternyata sudah ada Pak David. Ya, nanti Pak David masih ada waktu selanjutnya bagian Pak David.
1: Ya. Baik, kalau begitu kita break dulu sebentar ya, Pak.
0: Ya.
1: Oke, baik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
4: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
5: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
6: Oh no!
7: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Lentera Minggu edisi 31 Mei 2026. Dan tadi sudah ada dibahas sebagian oleh Pendeta Ali Matius, kali ini akan dilanjutkan oleh Pak Pendeta David. Silakan Pak Pendeta.
1: Salam, selamat pagi. Bisa dengar suara saya ya?
0: Bisa Pak.
1: Ya, tadi izin karena PLN bermasalah ya, tapi saya tidak mau menyalahkan. Saya ingin menjadi sebagai orang Kristen yang baik. Nah, apa yang disampaikan oleh Pendeta Ali, saya akan memberikan satu gambaran yang utuh. Bahwa dari keberadaan orang percaya pada mulanya, ya pada mulanya jemaat mula-mula sampai hari ini, itu terjadi perpecahan intern, secara internal. Nah, perpecahan internal itulah antara orang Yahudi, non-Yahudi, ya, itu menjadi satu fenomena tersendiri sampai hari ini. Nah, saya mau mengkaitkan dan merelasikan momentum besok pagi dan juga momentum hari ini. Kalau orang Kristen hari ini berbakti, beribadah kepada Tuhan di gereja, dan juga teman-teman kita yang saat ini sedang merayakan Hari Raya Waisak, kemudian besok kita juga akan mengikuti upacara tentang kelahiran Pancasila. Nah, ini dinamika inilah yang saya mau sampaikan. Mengapa itu harus menjadi satu karakter orang percaya? Karena perpecahan, karena situasi kondisi, karena dunia luar memandang mereka sangat curiga, bahkan juga mengadakan penganiayaan-penganiayaan. Dan ini menjadi bagian yang tidak bisa dibiarkan saja. Maka tadi Pendeta Ali Matius memberikan satu contoh doa Daud. Tetapi saya lebih spesifik, bagaimana situasi dunia saat ini dengan adanya kecurigaan, dengan adanya masalah-masalah, fenomena-fenomena yang ada, maka ada satu kata yang tidak boleh kita abaikan, yaitu kesatuan yang ada di dalam tubuh Kristus. Karakter Kristus itu memberikan identifikasi tentang unity, tentang kesatuan. Nah, saya memberikan satu doanya Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ini tujuannya, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, kalau tadi doa-doa yang disampaikan menjadi karakter Kristus yang harus dimiliki sebagai orang Kristen, maka identitas kita adalah bukan identitas palsu, bukan identitas KW. Namun mari kita mengadaptasi, kita harus terus berhubungan, berrelasi dengan satu karakter Kristus di dalam Alkitab ini. Mengapa dunia harus percaya? Kalau doa Yesus ini ada tiga bagian. Bagian pertama adalah Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Yang kedua, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan yang ketiga adalah Yesus berdoa untuk semua orang percaya di segala zaman. Maka tadi saya mengatakan dari awal mula gereja, dari abad pertama, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 sampai hari ini, maka dinamika perpecahan yang ada dalam jemaat itu harus diselesaikan. Nah, syarat untuk menyelesaikan segala perpecahan, kecurigaan itu adalah kesatuan. Nah, saya relasikan tadi dengan adanya teman-teman kita yang merayakan hari raya, dan besok kita juga akan merayakan akan kelahiran Pancasila. Nah, Pancasila ini menjadi satu asas, menjadi satu alat bagi kita untuk kesatuan. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Namun seringkali kita tidak menyadari, sebagai warga, sebagai orang Kristen, identitas kita luntur. Oleh sebab itu tadi saya mendengarkan sedikit bahwa orang Kristen harus menjadi saksi. Saksi yang harus bagaimana? Apakah saksiannya kita topeng saja? Apakah kesaksian kita tidak berbuah? Atau kesaksian kita hanya KTP saja, Kristen tanpa pertobatan? Tetapi saya mengatakan pada pagi hari ini, kalau kita mau menjadi orang, menjadi identitas karakter Kristus, maka kita harus mengedepankan bahwa kita harus ada kesatuan. Kesatuan yang didoakan oleh Yesus sepanjang masa sampai hari ini, jelas bahwa supaya dunia percaya, dunia akan melihat Injil bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari kesatuan umat Allah. Terlepas dari banyak sinode, terlepas dari banyak gereja, terlepas dari masyarakat yang ada, pertanyaannya pada pagi hari ini, maukah kita bersaksi? Bukan karena label gereja, bukan karena kita dari suku mana, tetapi mari dengan relasi Pancasila itu, kita harus ada kesatuan. Kita harus ada persatuan, sehingga kita memiliki satu identitas yang baik. Hidup rukun, saling mengasihi, dan menjaga kesatuan. Apakah saudara ada di gereja, ataukah saudara di kampus, apakah saudara di kantor, apakah saudara di masyarakat, maka label kesatuan itu wajib hukumnya untuk kita lakukan. Para pendengar RRI yang setiawan, mari kita sebagai warga negara, di samping kita berdiri di atas firman Tuhan, meyakini tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, supaya kita menjadi saksi. Maka yang kedua, sebagai warga negara yang baik, mari kita menghidupi nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua adalah, mari kita menghargai perbedaan, membangun persaudaraan sejati, dan menolak sikap yang memecah belah. Kalau kita menggembar-gemborkan, memproklamirkan tentang kasih, tentang kesatuan, tentang menghargai satu dengan yang lain, maka dengan sendirinya, marilah kita menjadi satu alat, menjadi satu cerminan bahwa karakter Kristus ada dalam hidup kita. Para pendengar, mari kita sebagai bangsa juga, gereja dan masyarakat bersama-sama menjadi terang dan garam dunia. Maka dengan sendirinya, dunia akan percaya bahwa kasih Kristus nyata dalam kehidupan di Indonesia ini. Dan secara pribadi, mari kita menghidupi kasih Kristus dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Itu saja yang saya sampaikan, Pendeta Ali dan Mbak Jerry. Nanti kita bisa lanjutkan dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
2: Oke. Silakan kalau masih ada. Bagaimana sih kita bisa membuat dunia percaya? Oke, ini menarik ya. Nah, para pendengar sekalian, kalau menurut saya, apa sih, ada apa masalah orang Kristen ya, sehingga dunia satu orang tokoh Buddha ya, Mahatma Gandhi ya, Mahatma Gandhi, dia suka baca Alkitab ya. Terus satu saat dia pergi ke gereja. Waktu dia pergi ke gereja, Dia lihat bahwa apa yang ditulis di Alkitab sama gaya hidup orang Kristen itu katanya berbeda. Akhirnya dia menjadi kecewa. Karena dia melihat bahwa gaya hidup, nilai hidup, sifat orang Kristen itu beda dengan apa yang ada di Alkitab. Nah, saya pikir ini masalahnya Pak David. Bagaimana korelasi ya? Mungkin kalau orang Kristen hidupnya kayak Yesus, nggak usah dikhotbahkan, nggak usah berkhotbah. Itu gereja itu penuh. Contoh, gereja mula-mula kan, orang tuh tertarik sama gaya hidup orang Kristen. Sebuah pertanyaan, apakah gereja hari-hari ini betul-betul menghidupi apa yang merupakan gaya hidup umat Allah, gaya hidup kerajaan Allah? Saya pikir masalahnya di situ, Pak David. Supaya dunia percaya, ya. Kalau begitu ya harus berubah itu gaya hidupnya orang Kristen. Nah, silakan Pak David kalau ada tambahan bagian ini.
1: Baik, jadi apa yang menjadi konsen kita pada pagi hari ini? Mengapa dunia harus percaya? Dan itu menjadi doa Yesus sepanjang masa. Maka ada, paling tidak ada 4 syarat. Syarat supaya dunia percaya, bukan dari orang lain, tapi kesatuan dalam Kristus itu harus menjadi satu pondasi yang kuat. Bukan sekedar kesepakatan manusia, melainkan kesatuan yang berakar pada iman Kristus. Bayangkan pada waktu itu, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-47, Petrus tidak berkhotbah panjang lebar, tetapi Petrus berkhotbah, bertobatlah. Dan itu dinyatakan dalam Alkitab, bukan legenda, bukan dongeng. 3.000 orang percaya. 3.000 orang percaya itu hanya laki-laki. Tidak terhitung dengan perempuan dan keluarganya. Namun dinamika jemaat mula-mula itu, 3.000 orang percaya, menjadi satu patron, menjadi formula. Mereka hidupnya luar biasa. Dan saya tidak pernah lupa dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dikatakan di situ ada unity, ada kesatuan. Inilah yang harus kita lakukan. Syarat utama dunia menjadi percaya, harus kita ada kesatuan di dalam Kristus. Yang kedua adalah kasih. Kasih sebagai pengikat. Bukan akan harta, benda, kekayaan, tetapi kasih Kristus itu. Kasih yang nyata antar sesama menjadi tanda bahwa kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Oleh sebab itu, kasih menjadi bagian yang integral dalam kita melaksanakan dan menjadi karakter Kristus. Syarat yang ketiga adalah partisipasi dalam Allah. Agar mereka juga di dalam kita, maka syarat kesatuan adalah tinggal dalam Allah, bukan hanya usaha manusia. Ini adalah merupakan satu hal yang penting supaya kita ada otoritas Allah yang ada dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang keempat, syarat supaya dunia percaya, kesaksian yang konsisten. Kesaksian kita bukan hanya kita mau memamerkan kedudukan, gelar, harta kita, tetapi kesaksian itu supaya dunia akan percaya. Jika kesatuan itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam kata-kata, dan hidup kita tidak dibalut dengan topeng, tetapi hidup kita real untuk mengasihi Tuhan dan menyatakan kasih ada dalam hidup kita. Para pendengar RRI yang setiawan, jadi kalau saya dan saudara memiliki karakter Kristus, maka kesaksiannya bukan semata-mata jasmania yang kelihatan, tetapi muncul dari hati kita. Inner beauty menjadi bagian yang paling penting, di mana supaya dunia percaya. Itu 3 syarat, 4 syarat yang harus mengerti dan kita miliki sebagai orang percaya. Demikian Pak Ali.
2: Ya, terima kasih Pak David. Ya, memang para pendengar sekalian, menurut saya kita membuat dunia percaya ini bukan suatu paksaan gitu ya. Ini sebuah hal yang menarik, bagaimana orang tertarik sama orang Kristen. Ya. Bagaimana sehingga orang mau mengikuti contoh gaya hidup orang Kristen. Nah, kalau orang Kristen sendiri, saya katakan tidak bertobat, tidak lahir baru, tidak hidup sungguh-sungguh memiliki karakter Kristus, maka tidak ada orang yang mau mengikuti atau orang yang mau percaya. Nah, saya pikir salah satu penyakit orang Kristen itu satu kata, namanya dosa kemunafikan. Apa itu? Orang Kristen itu mengemas sesuatu yang baik dari luar, tapi munafik gitu ya. Di dalamnya tidak kelihatan. Saya kayak contoh gini, banyak orang mau kelihatan yang sempurna ya. Banyak orang mau kelihatan suatu, oh saya hebat. Tetapi sebenarnya tidak memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, ini menarik menurut saya, karena banyak orang percaya itu fokus kepada penampilan luar, bukan penampilan dalamnya. Nah, ketika dia bermasalah, akhirnya muncul karakter yang tidak baik. Nah, mungkin pertanyaan bagi Pak David, ya, bagaimana, ya, bagaimana langkah-langkah yang terbaik orang Kristen untuk dapat menyajikan Injil? Dalam ada istilah begini ya, menginjil tanpa kata-kata. Nah, itu yang menarik ya, penginjilan tanpa kata-kata. Silakan Pak.
1: Ya baik Pak, puji Tuhan, ini langsung masuk kepada intisarinya, mengaplikasikan. Bagaimana kita bisa menjadi saksi tanpa kata-kata? Otomatis adalah kehidupan kita yang dilihat. Oleh sebab itu, syarat yang tidak bisa dilupakan adalah bangun kesatuan iman. Mengapa itu harus yang menjadi landasan utama? Membangun kesatuan iman itu fokus pada Kristus sebagai pusat. Kemudian bukan pada perbedaan denominasi. Kalau kemunafikan manusia terjadi karena apa? Denominasi, perbedaan. Tuhan Yesus berdoa bukan untuk gereja menjadi besar. Yesus berdoa bukan untuk gereja menjadi kaya. Tetapi Yesus berdoa dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 supaya gereja, tubuh Kristus itu menjadi satu, unity. Kesatuan menjadi syarat utama. Yang kedua, tidak hanya omon-omon, tetapi praktekkan kasih itu. Bukankah di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab memberikan satu contoh yang real? Siapa sesama kita? Tatkala ada orang yang menjadi korban, apakah kita biarkan, kita abaikan? Coba kita bercontoh, kita meneladani orang Samaria yang sedemikian rupa rendah hati, memiliki care terhadap, peduli terhadap orang lain. Tunjukkanlah kasih dalam tindakan nyata, sehingga dunia melihat Injil melalui kehidupan kita, bukan kata-kata. Yang ketiga, kalau tadi ditanyakan untuk kesaksian tanpa kata-kata adalah jaga kesaksian. Hindari konflik yang merusak kesatuan. Sebab dunia menilai Injil dari cara hidup kita. Bagaimana hidup kita menjadi teladan dan bersinar. Saudara-saudara pendengar yang kekasih, kalau kita mau menjadi saksi Kristus tanpa kata-kata, itu dasarnya dari kisah Rasul pasal 2 ayat 47. sambil memuji Allah. Mereka disukai banyak orang. Nah, narasi yang terakhir dikatakan, Tuhan memberikan, menambahkan banyak orang percaya. Itu karena dilihat performa, dilihat dari karakter orang-orang percayaman itu memiliki satu surat terbuka. Jadi jangan bangga kalau sudah bersaksi kemudian orang itu menjadi orang Kristen. Bukan. Itulah karya Kristus. Karena setiap hari Tuhan menambahkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, syarat supaya dunia percaya adalah kesatuan umat yang berakar pada Kristus, diikat oleh kasih, dan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, para pendengar RRI yang setiawan, dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, adakah karakter Kristus dalam hidup saudara? Adakah kasih itu, kasih agape, kasih Kristus itu yang menjadi pengikat supaya kita bersaksi tanpa kata-kata, tetapi Roh Kudus, Roh yang ada dalam hidup kita, supaya kita menjadi satu pribadi, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia saat itu. Itu jawaban saya, Pendeta Ali, silakan.
2: Ya, oke, silakan para pendeta closing. Masih ada sisa 3 menit, Pak.
1: Jadi pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dengan adanya doa Yesus sepanjang masa supaya kita menjadi satu kesatuan, dan sebagai perwujudan pengejawantahan sebagai warga negara Indonesia, di mana kita akan mengikuti acara memperingati lahirnya Pancasila. Marilah kita mengingat bahwa kesatuan adalah kesaksian. Gereja yang bersatu membuat dunia percaya kepada Kristus. Bangsa yang bersatu membuat dunia menghargai Indonesia. Dan bangsa yang bersatu itu diperlukan tubuh Kristus, gereja, orang percaya yang memiliki kasih dan karakter Kristus. Biarlah pada pagi hari ini, supaya dunia percaya, mari kita jadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa memiliki karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
2: Oke, silakan Pak David tutup dalam doa. Para pendengar sekalian, selamat hari Minggu. Sampai berjumpa dalam acara Minggu yang akan datang. Kalau Bapak Ibu ada anak-anak yang mau sekolah teologi, saya dengan Pak David, dosen di City Borneo, bisa mendaftarkan informasi di kami 0812-100-64133. Kita menyediakan sponsor beasiswa. Silakan Pak David ditutup.
1: Ya, mari kita berdoa. Kita merefleksikan dan mengaplikasikan firman Tuhan. Kami sudah berhenti berbicara melalui RRI Pro 1 Pontianak. Namun biarlah otoritas Tuhan, kuasa Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita dan membuka hati dan pikiran saudara. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, dari dulu, sekarang, dan sampai saat ini. Engkau tetap setia, mendukung, menolong, memberi penyertaan buat kami. Jadikanlah kami menjadi saksi-saksi yang kiranya Engkau ada dalam hidup kami, supaya kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia saat ini. Kami menghargai akan negara bangsa kami, dan kami sungguh menjunjung tinggi tentang Pancasila menjadi satu perekat bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah apa yang kami renungkan pada pagi hari ini tidak hanya sekedar sebagai satu semboyan saja, melainkan menjadi nadi kami, supaya kami tetap setia menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia saat ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, berikan kepada kami kesatuan, kerukunan, damai, sehingga kami boleh menapaki hidup kami di tengah-tengah dunia saat ini, sembari supaya dunia percaya bahwa orang yang percaya menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif. Kau berkati para pendengar setiawan, kau berkati RRI Pro 1 Pontianak, dan secara khusus manakala jemaat Tuhan, kami pendengar ada yang sakit, biarlah kiranya engkau sembuhkan melalui darah dan bilur-bilurmu. Yang susah engkau hiburkan, kiranya engkau memberikan juga pengharapan bagi setiap pendengar pada pagi hari ini. Jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya karakter Kristus menjadi bagian dalam hidup kami.
2: Amin.
1: Cukup bersyukur dalam nama Yesus. Amin.
2: Ya, oke. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.

Disiarkan langsung dari Studio Pos 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Satuan Reserse Narkoba Polresta Pontianak ungkap kasus peredaran narkotika jenis ekstasi di kawasan Kampung Beti.
2: Yang memang diminta untuk menjual harga dari seseorang.
1: Musyawarah Wilayah Perempuan Bangsa PKB Kalbar momentum penguatan organisasi kaderisasi perempuan serta memperluas keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan kebijakan.
3: Musyawarah Wilayah Perempuan Bangsa Kalimantan Barat ini adalah rutinitas 5 tahunan yang menjadi priorisasi pelaksanaan musyawarah tingkat kompetensi.

Pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Minggu 31 Mei 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi pagi hari ini di mana Satuan Reserse Narkoba Polresta Pontianak ini mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ekstasi di kawasan Kampung Beting. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan ribuan butir ekstasi dari seorang tersangka. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Pengungkapan kasus peredaran narkotika ini dilakukan jajaran Satres Narkoba Polresta Pontianak pada Sabtu 23 Mei 2026 di kawasan Kampung Beting. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga sebagai peredaran narkotika. Petugas langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan di lokasi. Hasilnya, seorang pria berinisial RB, warga Kuala Mandor, Kabupaten Kuburaya, berhasil diamankan. Dari hasil penggeledahan di kamar tersangka, polisi menemukan satu kantong plastik hitam yang digantung di dinding. Di dalamnya terdapat 16 klip diduga narkotika jenis ekstasi dengan total 1.562 butir atau seberat 658,72 gram. Selain itu, petugas juga menemukan satu klip diduga sabu seberat 0,31 gram yang merupakan sisa pemakaian tersangka. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan, tersangka berperan sebagai pengedar yang mendapatkan barang dari pihak lain untuk dijual kembali.
2: Ekstasi ini dia memang diminta untuk menjual, harga dari seseorang yang inisialnya M ini harganya 170.000 dan nanti dia akan diberi keuntungan 20.000 per butir.
1: Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polresta Pontianak untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pemberantasan narkoba dengan melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Indri Rizkita melaporkan. Berbeda dikit.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Musyawarah Wilayah Perempuan Bangsa PKB Provinsi Kalimantan Barat menjadi momentum penguatan organisasi kaderisasi perempuan serta memperluas keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan kebijakan di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
3: Musyawarah Wilayah Muswil Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Barat resmi digelar di Pontianak. Ketua DPP PKB Kalbar Mulyadi Tawik menilai kehadiran perempuan bangsa harus menjadi mitra kolaboratif bagi organisasi perempuan lainnya di Kalimantan Barat. Menurutnya, penguatan solidaritas dan kerjasama menjadi hal penting mengingat luas wilayah Kalbar yang cukup besar dan memerlukan kerja organisasi yang solid hingga ke daerah. Mulyadi juga mengapresiasi capaian perempuan bangsa Kalbar dalam mendorong keterwakilan perempuan sebesar 30% di legislatif. Dirinya berharap kepengurusan baru perempuan bangsa mampu menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah organisasi dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, Mulyadi juga turut mengapresiasi kerja organisasi sayap PKB lainnya seperti Garda Bangsa, Gema Sabah, dan Panji Bangsa yang dinilai turut memperkuat konsolidasi partai di daerah.
4: Musyawarah Wilayah Perempuan Bangsa Kalimantan Barat ini adalah rutinitas 5 tahunan yang menjadi priorisasi pelaksanaan musyawarah di tingkat provinsi, dan musyawarah ini dihadiri oleh cabang-cabang perempuan bangsa 14 kota Kalimantan Barat, dan di dalam forum musyawarah ini adalah forum penentuan ataupun musyawarah memilih struktur pengurus baru termasuk ketua PW-nya untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Dan perempuan bangsa akan menjadi garda terdepan buat PKB untuk bagaimana perempuan-perempuan yang tergabung dalam perempuan bangsa ini untuk menentukan meningkatkan kapasitas, mampu untuk bagaimana berbuat di masyarakat. Ini alhamdulillah banyak sekali andilnya untuk wilayah Kalimantan Barat.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Arzeti Bilbina menegaskan Muswil kali ini membawa 3 fokus utama organisasi, yakni penguatan arah organisasi nasional, mewujudkan tatanan politik yang demokratis dan berakhlakul karimah, serta menjaga marwah dan solidaritas kader. DPP Perempuan Bangsa juga menargetkan seluruh DPW dan DPC memiliki data kader digital yang terintegrasi serta menjalankan kaderisasi berjenjang dari tingkat ranting hingga pusat. Arzeti turut mengapresiasi kepengurusan Perempuan Bangsa Kalbar di bawah kepemimpinan Ratnawati yang dinilai tidak hanya memperjuangkan keterwakilan perempuan, namun juga mendorong perempuan menjadi bagian dalam penentu kebijakan.
5: Pertama-tama dapat Ketua Umum Perempuan Bangsa, Ibu Dr. Iha Hatorotua menitipkan salam dan sihat. Dan terima kasih yang sangat dalam dengan semangat, perjuangan, kebersamaan dalam melihat perempuan-perempuan bangsa terutama di Kalimantan. Jadi beliau berkeinginan sekali untuk hadir karena beliau sekarang sedang bertugas menjalankan pengawasan dalam IKTV. Jadi beliau menitipkan kami untuk mewakili hadir di Kalimantan Barat dalam Muswil Kalimantan Barat 2026.
3: Sedangkan Ketua PW Perempuan Bangsa PKB Kalbar Ratnawati mengatakan pihaknya menargetkan terbentuknya kepengurusan perempuan bangsa di seluruh 14 kabupaten kota di Kalbar. Namun hingga saat ini baru 8 surat keputusan kepengurusan yang diterbitkan DPP, sementara 5 daerah lainnya masih dalam proses pendataan dan 1 daerah yakni Kapuas Hulu masih menghadapi kendala internal organisasi. Ratnawati menegaskan memasuki periode ketiga kepengurusan PW Perempuan Bangsa Kalbar, organisasinya terus berkomitmen meningkatkan kapasitas perempuan di Kalbar agar lebih maju dan aktif dalam berbagai bidang. Selain itu, pihaknya juga ingin memperluas pengenalan organisasi kepada generasi muda, khususnya generasi Z agar terlibat dalam kegiatan positif perempuan bangsa.
6: Membuat perempuan-perempuan hebat, ya, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat ini, bisa bersinergi dengan baik itu pihak pemerintah, baik itu pihak instansi swasta. Jadi kita membuat perempuan-perempuan yang hebat. Kita harus merangkul dari generasi-generasi Gen Z, khususnya generasi yang baru mengenal dengan masa transisi mereka yang masih labil. Kita merangkul mereka, mengarahkan mereka kepada hal-hal yang positif.
3: Sementara itu, hasil musyawarah wilayah perempuan bangsa PKB Provinsi Kalimantan Barat kembali menetapkan Ratnawati sebagai Ketua PW Perempuan Bangsa Provinsi Kalimantan Barat periode 2026 hingga 2031. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, Musda 1 LP3KD Kalimantan Barat 2026 ini diselenggarakan selama 2 hari dan merupakan musda perdana sejak LP3KD Kalimantan Barat terbentuk. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan dukungan penuh kepada kontingen yang akan mengikuti Pesparani Nasional di Sulawesi Utara. Berikut kita simak laporannya.
7: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan membuka Musyawarah Daerah 1 atau Musda 1 Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Paduan Suara Gereja Katolik Daerah atau LP3KD Kalimantan Barat tahun 2026. Musda tersebut bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pesparani Katolik tingkat daerah, menetapkan pedoman penyelenggaraan, hingga mengusulkan lokasi dan waktu pelaksanaan Pesparani Katolik tingkat daerah berikutnya. Wagub Krisantus menegaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan dukungan penuh terhadap persiapan dan keikutsertaan kontingen daerah pada ajang Pesta Paduan Suara Gereja Katolik Nasional yang akan digelar di Manado, Sulawesi Utara pada bulan November nanti.
8: Sampai dengan nanti ditemukan pemenangnya yang mewakili Kalimantan Barat yang bersama kontingen berangkat ke Sulawesi Utara. Dan karena Kalimantan Barat ini Katolik, termasuk mayoritas ya, umatnya cukup banyak. Jadi saya berharap sebagai pemerintah, saya ingin Pesparani kali ini Kalimantan Barat juga bisa mengukir prestasi, membawa harum nama Kalimantan Barat. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentu mensupport serta mendukung penuh kegiatan Pesparani tingkat nasional yang dilaksanakan di Sulawesi Utara.
7: Musyawarah Daerah 1 LP3KD Kalimantan Barat tahun 2026 mengusung tema penguatan koordinasi dan sinkronasi kegiatan LP3KD Kalimantan Barat menghadapi Pesparani Nasional keempat tahun 2027. Sementara itu, salah satu peserta dari LP3K Kabupaten Mempawah, Justinus Darmo, mengatakan bahwa musda ini merupakan sarana untuk menyampaikan evaluasi dari LP3 Kabupaten masing-masing, terutama dalam mempersiapkan Pesparani Provinsi.
9: Evaluasi di tingkat kabupaten masing-masing nanti mengenai bagaimana keberhasilan dan kelemahan dalam rangka mengikuti Pesparani Provinsi. Nanti akan kita evaluasi kembali. Nanti mungkin ada saran masukan juga biar Pespara di provinsi perhatiannya ke kabupaten itu apa seperti itu, sehingga semua kabupaten juga bisa berkembang, bisa melakukan apa yang terbaik untuk persiapan provinsi. Karena kan nanti aset kabupaten kan merupakan aset provinsi juga untuk tingkat nasional.
7: Musyawarah daerah kali ini diharapkan menjadi wadah konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat pembinaan seni paduan suara Gerejani Katolik guna menghadapi kompetisi di tingkat nasional. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Mendengar, kita lanjutkan informasi pagi hari ini, di mana Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN melakukan penguatan perlindungan konsumen di Kalimantan Barat melalui pertemuan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak. Langkah ini dilakukan untuk mengaktifkan kembali Lembaga Perlindungan Konsumen di daerah. Berikut laporannya.
7: Anggota Komisi Kerjasama dan Pengkajian BPKN, Leonard VH Tampu Bolon, menegaskan pentingnya penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen di Kalimantan Barat. Penegasan ini disampaikan agar dapat berperan aktif dalam memberikan advokasi dan perlindungan kepada masyarakat. Leonard menyebut keberadaan pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK, serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM harus terus didorong agar mampu mendukung tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK.
11: Ya, tujuan kita sebetulnya adalah memperkuat, melakukan penguatan terhadap perlindungan konsumen di Kalimantan Barat. Tentunya kita nggak pernah, kita kan punya Badan Perlindungan, Badan BPSK punya juga LPKSM. Ya, kita ingin supaya semuanya ini bisa berperan aktif. PPSK yang selama ini juga sudah beraktif, nah, bisa diaktifkan kembali dan didukung oleh teman-teman dari LPKSM. Jadi itu ya.
7: Sementara itu, anggota Komisioner BPKN Samsul Bahri Siregar mengatakan isu perlindungan konsumen kini menjadi perhatian nasional. Selain mendorong revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, BPKN juga ingin memastikan persoalan utama perlindungan konsumen di daerah dapat segera ditangani. Menurut Samsul, Kalimantan Barat telah memiliki sistem perlindungan konsumen yang cukup baik. Namun masih diperlukan penambahan lembaga perlindungan konsumen agar masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan pengaduan.
12: Bagaimana konsumen ini lebih cepat tahu persis mau kemana mereka, apa namanya itu,

0: guna mempercepat penanganan sengketa dan pengaduan masyarakat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga, di mana sebanyak 250 peserta dari 14 klub mengikuti King Taekwondo Open Turnamen se-Kalimantan Barat di Kabupaten Kuburaya. Kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan atlet usia dini untuk melahirkan calon atlet berprestasi menuju tingkat nasional. Kita simak laporannya.
2: Sebanyak 250 peserta dari 14 klub taekwondo mengikuti King Taekwondo Open Turnamen se-Kalimantan Barat di Kabupaten Kuburaya. Kejuaraan daerah tersebut mempertandingkan kategori prakadet A, B, dan C, kadet hingga junior dengan rentang usia peserta mulai 4 hingga 17 tahun. Peserta berasal dari kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, serta sejumlah daerah lain seperti Sanggau dan Kapuas Hulu. Wakil Ketua Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Kalimantan Barat Sabem Dian Kelana mengapresiasi pelaksanaan turnamen tersebut sebagai langkah pembinaan dan pencarian bibit atlet taekwondo potensial Kalimantan Barat.
3: Secara atlet, secara pelatih juga kita sudah punya pelatih berlisensi nasional, sudah ada 5 orang. Wasit dan juri berlisensi nasional juga sudah ada, sudah banyak kita, sudah 4 orang ya, seperti itu. Jadi kita sudah lumayan berkembang, sangat baik. Ya, mudah-mudahan nanti mengikuti seiring prestasi yang kita dapat di level nasional. Itu target kita level nasional, terutama di PON, ya, target kita PON.
2: Sementara itu, Bina Prestasi KONI Kuburaya Junaidi Tambi Ali berharap melalui King Taekwondo Open Turnamen se-Kalimantan Barat ini dapat melahirkan bibit-bibit atlet masa depan Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kuburaya, melalui pembinaan atlet usia dini secara berkelanjutan. Menurutnya, apabila atlet usia dini dibina dengan baik melalui program jangka panjang, maka atlet-atlet Taekwondo Kuburaya diyakini mampu meraih prestasi di tingkat nasional.
4: Atlet usia ini kalau kita dibina dengan baik, dengan pembinaan jangka panjang, maka kita yakin suatu saat atlet-atlet Kuburaya akan punya prestasi di kancah nasional. Dan ke depannya itu harapan kami. Dan kami juga dari KONI Kuburaya
5: juga berharap untuk porprov di porprov nanti di Kalimantan Barat, KONI Kuburaya juga memberikan support dan dukungan kepada atlet taekwondo maupun atlet pada umumnya di Kuburaya agar bisa meraih prestasi terbaik, karena kami punya keinginan untuk bisa meraih 3 besar.
2: Ketua Panitia King Taekwondo Open Turnamen Kuburaya se-Kalimantan Barat Sabem Tasha Dwitania mengatakan kejuaraan ini menjadi bagian pembinaan atlet usia dini guna mempersiapkan atlet taekwondo masa depan bagi Kuburaya maupun Kalbar secara umum. Meski baru pertama kali digelar, antusias peserta dan dukungan orang tua dinilai sangat tinggi.
6: Apresiasinya, mereka antusias sekali, apalagi anak-anak, karena di sini kita untuk daerah agak minim kejuaraan. Jadi kayak di tahun ini kan ada kejurda, ada poprok, tapi kalau untuk anak-anak kan ya minim kejuaraan. Jadi kita buat event ini di, sangat diminati anak-anak.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Olahraga Dispora Kuburaya, Budi Mulyono, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen taekwondo ini yang diikuti peserta dari 5 kabupaten kota. Dirinya berharap melalui turnamen ini akan lahir atlet-atlet taekwondo yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional hingga internasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kegiatan ini juga diharapkan mampu mempererat persatuan dan persaudaraan antar atlet. Rusani melaporkan.
7: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Dwi. Silakan rekan Dwi.
8: Ya, terima kasih. Selamat pagi rekan Ceri di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026, yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, kami perakirakan di Kalimantan Barat cuaca cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, diperakirakan terjadi hujan ringan di sebagian Kabupaten Bengkayang, Kuburaya, Ketapang, Sekadau, Melawi, Sintang, dan

0: Kapuasulu. Kemudian untuk malam hingga dini hari diperkirakan terjadi hujan ringan di sebagian kabupaten Melawi, Sekadau, Ketapang, dan Sangkau. Kemudian hujan dengan intensitas sedang di sebagian kabupaten Sintang dan Kapuasulu. Untuk angin kami perkirakan umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 10 hingga 30 km per jam dengan suhu udara yang berkisar 22 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara yang berkisar 60 hingga 98%. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 8 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Selanjutnya waspada potensi kemudian terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama pada tanggal 31 Mei hingga 6 Juni 2026 karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Dwi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cirin.
1: Baik, terima kasih rekan Dwi, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Dwi.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Ini adalah siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Acara ini juga bisa Anda simak langsung di live YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan bagi Anda yang mau berbagi informasi terkait lalu lintas, mungkin pendengar ya, atau cuaca di sekitar Anda, bisa langsung ke WhatsApp kami di 0811-570-1042. Bersama saya Cherry Lubis, pendengar pagi hari ini di Pontianak, dan ada rekan-rekan saya yang sudah tergabung via Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Cherry.
1: Ada Dewi di Sintang, kemudian ada Faisal di Antikong, ada Cika di Sanggau, dan Daus di Sambas. Gimana kabarnya pagi hari ini rekan-rekan, sehat semuanya?
3: Alhamdulillah.
1: Tuhan, sehat semua. Kalau begitu kita langsung ke informasi cuaca dan update lalu lintas di sekitar dari Sintang dulu. Selamat pagi Dewi.
4: Selamat pagi Cheryl dan teman-teman. Rambut baru nih kayaknya Cheryl.
1: Iya.
4: Keren-keren. Untuk update informasi cuaca masih sudah hangat sih karena sinar matahari sudah ada, cuma langit-langit masih tampak putih ya, membentang sejagat raya di angkasa. Kemudian kalau pagi ini agak lenggang ya untuk jarus lalu lintas dari jalan Cawang Urai, namun semalam sempat macet juga tapi tidak terlalu lama ya karena tadi malam ada konser di Sintang. Jadi ramai banget dan seru juga sih nih kayaknya. Ya untuk mungkin hiburan juga buat buat warga Sintang gitu. Jadi ada konser lumayan lah ya seru gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Dewi untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Antikong. Kalau di Antikong bagaimana Faisal?
5: Oke, selamat pagi semuanya pendengar dan pemirsa. Kalau pagi hari ini di Antikong sama seperti yang disampaikan Kak Dewi tadi ya, cuaca juga masih tampak sendu sekali di pagi hari ini rekan Cherry. Dan sinar matahari kayaknya masih bersinar lembut-lembut ya, tipis-tipis begitu, dan masih berawan juga. Untuk pantauan arus lalu lintas ini di wilayah perbatasan di Jalan Lintas Malindo ini tampak masih sangat lengang ya. Dan juga biasanya kalau pagi-pagi begini sudah ada nih para pesepeda yang lewat.
1: Oke, baik. Terima kasih Faisal. Kalau di Sanggau bagaimana Cika?
6: Baik, selamat pagi teman-teman dan juga pendengar pemirsa yang menyaksikan kami di kesempatan pagi ini. Kalau di kawasan Sabang Merah, Kota Sanggau, pagi ini sudah cerah ya, matahari sudah tampaknya sudah masuk nih dari jendela di samping studio Pro 1 RRI Sanggau. Ya, karena beberapa hari ini juga Sanggau belum ada diguyur hujan nih ya, panas banget kayaknya beberapa hari ini di Sanggau. Kalau untuk lalu lintas aman lancar dan kelihatan juga beberapa warga juga sudah berolahraga di depan RRI Sanggau ini, Cherry.
1: Oke, baik. Terima kasih Cika untuk informasinya. Kalau di Sambas, bagaimana Daus?
2: Ya, selamat pagi Cherry dan juga rekan-rekan. Pagi hari ini Sambas kelihatan cuacanya cerah sekali dan aktivitas warga udah kelihatan juga yang jogging-jogging lintas depan kantor RRI di Saing Rambi Sambas. Tapi untuk arus lalu lintas, aktivitasnya sepi sekali Cherry pagi ini.
1: Oke, baik, terima kasih Daus. Kalau di Pontianak sendiri nih sama kurang lebih ya, tadi sama di Sintang, di Antikong, masih malu-malu mataharinya pagi ini. Dan kalau untuk lalu lintas sendiri di depan Jalan Jenderal Sudirman ini masih terpantau sepi, belum ada juga yang kelihatan lewat-lewat lagi lari atau sepedaan, mungkin lagi tidur semua akhir pekannya. Oke, baik, kita akan langsung informasi pertama dari Pontianak. Di mana perempuan bangsa Kalimantan Barat ini perkuat kaderisasi dan solidaritas politik. Jadi musyawarah wilayah atau muswil perempuan bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Barat ini resmi digelar di Pontianak pada Jumat siang. Ketua DPP PKB Kalimantan Barat Mulyadi Tawik ini menilai kehadiran perempuan bangsa ini harus jadi mitra kolaboratif bagi organisasi perempuan lainnya di Kalimantan Barat. Menurutnya, penguatan solidaritas dan kerjasama itu jadi hal yang penting, mengingat luas wilayah Kalimantan Barat yang cukup besar dan memerlukan kerja organisasi yang solid, sehingga ke daerah. Mulyadi juga mengapresiasi capaian perempuan bangsa Kalimantan Barat dalam mendorong keterwakilan perempuan sebesar 30% di legislatif. Sementara itu pendengar, Wakil Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Arzeti Bilbina menegaskan, Muswil kali ini membawa 3 fokus utama organisasi, yakni penguatan karimah, kemudian, yakni penguatan arah organisasi nasional, mewujudkan tatanan politik yang demokratis dan berakhlakul karimah, serta menjaga marwah dan solidaritas kader. DPP Perempuan Bangsa juga menargetkan seluruh DPW dan DPC ini memiliki data kader digital yang terintegrasi serta menjalankan kaderisasi berjenjang dari tingkat ranting hingga pusat. Arzeti turut mengapresiasi kepengurusan Perempuan Bangsa Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Ratnawati yang dinilai tidak hanya memperjuangkan keterwakilan perempuan, namun juga mendorong perempuan menjadi bagian dalam penentu kebijakan. Itu dia tadi informasi pertama dari Pontianak. Selanjutnya kita akan beralih ke Sanggau, di mana kunjungan pasien di Puskesmas Sanggau melonjak usai libur Idul Adha. Informasi selengkapnya silakan Cika.
6: Baik, Ceri dan juga pendengar, di mana kunjungan pasien di Puskesmas Sanggau ini mengalami peningkatan setelah libur Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Puskesmas Sanggau, Dr. Yuliana Yuli Eklasia menyebut hingga hari ini tercatat 66 pasien menjalani pelayanan kesehatan, naik dibandingkan hari terakhir sebelum libur yang hanya 46 pasien. Ia menyampaikan bahwa selama 2 hari libur Idul Adha, pelayanan rawat jalan di Puskesmas Sanggau juga memang tidak dibuka, namun pihaknya sudah mengantisipasi hal tersebut dari pengalaman sebelumnya. Ia menerangkan berdasarkan data rekam medis elektronik, terdapat 3 penyakit yang mendominasi kunjungan pasien usai libur panjang, dan ketiga penyakit tersebut yakni hipertensi, gangguan penglihatan atau kelainan refraksi, serta penyakit gigi. Karena menurutnya tingginya kasus hipertensi dipengaruhi perubahan gaya hidup masyarakat yang juga cenderung kurang aktif bergerak saat libur panjang. Dan kondisi ini dinilai dapat memicu peningkatan tekanan darah apabila tidak diimbangi pola hidup yang sehat. Mungkin banyak makan daging kayaknya ini ya.
4: Betul. Ada satu lagi tuh Jika, kantong kering, kagak. Habis liburan kan?
6: Semoga kita tetap sehat-sehat aja gitu ya. Iya,
4: termasuk keuangannya sehat juga ya.
6: Ya betul, itu yang terpenting ya. Demikian Ceri informasi dari
1: Sanggau. Baik, terima kasih Cika informasi pertama dari Sanggau. Selanjutnya kita akan beralih ke Sintang. Lasarus pukul gong 18 kali buka gawai Dayak Melawi 2026. Informasi selengkapnya silakan Dewi.
4: Baik, terima kasih Ceri dan juga teman-teman serta pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Pegik Magis Star You, menggema memecah langit Kabupaten Melawi, mengiringi prosesi sakral pembukaan Pekan Gawai Adat Dayak PGD ke-18 tahun 2026 pada Kamis 28 Mei 2026 siang. Entakan kebanggaan yang membakar semangat lautan manusia tersebut dipimpin langsung oleh tokoh masyarakat Dayak, Lasarus, sesaat sebelum meresmikan perhelatan akbar kebudayaan tersebut. Berdiri atas panggung kehormatan dengan balutan atribut adat, Lasarus sukses menyatukan energi ribuan masyarakat yang memadati area gawai. Dalam momen puncak peresmian tersebut, Lasarus didaulat untuk memukul gong sebanyak 18 kali. Angka ini bukan tanpa makna, melainkan sebuah simbolisasi sakral yang selaras dengan usia pelaksanaan PGD Kabupaten Melawi yang telah menginjak tahun ke-18. Ia memberikan penekanan khusus bahwa prosesi penghitungan pukulan gong ini terikat erat dengan pakem leluhur yang pantang disepelekan. Satu persatu pukulan gong pun dilayangkan, diringi paduan suara ribuan warga yang menghitung serentak dari angka 1 hingga 18. Hentakan gong terakhir disusul dengan sorak-sorai sukacita menjadi penanda sah dimulainya pesta pelestarian adat dan budaya Dayak terbesar di bumi Nangapino tersebut. Di sela-sela prosesi, Lasarus tak luput menyampaikan penghormatan mendalam kepada jajaran Porkompinda Melawi serta para tamu kehormatan termasuk Wakil Bupati Sanggau dan Ketua Dewan Adat Dayak DAD Kabupaten Sekadau. Secara khusus ia juga mengapresiasi kehadiran para panglima pasukan Dayak yang turut mengawal marwah acara. Demikian Ceri dan rekan-rekan, pokoknya seru kok pastinya ya.
1: Oke, baik, terima kasih Dewi untuk informasinya. Selanjutnya kita akan beralih ke Sambas, di mana seorang pemilik penginapan di Desa Temaju mengaku mengalami kerugian setelah sejumlah tamu diduga meninggalkan penginapan tanpa pembayaran. Selengkapnya silakan Daus.
2: Ya baik, betul sekali Cherry. Kali ini kita mendapat sorotan di Kecamatan Paluh, Desa Temajuk ya, khususnya setelah Idul Adha banyak pengunjung dan juga para liburan yang udah pergi ke pantai, tapi ada insiden yang cukup unik di sini. Seorang pemilik penginapan mengaku mengalami kerugian setelah sejumlah tamunya diduga meninggalkan penginapan tanpa menyelesaikan pembayaran. Jadi berdasarkan informasi yang beredar, rombongan tersebut terdiri dari beberapa pria dan seorang wanita. Mereka diketahui menginap di salah satu penginapan di kawasan Temajuk selama beberapa waktu. Namun pemilik penginapan menduga para tamu tersebut meninggalkan lokasi pada tengah malam tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu. Akibat kejadian itu, pihak penginapan harus menanggung kerugian dari biaya menginap yang belum dilunasi. Meski demikian, sikap yang ditunjukkan pemilik penginapan cukup mengejutkan. Alih-alih meluapkan kekecewaan, ia memilih menerima kejadian tersebut dengan lapang dada. Menurutnya apa yang terjadi mungkin bukan bagian dari rezeki yang seharusnya ia terima. Ia pun berharap para tamu tersebut itu dapat menyadari perbuatannya dan selalu memberi keselamatan dalam perjalanan. Pemilik penginapan juga mengaku memiliki dokumentasi berupa foto para tamu saat berada di depan penginapan. Namun hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai rencana pelaporan kasus tersebut kepada pihak berwenang ya. Nah, jadi peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kejujuran dan tanggung jawab tetap menjadi hal penting, termasuk saat menggunakan jasa penginapan atau layanan milik orang lain. Jadi kalau mau liburan udah harus punya modal ya Cherry ya.
1: Iya, betul sekali Daus. Sebelum liburan budgetingnya jangan lupa ya.
2: Betul.
1: Banget. Kalau gak mau bayar yang hari itu, ya kalau bisa pesannya jauh-jauh hari biar lebih murah.
2: Setuju.
1: Oke, baik, terima kasih
4: jelas
1: Daus.
4: Jelas kalau mau liburan harus ada lah.
1: Iya betul, jangan sampai kosong lah ya. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Antikong, di mana IUD dan implan dinilai efektif bagi para ibu. Selengkapnya silakan Faisal.
5: Oke, siap. Rekan Cherry, informasi pertama dari Tikong ini kita geser ke informasi kesehatan ini ya. Bidan Puskesmas Sanggau, Mona Lisa, mengatakan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan implan semakin diminati masyarakat karena dinilai praktis dan efektif. Menurutnya, metode kontrasepsi tersebut juga mampu memberikan kenyamanan bagi para ibu dalam menjalani program keluarga berencana. Ia menjelaskan selain IUD, KB implan juga dinilai memiliki banyak keunggulan karena cukup dipasang satu kali dan dapat digunakan hingga 3 tahun. Ia menyebut, dengan penggunaan jangka panjang ini, para ibu-ibu tidak perlu sering datang ke fasilitas kesehatan hanya untuk melakukan pemasangan ulang atau kontrol rutin. Ia juga menambahkan penggunaan IUD dan implan dinilai mampu membantu menekan biaya yang biasanya dikeluarkan selama pemakaian alat kontrasepsi. Disebutkan biaya yang lebih hemat dalam jangka panjang menjadi salah satu alasan banyak ibu mulai beralih menggunakan metode KB jangka panjang. Dan di kesempatan yang sama juga, Cherry dan juga rekan-rekan, Puskesmas Sanggau terus mendorong masyarakat untuk lebih memahami manfaat penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang melalui edukasi kesehatan. Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih metode KB yang aman, efektif, dan sesuai kebutuhan keluarga. Oke, kayaknya informasi dari Tikong pertama ini, saya dan rekan Firdaus senyum aja ya.
4: Tapi ada loh KB bapak-bapak juga.
2: Iya betul.
1: Iya ada tuh vasektomi tuh. Oke baik, terima kasih Faisal untuk informasi pertama dari Antikong. Kita akan jeda sejenak dan setelah ini nanti kita akan lanjutkan lagi. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, dan kali ini kita lanjutkan informasi pagi hari dari Pontianak. Informasi kedua dari Pontianak, di mana Bobon Santoso, YouTuber yang dikenal dengan aksi masak porsi brutal ya pendengar ya, dengan porsi yang sangat banyak, asal Singkawang, Kalimantan Barat ini mengaku sangat antusias sekaligus takjub dengan banyaknya jumlah daging yang diolah menjadi masakan rendang pada masak besar bersama pengurus Masjid Ismuhu Yahya Kuburaya. Menurut Bobon Santoso, di balik kemeriahan porsi raksasa tersebut juga membawa pesan toleransi yang sangat kuat. Jadi hidangan dari daging kurban ini tidak hanya dinikmati oleh umat muslim saja, tapi juga melibatkan dan dibagikan kepada masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan agama. Sementara itu, pendengar dan pemirsa, pengasuh Masjid Ismuhu Yahya, Ustadz Adi Pratama Larisindo menyebut, ada sekitar 1,5 ton daging sapi kurban yang dimasak bersama Bobon Santoso. Hasil dari masakan itu dibagikan kepada sekitar 2.500 warga, mulai dari warga kurang mampu, anak yatim, mualaf, kaum duafa, santri, guru ngaji, dan warga sekitar. Pada pelaksanaan masak bersama Bobon Santoso ini, warga tumpah ruah padati halaman Masjid Ismuhu Yahya untuk menyaksikan langsung kehadiran YouTuber terkenal itu. Nani, warga asal Kabupaten Sambas, berharap kegiatan masak besar ini bisa dilaksanakan secara rutin. Tadi informasi kedua dari Pontianak, kita juga maulah ya nyicip-nyicip ini dagingnya ya. Enggak, masakannya Bobon Santoso kemarin. Enggak. Oke, baik. Itu dia tadi informasi pertama dari Pontianak. Informasi kedua maksud saya. Selanjutnya kita akan beralih ke Sintang, di mana Polsek Putu Sibau Selatan monitoring penyembelihan hewan kurban. Selengkapnya silakan Dewi.
1: Terima kasih. Dan pendengar, dalam rangka memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan aman, tertib, dan lancar, personil unit Intelkam Polsek Putu Sibau Selatan melaksanakan monitoring kegiatan penyembelihan hewan kurban pada 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di sejumlah masjid yang ada di wilayah Putu Sibau pada Kamis lalu. Kegiatan monitoring dimulai pukul 7 hingga 14.30, berlangsung di beberapa masjid, dan hasil monitoring penyembelihan hewan tersebut di beberapa wilayah Kecamatan Putu Sibau Selatan, yaitu Masjid Al-Ihsan ada 5 ekor sapi, 1 ekor kambing, jumlah penerima 600 kakak. Kemudian Baitul Maqdis 14 ekor sapi, 2 ekor kambing didistribusikan kepada 1.100 kakak. Masjid Siratul Jannah, 1 ekor sapi, 1 ekor kambing untuk 116 kakak. Kemudian Masjid Darussalam, 2 ekor sapi, 2 ekor kambing dibagikan ke 176 kakak. Sedangkan Masjid Al-Jihad menyembelih 2 ekor sapi untuk 158 kakak penerima. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, Margia Tiningsih, bersama staf teknis terus melaksanakan pemeriksaan postmortem terhadap organ dalam hewan kurban, khususnya hati dan paru-paru. Ia mengatakan kegiatan ini guna memastikan daging kurban aman, sehat, dan layak dikonsumsi masyarakat. Pendistribusian daging kurban dilakukan panitia secara door-to-door berdasarkan daftar penerima yang telah didata sebelumnya. Panitia juga menerapkan skala prioritas dengan mengutamakan masyarakat kurang mampu, anak yatim piatu beserta walinya, serta para lanjut usia sebelum dibagikan kepada warga lainnya di sekitar masjid. Ya, tidak kalah juga Cheryl dan teman-teman di Sintang juga banyak sekali. Yang saya saksikan sendiri juga banyak ya di sekitaran Jalan Yece Pangurai, semuanya aman, tertib, dan lancar.
0: Syukurlah kalau begitu. Terima kasih Dewi untuk informasinya. Selanjutnya kita akan beralih ke Sanggau, di mana Bupati Sanggau dukung kebijakan ekspor sawit satu pintu. Selengkapnya silakan Cika.
2: Ya, Cherry dan juga pendengar, informasi berikutnya terkait juga dengan Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, juga mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung penuh tentang kebijakan pemerintah pusat dalam tata niaga ekspor sawit satu pintu. Karena menurutnya hal ini bertujuan mengontrol dan mengontrol penjualan dan menekan praktek perdagangan ilegal seperti trade misinforcing. Karena meski dukungan ini mengungkapkan bahwa kebijakan ini telah memicu kekhawatiran petani sawit, karena kebijakan ini berpotensi membuat pasar tersendat dan

Mendengar pukul 6 lebihnya 59 menit dan setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umat ini menjalankan atas sila, 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multi-platform dalam penyebaran informasi.